0: Nah, sekarang ini laporannya sudah stabil ya. Tapi bagaimana kondisi terkininya? Kami sudah bersama dengan Peternak Mandiri, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional atau GOPAN, Sugeng Wahyudi. Pak Sugeng, selamat pagi. Pagi, Pak Sugeng. Ya, Pak Sugeng, sebenarnya kalau kondisi sekarang ini dikatakan stabil seperti apa itu, Pak?
1: Jadi begini, kondisi saat ini kebetulan baik petelur, ayam petelur,
0: yeah,
1: maupun broiler itu sedang menghadapi apa itu masalah. Artinya peternak sedang merugi. Tetapi kalau broiler mulai Senin kemarin sudah ada perbaikan.
0: Yeah.
1: Walaupun belum sesuai dengan ekspektasi peternak.
0: Sebentar Pak, tetapi ekspektasi peternaknya seperti apa Pak Sugeng?
1: Jadi begini, biaya pokok produksi itu Rp20.500 per kilogram ayam hidup di kandang.
0: Yeah. Nah,
1: waktu itu di awal bulan, kira-kira tanggal 20-an awal bulan lah, itu di posisi Rp13.000 sampai dengan Rp14.000 di tingkat peternak. Nah, saat itu pemerintah beserta pelaku mengumpulkan para peternak dan perusahaan-perusahaan besar untuk memperbaiki keadaan.
0: Yeah.
1: Dan alhamdulillah mulai Senin kemarin trennya naik. Tetapi tidak demikian dengan teman-teman yang berusaha di budidaya ayam petelur.
0: Yeah.
1: Masih menghadapi kendala harga yang relatif di bawah biaya pokok produksi peternak. Kira-kira begitu, Pak.
0: Artinya kenaikan ayam broiler yang sekarang ini terjadi belum bisa menutup kerugian sebelumnya yang sempat turun begitu, Pak Sugeng?
1: Pasti, pasti. Hanya ruginya tidak begitu banyak. Tidak se-ekstrim 2 bulan terakhir. Itu kira-kira ayam broiler ini.
0: Nah, ini kalau yang diidentifikasi berbagai kalangan kan turunnya harga ayam broiler itu karena pertama pasokannya katanya berlebih begitu ya Pak. Permintaan juga melemah, distribusinya kurang optimal, ada juga biaya pakan yang tinggi. Nah, ini kan sebenarnya kan masa-masa krusial yang sering kali terjadi Pak. Jadi kalau begitu antisipasinya harusnya bagaimana itu Pak Sugeng?
1: Betul, jadi ini kejadian ini terulang dan terulang.
0: Ya.
1: Tahun kemarin juga mirip-mirip sama, tetapi cepat tertangani. Saya kira ini kewajiban kita semua, terutama pemerintah sebagai regulator, untuk memang tata kelola perunggasan ini harus ada perbaikan-perbaikan, sehingga tidak akan terjadi lagi hal semacam ini.
0: Ya.
1: Maka ini tadi ungkap bahwa biaya pokok produksi saat ini meningkat.
0: Pakan
1: misalnya itu bisa meningkat sampai dengan 12% dari Mei. Karena memang raw material pakan misalnya bungkil, kedelai, jagung itu naik. Sehingga kami sebagai konsumen menerima dampak itu yang berakibat pada biaya pokok produksi naik. Inilah yang kemudian menyebabkan peternak rugi jika harga itu masih seperti ini. Hal yang sama juga dirasakan oleh peternak petelur. Nah, sejauh mana peran MBG? Ada memang peran MBG karena faktanya memang dapur-dapur itu memerlukan daging. Sehingga berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Itu kira-kira Pak.
0: Nah, kalau disebut ada pasokan berlebih atau oversupply, bagaimana itu ceritanya Pak Sugeng?
1: Betul, jadi justru masalah klasik ini kelebihan pasok baik telur maupun ayam. Sehingga dampak MBG itu belum begitu nampak karena memang terjadi kelebihan pasok atau oversupply. Sebenarnya kejadian-kejadian ini bisa terdeteksi 2 tahun yang lalu sebenarnya. Karena memang indukan kita itu dibudidayakan 2 tahun yang lalu dan baru bertelur melalui proses atau jadi anak ayam dan dipelihara 2 tahun kemudian. Itu kira-kira maka saran kami dan usulan ke pemerintah adalah memang harus ada tata kelola yang ada perbaikan tata pengelolaan industri unggas ini. Kalau kemudian bagaimana dengan di luar Jawa, kemungkinan tidak se-ekstrim yang di Jawa berdasarkan informasi yang kami terima, walaupun ada. Karena memang produksi ini 63% itu menumpuk di Pulau Jawa. Itu Pak Jokowi.
0: Nah, yang urgent untuk dilakukan

0: ini kan kenapa kok dari tahun ke tahun kok masalah seperti ini tapi
1: berulang lagi begitu ya? Ya.
0: Berganti pemainnya ini Mas Zaini.
1: Ya.
0: Pemainnya yang berganti.
1: Jadi itu memang harus ada penertiban juga kalau begitu Pak Sugeng ya?
0: Betul.
1: Itu ya.
0: Dengan data misalnya
1: ya.
0: Itu sesuatu yang memang kita punya masalah itu.
1: Ya, gitu. Pak, ini kan kalau dilihat dari sisi konsumen juga ya. Kalau konsumen kan harga telur turun, harga daging ayam turun kan happy begitu ya, Pak Sugeng ya. Sementara kalau bagi peternak seperti Pak Sugeng teman-teman kan tidak happy begitu. Jadi jalan tengahnya untuk seimbangkan itu bagaimana menurut Pak Sugeng?
0: Jadi harus rasional. Saya
1: ya.
0: Kira konsumen, ibu-ibu, bapak-bapak yang konsumsi telur dan daging karena ini juga diperlukan, juga memang harus melihat kadang-kadang ada pemain-pemain tengah ini yang memang terlalu besar mengambil margin.
1: Yeah.
0: Misalnya saat ini misalnya dengan 20 itu mestinya maksimal harga itu di 32.000 karkas di lapak-lapak di pasar-pasar rasional ini.
1: Yeah.
0: Semua pelaku sudah kebagian itu. Nah, kalau kemudian ada yang menjual 35 sampai dengan 40. Nah, ini saya kira juga lagi-lagi terjadi penyimpangan khususnya di pelaku-pelaku tengah ini.
1: Yeah.
0: Bagi peternak, karena acuannya ada peternak itu. HAP, harga acuan pembelian dari pemerintah itu sebenarnya itu kan yang di kandang itu 25.000. Kemudian di lapak-lapak itu 40.000 per kilogram karkas.
1: Yeah.
0: Artinya saat ini jauh dari HAP. Yang aturan yang diturunkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional.
1: Ya.
0: Itu.
1: Artinya ada harus ada perbaikan di distribusi 1, distribusi 2 lah begitu ya, Pak. Yang biayanya jadi tinggi.
0: Betul,
1: begitu ya, Pak Sugeng ya.
0: Betul, tata kelolanya.
1: Tata kelola begitu ya.
0: Semua pihak harus concern di situ sehingga kejadian ini tidak terulang. Bukan masalah kadang naik kadang turun ini
1: ya.
0: Kan yang jadi problem bagi konsumen. Kalau
1: ya.
0: Ada kontinuitas dan kemudian harga tidak ekstrim, naik ekstrim turun, saya kira juga semua bisa menikmati termasuk di dalamnya peternak.
1: Ya.
0: Sehingga kalau ada keluhan, ini sekarang tinggi, kok besok murah. Nah, inilah tantangan kita sehingga ada kepastian bagi
1: ya.
0: Konsumen untuk mengkonsumsi itu. Karena bagaimanapun juga, ayam dan telur ini kan protein rakyat yang...
1: Ya.
0: Terjangkau.
1: Baik kalau begitu. Pak Sugeng, kami nantikan perkembangan dari Gopan. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
0: Siap, Pak.
1: Selamat pagi, Pak Sugeng Wahyudi.
0: Selamat pagi.
1: Peternak Mandiri, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional Gopan, Sugeng Wahyudi. Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Zeni. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengan kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan posisi utang pemerintah Indonesia masih berada pada level yang aman. Karena penilaiannya tidak hanya didasarkan pada besaran nominal utang, tetapi juga dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional. Ia mengatakan rasio utang Indonesia saat ini berada di kisaran 40% terhadap produk domestik bruto atau PDB, sehingga masih jauh di bawah batas maksimal 60% yang menjadi acuan internasional dan lebih rendah dibandingkan sejumlah negara maju. Selain itu, Purbaya juga menekankan bahwa kemampuan fiskal Indonesia tetap kuat, sebagaimana tercermin dari keputusan lembaga pemeringkat Standard & Poor's S&P yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan prospek stabil. Kita ke informasi lainnya, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menegaskan usulan terhadap perbaikan infrastruktur lingkungan masih menjadi aspirasi paling banyak disampaikan warga Kota Bekasi. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Leni Kurniawati. Leni?
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menegaskan usulan terhadap perbaikan infrastruktur lingkungan yang masih menjadi aspirasi paling banyak disampaikan warga Kota Bekasi. Menurut Sardi Effendi, selama masa reses dari tanggal 7 hingga 12 Juli 2026 lalu, perbaikan infrastruktur lingkungan paling banyak diusulkan oleh warga kepada anggota dewan. Bahkan dari total 50 anggota dewan, semuanya mendapatkan aspirasi mengenai perbaikan infrastruktur lingkungan. Adapun infrastruktur lingkungan yang dimaksud oleh Sardi Effendi yaitu jalan lingkungan, saluran air, hingga penerangan jalan umum. Berikut pernyataan dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi.
2: Infrastruktur masih mendominasi ya, khususnya jalan lingkungan, drainase, kemudian juga penataan lingkungan seperti PJU, itu masih mendominasi.
3: Yang perlu dievaluasi dan diprioritaskan apa nih Pak?
2: Yang akhir reses. Akhir reses itu yang diprioritaskan itu adalah bagaimana jalan lingkungan itu terintegrasi dengan jalan-jalan utama. Ini kan jalan utama Kota Bekasi banyak yang rusak. Nah tadi Pak Wali juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur itu tuntas, kita tuntaskan, nanti ada SLB-SLB yang akan dibangun di Kota Bekasi ini.
1: Dan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, juga menjelaskan nantinya infrastruktur lingkungan, beberapa jalan lingkungan akan diintegrasikan dengan jalan-jalan utama, sehingga perbaikan jalan tidak hanya pada jalan lingkungan saja, namun juga jalan lingkungan yang banyak mengalami kerusakan. Dan Sardi juga berharap persoalan infrastruktur di Kota Bekasi bisa segera dituntaskan, sehingga tidak lagi ada masyarakat yang mengeluhkan kondisi infrastruktur di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention, CDC, melaporkan peningkatan kasus siklosporiasis di sejumlah negara bagian sejak Mei 2026. Dengan total 1.645 kasus terkonfirmasi, 141 pasien dirawat di rumah sakit dan tidak ada laporan kematian. Selain itu, CDC memperkirakan jumlah kasus akan terus bertambah karena ribuan laporan masih dalam proses analisis. Sementara beberapa negara bagian telah mencatat angka kasus yang jauh lebih tinggi dibandingkan data nasional. Sejauh ini, penyelidik menduga selada atau sayuran hijau untuk salad menjadi salah satu sumber wabah di sejumlah wilayah, meski penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab pasti penyebaran penyakit tersebut. Berita olahraga, Arsenal dikabarkan memburu winger RB Leipzig, Antonio Nusa, untuk memperkuat lini serang setelah melepas Leandro Trossard pada bursa transfer musim panas 2026. The Gunners disebut tengah menyiapkan tawaran senilai 40 juta euro. Namun RB Leipzig dikabarkan membandrol pemain berusia 21 tahun tersebut dengan harga sekitar 60 juta euro. Sementara Liverpool juga dikabarkan ikut bersaing dalam mendapatkan pemain tersebut. Selain Antonio Nusa, Arsenal masih membidik Morgan Rogers dari Aston Villa sebagai opsi tambahan guna memperkuat kedalaman skuad menghadapi persaingan di Liga Inggris dan juga Liga Champions musim depan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's header!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari Kamis ya, 16 Juli 2026. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir menyapa Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan juga akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Berbagai informasi menarik dan juga perbincangan sudah kami siapkan di ruang dengar Anda, dan Anda juga bisa bergabung di setiap perbincangannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pagi ini kami masih akan terus menyoroti ya tentang bagaimana gema Piala Dunia usai laga Inggris versus Argentina.
4: Catatan peristiwa.
6: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.

0: Pendengar, Argentina memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal yang berlangsung cukup sengit. Sempat tertinggal lebih dulu, Albi Celeste mampu bangkit lewat permainan kolektif yang solid dan penyelesaian akhir yang efektif. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Argentina sebagai juara bertahan yang tampil konsisten sepanjang turnamen. Dan pertandingan ini pendengar bukan sekedar perebutan tiket final, tapi juga menjadi panggung lanjutan rivalitas panjang antara dua raksasa sepak bola dunia. Di mana Inggris sebenarnya tampil menjanjikan di awal laga, tapi gagal mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Argentina justru menunjukkan mental juara dengan membalikan keadaan dan juga mengunci kemenangan di momen krusial. Dengan hasil ini, Argentina melaju ke partai puncak untuk menghadapi Spanyol dalam laga final yang diprediksi berlangsung ketat. Argentina datang dengan produktivitas gol tinggi, sementara Spanyol dikenal dengan pertahanan yang cukup solid. Ini menjadikan final ini sebagai pertarungan dua kekuatan besar sepak bola dunia, ya. Dan kemenangan ini tentu disambut penuh sukacita oleh para pendukung sekaligus meninggalkan kekecewaan bagi fans Inggris di berbagai daerah termasuk di Indonesia. Euforia, kemudian emosi hingga momen kebersamaan ini terus menjadi euforia ya di Piala Dunia kali ini. Dan kita akan langsung berbincang bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi ini. Di antaranya adalah supporter Timnas Inggris di Ternate, Bapak Junaidi, dan juga Presiden Fans Argentina Ternate, Maluku Utara, Sutopo Abdullah. Selamat pagi Pak Junaidi dan Pak Sutopo. Salam sehat.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Dengan Vira di Studio Pro 3 RRI.
1: Selamat pagi Mbak Vira. Selamat siang untuk pendengar di Maluku Utara dan Kota Ternate khususnya.
0: Oke, Pak Junaidi juga sudah bergabung ya?
1: Iya.
0: Sudah. Ini Pak Junaidi, Pak Sutopo sudah?
2: Selamat pagi Mbak Fira.
0: Ya, pagi Pak Sutopo. Indonesia, ada Pak Junaidi Barat, juga ya.
2: Selamat siang di Ternate.
0: Sama-sama wilayah Ternate tapi berbeda nih. Salah satu fans Argentina, salah satu fans Inggris ya. Pak Junaidi dan juga Pak Sutopo. Saya ke Pak Junaidi dulu mungkin ya. Pak Sutopo ditahan dulu. Kalau melihat jalannya pertandingan tadi, di momen mana kemudian Anda merasa Inggris mulai kehilangan kendali permainan nih? Karena harus mau tidak mau kecewa ya kalah dari Argentina nih, Pak Junaidi.
1: Ya, Mbak Fira, makasih. Jadi memang sebagai fans kecewa saat di menit-menit ke-70 ya, mulai kendali permainan sudah dikuasai oleh Argentina dan perubahan itu terjadi saat Tuchel menggantikan Gordon dengan Ezre. Itu yang memberikan keleluasan buat Messi CS mengeksplor sisi kanan Inggris.
0: Padahal di awal di menit 55 sudah mulai optimis ya, Inggris mencetak gol 1 ya.
1: Benar sekali Mbak Fira, jadi di awal babak pertama sampai ke menit 55 terjadinya gol, kami sangat optimis bahwa laga ini milik kami.
0: Ternyata di menit 80
1: ada perubahan instruksi dan melihat pemberitaan di hampir semua media menyalahkan sang pelatih Tuchel melakukan parker bus. Itu yang sangat kami kecewa melihat perubahan itu.
0: Baik, kalau dari Argentina nih bagaimana melihat kemenangan ya 2-1 atas Inggris, responnya seperti apa nih Pak Sutopo?
2: Iya, jadi inilah menunjukkan Argentina sebagai juara dunia, juara bertahan, punya mental yang sangat luar biasa. Dan inilah kejeniusan Scolani dalam merotasi pemain Argentina di babak kedua. Dan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Akhirnya Argentina bisa memberikan keadaan menjadi 2-1 lewat sentuhan magisnya, dua assist-nya Messi itu menghasilkan dua gol yang berbeda lewat Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Itu luar biasa. Luar biasa.
0: Sempat tegang enggak?
2: Pertandingan yang menghibur bagi para penggila bola di dunia. Mbak Fira.
0: Tapi sempat tegang tidak ketika Inggris bisa membobol gawang Argentina ya di awal menit 55?
2: Sudah pasti sebagai fans Argentina kami sangat tegang ya, apalagi Inggris adalah tim besar. Yang memiliki skuad pemain yang di atas rata-rata. Sehingga begitu gol kami berharap segera dibalas karena itu sudah apalagi di menit 70 ya.
0: Iya.
2: Sudah masuk menit 70, waktunya semakin singkat dan harus terjadi sesuatu yang luar biasa.
0: Akhirnya terjawab harus, di akhir ya.
2: Di akhirnya dapet di akhir bisa memegangkan.
0: Oke, kalau
2: Argentina di bagi ya. Prank.
0: Dianggap seperti prank ya, ternyata di akhir-akhir ya. Bisa membobol 2 gol untuk gawangnya Inggris ya. Oke. Kalau di Ternate ya. Sendiri bagaimana untuk euforia Piala Dunia? Tadi nonton bareng di mana nih, Pak Sutopo?
2: Saya nonton bareng di kampung Piala Dunia di Taman Film Kota Ternate.
0: Nah, boleh digambarkan seperti apa suasana ketika nobar tadi ya?
2: Ya, sangat luar biasa. Nah, di alhamdulillah atas kerjasama pemerintah Kota Ternate dengan TVRI, kemudian kita membuat tempat nobar nonton bareng bagi seluruh warga Ternate di Taman Film. Dan Mbak Fira tahulah euforia sepak bola di Ternate, khususnya di Maluku Utara itu sangat luar biasa. Semua orang hadir dan meluapkan kegembiraan. Okay. Luar biasa pembauran dan persahabatan yang luar biasa yang terjadi di lokasi nonton bareng dengan masing-masing pendukungnya.
0: Yeah.
2: Tetapi semangat kebersamaannya tetap dijaga dan itu yang sangat membanggakan bagi kami di Ternate, Mbak Fira.
0: Tadi kalau melihat dari tempat nobar, mayoritas pendukung Argentina atau Inggris? Atau bercampur semuanya?
2: Dicampur. Okay. Hampir 50-50 ya.
0: Oh, 50-50.
2: Hampir luar biasa juga. Teman-teman dari fans hooligannya Inggris di Ternate juga hadir, Argentina juga hadir dan atmosfer sepak bola sangat terasa, Mbak. Kita seakan-akan berada di Amerika, seakan-akan berada di stadion menyaksikan
0: terasa langsung di sana ya.
2: Sangat terasa, Mbak Fira, sangat terasa.
0: Oke. Nah, setelah menang kemudian apa yang dilakukan oleh supporter di sana? Apakah ada kegiatan konvoy seperti itu ya biasanya ya?
2: Itu sudah pasti, Mbak. Sudah pasti. Setelah menang, yang menang pasti akan konvoy keliling Kota Ternate, beroforia, merayakan kemenangan yang luar biasa dari tim Argentina.
0: Wah, luar biasa
2: sekali. Dan itu
0: salah
2: satu hiburan juga buat warga Ternate, Mbak Fira.
0: Oke. Baik. Kalau Pak Junaidi tadi nonton bareng di mana nih?
1: Iya. Tadi kebetulan saya tidak di kampung Taman Film, tapi nonton bersama rekan-rekan di komunitas sendiri dan menyaksikan itu. Tapi memang seperti yang disampaikan Pak, kalau Pak Sutopo ini Mbak Fira di Ternate dikenal sebagai Presiden Fans Argentina. Dan memang kalau di Kota Ternate maupun Maluku Utara secara umumnya fans paling terbanyak itu ya Argentina. Makanya sampai di akun Instagramnya FIFA pun mengupload itu
0: full Argentina semuanya
1: full Argentina.
0: Oke. Okay.
1: Full Argentina. Namun itulah sepak bola yang bisa mendinginkan, melupakan segala tagihan.
0: Bisa gitu ya? Bisa melupakan segala permasalahan duniawi ya. Jadi semuanya menyatu di sepak bola.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Benar sekali. Kami pun berharap bahwa satu waktu Indonesia akan ada di
0: Piala Dunia. Nah, itu yang kita harapkan juga ya. Semoga Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Kita harapkan seperti itu. Nah, kalau Pak Junaidi sudah lama mendukung Inggris atau dari awal memang sudah mengikuti ya?
1: Saya penggemar filosofi bermainnya Inggris,
0: kick
1: and run-nya. Saya mengagumi seorang sosok Beckham, sangat mengagumi dari 1994.
0: Sudah sangat mengikuti Inggris ya.
1: World Cup Amerika dan saya sudah mengikuti,
0: Nah, kalau melihat jejak perjalanan Inggris di Piala Dunia 2026, Anda melihatnya seperti apa?
1: Ya, memang sangat dibandingkan dengan Piala Dunia dua seri sebelumnya 2022 dan 2018, capaian Inggris ini seperti 2018 saat masih ditukangi Gareth Southgate. Waktu itu kita harus gugur di fase semifinal juga, kalah dari Kroasia 2-1 dan itu. Dan memang kalau melihat statistik dari stage group sampai dengan fase knockout, memang Inggris ini merata. Bahwa 12 gol yang dicetak oleh dua orang yaitu Harry Kane dan Jude Bellingham, dan 6 kebobolan, ini memang lebih baik. Kita memiliki, kalau dibandingkan dengan Argentina yang malah sekarang kan ada, kemarin sebelum-sebelumnya tuh mereka katakan bahwa Inggris ini bukan berhadapan dengan Argentina, tapi berhadapan dengan Messi. Karena dialah Raja Asis, dialah Raja Dribble. Tapi kalau di Inggris, kalau Bellingham-nya top score, Harry Kane-nya top score, ada ini Gordon Raja Asis, jadi merata.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lebih baik. Hanya itu tadi bahwa 60 menit pertama kami sangat menguasai pertandingan dan ada apa ini
0: ditambah dengan gol pertama ya.
1: Beberapa menit. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tuchel yang mengejutkan bertahan dan mundur. Dia lupa bahwa Messi ini paling senang kalau tim yang dia lawani itu tuh bermain dengan apa namanya pola pertahanan Parker Bus. Itu kesempatan dia mengeksplor sisi pertahanan lawan. Oke.
0: Okay. Nah, reaksinya seperti apa ketika peluit terakhir akhirnya dibunyikan ya? Akhirnya mau tidak mau mengakui kekalahan atas Argentina.
1: Jujur saja Mbak Fira, memang sepak bola tuh mengajarkan kita untuk belajar sportivitas, menerima kekalahan, bagaimana apa ini sangat baik.
0: Betul.
1: Untuk adik-adik yang di grassroots ya, pasti grassroots apa youth, bagaimana sepak bola tuh mengajarkan kita sportivitas.
0: Yeah.
1: Namun jujur saja tadi sudah menit injury time 7 saya sudah enggak kuat nonton dan cuma hanya mendengar suara-suara yang berharap ada keajaiban gitu
0: menit terakhir.
1: Namun
0: sayang sekali ya di menit-menit akhir Argentina bisa bangkit dengan 2 gol.
1: Benar Mbak Fira.
0: Oke, kita ke Pak Sutopo kembali ya. Nanti melawan Spanyol, seberapa optimis nih kemudian fans dari Argentina atas pertandingan melawan Spanyol nih?
2: Iya, Mbak Fira, memang di kami di fans Argentina menganggap bahwa Piala Dunia di Amerika ini seperti akad nikah saja, Mbak Fira.
0: Ya.
2: Sesungguhnya akad nikahnya sudah kita laksanakan, hanya perayaan resepsinya aja di Amerika. Jadi kami yakini Messi kembali mengangkat Piala Dunia di tahun 2026 ini.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kan juara bertahan dan akan menambah menjadi 4 bintang lagi sejajar
0: beruntun
2: dengan
0: dong.
2: Tim besar lain.
0: Dari kemarin 2022 sudah menang, kali ini diharapkan menang lagi gitu ya.
2: Sangat diharapkan bisa menang lagi.
0: Oke, okay. Rencana nonton bareng ada tidak? Ini di mana yang paling dipusatkan ya di wilayah Ternate?
2: Tetap di Taman Film, Pak.
0: Tetap.
2: Jadi itu tempat semua warga Ternate bisa berkumpul dan menyaksikan pertandingan sepak bola bagi negara-negara yang mereka dukung ya.
0: Oke. Okay.
2: Dari itu sangat sangat luar biasa euforianya sangat terasa di Ternate. Kalau Mbak Fira punya waktu bolehlah.
0: Wah, menarik sekali ya. Merasakan bagaimana euforia ya di sana ya. Sepertinya seru sekali ya kalau saya mampir ke sana ya, Pak Sutopo ya. Berasa di Amerika tadi katanya. Langsung di sana. Oke, ke Pak Junaidi lagi. Dengan hasil ini bagaimana kemudian Anda melihat masa depan timnas Inggris nih ke depannya? Meski kalah ya.
1: Jujur saja dengan hasil yang hari ini sebagai fans kecewa bahwa ada peluang untuk menambah bintang namun gagal. Namun melihat ini di 2002 turnamen paling dekat ini kan di 2028 Piala Eropa kebetulan Inggris pun menjadi tuan rumah. Harapan kami pribadi saya mungkin Tuchel ini out dan Arteta Arsenal itu in sehingga memberikan warna baru dalam permainan Dirty Lions di turnamen berikut.
0: Baik, kalau gitu pesannya ya untuk fans sepak bola meskipun kita berbeda-beda mendukung timnya, tapi tetap bagaimana sepak bola ini bisa menyatukan masyarakat. Silakan Pak Junaidi dulu ya.
1: Oke, Mbak Fira, bahwa seperti yang disampaikan Bang Sutopo tadi bahwa kalau cerita euforia Piala Dunia itu memang di timur. Apabila di timur khususnya pun di Ternate begitu terasa sekali. Jam 4 subuh sudah nggak kerasa kayak jam subuh, tapi sudah kayak jam 8 malam suasananya. Harapannya dengan Piala Dunia 2026 ini berdampak baik kepada Indonesia, khususnya kepada PSSI, melihat memberikan motivasi sehingga di apa ke depan kita Indonesia bisa masuk sebagai peserta Piala Dunia. Itu aja Mbak Fira.
0: Kita harapkan bersama seperti itu ya. Pak Sutopo mungkin, silakan.
2: Iya, jadi memang yang disampaikan oleh Pak Junaidi sangat benar. Euforia sepak bola di Ternate memang sangat luar biasa. Tetapi selama saya ikuti Piala Dunia di Ternate dengan segala dinamikanya, alhamdulillah itu bisa memperkuat silaturahmi antar warga kota.
0: Nah, itu yang paling penting ya.
2: Ketemu banyak orang di satu tempat dan semuanya meluapkan kegembiraan. Begitu kick off selesai, begitu sekeliut tertanda pertandingan selesai, semuanya membaur. Yang menang merayakan, kemudian yang kalah juga ikut sama-sama. Jadi semangat sportivitas dan fair play itu sangat terasa di Ternate ya. Bagi kita ini karena euforia sepak bola ujungnya adalah hiburan.
0: Betul.
2: Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hiburan itu esensinya. Sehingga dengan perbedaan dukungan, dengan segala macam ininya, tapi insya Allah itu bisa menyatukan warga kota Ternate. Okay. Kita berharap di tahun-tahun mendatang mudah-mudahan dari Indonesia bisa lolos Piala Dunia dan kita akan lebih memberikan semangat dan dukungan kepada timnas untuk bisa meraih prestasi yang membanggakan bagi kita semua.
0: Okay. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita harapkan semoga apa ya, meski ada yang menang, kalah, ada yang kecewa, ada yang senang, tapi semuanya memperlihatkan betapa sepak bola ini bukan sekedar pertandingan tapi juga kebersamaan ya. Baik, ya, kalau gitu terima kasih Pak Junaidi dan juga Pak Sutopo atas waktunya pagi ini. Sehat selalu.
2: Terima kasih Mbak Fira.
0: Selamat pagi.
2: Sama-sama Mbak Fira. Sama-sama, selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat pagi. Ya, itu tadi ya supporter timnas Inggris di Ternate, Pak Junaidi dan juga presiden fans Argentina di Ternate Maluku Utara, Pak Sutopo Abdullah.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Menyapa Pagi.
1: Dengar, kini kami hadirkan informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat 0,24% pada pembukaan perdagangan hari ini. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro.
2: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini dengan berada di level 6.056,74 atau naik 14,77 poin setara 0,24% dibandingkan penutupan sebelumnya. Analis memproyeksikan penguatan IHSG masih berpeluang berlanjut setelah indeks mampu bertahan di atas level support 6.000 selama 2 hari terakhir. Adapun level support pada hari ini diperkirakan berada pada kisaran 6.000 hingga 6.025, sementara level resistensi di rentang 6.060 hingga 6.120. Adapun pada perdagangan Rabu kemarin, IHSG ditutup menguat tipis 0,04% ke level 6.041,97, meski masih dibayangi aksi jual bersih investor asing sebesar sekitar 60 miliar rupiah. Di sisi eksternal, pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Sementara ekspektasi bahwa suku bunga akan dipertahankan juga turut menguat setelah inflasi Amerika Serikat menunjukkan perlambatan. Optimisme investor juga didukung oleh penurunan indeks harga produsen atau PPI Amerika Serikat pada Juni yang memperkuat harapan tekanan inflasi mulai mereda. Kondisi tersebut turut mendorong penguatan bursa saham Amerika Serikat dan Asia serta diperkirakan masih menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG pada hari ini. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, nantikan juga info bursa dan juga rupiah pada jeda siang nanti dan juga penutupan pada sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Kini kami hadirkan informasi lainnya terkait dengan ekonomi pasar. Kendala ekonomi, ratusan warga desa persiapan Laka Fehan Atambua NTT masuk dalam KK yang menumpang dan menjadi pekerjaan serius pemerintah desa. Selengkapnya bersama dengan Ferdi Asi dari Atambua. Ferdi, silakan laporannya.
3: Pendengar. Kepala keluarga KK Numpang khususnya di wilayah Dusun Laka Literai Desa Persiapan Laka Fehan, Kecamatan Kakrup, Desa Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur masih sebegitu banyak. Hal ini pun menjadi persoalan serius yang patut mendapat perhatian pemerintah. Tercatat hingga 2006 sekitar 150-an kepala keluarga KK masih tinggal menumpang ke rumah baik dengan orang tua maupun sanak saudara. Kepala Dusun Laka Ikiri, Yohanes Terangga, kepada RRI mengatakan persoalan ekonomi melatar belakangi banyak KK numpang di wilayah dusun setempat. Keluarga numpang merupakan KK baru setelah menikah tetapi belum mampu mandiri, terpaksa harus numpang serumah. Selain itu, terdapat juga persoalan masih banyaknya banyak sekitar 50-an KK dusun setempat menempati rumah dianggap tidak layak huni. Keluarga menempati rumah sederhana. Selain warga lokal juga kebanyakan adalah warga negara Indonesia kelahiran Timor Leste bermukim di lokasi dusun setempat sehingga patut dibantu.
1: Ferdi, silakan dilanjutkan saja laporannya. Karena suara narasumber tidak terdengar jelas, silakan Ferdi. Ferdi. Ya, kami mohon maaf mendengar informasi dari Ferdi akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita ke informasi lainnya, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah mewarnai pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang. Dan ini juga disambut positif oleh masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Andri Iskandar dari RRI Kupang. Andri.
4: Siap. Suasana haru terlihat di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang saat para orang tua, khususnya para ayah, mengantar anak mereka mengikuti MPLS tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya Andreas Lake, warga desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mengantar putranya masuk kelas 1 SMP Sekolah Rakyat. Ia mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan bersekolah di sekolah rakyat tanpa dipungut biaya. Ia berharap pendidikan tersebut menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Ia juga mengatakan dirinya rela mendampingi anak sejak sekolah proses kedatangan hingga malam hari sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak.
5: Kami bersyukur kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati Kupang. Kami sebagai orang tua, dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak adik ke sini sampai jam 6 sore berpulang. Kami bersyukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang, dan masyarakat mengharapkan ke depannya apa yang anak kami ketika menginginkannya semoga tercapai ke depannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Taklal, mengatakan pelaksanaan MPLS dan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pengentas kemiskinan melalui pendidikan. Sebanyak 270 peserta didik ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat Kabupaten Kupang, masing-masing terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat gerakan ayah mengantar anak ke sekolah semakin memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan sekaligus menjadi langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Tandar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Cabang ND menyerap 18 ton beras petani hingga pertengahan Juli 2026. Laporannya bersama dengan Rovinus Wula. Rovinus.
6: Baik. Kepala Bulog Cabang ND Rizky Panji menyampaikan penyerapan beras merupakan hasil kolaborasi Bulog bersama para penyuluh pertanian dan gabungan kelompok tani di Kabupaten ND. Ia menjelaskan petani di Kabupaten ND umumnya menjual hasil panen dalam bentuk beras bukan gabah. Bulog Cabang ND melakukan penyerapan beras secara langsung saat musim panen berlangsung dari petani di wilayah Kecamatan Maurole dan Kecamatan Wawaria Kabupaten ND. Hingga pertengahan Juli 2026, Bulog Cabang ND telah berhasil menyerap sebanyak 18 ton beras. Beras yang dibeli kemudian disiapkan untuk memperkuat stok cadangan beras pemerintah yang akan digunakan sesuai kebutuhan nasional maupun daerah. Menurut Rizky, Bulog Cabang ND menjalankan penugasan pemerintah untuk membeli beras petani dengan harga Rp12.000 per kilogram. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga nilai jual hasil panen petani.
7: Kalau di ND ini Pak, kita bukan baik ini tidak bergara. Kita itu untuk menciptakan petani sehingga kami akan menyerap beras yang petani jual tapi dengan tentu ada dengan kriteria kualitas yang ditentukan oleh pemerintah.
6: Selain menyerap hasil panen petani lokal, Bulog Cabang Ende juga memperoleh pasokan beras dari Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Dukungan tersebut membuat ketersediaan stok beras di gudang Bulog Cabang Ende telah terjaga, tetap terjaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Ia menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir, ketersediaan beras sangat mencukupi untuk mendukung program stabilitas pasokan harga pangan, SPHP, Gerakan Pangan Murah, GPM, hingga kebutuhan aparatur sipil negara ASN. Dari Ende Kota Pancasila, Rufinus Bula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
8: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI melaksanakan raker dengan Mendikti Saintek RI. Pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI melaksanakan Panja Harmonisasi RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Komisi 1 DPR RI melaksanakan raker dengan Menlu RI. Komisi 2 DPR RI melaksanakan raker dan RDP dengan Mendagri, Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Komisi 5 DPR RI melaksanakan RDP dengan Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Komisi 6 DPR RI melaksanakan RDP dengan Kepala BP Batam, Kepala BPKS Sabang, dan Ketua KPPU. Komisi 9 DPR RI melaksanakan audiensi dengan Transparency International Indonesia dengan acara penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan MBG. Komisi 11 DPR RI melaksanakan raker dengan BPKP dan LKPP. Komisi 12 DPR RI melaksanakan raker dengan Menteri ESDM. Komisi 13 DPR RI melaksanakan RDP dengan Kepala LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, Pansus RUU Daerah Kepulauan menerima audiensi DPN Permahi. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI melaksanakan RDP dengan Kepala Perpusnas. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, KWP melaksanakan dialektika demokrasi dengan tema strategi kebijakan publik dalam mencegah kebocoran fiskal negara dengan narasumber anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Haris Turino Kurniawan dan Direktur Program serta Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies Peter Abdullah. Pansus RUU Daerah Kepulauan melaksanakan RDP dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Balik DPR RI melaksanakan RDPU mendengarkan masukan dari perusahaan daerah dalam rangka penyusunan RUU tentang masyarakat adat. Komisi 1 DPR RI melaksanakan raker dengan Menkomdigi RI. Komisi 12 DPR RI melaksanakan RDP dengan Kepala BPH Migas dan Dirut PT Pertamina Patraniaga. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI melaksanakan RDP dengan Kepala BKD Sejen DPR RI. Komisi 6 DPR RI melaksanakan raker dengan Menteri Perdagangan RI. Komisi 7 DPR RI melaksanakan RDP dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional, Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPR RI, LPP TVRI, dan LKBN Antara. Komisi 10 DPR RI melaksanakan RDP dengan Kepala BRIN. Komisi 13 DPR RI melaksanakan RDP dengan Kepala BPIP. Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Pansus RUU Daerah Kepulauan melaksanakan RDP dengan Kementerian Perhubungan. Komisi 6 DPR RI melaksanakan raker dengan Menteri Perdagangan. Komisi 10 DPR RI melaksanakan raker dengan Menteri Kebudayaan. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI melaksanakan raker dan RDP dengan Kepala BSSN dan Kepala Bakamla serta Gubernur Lemhanas. Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI melaksanakan panja penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Komisi 10 DPR RI melaksanakan RDP dengan Kepala BPS. Komisi 12 DPR RI melaksanakan raker dengan Menteri Lingkungan Hidup. Komisi 13 DPR RI melaksanakan RDP dengan Sesjen MPR RI dan Sesjen DPD RI. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Iesa Fatwa, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita.
9: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kabupaten Klaten bekerjasama dengan stakeholder melaksanakan gerakan pangan murah yang berlangsung di kawasan Gedung Pandanaran RSPD Klaten. Laporannya bersama dengan Adam Sutanto. Adam.
10: Ya, pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini menggelar gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini berlangsung di kompleks RSPD Kabupaten Klaten yang bekerjasama dengan berbagai pihak seperti yang Nyabulok, Surakarta, Pinsar Klaten, dan juga Kabupaten setempat. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tri Praptomo menyatakan kegiatan gerakan pangan murah tersebut merupakan rangkaian dari hari jadi Klaten ke-222 dan juga hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk meringankan pengeluaran belanja masyarakat dengan memanfaatkan peluang tersebut dengan membeli produk yang disiapkan. Dan dari produk-produk yang dijual antara lain beras, kemudian ada telur, dan juga ada minyak, harganya di bawah harga pasar. Sambutan masyarakat cukup serius dan mereka berdatangan silih berganti untuk membeli beras yang dijual dalam gerakan pangan murah tersebut. Seperti Hesti, warga yang sudah datang sengaja untuk membeli beras murah tersebut.
11: Sekilonya 12.500. Kalau di Selatan itu 14.000. Kalau di pasar 15.000.
12: Ini lebih
11: murah.
12: Murah di sini.
11: Iya.
12: Gimana tanggapannya dengan adanya kegiatan ini?
11: Iya, bagus sekali. Syukur-syukur kalau tiap minggu ada pasar pula, orang kita kecil tuh senang, bisa membantu lah secara ekonomi.
10: Selain kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan gula, di tempat tersebut juga disediakan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya untuk mendukung kegiatan gerakan pasar murah seperti kegiatan UMKM yang merupakan binaan dari Dinas Pertanian. Dari Klaten, Adam Santoko, 3 RRI Tersudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut mengoperasikan 161 armada tambahan untuk mengatasi masalah distribusi BBM di SPBU. Ditargetkan pada Sabtu dini hari, pasokan di SPBU kembali normal. Selengkapnya bersama dengan Ulfa Nadira.
13: Ulfa. Baik pendengar, Pertamina menargetkan penyaluran BBM di Sumatera Utara dapat kembali normal pada Sabtu dini hari atau 18 Juli 2026 mendatang. Untuk mempercepat agar pasokan BBM ke SPBU kembali normal, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut kembali menambah 161 armada mobil tangki tambahan agar pasokan yang sempat tersendat dapat kembali berjalan normal. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Sumbagut, Sunardi, mengatakan antrean panjang yang terjadi di SPBU terjadi

0: Sebagai langkah percepatan, Pertamina telah menambah armada distribusi dengan mengoperasikan mobil tangki tambahan termasuk armada berwarna biru guna mempercepat pengiriman BBM ke SPBU di wilayah Sumatera Utara. Berikut kutipan pernyataan dari Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Sumbagut Sunardi.
1: Ulfa, silakan lanjutkan saja laporannya Ulfa. Insertnya tidak terlalu terdengar jelas. Ulfa. Ya, mohon maaf pendengar, informasi dari Ulfa Nadira akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita ke informasi lainnya. Penggunaan keris di pasar tradisional mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global. Laporan bersama Noviana Gebi. Novi.
2: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS di pasar tradisional terus diperluas sebagai bagian dari transformasi digital sistem pembayaran sekaligus mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global. Upaya tersebut diperkuat melalui penyelenggaraan QRIS Jelajah Kuliner Indonesia Wilayah Jakarta tahun 2026 yang melibatkan pasar-pasar tradisional sebagai destinasi utama. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, mengatakan kegiatan tersebut sejalan dengan program digitalisasi pasar yang dijalankan bersama Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK Jabodetabek, serta industri perbankan. Program tersebut diarahkan untuk memperluas penggunaan QRIS di pasar tradisional sekaligus meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global. Demikian dikatakan Agus Himawan di Jakarta hari ini.
3: Perumda Pasar Jaya telah melakukan digitalisasi pasar hingga tahap keempat yang dalam pelaksanaan bekerjasama dengan Bank Indonesia, OJK Jabodetabek, Pemprov DKI Jakarta, dan para mitra perbankan. Kegiatan digitalisasi pasar ini sejalan dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam menuju Jakarta sebagai kota global. Sehingga untuk penggunaan QRIS pun sudah dapat dengan mudah ditemukan di pasar-pasar di bawah naungan Perumda Pasar Jaya. Kami sebagai BNP Pemprov DKI Jakarta yang mengelola 146 pasar aktif di Jakarta sangat menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta. Langkah ini diambil semangat fostering innovation, empowering world class digital Jakarta dalam mendorong penguatan serta perluasan digitalisasi sistem pembayaran di sektor perbelanjaan, pariwisata, dan transportasi.
2: Sementara itu pendengar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Bambang Arianto mengatakan, Jakarta terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui berbagai inovasi serta kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, QRIS Jelajah Kuliner Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memperluas penggunaan QRIS secara inklusif dan berkelanjutan. Ia mengungkapkan, hingga pertengahan 2026, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan ekosistem digital terdepan di Indonesia, di mana volume transaksi QRIS di Jakarta telah mencapai 3,81 miliar transaksi atau berkontribusi hampir 38% terhadap total transaksi QRIS nasional. Capaian tersebut didukung oleh 6,82 juta merchant dan 6,51 juta pengguna QRIS. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal. Selama di Arsenal sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskjold. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskjold. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskjold meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskjold. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskjold mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotak.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini, itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Itu local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih Ketua Umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua Harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama lah itu dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah, setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: waspadai serangan jantung, dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal.

Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang gatekeeper, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti ya. Ya, Siva silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang terus setia bersama Pro 3 RRI dan baru saja bergabung tentunya. Kami ucapkan juga selamat siang untuk Anda. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai Kemendikdasmen yang membatasi penggunaan gawai di sekolah. Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan melarang penggunaan gawai, jam tangan pintar atau sejenisnya, melainkan mengatur penggunaannya agar mendukung proses pembelajaran. Pembatasan penggunaan gawai tersebut juga diantaranya bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman, serta meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Nanti kami akan bahas sejauh mana pembatasan penggunaan gawai di sekolah ini dinilai efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa menghambat literasi digital peserta didik, bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai tren pertumbuhan positif pariwisata nasional. Kinerja sektor pariwisata Indonesia ini menunjukkan tren positif di semester awal pada tahun 2026, di mana Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada Mei 2026 mencapai 1,38 juta wisatawan atau naik sebesar 5,83% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga mencatat surplus kunjungan Wisman dibandingkan jumlah warga Indonesia yang berpergian ke luar negeri. Pada Mei 2026, surplus tersebut mencapai 830 ribu kunjungan atau meningkat sekitar 15,48% dibandingkan Mei tahun lalu. Nanti akan kami perbincangkan ini selengkapnya bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai fenomena Rishdul Qiblah sebagai momentum memastikan arah kiblat. Fenomena Rasdul Kiblat ini kembali dapat disaksikan masyarakat Indonesia di tanggal 15 dan 16 Juli 2026. Pada momen ini matahari akan berada tepat di atas Ka'bah sehingga bayangan benda yang berdiri tegak lurus dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk memverifikasi sekaligus mengkalibrasi arah kiblat dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Berdasarkan data astronomi, matahari akan melintas tepat di atas Ka'bah pada Rabu 15 Juli 2026 dan Kamis hari ini 16 Juli 2026 pukul 12.27 waktu Arab Saudi atau pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Dan fenomena ini dikenal dalam ilmu falak sebagai istiwa Azam atau Rasdul Kiblat. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengajak umat Islam untuk memanfaatkan fenomena ini untuk memastikan kembali ketepatan arah kiblat. Nanti akan kami bahas lebih jauh juga mengenai fenomena Rasdul Kiblah ini bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan untuk menemani kami sore Anda pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, dialog sudut dengar parlemen dengan topik Indonesia tertekan kebutuhan batubara dan harga BBM bersama narasumber Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Doni Mariani Oekon. Dan tentunya kami juga akan hadirkan beragam peristiwa aktual lainnya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di 081-399-399-888. Demikian Safira. Indonesia menyiapkan.
1: Ya, itu tadi sejumlah topik yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Selain tadi dinamika olahraga, kemudian penyampaian topik, kini kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Seni musik tradisional gamelan Jawa dan juga vokal yang menggunakan sistem tangga nada laras lendro atau 5 nada dan juga pelok 7 nada. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa kuno rawit yang berarti halus, indah, dan rumit, merupakan budaya tradisional tidak benda yang diakui oleh UNESCO. Selengkapnya dilaporkan oleh Ima dari Semarang.
3: Pendengar dan pemirsa RRI seluruh Indonesia, ngomongin tentang potensi daerah yang ada di Jawa Tengah ini tidak akan ada habisnya. Potensi daerah bukan hanya sesuatu yang mendatangkan materi semata bagi Jawa Tengah, tetapi budaya juga termasuk di dalamnya, salah satunya adalah karawitan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Nada nada lembut terpadu dalam harmoni, inilah karawitan, seni musik tradisional Jawa Tengah yang telah hidup ratusan tahun dan kini masih menjadi bagian dari denyut budaya masyarakatnya. Karawitan bukan sekedar hiburan, ia adalah ungkapan rasa, doa, dan filosofi hidup. Dalam setiap denting gamelan tersimpan makna keselarasan antara manusia dan alam, antara cipta, rasa, dan karsa.
5: Dalam karawitan itu ada berbagai macam instrumen atau orang Jawa dalam ilmu karawitan itu disebut dengan rician. Nah, rician itu terbagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Ada rician yang menabuh balungan, itu adalah rician pokok. Kemudian ada rician-rician atau instrumen-instrumen sebagai penghias lagu, misalnya gender, bab, suling, gambang, dan sebagainya.
4: Di tengah arus modernisasi, karawitan masih terus lestari. Banyak sanggar dan sekolah seni di Jawa Tengah yang terus menumbuhkan generasi penerus. Anak-anak muda belajar bukan hanya memainkan nada, tetapi juga mewarisi filosofi kesabaran dan kebersamaan dari para pendahulunya.
5: Karawitan membawa potensi yang sangat tinggi untuk membawa nama Jawa Tengah, khususnya Indonesia pada umumnya, untuk dikenalkan ke dunia internasional gitu, dalam skala internasional. Dan itu potensi itu memang sudah terbukti selama puluhan tahun terakhir sudah terbukti. Nah, nanti ketika karawitan di dalam negeri ini semakin dilestarikan, terutama generasi muda gitu ya, generasi muda ini, nantinya potensi itu akan bisa muncul lebih baik lagi dan lebih kuat lagi gitu.
4: Dari setiap denting gamelan yang bergetar lembut, karawitan mengajarkan kita tentang keseimbangan dan ketulusan dalam berkarya. Inilah potensi budaya Jawa Tengah, warisan leluhur yang terus berbunyi, menjaga harmoni antara masa lalu dan masa depan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari seni karawitan, saya ajak Anda untuk melihat seni lainnya. Kampung Batik Cibuluh, destinasi kreatif pertama di Kota Hujan yang membuktikan bahwa warisan budaya Nusantara bisa tumbuh subur dan bercerita di tengah modernisasi kota. Informasinya bersama dengan Bilqis dari RRI Bogor.
6: Pendengar, bersama saya Bilqis Pratiwi, kali ini saya berada di potensi wisata daerah Kampung Batik Cibuluh, Kota Bogor. Dan seperti apa keseruan di Kampung Batik Cibuluh, Kota Bogor? Selamat mengikuti.
7: Saya sekarang ada di Batik Bumiku. Mari ikuti kita terus. Permisi Ibu, selamat siang.
8: Selamat siang.
7: Dengan Ibu siapa?
8: Saya Gumi Indang, siswati.
7: Nah Ibu, kita sudah ada di berada di Bumi Batikku. Nah, boleh diceritain dulu Bumi Batikku itu seperti apa?
8: Oh ya, kita duduk aja ya, enak
7: boleh,
8: ya.
7: Oke.
8: Oke, saya kenalin dulu aja sekalian. Saya Ibu Gumi Indang Siswati, owner dari Batik Bumiku. Di sini kita Batik Bumiku membuat batik cap dan batik tulis. Itu membuatnya dari pewarnaan sintetis juga pewarnaan alam. Untuk pewarnaan alamnya kita membuat warnanya tuh dari daun-daun yang ada sekitar kita. Jadi intinya memanfaatkan sumber alam yang ada di sekitar kita.
7: Iya Ibu, boleh diceritain nih motif-motif ini tuh favoritnya tuh apa?
8: Untuk motif-motifnya kita khususnya mengangkat ikon Kota Bogor ya. Salah satunya kan ada kijang, kujang, bunga rafflesia. Atau kita karena kebetulan di Cibulu kita membuat ada ciri khas bambu. Intinya kita mengangkat ikon Kota Bogor.
7: Nah untuk salah satu tantangannya nih Bu, membuat batik-batik ini tuh apa Bu?
8: Tantangannya kita tuh harus lebih apa ya, kita harus berani berinovasi, harus lebih kreatif. Dan kita tuh lebih banyak imajinasi nih, gimana sih kita harus membuat motif, apalagi untuk batik tulis ya. Dengan terus berkembang, terus banyak kita, semoga anak-anak muda juga lebih suka membatik. Gimana caranya motif itu bisa disukai juga dengan anak-anak muda atau Gen Z yang sekarang istilahnya.
7: Salah satu pesan untuk pengunjung nih Bu, kenapa harus ke Kampung Batik Cibulu ini?
8: Harus datang, karena dengan datang Kampung Batik Cibulu yang banyak untuk saat ini tuh jarang atau banyak yang belum tahu kalau di Bogor itu ada Kampung Batik Cibulu. Kenapa harus datang Kampung Batik Cibulu? Ini salah satu karena di sini semua tuh pengrajinnya ibu-ibu, bagian dari wadah untuk memberdayakan perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang kebanyakan mungkin sudah tidak muda lagi. Dengan membatik kita bisa terus berkarya, kita terus berinovasi dengan kreatif. Jadi ibu-ibu tuh tidak banyak yang apa, banyak yang diam, tapi kita terus berkarya.
7: Ya, terima kasih ya Ibu sudah kami wawancarai. Demikian obrolan menarik kali ini bersama Ibu Gumi, owner Batik Bumiku. Terima kasih, sampai jumpa. Hipotensi wisata daerah Kampung Batik Cibulu Kota Bogor. Demikian laporan saya, Bilkis Pratiwi, dari Kampung Batik Cibulu Kota Bogor.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan Kementerian Sosial menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan. Komitmen ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Gus Ipul mengatakan setiap rekomendasi maupun temuan BPK langsung ditindaklanjuti melalui rencana aksi. Salah satu tindak lanjut yang dilakukan Kemensos berkaitan dengan temuan BPK mengenai 1.747 pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang diduga memiliki pekerjaan ganda atau double job. Hasil pendalaman menunjukkan sebanyak 833 pendamping telah berhasil diverifikasi. Informasi ini mendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah lainnya mengenal lebih dekat martabak, salah satu jajanan populer di Indonesia. Seperti apa sejarah dan juga proses pembuatannya? Kita simak bersama dengan Hasna dari Voice of Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa setia RRI, kali ini kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat tentang martabak, salah satu jajanan malam paling populer di Indonesia. Seperti apa sejarah, proses pembuatan, hingga ragam variannya? Simak ulasan kami yang lengkap berikut ini.
3: Di atas pan panas, adonan perlahan mengembang. Aroma mentega dan gulai mulai tercium. Topping ditabur, martabak dilipat, lalu dipotong saat masih hangat. Martabak adalah salah satu jajanan malam paling populer di Indonesia. Biasanya dijual pada malam hari, dimasak langsung di atas pan besar, dan disantap bersama. Martabak yang dikenal di Indonesia hari ini lahir dari pertemuan berbagai budaya. Martabak telur berakar dari India dan Timur Tengah, dibawa oleh pedagang Muslim ke Nusantara sekitar abad ke-19, lalu beradaptasi dengan selera lokal. Sementara martabak manis berasal dari tradisi Tionghoa yang mulai dikenal luas di Indonesia sejak pertengahan ke-20. Martabak telur adalah martabak gurih dengan isian telur, daun bawang, dan bumbu. Adonan dibungkus kulit tipis, lalu digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam.
4: Kalau martabak telur itu, satu, nggak boleh terlalu keasinan, harus pas rasanya. Gorengnya juga nggak boleh terlalu gosong, jadi harus golden brown.
3: Martabak manis adalah martabak bercita rasa manis dengan tekstur tebal dan lembut. Adonan dimasak perlahan hingga muncul lubang-lubang kecil di permukaannya.
4: Untuk adonannya, teksturnya harus empuk, lembut, enak. Pokoknya harus mantap banget deh.
3: Seiring waktu, martabak manis berkembang dengan berbagai topping dan varian.
4: Sekarang lebih ke bestseller, lebih ke manis ya. Setengah keju, setengah coklat, kacang hijau, nama sama pizza. Tapan rasa.
5: Ada inovasi yang tipis seperti
4: ya, tiket juga ada.
5: Itu yang paling diminati rasa apa?
4: Ovo Martin keju sama Nutella keju.
3: Bahan baku memegang peranan penting dalam menentukan rasa martabak.
4: Terigu sih. Terigu itu kita harus pilih yang benar-benar sesuai sama bahan baku yang khusus buat adonan kue ya, gitu. Dia mempengaruhi soalnya.
3: Martabak dinikmati oleh berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh terkenal dan wisatawan mancanegara.
4: Ada Spanyol, cuma makan martabak terus dia berangkat lagi. Ada Habib Jafar, ada Natalie Hauser, terus ada siapa lagi? Ada aja sebanyak sih kak. Ada foto-fotonya juga dipajang.
6: Varian Twitter coklat keju, banyak cabangnya, lebih banyak promonya lagi.
3: Martabak menunjukkan bagaimana makanan sederhana bisa membawa cerita lintas budaya.
1: Ya, setelah melihat bagaimana potensi daerah terkait dengan kuliner martabak, saya ajak Anda untuk menyimak informasi lainnya terkait dengan para istri prajurit Batalion Infanteri 143 Triwira Eka Jaya menghidupkan usaha mikro berbasis kain tapis Lampung, di mana benang emas disulam menjadi motif gajah, kapal, hingga sigar, simbol kejayaan budaya Saibumi Ruwajurai. Laporannya bersama dengan Ihwan dari RRI Bandar Lampung.
7: Pemirsa dan pendengar RRI Net, salam jumpa dari Provinsi Lampung, Saibumi Ruwajurai. Kali ini kami mengajak Anda melihat upaya menghidupkan usaha mikro berbasis kain tapis Lampung yang dilakukan oleh istri prajurit Batalion Infanteri 143 Triwira Eka Jaya di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
8: Di balik kemilau benang emas yang berkelindan di atas kain, tersimpan identitas budaya masyarakat Lampung yang teguh menantang zaman. Kain tapis bukan sekadar pelengkap busana adat, melainkan cermin spiritual dan status sosial yang menyatukan manusia dengan alam. Keistimewaannya terletak pada kesetiaannya menjaga teknik manual di tengah gempuran mesin industri. Salah satu penggerak kegiatan, Asri Angga menuturkan, telah menekuni usaha tapis selama 3 tahun dan aktif mengajarkan keterampilan kepada anggota lainnya. Bagi Asri, menapis bukan hanya soal seni, tetapi juga strategi bertahan dan berkembang. Dirinya bisa menapis saat waktu senggang. Kerajinan ini menambah penghasilan keluarga. Produk kerajinan kian variatif, dari kain tapis hingga kombinasi batik tapis yang diolah menjadi busana seperti baju, outer, dan rok. Pemasaran tapis melalui media sosial dan sudah menjangkau pasar hingga ke Jakarta.
9: Yang lebih diproduksi yaitu kain, jadi batik, jadi tidak mengurangi nilai unsur Lampung itu sendiri, jadi batik yang ditapis kemudian bisa digunakan juga untuk fashion seperti baju, outer, rok, jadi bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang formal juga.
8: Kepala Penerangan Kodam Kapendam 21 Radin Inteng, Letkol Infantri Ranoviandi Hairul, mendukung kreativitas yang dilakukan oleh para istri prajurit Batalion Infantri 143 Triwira Eka Jaya ini.
10: Mewakili pimpinan Pangdam 21 Radin Inteng, kami menyampaikan bahwa seluruh warga besar Kodam 21 Raden Intan mendukung kegiatan pembuatan kain tapis Persit Yonip 143 Triwira Eka Jaya sebagai bentuk komitmen dalam melestarikan budaya bangsa, memperkuat kebersamaan

0: Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, informasi usaha mikro berbasis kain tapis Lampung tadi menjadi penutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI dan juga bisa disimak secara audiovisual melalui RRI Net dan juga aplikasi RRI Digital. Dan kita akan jelang Warta Berita pukul 12.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyambut baik aturan pembatasan gawai di lingkungan sekolah yang sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas. Mutia menilai pembatasan gawai di lingkungan pendidikan menjadi bagian dari strategi nasional dalam melindungi anak di ruang digital. Untuk itu, ia menekankan pentingnya komitmen dari platform digital untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh ruang digital yang aman tanpa menghambat pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan RI Bobby Aditya Rizaldi sebagai saksi terkait dugaan korupsi audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Informasinya disampaikan oleh Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik, Safira dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Aditya Rizaldi telah tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang Bobby sendiri diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi terkait dengan audit laporan keuangan yang berlangsung di Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan saat ini memang Bobby sendiri masih berada di lantai 2 ruang pemeriksaan KPK, di mana memang tadi tak banyak bicara dengan atau terkait dengan apa yang akan disampaikan Bobby terkait dengan pemeriksaan audit di Pemkab Muara Enim. Dan jubir KPK Budi Prasetyo juga membenarkan bahwa Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan di BPK Muara Enim. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Benar, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara BB selaku anggota BPK RI. Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
1: Dan dugaan suap pengubahan audit ini terkait dengan perubahan WDP atau wajar dengan pengocolan menjadi wajar tanpa kecualian, di mana memang dalam perkara ini sudah ada beberapa tersangka, salah satunya adalah Bupati Muara Enim Edison yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan beberapa waktu yang lalu. Dan kami awal media juga masih menunggu apa yang didalami penyidik terhadap Bobby dalam dugaan korupsi audit laporan keuangan yang berlangsung di Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke berita mancanegara. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengatakan militer Amerika Serikat telah melepaskan tembakan ke arah kapal yang menuju Pulau Kart di Iran karena dianggap melanggar blokade Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat telah melancarkan beberapa gelombang serangan terhadap Iran sejak operasi awal yang dilakukan pada 7 hingga 8 Juli 2026. Pihaknya mengklaim serangan itu sebagai balasan atas campur tangan Iran terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz. Teheran menanggapinya dengan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Berita olahraga, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengatakan timnya bisa melangkah ke final Piala Dunia 2026 berkat kerja keras dan kualitas yang ditunjukkan sepanjang pertandingan. Ia membantah timnya mendapatkan perlakuan istimewa hingga mampu kembali ke partai puncak untuk dua kali berturut-turut. Argentina memastikan tiket ke partai puncak setelah bangkit mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Sempat tertinggal lewat gol Anthony Gordon, Albi Celeste membalikkan keadaan melalui gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Dua umpan dari Messi menjadi penentu utama kemenangan tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might, but again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan akan meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek raksasa lapangan abadi Blok Masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek gas strategis nasional tersebut memiliki nilai investasi mencapai sekitar Rp355 triliun. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, memastikan pihaknya akan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk mendukung pengembangan koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. Asisten Deputi Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian PPPA Ciput Eka Purwanti mengatakan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, menghadirkan ruang aman bagi tumbuh kembang anak Indonesia bersama. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat siang mendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
3: Warta Nusantara.
4: Pemerintah Kota Gorontalo menjalin kerjasama dengan Kejaksaan sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Informasinya disampaikan oleh Bobby Riawan dari Gorontalo. Bobby?
5: Ya, baik pendengar. Pemerintah Kota Gorontalo menjalin kerjasama dengan Kejaksaan terkait perlindungan hukum bagi tenaga pengajar. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah memberikan rasa aman kepada guru dalam menjalankan tugas meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menyatakan, guru memiliki peran yang sangat strategis membentuk karakter dan mencerdaskan generasi penerus bangsa. Guru atau tenaga pengajar harus mendapat kepastian dan perlindungan hukum saat melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah.
6: Jadi MOU tentang perlindungan terhadap guru-guru. Artinya, sebagaimana kita semua tahu bahwa sudah ada satu orang guru di penjara selama 1 bulan. Kenapa itu? Karena kasus memukul siswa, orang tuanya yang keberatan. Ya, karena itu kita buat satu MOU untuk menunggu. Karena guru-guru ini perlu dilindungi. Karena mereka ini kan kita harapkan akan mendewasakan, akan membina anak-anak kita kan. Kalau mereka diancam dengan hukuman, tidak ada ketenangan untuk kasih belajar anak-anak.
5: Wali Kota mengungkapkan sinergitas dengan Kejaksaan tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi terkait aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Ini sangat penting agar tenaga pengajar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap hak, kewajiban, serta batasan dalam menjalankan tugas di sekolah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mencegah permasalahan hukum yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan.
2: Warta Nusantara.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah mengakui masih menghadapi keterbatasan armada pengangkut sampah dalam mendukung pelayanan kebersihan masyarakat. Informasinya disampaikan oleh Jumel Johannes dari RRI Tahuna. Jumel.
7: Baik Safira dan pendengar Pro 3, Kepala Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, mengakui di wilayah Sangihe masih menghadapi keterbatasan armada pengangkut sampah dalam mendukung pelayanan kebersihan kepada masyarakat sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI. Christine menjelaskan, sebagian besar kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki pemerintah daerah telah berusia cukup lama, sehingga memerlukan perawatan tim rutin dan perbaikan agar tetap dapat beroperasi. Selain itu, keterbatasan kondisi armada menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan maksimal, terutama menghadapi peningkatan volume sampah dari kawasan permukiman, pusat perdagangan, serta fasilitas umum setiap hari.
8: Benar yang disampaikan, harus kami akui bahwa keterbatasan armada kami dalam hal kondisi sarana prasarana ini memang masih perlu banyak perbaikan, karena ada banyak armada kami yang sudah lama ya, yang perlu memang perbaikan sering mungkin. Tetapi oleh karena sumber daya yang kami miliki hanya itu, maka kami maksimalkan dengan berbagai cara.
7: Ia menegaskan pemerintah daerah terus berupaya melakukan pemeliharaan kendaraan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran, sembari mengusulkan penambahan armada guna meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan ke depan. Christine juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, serta menciptakan lingkungan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bersih dan sehat. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Karya bakti skala besar tahun 2026, TNI AD membangun sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, dan juga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Laporannya bersama dengan Hendra Asa dari RRI SP Talaut. Hendra.
9: Ya, Sabrina dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi dimulai dengan pusat kegiatan di Balangwangi Talaut. Negara Kesatuan Republik Indonesia bagaimana ditandai dengan upacara pembukaan yang sudah dilaksanakan sejak kemarin TNI Angkatan Darat dan juga sejumlah stakeholder dan masyarakat di daerah. Program Karya Bakti TNI Angkatan Darat akan memberikan dampak positif serta membantu terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Talaut dan juga Sangihe. Dandren 131 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi mengatakan, melalui program tersebut TNI Angkatan Darat melaksanakan pembangunan fisik maupun non-fisik. Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang berpusat di Kecamatan Beo untuk membantu mengurangi defisit listrik yang mencapai sekitar 8.000 kilowatt dan melayani sekitar 8.000 pelanggan di wilayah perbatasan Talaut. Dia menyebutkan selain fisik lainnya meliputi juga pembangunan 17 jembatan, 50 sumur bor, perbaikan 2 tempat ibadah, rehabilitasi 5 sekolah, pembangunan 10 unit MCK, rehabilitasi 1 rumah pamba, pembangunan 1 jalan produksi, serta rehabilitasi 1 rumah dinas tenaga kesehatan.
10: Karena sasaran kita tidak terlepas dari air saja, ada MCK, kebutuhan akan air bersih itu, MCK yang layak untuk masyarakat. Kemudian kami juga membaca bahwa proses perekonomian ini kurang lancar karena jalannya rusak, lalu ada beberapa jembatan yang perlu kita perbaiki. Kita semua bantu itu. Kami juga ketika berkonsentrasi merencanakan karya bagi skala besar ini, kami melihat banyak sekali rumah-rumah bangunan sekolah ya yang tidak layak untuk anak-anak kita menempuh pendidikan. Mungkin ada keterbatasan, tapi kami coba bantu memperbaiki bangunannya dulu, baru kemudian ada keberlanjutan konten yang di dalamnya. Lalu kemudian kami melihat rumah ibadah yang perlu kita juga ya perbaiki sedikit-sedikit Pak.
9: Ya, Safira dan juga pendengar, memang kegiatan program ini akan dilaksanakan di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut dan juga Sangihe 60 hari atau sampai di bulan September. Dengan program tersebut di lokasi-lokasi yang melalui proses survei sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut dan juga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: P3 Pihak sekolah mengusulkan jadwal pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Kota Blitar diundur hingga 31 Juli 2026 karena pembangunan gedung dan fasilitas penunjang yang belum selesai. Laporannya bersama dengan Ninda Alivia dari RRI Malang. Ninda?
11: Ya, Vira dan pendengar, rencana dimulainya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Kota Blitar pada 14 Juli 2026 dipastikan berubah. Pihak sekolah mengusulkan jadwal pelaksanaan diundur hingga 31 Juli 2026 karena pembangunan gedung dan fasilitas penunjang belum selesai. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar, Johan Argono, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi lokasi yang masih menjadi area pekerjaan konstruksi. Menurutnya, sekolah tidak ingin mengambil risiko dengan menggelar kegiatan saat pembangunan masih berlangsung. Sebelum kegiatan belajar dimulai, para calon siswa juga akan menjalani serangkaian persiapan, salah satunya pemeriksaan kesehatan sebagai langkah memastikan seluruh peserta didik siap tinggal di lingkungan asrama. Pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi upaya mengantisipasi adanya penyakit menular di kalangan siswa. Apabila ditemukan kondisi kesehatan tertentu, penanganan akan dilakukan lebih dahulu sebelum siswa menempati asrama. Selain tes kesehatan, sekolah juga menjadwalkan tes psikologi. Hasilnya akan digunakan untuk mengenali karakter, minat, dan potensi setiap siswa agar pembinaan yang diberikan lebih tepat sasaran. Berikut pernyataan dari Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar, Johan.
12: Ini kan ternyata masih membahayakan untuk anak-anak. Apalagi yang SD itu kan penuh dengan masih pembangunan ini dilaporkan kemarin diusulkan untuk mundur MPLS-nya. Jadi untuk seks kesehatan mundurnya nanti kalau 31 Juli.
11: Pada tahun pertama penyelenggaraan, Sekolah Rakyat Kota Blitar menyediakan kuota sebanyak 270 siswa. Program pendidikan berasrama ini diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2. Selama mengikuti pendidikan, seluruh siswa akan tinggal di asrama. Orang tua dijadwalkan dapat menjenguk anak setiap hari Minggu, sedangkan saat masa libur sekolah, para siswa diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alivia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SDN 005 Nunukan menghadirkan konsep transisi belajar ramah anak. Laporannya bersama dengan Muslimin dari RRI Nunukan. Muslimin.
13: Ya, baik Safira. Pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah SDN 005 Nunukan mendapat perhatian langsung dari jajaran toko daerah. Dibuka dengan prosesi simbolis pelepasan balon ke udara bertuliskan SDN 005 Nunukan oleh Ibu Susanti Hermanu selaku istri wakil Bupati Nunukan. Kepala Sekolah SDN 005 Nunukan Abdul Wahid mengaku sangat bangga atas kunjungan istimewa Ibu Susanti Hermanu beserta rombongan Bunda-Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Ibu Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan. Kehadiran para tokoh penting tersebut memberikan motivasi bagi pihak sekolah serta memberikan dorongan semangat bagi seluruh anak didik baru. Memasuki MPLS hari kedua, antusiasme tidak hanya datang dari para guru dan siswa, juga datang dari para orang tua murid yang setia mendampingi anak-anak mereka sejak pagi. Meskipun sekolah tidak memiliki area parkir dan sempat diguyur hujan pada hari pertama, para wali murid tetap bersemangat menunggu di sekitar sekolah sejak pukul 7 hingga pukul 10 kegiatan MPLS selesai. Meningkatnya jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar membuat SDN 005 Nunukan menerapkan pendekatan belajar yang perlahan dan ramah anak. Karena itu SDN 005 Nunukan menerapkan metode transisi secara bertahap, di mana pada proses belajar di kelas 1 masih dikombinasikan dengan metode bermain agar anak-anak tidak kaget dan bisa menyesuaikan diri. Dan pendengar, kegiatan selama MPLS berlangsung, pihak sekolah fokus memperkenalkan lingkungan fisik sekolah serta memberikan pemahaman dasar mengenai tata tertib dan aturan pembelajaran.
14: Dan berterima kasih tentunya atas kedatangan mereka. Kenapa? Karena dengan kedatangan mereka tentu apresiasi masyarakat terus kemudian motivasi dari anak-anak serta didik kami itu semakin tentunya semakin tinggi.
13: Dan selama kegiatan MPLS berlangsung, pihak sekolah memperkenalkan lingkungan fisik sekolah serta memberikan pemahaman dasar mengenai tata tertib dan aturan pembelajaran. Hal ini juga diberikan penting agar para siswa baru mulai memahami batasan-batasan, larangan yang berlaku di sekolah, serta bagaimana pembagian waktu belajar yang akan mereka jalani ke depannya. Mimin Muslimin melaporkan, kembali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Solo bersama Satgas Makan Bergizi Gratis melaksanakan rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi terhadap program MBG di wilayah Kota Solo. Laporannya disampaikan oleh Joko Putro dari Surakarta. Joko?
15: Ya baik pendengar, dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap maksimal dan zero insiden setelah kembali dibuka pasca libur sekolah, Pemerintah Kota Solo melalui Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan mengadakan rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis yang dihadiri seluruh Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, para mitra, Kepala Satgas MBG Kota Solo Budi Murtono, serta Wali Kota Solo Respati Ardi. Dalam rapat ini sendiri, Wali Kota Solo Respati Ardi memberikan peringatan serta arahan kepada seluruh mitra untuk tetap menjaga kualitas menu makanan MBG, serta sarana dan prasarana dapur untuk tetap menjaga program Astacita Presiden Prabowo Subianto ini berjalan dengan baik di Kota Solo. Menyusul masih banyaknya dapur yang masih terkendala dalam IPAL serta pengelolaan sampah secara mandiri. Selain itu juga pendengar Respati juga menegaskan tidak segan-segan turut menindak jika memang ada yang membuat program MBG tidak berjalan dengan baik. Selain itu juga Respati Ardi meminta seluruh mitra bisa mengedepankan asas kebermanfaatan, karena menurutnya program ini terus berjalan dengan menggunakan uang rakyat, jadi bisa dijalankan dengan baik untuk rakyat.
16: Mulai lagi berjalan di kegiatan-kegiatan mengajar, saya warning, SPPG di Solo, saya mohon mitra, yayasan, PPI yang bertugas, semua mengedepankan asas kemanfaatan ini dari uang rakyat, dan ini masalah nyawa makanan yang masuk ke warga saya. Jadi kita akan tindak tegas, kita akan ungkap siapapun yang berani untuk merugikan program MBG ini sehingga taruhannya adalah kesehatan bagi warga kita. Jadi ini kita pertegas lagi dengan Forkopimda Kota Surakarta, Satgas MBG akan tetap mengerjakan program Solo Zero Accident.
15: Ya pendengar, dalam data sendiri, Kota Solo hingga kini memiliki 74 dapur SPPG aktif yang berjalan dengan pembagian di 5 kecamatan. Dari 74 dapur SPPG tersebut diketahui jumlah penerimaan manfaat mencapai 170.830 warga dengan 159.806 murid sekolah dan sisanya 11.000 lebih adalah penerima manfaat ibu hamil hingga baduta. Wali Kota Solo Respati Ardi sendiri menegaskan bahwa sudah memberikan moratorium kepada BGN untuk tidak membuka lebih banyak lagi dapur karena dalam data capaian manfaat di Kota Solo sudah bisa dimaksimalkan dengan jumlah dapur yang ada serta bisa mempermudah pengawasan terkait program MBG yang berjalan. Demikian yang bisa kami laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Bandung terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan iklim usaha yang sehat dan kondusif untuk mengatasi tingginya angka pengangguran terbuka di wilayah tersebut. Laporannya bersama dengan Atep Burhanuddin. Atep?
17: Ya, baik, saya pendengar. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang masih membayangi daerah. Tingkat pengangguran atau terbuka TPT di Kota Bandung tercatat masih berada di angka 7,24% atau mendekati 100.000 orang dari total angkatan kerja. Wali Kota Bandung M. Parhan mengatakan selain tingginya angka pengangguran, Kota Bandung juga menghadapi ancaman peningkatan pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor. Parhan juga menjelaskan regulasi ketenagakerjaan sebenarnya telah memberikan perlindungan bagi pekerja. Menurutnya perusahaan tidak bisa dengan mudah melakukan PHK karena terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk pembayaran pesangon. Meski demikian, Parhan menilai upaya paling efektif untuk menjaga ketersediaan lapangan kerja adalah dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Menurutnya kemudahan berusaha serta kepastian hukum menjadi faktor penting penting agar investasi terus masuk ke Kota Bandung dan mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja. Pahan juga mengutarakan salah satu sektor yang memiliki peluang investasi besar di Kota Bandung saat ini adalah dunia pendidikan. Reaktivasi Bandar Husein Sastranegara diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan menarik lebih banyak pelajar maupun mahasiswa dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di Kota Bandung.
18: 100%, tetapi pada saat bersamaan kita pun harus menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK di Kota Bandung ini lumayan tinggi dan juga walaupun investasi cukup tinggi, target kita tahunnya 12 triliun, tapi memang jumlah orang luar yang datang ke Kota Bandung untuk cari pekerjaan juga tinggi. Nah inilah yang berusaha kita dorong agar setiap
17: Pahan juga menyampaikan bahwa Rempuk di Kota Bandung merupakan agenda tahunan yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi serta berbagai elemen masyarakat untuk membahas isu-isu strategis ketenagakerjaan. Ia mengungkapkan meski target investasi Kota Bandung tahun 2026 mencapai 12 triliun, tingginya arus pencari kerja dari luar daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam menekan angka pengangguran. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, atau Pahanudin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
20: Warta Nusantara.
4: Kami lanjutkan program Warta Nusantara Siang. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Tarakan mulai kembali didistribusikan setelah masa libur sekolah. Informasinya bersama dengan Muhammad Rajabsyah dari RRI Tarakan. Rajabsyah.
21: Baik pendengar. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara kembali didistribusikan ke sekolah-sekolah sejak hari pertama masuk pada Senin 13 Juli kemarin pasca libur 3 minggu. Di SMP Negeri 14 Tarakan misalnya, paket MBG sudah mulai diantar sejak pagi dan dibagikan saat jam istirahat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kepala SMP Negeri 14 Tarakan, Adi Sofian, mengatakan pendistribusian sudah mencakup seluruh siswa termasuk peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk jumlah penerima disesuaikan dengan jumlah siswa ditambah guru dan tenaga pendidik yang mencapai 400 orang. Maksud kami lebih dari 400 orang.
22: Baru mulai juga diantar lagi
23: mungkin? Ya, kembali lagi diantar. Sejak kemarin ya istirahat lah bahasanya. Diantar hari ini lagi. Tapi pengantaran.
21: Ya, dan lebih lanjut Adi Sophia menjelaskan bahwa menu MBG kali ini sudah disesuaikan berdasarkan masukan dari orang tua dan pihak sekolah. Salah satunya tidak ada lagi menu makanan kering. Dan untuk lauk, Adi Sofian menilai bervariasi dan tetap ada seperti ikan ataupun ayam. Pihak sekolah juga sudah mendata siswa yang memiliki alergi makanan sesuai permintaan dari SPPG. Dan pengakuan serupa juga disampaikan Kepala SD Negeri 041 Tarakan Mukhtar yang memastikan bahwa pihak sekolah sudah menerima program makan bergizi pasca libur sekolah.
24: Dari kemarin,
21: Ya, dan lebih lanjut Mukhtar menambahkan bahwa ya berharap program ini terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan gizi anak, maksudnya kami dapat memenuhi kebutuhan gizi para siswa. Dari Tarakan Muhammad Raja, dari Tarakan Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bondowoso menyoroti rendahnya serapan biaya tidak terduga atau BTT pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun anggaran 2025. Laporannya bersama dengan M. Samsudi. Samsudi.
0: Anggaran biaya tidak terduga atau BTT pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun menjadi sorotan DPRD setempat. Dari alokasi anggaran yang diperkirakan sekitar 10 sampai 12 miliar rupiah, realisasi penggunaannya tidak sampai 1 miliar rupiah. Anggota Komisi 1 DPRD Bondowoso Bari Sahlawizen menilai rendahnya serapan BTT tersebut patut dipertanyakan mengingat sepanjang 2025 kemarin dan kerusakan infrastruktur di apakah rendahnya penggunaan anggaran BTT karena minimnya kepekaan pemerintah daerah atau terdapat kendala lain dalam proses penyaluran anggaran. Politisi P3 tersebut juga mengatakan bahwa persoalan itu telah disampaikan dalam pembahasan laporan realisasi anggaran dan akan kembali dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Eksekutif. Ia menjelaskan sisa anggaran BTT yang tidak terpakai nantinya akan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dan masuk ke kas umum daerah. Dana itu berdasarkan kategori anggaran yang bersifat specific grant, anggaran non-specific grant masih dapat direncanakan kembali melalui pembahasan perubahan APBD 2026, sedangkan anggaran yang bersifat spesifik akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Petugas berhasil memusnahkan ratusan barang terlarang pada razia narapidana Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Laporannya disampaikan oleh Saada Tuderain. Ain.
1: Baik, terima kasih pengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang, di mana baru saja dilakukan pemusnahan ratusan barang terlarang hasil sitaan razia kamar-kamar yang dihuni oleh ribuan narapidana. Terpantau pemusnahan barang bukti ilegal dilakukan secara simbolis di area lapangan lapas bersama seluruh jajaran penegak hukum lainnya. Terlihat mulai dari Kapolsek Tangerang, Kompol Suyanto, Komandan Koramil 01 Tangerang, Mayor Infantri Jeffrey Hansen, Sipayung, hingga Kabid Binmas Kantor Wilayah Pemasyarakatan Banten, Yogi Suhara. Pemusnahan barang ilegal diawali dengan aksi menghancurkan ratusan telepon seluler atau ponsel dengan cara dipukul kencang menggunakan palu secara bersamaan. Seluruh barang sitaan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 4 buah tong berukuran sedang, lalu dibakar oleh api menyala. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP Pemuda kelas 2 Tangerang, Nur Abimantara Pamungkas, mengatakan pemusnahan menjadi langkah tegas dalam memberantas keberadaan barang terlarang di dalam lingkungan lapas.
5: Kembali komitmennya dalam melakukan pemberantasan on liar serta barang terlarang yang ada di lapas Pemuda. Kinerja kami dari bulan Januari sampai depan kita sudah melakukan hasil razia sebanyak 110 handphone, 64 charger, 1 power bank, 9 headphone, terminal 4 serta 50 music kit.
1: Diketahui barang-barang pemusnahan, barang-barang yang dimusnahkan didapati sejak Januari hingga bulan Juli 2026 ini berupa 110 ponsel, 64 pengisi daya atau charger, 1 power bank, 9 earphone, terminal 4 kabel, serta 57 senjata tajam rakitan. Adapun ratusan barang-barang itu disembunyikan narapidana dalam lemari dan di dalam bantal yang mereka gunakan untuk tidur di lingkungan sel masing-masing. Barang-barang legal itu diselundupkan warga binaan pemasyarakatan dengan cara dititipkan kepada keluarga atau kerabat dengan alasan berkunjung. Demikian langsung dari Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Kaur mulai menempati gedung sekolah baru yang terletak di Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Laporannya disampaikan oleh Rohil Minata.
1: Selesainya pembangunan gedung baru Sekolah Rakyat Kaur yang terletak di Desa Cucupan dengan standar fasilitas modern, para siswa SR terintegrasi satu Kaur siap menempati gedung baru. Saat ini persiapan demi persiapan telah dilaksanakan untuk menyambut perpindahan tersebut yang akan dimulai pada 27 Juli 2026 nanti. Proses perpindahan siswa ke area baru ini merupakan bagian dari persiapan matang pihak sekolah. Persiapan ini dilakukan untuk menyambut tahun ajaran baru dengan lingkungan fasilitas belajar yang lebih terintegrasi. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selpi Mariati menyatakan bahwa penempatan siswa akan dibagi ke dalam beberapa tahapan. Mulai Senin 27 Juli akan dilaksanakan penerimaan 192 calon siswa SRT 1 Kaur yang akan diawali dengan proses administrasi dan cek kesehatan langsung di gedung permanen Sekolah Rakyat Kaur.
2: Insya Allah nanti pada tanggal 27 Juli 2026 sebanyak 192 calon siswa sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Kaur siap kita terima, yang diawali dengan proses administrasi dan juga cek kesehatan gratis di gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Kaur di Desa Cucupan.
1: Sementara itu, salah seorang orang tua dari calon siswa sekolah rakyat Haryanti merasa bahagia karena anaknya bisa diterima di sekolah rakyat ini. Karena menurutnya dari informasi yang didapatkan, peminat untuk tahun kedua ini cukup tinggi, sehingga dirinya bersyukur anaknya bisa diterima.
3: Ya Mas, alhamdulillah anak saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa sekolah di sekolah rakyat ini ya. Apalagi fasilitasnya juga sangat bagus, walaupun ini bisa dikatakan program bantuan ya, tapi saya sangat mengakui semua fasilitasnya itu sangat bagus.
1: Haryanti berharap anaknya bisa betah tinggal di asrama dan bisa menempuh pendidikan sampai lulus nanti. Dari Bintuhan, Rohil Minata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Balikpapan mematangkan operasional Koperasi Merah Putih atau KDKMP sebagai agregator ekonomi untuk menampung produk unggulan UMKM di tingkat kelurahan. Laporan disampaikan oleh Afriani Guntur dari Samarinda.
4: Pemerintah Kota Balikpapan tengah mematangkan operasional Koperasi Merah Putih atau KDMP sebagai agregator ekonomi untuk menampung produk unggulan UMKM di tingkat kelurahan. Meskipun fasilitas masih dilengkapi secara bertahap, koperasi ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha lokal. Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui kehadiran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Kehadiran koperasi ini digadang-gadang menjadi motor penggerak utama sekaligus sebagai distributor dan akselerator bagi produk-produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Balikpapan Heru Resandi Setiakusuma kepada RRI.
5: Perkembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Balikpapan itu diawali sejak tahun 2025, kami dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan memfasilitasi mulai dari pembentukan di bulan Mei 2025, mulai dari penerbitan akta pendirian, penerbitan SK AHU dari Kemenkum. Nah, jadi usahanya di tahun 2025 itu oleh 34 KKMP itu bisa merekrut sebanyak anggota 549 orang sebalikpapan. Dan selanjutnya juga ada transaksi terjadi sebanyak 89 kali dengan nominal omset sebanyak Rp569.264.500. Apa saja komoditas yang mereka usahakan di dalam Koperasi Merah Putih, walaupun pada saat itu belum ada gerai dan sarana lainnya, mereka bisa menjual beras SPHP, beras subsidi, itu sebanyak 37,43 ton.
4: Pembangunan fisik di gedung Koperasi Merah Putih terus diselesaikan. Salah satu lokasi di Kelurahan Graha Indah, Koperasi Merah Putih ini terus berkembang dan melebarkan sayapnya di wilayah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan oleh Ketua Koperasi Merah Putih Graha Indah, Nurul Hahdania.
6: Untuk saat ini kerjasamanya kita sudah dengan Bulog, kemudian Pemda Manuntung, Petra Niaga, ID Food. Kemudian ada beberapa teman-teman UMKM juga yang mensuplai seperti telur lokal, kemudian beras lokal dari PPU.
4: Pengurus Koperasi Merah Putih menegaskan bahwa meski fasilitas pendukung masih dalam tahap penyempurnaan, langkah operasional tetap harus berjalan. Dengan jumlah anggota 236 orang, koperasi ini diproyeksikan sebagai pusat untuk menyuplai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, sekaligus menyerap dan memasarkan produk-produk hasil olahan UMKM lokal dari tingkat RT hingga kelurahan. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC dioptimalkan sebagai upaya menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Sebelumnya OMC lebih berorientasi pada tindakan kuratif atau membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut BMKG, perubahan pendekatan tersebut berkontribusi terhadap penurunan hotspot dalam satu dekade terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Maros meningkatkan langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Bontoramba. Laporan disampaikan oleh Kristianto dari Makassar.
9: Pemerintah Kabupaten Maros meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau hingga Oktober 2026. Berdasarkan informasi BMKG, fenomena El Nino berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di sejumlah wilayah. Bupati Maros Andi Safir Kadisan mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan seluruh camat dan instansi terkait untuk memperkuat langkah antisipasi. Kawasan rawan seperti Camba, Cendrana, dan Malawa menjadi fokus pengawasan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api. Armada pemadam di Mako Damkar dan Poskap Damkar Mandai disiagakan selama 24 jam. Pemkap juga memastikan distribusi air bersih tetap berjalan dan mengajak berbagai pihak membantu penyaluran air bagi warga terdampak.
10: Di TPA kita kita sudah siap siagakan mobil pemadam kebakaran yang ada di pusat kota dan juga di Kecamatan Mandai agar siap selalu ketika ada sesuatu terjadi langsung bisa melakukan antisipasi kebakaran di TPA kita.
9: Sementara itu Damkar Maros juga memperluas jaringan sektor pemadam. Saat ini sektor telah beroperasi di Bontoa, Marusu, Bantimurung, Tandrali, Moncongle, dan Camba untuk mempercepat respon kebakaran. Kasih Sarana dan Prasarana Damkar Maros, M. Ilham Alimsyah mengatakan, pembentukan sektor baru diprioritaskan di Maros Baru, Malawa, dan Topobulu. Menurutnya penambahan pos akan mempercepat penanganan kebakaran sekaligus memperkuat pembinaan relawan di desa dan kelurahan.
11: Ya, kita membantu tim DLH melakukan penyiraman untuk mengurangi gas metan dan juga untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat cuaca ekstrim ini.
9: Tetap harus berharap pengembangan sektor pemadam dapat dilakukan bertahap agar pelayanan penyelamatan semakin merata dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau semakin optimal. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Toli-Toli terus mendorong agar pelajar di daerah 3T, khususnya di wilayah Kepulauan, segera mendapatkan manfaat makan bergizi gratis atau MBG. Laporannya disampaikan oleh Ahmad Mukadas.
12: Saudara, program makan bergizi gratis MBG merupakan sebuah program strategis dan prioritas nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa mulai dari PAUD hingga SMA, SMK, balita serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Namun faktanya, program makan bergizi gratis MBG belum maksimal dirasakan oleh masyarakat di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli Jemi Yusuf mengakui, DPRD Kabupaten Toli-Toli terus mendorong agar pelajar yang berada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang ada di Kabupaten Toli-Toli segera mendapatkan makan bergizi gratis MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo saat ini, sehingga terjadi pemerataan pemberian gizi kepada peserta didik yang ada di Kabupaten Toli-Toli baik di daratan maupun yang berada di kepulauan, di mana titik dapur yang sudah ada dan beroperasi saat ini hendaknya telah menjangkau daerah 3T yang ada di Kabupaten Toli-Toli, di antaranya Pulau Lutungan, Kabetan, Lingayan hingga Simatang. Pulau tersebut memiliki sekolah dan siswa yang hingga saat ini belum merasakan manisnya program MBG.
13: Peserta didik kita ada juga di Pulau Kabetan, ada di pulau terluar kita, ada Pulau Lingayan, ada pulau kita di Pulau Simatang, dan semua pulau-pulau tersebut yang berpenghuni, dan ada sekolah kita. Bahkan di pulau terluar kita, khususnya untuk Pulau Lingayan tersebut, itu kalau tidak salah jumlah peserta didiknya itu cukup signifikan. Mendekati ratusan kalau tidak salah ada peserta didik kita. Harusnya program-program MBG kita harusnya itu menjangkau untuk daerah-daerah 3T.
12: Sementara itu salah seorang masyarakat di Kepulauan Simatang, Aco, pada program Toli-Toli Menyapa pagi tadi mengatakan, meski program makan bergizi gratis MBG sudah lama, namun masyarakat yang ada di Pulau Simatang, baik bayi, balita maupun ibu hamil hingga anak sekolah, sampai dengan detik ini belum pernah merasakan nikmatnya program tersebut. Sehingga dengan kondisi itu, dirinya merasa masyarakat yang berada di kepulauan tidak diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan menduga MBG hanya sebagai ajang bisnis semata tanpa memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.
14: Kami merasa bahwa betul-betul kami ini tidak diperhatikan di kepulauan. Jadi kami meminta apa-apa yang disampaikan di pusat itu, Pak, sama dengan apa yang disampaikan sampai ke kabupaten, sampai ke pulau-pulau. Kasihan kami, Pak. Ini betul-betul kalau ini kayak bisnis betul. Karena kalau di kota kan gampang, banyak. Kalau kita kasihan tidak diperhatikan, karena dia bilang tidak ada juga yang protes apa semua. Kami berharap, terutama perwakilan kami di DPR, inilah waktunya teman-teman, saudara-saudara kami, atau bapak-bapak kami yang ada di DPR. Perhatikan kami, Pak, di pulau. Kami ini betul-betul sangat-sangat tidak diperhatikan.
12: Guna diketahui bersama, Kabupaten Toli-Toli memiliki sejumlah pulau yang berpenghuni dan memiliki sekolah. Bahkan ada yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Namun hingga saat ini, masyarakat yang ada di pulau tersebut belum pernah merasakan manisnya program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Ahmad Mukadas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Kini kami akan hadirkan informasi kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
15: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat saat penutupan sesi pertama perdagangan siang hari ini. IHSG naik 22,49 poin ke level 6064,35. Laporan disampaikan oleh Namira Kaguma. Namira.
16: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat pada sesi pertama perdagangan hari ini. Hingga jeda siang, IHSG naik 0,37% atau 22,49 poin ke level 6064,46. IHSG pagi tadi dibuka pada level 6056,75 dan sempat menyentuh level tertinggi di 6076,55. Sementara level terendah berada di posisi 6024,35. Analis memproyeksikan penguatan IHSG masih

0: dan Juni yang memperkuat harapan tekanan inflasi mulai mereda. Kondisi tersebut turut mendorong penguatan bursa saham Amerika Serikat dan Asia, serta diperkirakan masih menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG hari ini. Sekian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namirka Guma, Pertiga RRI, tersemudara untuk Indonesia.
1: Mendengar nantikan juga update indeks harga saham gabungan atau kabar bursa dan juga rupiah pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pertiga RRI.
1: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana kita ingin menghadirkan sebuah mesin ganda untuk bisa membangun industri kedirgantaraan sekaligus penetrasi pasar Asia Pasifik.
2: Dengan total perputaran ekonomi yang dihasilkan sebesar 196,97 miliar rupiah.
0: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pemerintah akan meningkatkan industri penerbangan dengan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat. Pemerintah memperkuat dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui sektor pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Badan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa Afrika Timur masih menjadi kawasan yang mengalami krisis kemanusiaan serius. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan industri penerbangan dengan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
1: Menghadirkan sebuah transformasi Kertajati, bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan.
3: Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan industri penerbangan di tanah air dengan mempercepat konektivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui MOU kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia atau PTDI dan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut BIJB memiliki lokasi strategis di Kertajati, Majalengka. Posisi strategis BIJB dinilai dapat mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. BIJB juga merupakan penghubung untuk penerbangan ke sejumlah kabupaten dan kota yang ada di selatan Jawa Barat. Pemerintah ingin memastikan kerjasama dapat terrealisasi untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan perawatan berbagai jenis pesawat di BIJB.
1: Bagaimana kemudian menghadirkan sebuah transformasi Kertajati, bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan, termasuk untuk kepentingan sipil dan militer. Bagaimana kita ingin menghadirkan sebuah mesin ganda untuk bisa membangun industri kedirgantaraan sekaligus penetrasi pasar Asia Pasifik, karena kita harus berpikir besar, bukan hanya dalam negeri, tapi juga kenapa tidak kalau kita punya sesuatu yang berkualitas dan membanggakan juga kita pasarkan ke pasar internasional, termasuk tentunya terkait dengan pemerataan pembangunan wilayah di Jawa Barat, khususnya di kawasan Rodana.
3: Sementara itu, Dirut PTDI Gita Ampereyawan mengapresiasi dukungan pemerintah untuk memajukan industri penerbangan melalui MOU kerjasama dengan BIJB. Ia akan menindaklanjuti kerjasama tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, khususnya para pelaku industri penerbangan.
4: Karena dari Kertajati bisa kami langsung antarkan langsung ke industri kami di luar. Karena itu mohon izin Pak Menko, seperti yang terdapat di dalam skopo kerjasama, pertama kali kami akan melakukan existing dulu. Kami itu akan bekerja mulai Agustus. Perintah dari Kemhan itu, fleet readiness TNI harus bisa naik pada 1 Oktober. Kalau kami menunggu 17 Agustus akan diresmikan Pak itu penggunaan kembali Bandara Husein. Itu kami harus menunggu Pak slot untuk terbang flight test. Jadi saya mohon izin, pertama kali akan kita manfaatkan adalah untuk semua flight test fleet readiness hasil pemilihan kami.
3: Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan oleh Kepala Biro Perekonomian Serda Jawa Barat, Budi Kurnia, mendukung pengembangan BIJB. Ia mendorong melalui kerjasama tersebut dapat terjalin kolaborasi nyata yang terencana dan konsisten.
5: Salah satu pusat industri dirgantara nasional, sebuah kawasan yang diharapkan mampu melahirkan investasi baru, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri nasional, inovasi dan ahli teknologi. Karena itu harapan kami dari momentum penandatangan memorandum saling pengertian ini, kita dapat mewujudkan kerjasama yang nyata dengan langkah yang terukur serta implementasi yang konsisten sehingga mampu memberikan manfaat.
3: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berharap melalui kerjasama antara PT DI dan BIJB memiliki potensi besar untuk pasar industri penerbangan domestik dan internasional. Potensi pasar tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan industri penerbangan di dunia, terutama di Asia Pasifik dan Afrika. Dari kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menghadirkan sebuah transformasi Kertajati, bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan.
0: Pemerintah memperkuat dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui sektor pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang usaha, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina, Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui dua jalur utama, yaitu penyelenggaraan event pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Dalam keterangannya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana kemarin mengatakan, penyelenggaraan Karisma Event Nusantara atau KEN telah memberi dampak nyata bagi pelaku UMKM, tenaga kerja, dan perekonomian daerah.
7: Pertama, kami memiliki Karisma Event Nusantara atau KEN yang mencakup rangkaian 125 event daerah yang diselenggarakan di 38 provinsi. Hingga tanggal 30 Juni 2026, sebanyak 39 event terlaksana dengan 28 diantaranya sudah selesai dikaji dampaknya. Adapun penyelenggaraan ke-28 event tersebut berhasil memikat 2,46 juta pengunjung baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara, serta melibatkan lebih dari 7.200 UMKM, menyerap lebih dari 61.000 tenaga kerja, pekerja seni, dan komunitas dengan total perputaran ekonomi yang dihasilkan sebesar 196,97 miliar rupiah.
6: Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 39 event KEN telah digelar. Dari 28 event yang telah dievaluasi, program tersebut berhasil menarik jutaan wisatawan, melibatkan ribuan UMKM, menyerap puluhan ribu tenaga kerja, serta menghasilkan perputaran ekonomi hampir 197 miliar rupiah. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat perlindungan terhadap UMKM melalui regulasi yang memberi ruang lebih besar bagi produk dalam negeri di platform digital. Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, Kurnia Ramadana, mengatakan aturan tersebut mendorong produk lokal lebih mudah ditemukan konsumen, sekaligus memberikan berbagai bentuk dukungan pemasaran bagi pelaku UMKM.
8: Di sisi lain, permendag ini juga memuat berbagai bentuk afirmasi untuk UMKM dan produk dalam negeri, antara lain melalui pengutamaan visibilitas produk dalam negeri, pada sistem pencarian dan rekomendasi, akses pemasaran bagi UMKM, serta pemberian potongan biaya promosi, biaya iklan, dan atau insentif lain bagi UMKM yang menjual produk dalam negeri. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya memuat kewajiban bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan dukungan dan afirmasi bagi UMKM untuk meningkatkan daya saingnya di platform digital.
6: Pemerintah berharap penguatan sektor pariwisata dan ekosistem digital dapat berjalan beriringan untuk memperluas pasar UMKM, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengukuhkan Polres Klaten menjadi Polresta Klaten kemarin. Pengukuhan tersebut dihadiri Bupati Klaten dan juga Dandim Klaten, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
9: Klaten telah dikukuhkan menjadi Polresta Klaten, di mana pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda dan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Klaten.
10: Polres Klaten kini resmi naik status menjadi Polresta setelah dikukuhkan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo di Mapolres tempat. Pengukuhan Polres Klaten menjadi Polresta tersebut dihadiri para pejabat Forkompimda, antara lain Bupati Klaten Hamenang Wajari Semoyo dan juga Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto, serta tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Kapolda Jawa Tengah melalui Kapolresta Klaten AKBP Mufaruk Rozi mengatakan dengan kenaikan tipe yang lebih tinggi tersebut akan ada peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi dari anggota Polresta Klaten agar lebih profesional. Selain itu juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
9: Harapannya tadi beliau berpesan bahwa dengan kenaikan tipe ini ada peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi dari anggota Polres Klaten agar bisa lebih profesional dan bisa menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
10: Dikatakan pula, polisi selain mempunyai kemampuan juga harus mempunyai kerendahan hati sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Seiring dengan perubahan status menjadi Polresta tersebut, akan ada penyesuaian seperti halnya jumlah personel yang kini sedang diajukan ke Polda Jawa Tengah. Sementara sebelumnya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga menyampaikan selamat atas perubahan menjadi Polresta. Harapannya dengan perubahan itu, kepolisian Klaten akan lebih dekat dan mengayomi masyarakat, dan juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
11: Alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan kado terbaik ke Polres Klaten karena kemudian setelah penantian panjang pada akhirnya tahun ini disetujui oleh Bapak Kapolri untuk kemudian Polres Klaten naik kelas menjadi Polresta. Harapan kami, harapan kita bersama, pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat tentu dengan naik kelasnya Polres menjadi Polresta ini ke depan makin bisa mengayomi warga masyarakat di Kabupaten Klaten.
10: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan sejauh ini kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Polres Klaten sudah berjalan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepan, kepolisian akan semakin dekat dengan masyarakat dan semakin presisi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar Puncak Green and Smart Port Initiative GSPI ASRI 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat logistik pangan nasional melalui transformasi pelabuhan. Berikut laporan Ermina Jane dari RRI Surabaya.
12: Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar Puncak Green and Smart Port Initiative GSPI ASRI 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat logistik pangan nasional melalui transformasi pelabuhan hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pangan. Di antaranya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Ahmad Muhtasyar, Direktur Utama ID Survey Ari Sudono Surono, serta jajaran BUMN dan pelaku industri kepelabuhan. Green and Smart Port Initiative GSPI ASRI 2026 merupakan implementasi gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, indah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan Kemenko Bidang Pangan bersama ID Survey. Direktur Utama ID Survey Ari Sudono Surono mengatakan, program ini bertujuan mewujudkan pelabuhan berstandar internasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan terdigitalisasi.
13: Program Green and Smart Port atau GSP ini bertujuan mendukung sistem logistik nasional dengan mewujudkan pelabuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menjadikan pelabuhan berkelas dunia.
12: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pelabuhan merupakan simpul utama logistik pangan nasional yang menghubungkan sentra produksi, kawasan industri, pusat distribusi hingga daerah konsumsi. Menurutnya, tantangan seperti waktu tunggu kapal dan keterbatasan kedalaman pelabuhan harus dijawab melalui transformasi dan penyederhanaan regulasi.
14: Pelabuhan itu sangat menentukan. Terlambat kirim, ya harga bisa naik, inflasi juga tinggi. Jadi pangan dengan pelabuhan itu satu yang terpisah.
12: Pada GSPI Asri 2026, pemerintah menyerahkan sertifikat kepada 8 pelabuhan peserta asesmen 2025, diantaranya PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Krakatau Bandar Samudra, PT Vale Indonesia, PT Pelindo Peti Kemas, TPK Banjarmasin, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Intan, dan Terminal Peti Kemas Bitung. Ermina melaporkan.
15: Breaking News.
0: Pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyampaikan keterangan pers terkait sejumlah isu ekonomi. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari ruang sidang Kabinet Kantor Kepresidenan. Sugandi.
16: Ya, pendengar, Menteri Investasi Rosan Ruslani menyampaikan terkait dengan capaian investasi di Indonesia sepanjang tahun 2026. Dan berikut penjelasan selanjutnya dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Ruslan berikut ini.
17: Triliun atau 11,3%, pertambangan 105,3 triliun, kemudian transportasi, gudang, telekomunikasi kurang lebih 10,2%, dan ini perumahan kawasan industri dan perkantoran 85,5% atau 8,5%. Next, ini sebenarnya hanyalah breakdown dari yang sebelumnya, baik antara PMA maupun PMDN. Mungkin saya tidak bacakan satu persatu, tetapi ini adalah totalnya investasi yang masuk di berbagai bidang yang tadi saya sampaikan. Next. Nah, ini negara lima besarnya, memang Singapura dalam 10 tahun terakhir ini masih memegang perannya sebagai investor nomor terbesar di Indonesia. Singapura kurang lebih 8,8 miliar dolar, kemudian diikuti oleh Hong Kong 7,8 miliar dolar, Tiongkok 3,9 miliar dolar, Jepang 1,9 miliar dolar, Amerika Serikat 1,7 miliar dolar. Tetapi sebetulnya terjadi pergeseran sedikit di quarter kedua ini, mungkin saya agak lompat sedikit, karena investor terbesar kita itu justru adalah Hong Kong. Di quarter pertama, di quarter kedua, maaf, di quarter keduanya itu adalah Hong Kong. Nanti mungkin di itu kurang lebih 5,5 miliar, baru diikuti oleh Singapura, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia. Tapi secara overall di semester pertama ini masih ditempati oleh Singapura. Dan ini kita mengangkat sedikit mengenai hilirisasi, karena ternyata total kontribusi investasi di bidang hilirisasi ini mencapai hampir 30% atau 29,7%, peningkatan 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi ini memang peningkatan, kami melihatnya trennya peningkatan yang cukup tajam, karena kalau dibandingkan dengan tahun 2023 atau ya 2023 itu kontribusi dari hilirisasi terhadap total investasi mencapai 24-25%. Tapi angka persentase ini sudah meningkat mencapai 29-30%.
16: Ya, pendengar, untuk konferensi pers sendiri masih berlangsung. Tadi di salah satu dijelaskan diantaranya adalah untuk investasi di Indonesia masih cukup bagus, di mana target tahun 2006 sudah tercapai yaitu 2.041,3 triliun rupiah. Adapun negara dengan investasi besar di Indonesia diantaranya adalah Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Demikian laporan sementara langsung dari Kompleks Istana Presidenan Jakarta. Gede Pandi, Repot 3, Tuts Muda Lontok Indonesia.
0: PT Tebo Indah menggunakan dokumen fiktif yang nilainya di-markup untuk mendapatkan kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Hal tersebut disampaikan mantan Direktur Keuangan dan Akuntansi Erwin Kurniawan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
18: Ini kebenarannya benar atau tidak ada pembelian?
19: Benar ada pembelian, tapi nilainya berbeda dengan yang
18: disebutkan tadi ini. Yang saudara tahu sebenarnya berapa sih nilainya sesuai dengan pertanggungjawaban saudara di laporan keuangan saudara?
19: Saya tidak ingat, Pak. Tidak ingat.
20: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan Direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Dalam persidangan menghadirkan saksi-saksi diantaranya mantan Direktur Keuangan dan Akuntansi PT Tebo Indah Erwin Kurniawan. Dalam kesaksiannya, Direktur Keuangan dan Akuntansi PT Tebo Indah Erwin Kurniawan mengaku sejumlah dokumen yang dijaminkan PT Tebo Indah untuk mendapatkan kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI merupakan dokumen yang tidak valid dan nilainya dimarkup.
18: Dari PT Bumi Tani Subur,
19: ya.
18: Apakah hanya satu itu dari PT Bumi Tani Subur mengajukan seolah-olah ada perjanjiannya dengan PT Tani Subur yang sepengetahuan saksi?
19: Ada beberapa dokumen sesuai yang diperiksa dalam BAP, beberapa dokumen ada yang nilainya di markup.
18: Nilainya di markup.
20: Sebelumnya Feli Handayani, mantan manajer PT Tebo Indah, mengakui dirinya diinstruksikan terdakwa Handoko Limaho untuk membuat dokumen fiktif.
18: Saudara yang buat,
21: iya.
18: Terus nominal-nominalnya nih seolah-olah ada pembelian 9 miliar dan sebagainya dari siapa?
21: Nominalnya saya dikoordinasikan dengan Pak Erwin.
18: Diperintahkan siapa supaya?
21: Instruksinya dari Pak Handoko, Pak.
18: Dari Handoko.
20: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengungkap penggunaan jaminan fiktif serta anggunan ganda untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI. Atas perbuatan tersebut, terdakwa menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengusulkan Gua Liang Kobori dan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua di dunia yang berada di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, menjadi warisan dunia UNESCO. Selengkapnya dilaporkan oleh Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
22: Ya, memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi.
23: Pemerintah pusat akan menetapkan Gua Liang Kobori di Kabupaten Muna sebagai cagar budaya nasional, sekaligus mengusulkan Gua Metanduno menjadi warisan dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, saat berkunjung di Kabupaten Muna beberapa waktu lalu mengatakan, langkah ini diambil setelah temuan ilmiah yang menempatkan kawasan itu dalam peta peradaban dunia. Menurutnya, pengembangan Gua Metanduno akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dengan tetap mengedepankan tiga prinsip, yakni perlindungan sebagai prioritas, setiap kebijakan berbasis data konservasi, serta melibatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus pelaku ekonomi budaya. Fadlizon juga menghimbau masyarakat menjaga kawasan gua dengan tidak menyentuh lukisan cadas, merusak maupun melakukan vandalisme.
22: Karena ini adalah kawasan yang mungkin masih boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi. Terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua. Apalagi melakukan vandalisme. Coret-coret itu udah pelanggaran hukum gitu ya. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi, karena itu bisa merusak lukisan. Jadi hanya dilihat saja, ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat.
23: Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liang Kobori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
24: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, akan dilakukan cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu, salah satunya akan membangun akses jalan. Ya.
23: Andi Sumangiroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Rabu kemarin memperingatkan bahwa Afrika Timur masih menjadi kawasan yang mengalami krisis kemanusiaan serius dengan perkiraan 48,5 juta orang membutuhkan bantuan pada tahun ini. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, OCHA, mengatakan bahwa kebutuhan bantuan kemanusiaan di kawasan tersebut terus dipicu oleh konflik, pengungsian, guncangan iklim, wabah penyakit, dan kerawanan pangan. Sementara ancaman penyebaran Ebola dari Republik Demokratik Kongo menimbulkan resiko tambahan. Menurut badan PBB tersebut, kerawanan pangan di kawasan Afrika Timur meningkat pada kuartal kedua 2026. Sebanyak 40,5 juta orang menghadapi kelaparan parah, meningkat 1,6 juta orang dibandingkan kuartal pertama 2026. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi mengundurkan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil Sumatera 12 tahun 2027. Menyikapi kondisi tersebut, Konise Sumatera kini bergerak mencari daerah pengganti agar ajang kualifikasi menuju PON 2028 itu tetap dapat diselenggarakan. Khairani Januarini melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan pengunduran diri sebagai tuan rumah Porwil Sumatera ke-12 tahun 2027 secara resmi kepada KONI Sumatera dan KONI Pusat. Informasi tersebut juga telah diterima KONI Provinsi Riau melalui Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi. Khairul Fahmi mengatakan saat ini KONI Sumatera sedang melakukan pembahasan untuk menentukan daerah yang siap mengambil alih penyelenggaraan Porwil 2027. Menurutnya langkah cepat perlu dilakukan agar agenda olahraga terbesar di tingkat regional Sumatera tersebut tetap berjalan sesuai dengan rencana. Ia menjelaskan saat ini Provinsi Sumatera Barat dikabarkan siap menjadi alternatif tuan rumah. Bahkan KONI Riau telah berbagi pengalaman mengenai langkah-langkah teknis yang pernah dilakukan saat mengambil alih penyelenggaraan Porwil sebelumnya. Menurutnya, keberlangsungan Porwil sangat penting karena menjadi satu-satunya ajang kualifikasi PON di Indonesia yang menggunakan sistem kompetisi tingkat wilayah.
2: Forum Kepri itu sudah pasti batal, jadi Provinsi Kepri itu sudah bersurat ke Polisi Sumatera, sudah bersurat juga ke Polisi Pusat. Sekarang kan lagi dicari alternatif penyelamat Porwil. Kami pakai istilah penyelamat Porwil. Dulu waktu 2023 kan Aceh, Riau yang menyelamatkan. Jadi kemarin di Kaukus Sumatera kita komunikasi. Saya coba bilang ke Kepri, kita tawarkan ada Lampung nih yang sudah mengajukan diri menjadi tuan rumah PON 2032, kan? Coba tawar mereka, minimal mereka uji coba dulu gitu menjadi tuan rumah kan. Kan kalau Porwilnya kan tak besar, jadi berkisar hanya 10 cabur. Gitu. Tapi informasi dari teman-teman Kepri, Lampung juga punya masalah yang sama dengan finansial itu kan. Terakhir kemarin saya komunikasi dengan teman-teman di Sumbar, kabarnya Sumbar mau jadi penyelamat. Jadi kemarin saya ngomong dengan salah satu pengurus PON Sumbar, mereka ingin meyakinkan Pak Gubernur agar Sumbar bersedia menjadi tuan rumah. Nah, kami sudah sampaikan juga trik-trik apa yang kita pakai di Riau kan, yang bisa meyakinkan kepala daerah.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kota Pekanbaru, Nabawi, berharap Porwil Sumatera ke-12 tetap dapat terlaksana. Menurutnya, apabila ajang tersebut batal digelar, maka masing-masing cabang olahraga harus menggelar kejuaraan wilayah secara mandiri sebagai jalur perebutan tiket menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Hal itu dinilai akan membuat proses kualifikasi menjadi lebih rumit dan membutuhkan koordinasi yang lebih besar di setiap cabang olahraga.
3: Nah, jadi mungkin intinya nanti kalau tidak ada Porwil, otomatis setiap cabang olahraga mengadakan sendiri kejurwil namanya, kejuaraan wilayah ya, untuk mengambil tiket ke PON. Cabang olahraga ini kan dibagi nih wilayah nih, nggak mungkin semua provinsi mengikuti PON. Otomatis nanti di wilayah-wilayah itu dibagi-bagi juara 1, juara 2, juara 3 itu yang mengikuti PON. Itu makanya ada Porwil, kejurwil itu.
1: KONI Sumatera menargetkan keputusan mengenai tuan rumah pengganti Porwil Sumatera ke-12 tahun 2027 dapat segera ditetapkan. Kepastian tersebut diharapkan memastikan seluruh tahapan persiapan dan kualifikasi menuju PON 2028 tetap berjalan sesuai dengan jadwal, sehingga pembinaan prestasi atlet di wilayah Sumatera tidak terganggu. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini, mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah, setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yune Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: Lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Udah dicek belum? Beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Bener juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan mekanisme kerja koperasi Desa Merah Putih KDMP berbeda dengan supermarket. Penegasan itu disampaikannya untuk merespon pandangan publik yang menyamakan fungsi dari kehadiran KDMP dengan supermarket. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menargetkan persoalan pengelolaan sampah di Sumatera Barat dapat diselesaikan paling lambat pada akhir 2027. Harga emas antam di logam mulia tercatat mengalami penurunan sebesar Rp2.000 per gram pada perdagangan hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Hal ini terjadi setelah harga emas antam sempat menguat pada perdagangan sehari sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen akan membatasi penggunaan gawai di lingkungan sekolah sebagai upaya menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, meningkatkan konsentrasi siswa, serta mengurangi dampak negatif penggunaan perangkat digital yang berlebihan. Kebijakan ini tetap mempertimbangkan pemanfaatan teknologi untuk membutuhkan pembelajaran. Dan lalu sebenarnya apa tujuan utama dari pembatasan penggunaan gawai di sekolah ini dan bagaimana kemudian implementasinya di lapangan? Dan memang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi ya menerbitkan aturan pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Kebijakan ini hadir sebagai langkah konkret untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, kemudian meningkatkan fokus serta interaksi langsung antar siswa dan juga menekan berbagai potensi distraksi yang kerap muncul akibat penggunaan gawai secara berlebihan. Melalui aturan ini, Kemendikdasmen menegaskan bahwa sekolah perlu menjadi ruang yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang karakter peserta didik. Dan lalu sebenarnya apa tujuan utama dari pembatasan penggunaan gawai di sekolah? Kami akan perbincangkan bersama dengan Kepala Pusat Penguatan Karakter atau PUSPK di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Ibu Prita.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Bu Prita. Salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Dengan Vira di Studio Pro 3 RRI, Bu Prita.
2: Halo, Mbak Vira.
0: Iya. Bu Prita, kalau melihat fenomena saat ini ya, penggunaan gawai di kalangan pelajar memang kita lihat sudah cukup masif ya. Apa yang sebenarnya menjadi latar belakang utama hingga akhirnya Kemendikdasmen mengeluarkan aturan pembatasan ini, Bu?
2: Iya, betul. Seperti yang tadi Mbak Sivera sampaikan ya, ini menjadi concern besar kami di Kemendikdasmen. Dasar utama kebijakan ini tentu saja adalah perlindungan anak ya, serta bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya aman tapi juga nyaman, kondusif, anak-anak bisa bertumbuh kembang secara optimal. Kami juga meyakini sebenarnya banyak sekali penggunaan gawai yang selama ini berjalan kurang tepat selama kegiatan pembelajaran di sekolah, dan ini tentu bisa mengurangi konsentrasi belajar, mengganggu interaksi antar murid, kemudian juga meningkatkan risiko paparan konten negatif. Dan tentu saja kita juga sangat ingin menjaga bagaimana kesehatan fisik dan juga mental menjadi perhatian kita bersama, karena ini juga ternyata membawa dampak yang cukup buruk bagi kesehatan fisik dan juga mental kita.
0: Baik, tapi tidak sedikit juga ya Bu Prita rasanya yang khawatir atas pembatasan ini, melihat bahwa nantinya siswa akan tertinggal dalam literasi digital. Bagaimana kemudian Kemendikdasmen melihat keseimbangan antara pembatasan dan juga kebutuhan teknologi dalam pembelajaran ini?
2: Ya, sebenarnya kebijakan pembatasan ini bukan berarti pelarangan total ya.
0: Ya.
2: Tetap bisa digunakan tentu saja untuk kebutuhan pembelajaran berdasarkan berbagai pertimbangan profesional guru. Dan ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik pembelajaran, dan yang paling penting adalah tetap dalam pengawasan guru. Nah, secara paralel sebenarnya kebijakan ini juga ingin menjadikan sebenarnya penguatan literasi digital sebagai fokus utama justru. Jadi tidak hanya dibatasi penggunaan gawai atau perangkat digital, tapi juga harus dibarengi dengan upaya kita memperkuat literasi digital sebagai fokus utama. Jadi sekolah didorong tetap untuk menyelenggarakan penguatan literasi digital, etika bermedia sosial, etika bermedia digital, keamanan digital, dan juga bagaimana memanfaatkan teknologi serta kecerdasan artificial secara bijaksana, aman, dan juga tentu saja bertanggung jawab.
0: Ya. Nah, untuk implementasinya nanti seperti apa? Apakah ada jam-jam tertentu untuk penggunaan gadget atau mungkin nanti diserahkan juga ke kebijakan masing-masing sekolah, Bu Prita?
2: Betul. Untuk implementasinya diserahkan kembali karena pasti setiap sekolah punya kebutuhannya masing-masing, punya karakteristiknya masing-masing. Dan tentu saja juga pengaturan ini disesuaikan juga dengan kebutuhan berdasarkan jenjang ya. Pengaturan di TK misalnya tentu sangat berbeda dengan bagaimana implementasinya nanti di SMA. Dan ini tentu perlu diatur melalui tata tertib sekolah sehingga juga butuh pengaturan dari kepala sekolah dikembalikan dengan kebutuhan masing.
0: Jadi bagaimana peran dari guru ya untuk mengawasi dan juga mengarahkan penggunaan gawai ini sehingga murid-murid ataupun siswa juga tetap produktif di kelas?
2: Ya. Secara aturan memang kita meminta kepala sekolah memasukkan ini sebagai tata tertib di sekolah, tapi juga ada pengaturan melalui SOP di sekolah yang harapannya ini diatur oleh masing-masing kepala sekolah ya. Antara lain misalnya bagaimana pengaturan gawai ini dikumpulkan pada saat awal sebelum masuk sekolah, kemudian bagaimana kita menjamin gawai yang dikumpul ini tetap aman, kemudian nanti bagaimana proses pengembaliannya ke murid-murid gitu ya. Dan tentu saja jika memang dalam kebutuhan ternyata gawai ini diperlukan untuk proses pembelajaran, tentu tadi peran guru untuk mengawasi dalam konteks proses pembelajaran ini menjadi kunci utama juga. Jadi bagaimana proses penggunaan gawai selama proses pembelajaran dipastikan aman dari berbagai hal-hal buruk yang bisa menimpa anak-anak kita.
0: Artinya ini tidak dibatasi total ya, Bu Prita ya, untuk penggunaan gawai di sekolah.
2: Betul. Okay.
0: Nah, bagaimana kemudian Kemendikbudmas memastikan kalau kebijakan ini tidak disalahartikan ya sebagai pelarangan total teknologi tadi, Bu Prita, sehingga anggapan-anggapan ini tidak berseliweran di masyarakat juga?
2: Iya. Sebagaimana judul dari surat edaran kami, ini adalah pembatasan, sekali lagi bukan pelarangan total, dan sekali lagi memang tetap masih bisa dimanfaatkan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, hanya saja memang konteksnya tadi disesuaikan untuk kebutuhan pembelajaran, ataupun untuk kondisi-kondisi lain, seperti misalnya ada keadaan darurat, ada kebutuhan medis, kebutuhan aksesibilitas bagi mungkin ada murid-murid penyandang disabilitas, ataupun murid dengan kebutuhan khusus lainnya. Jadi masih ada kondisi tertentu di mana gawai ini masih bisa dimanfaatkan di lingkungan sekolah.
0: Oke. Tapi sebelumnya ada tidak, Bu Prita, temuan ya terkait dengan dampak negatif mungkin yang ditemukan oleh Kemendikbudmas terkait penggunaan gawai yang membawa hal-hal negatif ke siswa ataupun murid, sehingga akhirnya lahir kebijakan ini ya?
2: Betul. Iya, beberapa temuan kami memang terutama untuk kasus kekerasan atau bullying yang terjadi di sekolah, itu ada beberapa kasus memang justru diawali itu di daring dulu, Mbak. Jadi bagaimana etika berkomunikasi di daring ini kurang baik gitu ya, kemudian berlanjut di kehidupan nyata di sekolah. Jadi ada beberapa temuan juga yang melatar belakangi, di samping juga tentu saja data-data kekerasan di ranah digital misalnya, kemudian juga kita tahu adiksi digital ini luar biasa dampak di anak-anak kita, terutama untuk kesehatan mentalnya. Bagaimana anak sangat terpapar konten negatif jika memang tidak mendapatkan pengawasan terutama dari orang tua misalnya, kemudian juga kekerasan berbasis online, ancaman keamanan cyber, bahkan juga anak kita ada yang sudah terlibat misalnya kasus-kasus judi online ya.
0: Banyak sekali dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya penggunaan gadget yang tidak bijak ya, Bu Prita. Betul. Untuk anak-anak yang masih bersekolah. Nah, ada tidak sosialisasi yang dilakukan ataupun panduan khusus untuk sekolah sehingga implementasinya bisa seragam ya dan juga efektif?
2: Iya, tentu saja agar implementasinya ini bisa efektif, walaupun tidak mungkin seragam karena memang kebutuhan tiap sekolah berbeda. Ini kemudian mengeluarkan surat edaran ini, di dalam surat edarannya juga sudah ada bagaimana rambu-rambu pengaturan atau pembatasan di sekolah. Tapi sebenarnya secara substansi terutama untuk literasi digital ini sudah kita integrasikan dalam kurikulum melalui beberapa mata pelajaran yang ada di sekolah.
0: Baik. Jadi apa, Bu, harapan besar dari Kemendikbudmas sehingga kebijakan ini bisa menguatkan karakter anak-anak kita juga ya ke depannya? Seperti apa, Bu Prita?
2: Ya, harapan besar kami tentu saja di samping anak-anak memiliki etika dan juga keadaban dalam menggunakan media digital dan juga platform digital, tentu kami juga sangat berharap anak-anak di sekolah pada saat proses pembelajaran ini memiliki konsentrasi yang optimal, kemudian juga interaksi sosial antar murid dan juga budaya belajar yang lebih positif tentu menjadi harapan kita bersama. Dan tentu saja kita sangat berharap tidak ada lagi penyalahgunaan gawai selama kegiatan sekolah, termasuk terjadinya perundungan cyber dan juga distraksi digital. Dan yang paling penting adalah bagaimana teknologi ini digunakan secara aman dan bertanggung jawab oleh anak-anak kita.
0: Baik.
2: Itu harapan kita bersama sebenarnya.
0: Jadi bukan pembatasan, tapi terkait dengan kebijakan untuk bagaimana memanfaatkan teknologi digital lebih bijak lagi ya, sehingga anak-anak kita bisa lebih fokus dan juga memiliki karakter yang lebih baik. Seperti itu ya, Bu Prita ya?
2: Betul, Mbak Syakir.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Bu Prita atas waktunya siang ini di RRI Pro 3. Sehat selalu Ibu, selamat siang.
2: Siang.
0: Kepala Pusat Penguatan Karakter Puspeka di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudmas, Ibu Prita.
1: Wawancara Pro 3.

0: Mendikdasmen Abdul Muti mengajak para pelajar khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB agar bijak menggunakan media sosial guna mewujudkan masa depan yang gemilang. Ia menekankan kepada para pelajar untuk menaruh handphone 1 meter dari tempat tidur dan jangan meniduri HP serta jangan ditidurkan handphone. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Memasuki tahun ajaran baru, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momentum krusial untuk membekali para siswa. Menariknya pendengar, SMP Hang Tua 4 Ciangsana, Kabupaten Bogor, menaruh perhatian besar pada tantangan zaman dengan menjadikan literasi digital sebagai salah satu materi wajib bagi peserta didik baru ya. Dan hal ini dinilai mendesak di tengah tingginya paparan teknologi pada usia remaja. Lalu apa urgensi dari pembekalan tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan guru SMP Hang Tua 4, Lambo Ambarita.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat siang Pak Lambok. Halo, selamat siang Pak Lambok.
3: Iya, selamat siang Bu.
2: Salam sehat.
3: Iya, salam sehat juga Bu.
2: Ya, kita bicara soal MPLS ya. Saat ini masih dalam masa MPLS, pengenalan lingkungan sekolah. Boleh digambarkan dulu bagaimana MPLS di Hang Tuah secara keseluruhan ya di awal tahun ajaran baru ini.
3: Ya, terima kasih Ibu dan juga para pemirsa. Kebetulan MPLS di lingkungan sekolah SMP Hang Tuah 4 sudah berjalan dari hari Rabu kemarin dan semua berjalan dengan baik. Dan setiap hari kita isi dengan beberapa materi untuk memperlengkapi semua siswa baru yang akan masuk menjadi siswi SMP Hang Tuah 4.
2: Oke. MPLS kan selalu menjadi momen yang dinanti ya oleh siswa. Kalau dari pengamatan Bapak, seperti apa antusiasme dari siswa di tahun ini?
3: Karena tahun ini MPLS kita selain diambil alih oleh guru dan juga koordinasi dengan para OSIS, ketua OSIS dan perangkat OSIS. Jadi kita lebih membekali mereka bagaimana mereka untuk siap jadi siswa di tingkat SMP atau tingkat pertama.
2: Baik. Ini juga dikabarkan ya, untuk MPLS di Hang Tuah menggunakan teknologi digital untuk kegiatan siswa di sana, khususnya di tingkat SMP. Apa yang kemudian melatar belakangi SMP Hang Tuah 4 Ciangsana ini membuat literasi digital sebagai salah satu materi mungkin ya dalam MPLS di tahun ini?
3: Ya, baik Bu. Karena memang hari-hari ini kan kita harus intens untuk anak-anak muda ya, khususnya pelajar muda, terkait dengan literasi digital atau perkembangan teknologi sekarang ini. Di mana kita harus ajari mereka atau kasih pembekalan di mana mereka harus cakap dalam menggunakan teknologi digital dengan bijak dan efektif.
2: Konsepnya seperti apa Pak untuk pengenalan literasi digital, di digital ini?
3: Nah, konsepnya kita kasih materi-materi apa itu kegunaan dari perkembangan teknologi untuk zaman sekarang, dan juga dampak-dampak negatif apabila setiap anak salah menggunakannya, seperti itu.
2: Oke. Jadi difokuskan pada apa nih, teknologi, kebijakan untuk menggunakan teknologi, kemudian keamanan digitalnya, atau dari kemampuan memilah informasi nih Pak Lambok?
3: Kebetulan sekolah kita SMP Hang Tuah 4 Ciangsana, dari sejak adanya ponsel atau gawai di setiap remaja, kita sudah membatasi di mana setiap anak yang membawa ponsel ke sekolah setiap harinya sebelum memulai pelajaran akan dikumpulkan oleh guru. Dan nanti pulangnya akan dikembalikan karena kepentingan untuk mereka berhubungan dengan orang tua, jemput, dan lain-lain.
2: Oke, jadi selama kegiatan belajar mengajar, gadget ataupun handphonenya dititipkan dulu. Nanti ketika waktunya pulang dikembalikan lagi, seperti itu ya Pak Lambok ya?
3: Iya, setiap hari seperti itu. Jika ada anak yang ketahuan, maka handphonenya akan disita dengan waktu 2 minggu atau sebulan sampai orang tua datang untuk mengambilnya, begitu.
2: Oke. Balik lagi ke materi literasi digital ya. Untuk penyampaiannya seperti apa sehingga ini bisa mudah dipahami oleh siswa? Karena kan para siswa ini masih baru, kemudian datang dari latar belakang yang berbeda-beda ya pastinya, Pak Lombok.
3: Iya, siap Bu, iya. Nah, salah satunya tadi kita kasih beberapa contoh ya.
2: Iya.
3: Dampak negatif dari pengguna gadget yang berlebihan, di mana bisa mempengaruhi kesehatan, perkembangan tubuh, dan juga mental anak. Bahkan dengan gadget juga akan membatasi hubungan dengan sesama, terkhusus orang tua dengan anak, banyak menjadi hubungannya kurang baik karena tadi gadget. Nah, seperti itu.
2: Oke. Ada keterlibatan tidak dari orang tua ataupun wali murid untuk mendukung pembelajaran literasi digital ini?
3: Nah, untuk sama-sama membantu, Bu, seharusnya kegiatannya harus ada koordinasi dengan orang tua dan guru. Kami kan guru hanya sebatas beberapa jam, 6-7 jam bisa mengawasi mereka. Yeah. Tapi kan yang terpenting di rumah, Ibu. Ketika kita satu pola atau satu prinsip dengan orang tua, maka itu lebih efektif untuk anak mengerti bahwa gadget memang tidak begitu baik apabila salah menggunakannya, begitu.
2: Baik, Pak Lombok, kita terima pendengar juga ya yang sudah bergabung di RRI Pro 3 di 021-352-3172, 021-384-4545. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Selamat siang, Pak Roni.
4: Selamat siang, Mbak Safira Amalia.
2: Ya, Pak Roni, silakan.
4: Saya ingin ikut memberikan aspirasi atau masukan, Mbak Safira.
2: Ya, silakan.
4: Semoga pemerintah dengar ya, Mbak ya. Harusnya sih ketika anak-anak SMP maupun SMA, negeri maupun swasta, seharusnya pemerintah itu menyediakan standarisasi sekolah gitu, Mbak. Misalkan satu anak itu satu locker gitu, Mbak.
2: Okay.
4: Jadi ketika anak masuk kelas, handphone itu semuanya itu masuk ke lokernya masing-masing gitu, Mbak.
2: Oh, tidak dititipkan ke guru seperti itu ya.
4: Aja, sehingga di kelas mereka duduk tidak terganggu dengan handphone mereka. Ketika mandi istirahat diambil lagi bisa.
2: Okay.
4: Ketika anak-anak tersebut olahraga, handphone itu harus masuk ke locker.
2: Yeah.
4: Dan di situ tidak ada yang namanya kehilangan handphone, pencurian handphone, dan seterusnya.
2: Baik.
4: Sehingga anak-anak ketika olahraga di luar ruangan itu

0: Nanti setiap ketua kelas bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua handphone. Ada kita kotak, Bu. Handphone semua dinonaktifkan atau mode pesawat. Baru akan diantar ke kantor. Nah, kapan diambil? Ketika sudah bel pulang sekolah, baru diambil. Nah, seperti itu.
1: Untuk materi literasi digital ini memang sudah diberikan setiap tahunnya atau baru tahun ini, Pak Lambok?
0: Kebetulan untuk materi ini udah 2 tahun belakangan, Bu.
1: Oh, oke. 2 tahun ya. Mengingat perkembangan teknologi yang luar biasa ya, dan juga penggunaan gadget di siswa ya, Pak Lambok. Akhirnya
0: iya betul-betul.
1: Dipilihlah materi literasi digital ini untuk salah satu materi di MPLS ya. Baik, kalau begitu apa mungkin pesannya untuk orang tua dan juga masyarakat terhadap penggunaan teknologi nih, Pak Lambok, terhadap siswa?
0: Ya, baik. Kita harus sama-sama kerjasama ya, Bu ya. Secara khusus juga sebenarnya pemerintah juga harus ikut. Di mana membatasi atau media KPI juga membatasi semua siaran-siaran yang masuk melalui sosial ya, karena itu dapat mempengaruhi. Bahkan saya tadi tekankan, semua berita yang kita dengar tidak semuanya itu fakta. Kadang-kadang dengan ada kepentingan konten gitu. Nah, makanya kita harus cakap dalam bermedia sosial. Kita tahu dari mana sumbernya. Baik. Dan kita harus sesuaikan dengan fakta sebenarnya, seperti itu.
1: Lebih bijak lagi menggunakan media sosial, apalagi untuk siswa yang masih di bawah umur ya, Pak Lambok.
0: Baik. Iya, betul itu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Lambok atas waktunya di Rere Pro 3 perbincangan siang ini. Selamat siang.
0: Siap, selamat siang, Bu.
1: Demikian pendengar guru SMP Hang Tuah 4, Lambok Ambarita.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang, Sumatera Selatan untuk meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Siti Fatimah. Laporan disampaikan oleh Muhammad Irfan.
1: Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam agenda tersebut, Wapres meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk politeknik, ruang pendaftaran, layanan jantung, serta sejumlah fasilitas lainnya di RSUD Siti Fatimah. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengatakan, Wapres meninjau secara langsung pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas pemasangan ring jantung, dan memberikan perhatian terhadap pemanfaatan program jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ia menilai pelayanan di RSUD Siti Fatimah telah berjalan dengan baik dan berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan agar semakin cepat, disiplin, serta memberikan kepuasan bagi pasien.
2: Tempat pemasangan jantung, pemeriksaan jantung yang rin lab itu, dan pasien selamat jalan dan poli-poli yang lain. Tingkatan pelayanan, layanan disiplin, melayani masyarakat supaya berjalan dengan baik, lancar, dan orang Sumatera Selatan supaya sehat.
1: Sementara itu, Direktur RSUD Siti Fatimah Sumsel, Samsudin Ishak Surya Manggala mengatakan, rumah sakit telah melengkapi berbagai jenis layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari fasilitas hingga tenaga kesehatan.
3: Semua jenis layanan yang dibutuhkan masyarakat sudah kita lengkapi, mulai dari fasilitasnya sampai tenaga kesehatannya yang menangani. Tadi Pak Wapres juga pesan, semua pasien dilayani dengan baik, tidak membedakan di BPJS atau tidak.
1: Samsudin juga menyampaikan pesan Wapres agar seluruh pasien dilayani secara setara tanpa membedakan peserta BPJS maupun peserta non-BPJS. Ia menjelaskan dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau ruang operasi jantung, layanan jantung, area pendaftaran, serta politeknik rawat jalan. Usai meninjau RSUD Siti Fatimah, Wapres Gibran dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau Jembatan Musi 5 Palembang, mengunjungi proyek pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di kawasan Keramasan Palembang, dan meninjau Tol Banyu Lincir Kabupaten Musi Banyu Asin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu Arman Atanasir memastikan seluruh warga negara Indonesia WNI yang berada di kawasan konflik Israel-Iran hingga kini dalam kondisi aman. Laporan disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian.
4: Iya baik, pendengar Pro 3 dari Bom, memang saat ini saya sedang berada di kawasan kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja Wakil Menteri Luar Negeri atau Wamenlu Arman Atanasir memastikan seluruh warga negara Indonesia atau WNI di kawasan konflik Israel-Iran dalam kondisi aman. Hal tersebut memang dikatakan oleh Wamenlu usai melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Dan ia pun menyebut bahwa Kementerian Luar Negeri memang terus memantau perkembangan situasi melalui seluruh perwakilan RI di kawasan Timur Tengah. Dan Arman Atta juga mengatakan setiap hari memang seluruh perwakilan Indonesia di wilayah tersebut berkoordinasi dan menyampaikan laporan terkini mengenai kondisi keamanan.
5: Ada juga
6: masih seluruh perwakilan kita yang ada di kawasan berkoordinasi dan terus melaporkan perkembangan situasi, baik situasi WNI dan perkembangan dan kejadian-kejadian yang terjadi di kotanya masing-masing. Dan ini laporan langsung diberikan kepada Bapak Menteri Luar Negeri, ada grup yang setiap saat itu mengupload. Jadi sampai saat ini, sejak beberapa waktu terakhir, 2 minggu terakhir, walaupun sudah mulai kembali lagi.
4: Diketahui juga pendengar, dia juga memastikan hingga kini memang belum ada laporan warga negara Indonesia yang menjadi korban ataupun mengalami kerugian akibat konflik tersebut. Dia juga menjelaskan terkait penutupan salah satu bandara di Arab Saudi yang sempat menjadi perhatian. Menurutnya bandara tersebut bukan berada di kawasan Jeddah, melainkan sekitar 600 km dari kota tersebut. Untuk itu, ia juga menyebut Konsulat Jenderal RI telah menugaskan seorang petugas ke lokasi, tujuannya untuk memastikan ada atau tidaknya WNI yang terdampak. Demikian pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang sudah jadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat menerima syarat-syarat Tehran untuk membuka kembali jalur perairan strategis tersebut. Juru bicara Angkatan Darat Iran, Muhammad Akrami Nia, mengatakan bahwa kendali atas selat itu harus berada di bawah otoritas Iran sebelum dapat dibuka kembali. Ia mengatakan Washington harus mematuhi ketentuan dalam kesepakatan kerangka perdamaian bulan lalu, menghentikan apa yang disebutnya sebagai tindakan bermusuhan dan menerima aturan Iran yang mengatur Selat Hormuz.
5: Breaking News.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas atau LNG Abadi Masela di Laut Arafura, Maluku. Laporan disampaikan oleh Sugandi Afandi. Sugandi?
7: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Saat ini tengah berlangsung sambutan atau juga penyampaian informasi peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Presiden sendiri menyampaikan sambutannya secara virtual untuk peresmian dari groundbreaking ini yang merupakan proyek gas abadi raksasa Blok Masela di tengah Laut Arafura Maluku hari ini. Dan pendengar, berikut penjelasan atau juga sambutan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto berikut ini.
8: Demikian, kita sadar, bangsa Indonesia sadar bahwa kita diberi karunia yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Buktinya antara lain bahwa kita sudah faham bahwa

0: kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Impex. Kita juga berterima kasih saudara-saudara kita dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini. Dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini. Dan kita harus semua bahu-membahu bekerja sehingga proyek ini sukses dan proyek ini cepat produksi dan cepat menghasilkan. Saudara-saudara, kita sadar bahwa lingkungan dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan konflik, ketegangan, bahkan perang di mana-mana. Dan kita masih bersyukur kawasan kita dalam keadaan damai. Kita bersyukur warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita bahwa sesungguhnya Indonesia tidak punya musuh. Kita alhamdulillah sekarang ini kita sudah menjalin hubungan baik dengan semua tetangga kita. Dan kita bertekad bahwa itu pendirian kita. Kita bersahabat dengan semua tetangga-tetangga kita. Kita hormati semua negara di dunia, besar, paling besar, kuat, paling kuat, maupun yang kecil, maupun mungkin yang tidak kuat. Ini adalah karunia kita, ini adalah sesuatu yang kita harus hargai. Dengan kondisi ini, kita bersahabat sama semua negara. Dalam kondisi ini, kita terbuka kepada semua mitra, semua negara yang mau masuk ke Indonesia, mau bermitra sama Indonesia, mau bekerja dengan saling menguntungkan. Ini sikap kita. Tapi semua pihak juga harus mengerti bahwa Indonesia sekarang sudah dewasa. Pemimpin-pemimpin Indonesia bukan pemimpin yang bodoh, bukan pemimpin yang naif, bukan pemimpin yang penakut. Memang ada pihak-pihak yang selalu memandang rendah bangsa Indonesia, yang selalu menganggap remeh bangsa Indonesia, yang selalu mengejek bangsa Indonesia di belakang punggung kita. Memang mungkin karena kebaikan bangsa Indonesia, keramah tamahan, bahwa bangsa kita begitu ramah, kita dinilai lemah, kita dibilang bangsa yang santai, kita dibilang bangsa yang malas, bahwa rakyat Indonesia, para pribuminya, hobinya tidur. Padahal rakyat kita berjuang keras dari hari ke hari untuk mencari kehidupan yang layak. Mereka yang berlayar di laut mencari makan, mencari ikan itu mempertaruhkan nyawa. Di mana-mana rakyat kita kerja keras. Tapi kalau iklim itu begitu panas, ya kearifan nenek moyang mengajarkan kita hindari panas pada saat terik matahari. Ada bangsa-bangsa yang tidak lihat bahwa rakyat kita bangun sangat pagi. Ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang cari air, cari kayu, ada yang berburu, ada yang melaut di saat gelap. Kembalinya pun di saat gelap. Jadi saudara, hari ini kita berbesar hati, kita bangga. Alhamdulillah setelah puluhan tahun proyek ini berjalan. Dan kita hargai kawan-kawan kita dari Jepang. Kita mulai proyek ini, kita cari suatu keuntungan bersama, kehormatan bagi tuan rumah adalah kalau mitranya, kalau tamunya bahagia, itu kehormatan bagi tuan rumah. Tapi kita pun punya tanggung jawab kepada rakyat kita. Rakyat kita masih banyak yang hidupnya susah. Sehingga saudara, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sebagai yang menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya sekali lagi saya tegaskan, jalankanlah proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan. Para investor harus untung. Sekali lagi, sebagai bangsa yang punya harga diri dan kehormatan, kita yang malu kalau mitra kita tidak puas, kalau mitra kita rugi, kalau mitra kita tidak bahagia. Tapi sebaliknya, kita punya tanggung jawab yang besar kepada rakyat kita. Kita perlu energi ini untuk melaksanakan transformasi bangsa. Kita ingin menjadi negara yang modern. Kita ingin menjadi bangsa yang seperti bangsa Jepang. Kita ingin menjadi bangsa yang produktif. Kita ingin menjadi bangsa yang menghasilkan produk-produk industri. Kita punya segala sumber daya untuk itu. Kita juga punya kapasitas. Anak-anak kita juga tidak kalah pinter. Dan saya sudah merencanakan dan saya sudah melihat rencana-rencana real. Kita bertekad untuk menjadi negara industri, negara modern, dan kita bertekad rakyat kita harus hidup dengan baik, hidup dengan layak. Kita butuh uang untuk bikin pelayanan kesehatan yang terbaik. Kita butuh uang untuk bayar gaji-gaji guru sehingga sekolah-sekolah kita menjadi juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Kita butuh uang untuk membayar semua pegawai negeri kita dengan baik. Kita butuh uang untuk membangun prasarana yang penting untuk kehidupan yang modern. Dengan demikian, proyek semacam ini sangat penting. Saya sangat menghargai dimulainya proyek ini. Tadi sudah disinggung, proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Kita harus melakukan hilirisasi, dan hilirisasi ini membutuhkan energi. Energi kita sangat banyak, hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketahanan. Kita sudah antisipasi, kita punya langkah-langkah yang untuk bisa membawa Indonesia dalam keadaan yang baik. Sekali lagi, saya menghargai tekad saudara-saudara, komitmen saudara-saudara, Menteri SDM dengan semua unsur benar-benar sesuai dengan tekad kita, filosofi kita, bahwa ekonomi, pembangunan, transformasi, hilirisasi, industrialisasi harus secepatnya membawa kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat, kita tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa rakyat merasakan. Sehingga komitmen tadi mengutamakan putra daerah, membantu pengusaha-pengusaha lokal. Kalau ada pengusaha lokal yang mungkin kurang kompetensinya, ya dibantu. Ya ada keberpihakan, ada affirmative action. Nanti dari perusahaan-perusahaan BUMN, dari Danantara, dari Pertamina, mengerahkan bantuan-bantuan teknis. Kita ingin semua merasakan dampak dari program ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan khusus untuk CEO dari Intex, masalah saudara Takayuki Ueda. Saya terkesan bahwa saudara bisa bahasa Indonesia. Terima kasih, Intex menunjuk orang seperti Takayuki Ueda ini. Saya lihat tidak banyak CEO perusahaan asing yang mau belajar bahasa Indonesia. Terima kasih, Takayuki Ueda. Saya percaya dengan Anda memimpin proyek ini, insya Allah proyek ini akan berhasil membawa manfaat untuk kita semua. Saudara-saudara, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya yakin proyek ini nanti akan menjadi pendorong bagi kemajuan Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Ini juga memperkuat kemandirian energi nasional Indonesia, dan juga tonggak yang penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan dengan demikian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih penghargaan kepada saudara-saudara, kepada rakyat, Pak Mimbar, rakyat Maluku. Saya minta maaf, saya belum hadir fisik. Tapi kalau Kepulauan Barat Daya, saya sudah dua kali ke Pulau Mua. Dan saya berharap Pulau Mua sekarang sudah lumayan titik air bersih untuk rakyat Mua. Saudara-saudara, dengan demikian dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu.
1: Dinyatakan.
0: Terima kasih.
1: Dimulai. Terima kasih.
2: Iya, pendengar, baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan arahan pada peresmian peletakan batu pertama groundbreaking proyek gas abadi raksasa Blok Masela yang dilakukan secara virtual di Istana Merdeka. Dalam arahannya, Presiden mengatakan menyampaikan rasa bangga setelah puluhan tahun akhirnya proyek Blok Masela dapat terwujud. Presiden juga menyampaikan apresiasi dan juga mengingatkan untuk saling bahu-membahu bekerja sehingga proyek ini semakin sukses dan juga cepat berproduksi. Presiden juga menyampaikan penghargaan komitmen semua pihak sehingga proses ini telah terwujud. Kemudian Presiden meminta agar proyek ini dijalankan dengan dasar saling menguntungkan. Investor untung, kemudian juga rakyat Indonesia juga untung. Presiden juga telah melihat rencana real pejabat atau juga anak muda Indonesia untuk menjadikan industri modern, kemudian juga sebagai hulu ekonomi Indonesia. Dan pendengar, tadi Presiden juga menyampaikan bahwasanya proyek Blok Masela ini menghasilkan investasi sebesar hampir 21 miliar dolar Amerika Serikat atau menghasilkan lebih dari 9 juta gas. Dan ini sangat membantu bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan. Tadi juga Presiden menyinggung bahwasanya Indonesia adalah negara yang saling hormati dengan negara lain. Indonesia tidak memiliki musuh dengan negara manapun. Indonesia terbuka bagi negara lain untuk melakukan investasi. Tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga memberikan sambutan. Dia mengatakan bahwasanya proyek gas lapangan gas abadi Blok Masela merupakan atau juga memasuki tonggak penting dengan dimulainya groundbreaking. Menteri Bahlil menjelaskan bahwa sejatinya proyek gas Blok Masela ini sudah dicanangkan sekitar 28 tahun lalu atau sejak tahun 1998. Namun hanya di era Presiden Prabowo Subianto proyek tersebut akhirnya terrealisasi. Dan pendengar, lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Lautan Arafuru dengan kedalaman laut sekitar 400 hingga 800 meter. Dan juga proyek ini sekali lagi menghasilkan 9,5 juta metrik ton per tahun untuk gas dan 150 juta kaki kubik standar per hari gas pipa. Selain itu, lapangan abadi juga diperkirakan akan menghasilkan produksi kondensat sebesar 35 ribu barel per hari. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, Radio Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Eh,
0: korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
0: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Memori Kolektif Bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
7: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
8: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
7: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
9: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

Pendengar, fenomena Rasdul Kiblat merupakan peristiwa ketika posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah sehingga bayangan benda yang terkena sinar matahari akan mengarah berlawanan dengan arah kiblat. Momen yang terjadi dua kali setiap tahun ini menjadi kesempatan bagi umat muslim untuk memastikan kembali ketepatan arah kiblat secara sederhana dan juga akurat. Lalu bagaimana tata cara penentuan arah kiblat melalui fenomena Rasdul Kiblat dan apa saja yang perlu diperhatikan agar hasilnya akurat? Kami akan perbincangkan siang ini ya bersama dengan narasumber terkait dengan fenomena Rasdul Kiblat, momentum untuk memastikan arah kiblat.

0: Ya, di tengah perkembangan teknologi ada dua, maksud kami ada satu cara ya, cara yang paling alami untuk menentukan arah kiblat yang justru sangat akurat dan juga bisa kita lakukan sendiri melalui fenomena rasdul kiblat. Ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah dan bayangan benda bisa menjadi penunjuk arah kiblat secara presisi. Menariknya, Kementerian Agama juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen ini yang terjadi pada 15 dan 16 Juli 2026 sebagai bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat agar umat Islam bisa mengecek kembali arah kiblat secara mudah, praktis, dan ilmiah. Kita akan perbincangkan hal ini bersama dengan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Bapak Thobib Al-Asyar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum Pak Thobib, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Mbak Fira.
0: Kabar baik hari ini Pak Thobib?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Ya, kita bicara soal rasdul kiblat. Mungkin ada pendengar yang belum paham ya, apa itu rasdul kiblat? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Thobib.
2: Ya, jadi rasdul kiblah itu adalah saat matahari itu tepat berada di atas Ka'bah. Sehingga arah kiblat itu dapat ditentukan dengan mudah ya, praktis dan akurat. Mm-hmm. Jadi ini memang fenomena astronomi yang langka ya, yang perlu kita manfaatkan peristiwa ini untuk mengatur atau meluruskan arah kiblat kita pada saat kita sholat ya, baik itu di rumah ibadah, mungkin di rumah yang ada musholanya atau tempat kita sholat gitu. Praktisnya gitu kira-kira.
0: Oke. Ada waktu-waktu tertentu tidak Pak Thobib sehingga ini juga harus diperhatikan ya oleh masyarakat untuk menentukan kiblatnya lagi?
2: Ya, yang pasti jelas dilaksanakan serentak ya di tanggal 15 dan 16 kemarin sama hari ini ya. Jadi hari Rabu dan hari Kamis. Itu kalau untuk yang di wilayah WIB, wilayah bagian barat, itu jam 16:27. Nah, sementara untuk yang Wita, yang tengah, itu di 17:27 Wita. Nah, untuk yang timur, itu kan sudah malam itu Mbak ya. Sudah malam ya Mbak. Jadi yang berlaku untuk wilayah barat dan wilayah tengah saja gitu.
0: Baik, jadi dua hari ya, di hari kemarin dan juga hari ini ya, 15 dan juga 16
2: Juli. Betul, masih ada kesempatan nih teman-teman Bapak Ibu yang ingin memastikan arah kiblatnya di rumah ibadahnya, di sekitarnya, atau di rumahnya yang ada musola atau tempat sholat, kita pengen lebih persisi lagi arah kiblatnya seperti apa, ini bisa dilakukan gitu.
0: Agar lebih yakin lagi ya. Nah kalau masyarakat mau memanfaatkan momen ini Pak Thobib di rumah, langkah apa sih yang paling sederhana yang bisa dilakukan?
2: Yang paling sederhana sebenarnya gini, jadi tinggal menancapkan aja barang lurus gitu ya, mungkin potongan kayu atau penggaris atau apalah yang lurus aja, nanti ditancapin di atas tanah gitu ya, yang di situ ruang datar ya, yang mudah untuk bisa memancarkan bayangan. Nanti bayangannya itu ada di mana, itulah sebaliknya itu berarti kiblatnya gitu. Sederhana itu, sebenarnya sederhana itu. Makanya ini kesempatan yang bagus nih buat mengukur kiblat ya. Kalau selama ini kan kalau mengukur kiblat itu kan dengan alat-alat tertentu ya yang kita harus
0: pakai
2: lakukan.
0: Pakai kompas itu. Seperti itu ya, dari teknologi. Ya,
2: betul. Nah ini sangat sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun gitu.
0: Jadi tidak perlu alat-alat khusus ya Pak Thobib, cukup sederhana seperti tongkat dan juga benda-benda lurus tadi ya.
2: Iya betul, benda lurus di tempat yang datar, atau kemudian yang mudah untuk melihat mana arah bayangan yang dipancarkan dari matahari tersebut ya. Baik. Mudah-mudahan nggak mendung nih, semuanya terang. Seperti ini kalau Jakarta terang sih Mbak Fira ya.
0: Semoga ya tidak ada hujan beberapa hari terakhir ya Pak Thobib.
2: Iya betul.
0: Nah supaya hasilnya akurat, apa nih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat? Apakah posisi tempat, kemudian cuaca, ataupun pengamatan-pengamatan tertentu nih Pak Thobib?
2: Iya, supaya tepat itu adalah tadi yang saya sampaikan. Pertama dari bidang yang datar, jangan yang miring gitu. Kemudian pada saat nancepin alat tadi itu lurus gitu, tidak miring gitu, lurus. Setelah itu pada jam yang sudah kita sebutkan, di mana di situ ada arahnya kemana bayangan tiang atau apa tadi ya, garis itu tadi. Nah itulah sebaliknya, itulah arah kiblatnya gitu.
0: Jadi kalau cuacanya mendung ini tidak bisa ya Pak Tobib?
2: Iya kan, kalau mendung berarti nggak memancarkan
0: terhalang ya.
2: Bayangannya nggak keluar nih Mbak.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari Kementerian Agama sendiri kemarin sudah mengedukasi belum masyarakat terkait dengan Rasdul Qiblah ya di hari-hari sebelum tanggal 15 dan juga 16?
2: Betul, kita kan sudah melakukan berbagai upaya-upaya ya untuk mensosialisasikan, khususnya melalui aparat kami yang ada di Kanwil, ada di Kemenag Kota, kemudian Kabupaten Kota, lalu kemudian juga ada KUA Kecamatan, ada para penyuluh dan penghulu. Itu kita gerakkan gitu ya. Kita gerakkan untuk mengedukasi masyarakat, dan kita juga memberikan arahan kepada mereka, para penyuluh dan penghulu itu, satu orang bisa memberikan penyuluhan sebanyak 50 orang ya, supaya itu juga nanti bisa menjadi pembelajaran atau edukasi bersama gitu.
0: Sehingga bisa disebarkan lagi ya ilmunya ya, Pak Tobi.
2: Betul, okay. Gitu.
0: Ya. Nah, okay. Sejauh ini ada tidak temuan ataupun arah kiblat yang masyarakat merasa kurang tepat nih Pak di tanggal 15 kemarin?
2: Ya, karena kan baru kemarin ya kita belum
0: ada laporan ya.
2: Melakukan evaluasi, belum ada laporan ya. Okay. Tapi sih dugaannya kami tetap ada saja ya, mungkin ada rumah ibadah yang mungkin kurang tepat pada saat pembangunan, kurang memperhatikan dari aspek itu. Karena tidak semua orang juga memiliki pemahaman yang cukup ya. Orang yang pemahaman selama ini kan menghadap barat lalu kemudian miring sedikit ke kanan kan, itu orang biasanya seperti itu gitu ya. Nah itu kita ingin memastikan, mengajak kepada umat Islam di seluruh Indonesia pada umumnya untuk bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik gitu ya, supaya kita semakin yakin bahwa kita mengarah kepada kiblat yang selama ini dijadikan sebagai tonggak untuk sholat kita.
0: Ya. Nah, kemudian kenapa ini menjadi penting ya Pak Tobib untuk memastikan arah kiblat ini secara berkala?
2: Iya, sebenarnya kan ini sebagai bagian dari edukasi kita bahwa pada saat kita sholat itu kan memang diarahkan ya menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu berarti menghadap Ka'bah. Meskipun di situ disebutkan sebenarnya jihadul kiblat, jihadul kiblat, arah kiblat itu adalah yang mengarah ke sana. Nah, kita ingin masyarakat muslim itu pada saat sholat itu mendekati kepada arah kiblatnya gitu. Jangan sampai nanti malah sebaliknya atau
0: justru membelakangi gitu, atau arahnya jadi berbeda ya Pak Tobib.
2: Iya, jangan sampai menghadap bukan ke arah Mekah atau arah ke sampingnya atau yang sebaliknya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini dari sifat kehati-hatian aja sebenarnya kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar kiblat kita itu lebih presisi dalam memposisikan kita pada saat nanti kita sholat.
0: Ya, lebih presisi dan lebih yakin ya kalau misalnya arahnya sudah tepat. Oke,
2: betul.
0: Pak Tobib, kita sapa pendengar juga ya. Ini sudah ada yang bergabung dari wilayah Bone, ada Pak Upi. Selamat sore, Pak Upi.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Tobib dari Kemenag.
1: Ya, assalamualaikum Pak Tobib.
2: Waalaikumsalam, Bapak. Siap.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak juga sehat ya.
0: Amin.
1: Begini Pak, saya mau perjelas di sini Mbak. Artinya yang sering terjadi di ini lazimnya di tempat umum ini, bukan cuma di masjid. Maksudnya kan kalau kita sebagai, ini mungkin lebih tepatnya kepada ahli fikih ya. Tapi bagaimana artinya penyelesaiannya? Penyelesaiannya bila kita aslinya sebagai orang-orang yang punya keterbatasan misalnya dan penglihatan atau dalam atau misalnya tunanetra misalnya menentukan arah kiblat kita, jangan sampai misalnya kita mau misalnya kita mau bertanya sama orang-orang juga kurang mengerti arah kiblat dan sebuah gedung.
0: Baik.
1: Apakah bagaimana jangan penyelesaiannya Pak?
0: Yeah.
1: Dan berikutnya saya mau penjelas lagi untuk penyatuan kiblat ini kan artinya bukan cuma ini ya, artinya kalau tidak salah beberapa tahun lalu pernah juga terjadi fenomena alam seperti ini yang bisa kita bisa memakai momentumnya untuk menyatukan kiblat. Tapi kebanyakan di orang di desa-desa misalnya berpaham kalau sudah begitu misalnya ada apa arah kiblat terus masuk masjid kan, artinya ya, bertawakal saja sama Allah, artinya menggunakan saja membaca mustaqbil kiblat, artinya
0: okay.
1: Yang penting kita sudah bertawakal.
0: Baik, kita sudah dapat poinnya ya, terima kasih Pak Upi di Bone. Ya mungkin bisa ditanggapi ya Pak Tobib terkait dengan arah kiblat ya. Silakan.
2: Ya Mbak Fira, saya nggak begitu kedengaran karena ada suara seperti iklan atau apa ya.
0: Oh, oke. Okay. Ya,
2: mungkin
0: tadi
2: apa poinnya ya?
0: Pak Upi di Bone bertanya ya, kalau misalnya kita punya keterbatasan seperti disabilitas seperti itu, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, itu bagaimana untuk menentukan arah kiblat sehingga yakin ya, apalagi di tempat umum, Pak Tobib?
2: Sebenarnya kan begini ya, ini soal keyakinan pada saat kita melaksanakan sholat ya. Hal yang paling mudah untuk pada saat di dalam situasi di mana kita tidak ada alat, kemudian tidak ada apa namanya memungkinkan apa petunjuk yang bisa menjadikan kita mudah untuk itu, adalah pertama yang paling mudah adalah keyakinan terkait dengan posisi matahari. Matahari itu ada di posisi mana?
0: Yeah.
2: Nah, kalau posisinya kita tahu mataharinya ada di barat atau timur. Kalau matahari itu kan terbit dari timur ke barat ya, Mbak ya. Kalau kita sudah tahu tentang posisi itu, lalu kemudian kita, ketika kita tidak ada alat apapun, maka keyakinan kita adalah menghadap barat, lalu kemudian geser sedikit yang agak ke utara gitu ya. Itu patokan umumnya pada saat di mana situasi yang tidak memungkinkan itu gitu ya. Lalu kemudian Pak Tobib, kalau bagaimana kalau misalnya dalam situasi tidak kelihatan mataharinya atau mendung, lalu kemudian pada malam hari, lalu kemudian kita harus menghadap kiblat, ya berarti sesuai dengan keyakinan saja. Tapi sekarang kita sudah dunia canggih, apalagi kita ada handphone ya. Setiap handphone itu kan ada namanya alat untuk kiblat ya, untuk nanti setelah dikalibrasi
0: ada
2: itu bisa menunjukkan.
0: Ada aplikasi juga ya?
2: Iya, aplikasi-aplikasi banyak sekali itu ya. Nah, kalau dalam kondisi tertentu nggak ada aplikasi, nggak ada handphone, ya itu sesuai dengan keyakinan kita saja.
0: Baik. Bisa bertanya juga dengan orang sekitar. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Tobib atas informasinya. Semoga ini juga bermanfaat ya untuk yang mendengarkan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Tobib.
2: Sama-sama ya, makasih.
0: Assalamualaikum. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Tobib Al-Asyar.
3: Wawancara Pro 3.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memetakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas kecerdasan artifisial di tengah tingginya tingkat adopsi teknologi dalam masyarakat. Wamenkomdigi Nezar Patria menyebut bahwa saat ini tantangan terbesarnya bukan lagi pada akses terhadap teknologi, melainkan pada kualitas pemanfaatannya. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar, saksi Panuji Agus Indarto mengungkapkan adanya dugaan intervensi terhadap penanganan laporan di Ombudsman RI. Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan kesaksian dalam sidang dugaan suap dengan terdakwa Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya bersama dengan Isnen Suhanda. Suhanda.
4: Safira, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel yang melibatkan mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang kali ini dihadirkan beberapa orang saksi dari Ombudsman, diantaranya Panuji. Dalam kesaksiannya, saksi mengatakan bahwa terdakwa Heri Susanto pernah melakukan intervensi terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh Asistensi 5 terkait kasus pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, khususnya dari PT Toshida Indonesia yang mengakibatkan PT Toshida Indonesia tidak harus membayar PNBP sebesar 130 miliar rupiah. Dari hasil intervensi ini, Heri Susanto mendapatkan uang dan juga rumah mewah senilai 4,8 miliar rupiah. Intervensi ini tidak dilakukan dalam kurun waktu 2021 sampai 2026 saat Heri Susanto masih menjadi anggota Ombudsman, tetapi juga pada tahun 2025 akhir. Dan berikut pernyataan dari saksi kepada Majelis Hakim.
5: Ya, kalau saya bertanya kan seperti ini, bisa saja saksinya merasa diintervensi.
6: Kan, gitu, ya. Karena menurut saksi ini, saksi ya, menurut saksi di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi. Ya. Ada lagi yang
4: mana? Sementara itu, Heri Susanto mengatakan bahwa apa yang dilakukan ataupun keterangan dari saksi tersebut tidaklah benar. Menurut saksi, dia tidak pernah melakukan intervensi dan juga tidak pernah melakukan pemaksaan kehendak. Dalam persidangan ini juga saksi-saksi ini mendapatkan perlindungan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Petugas-petugas LPSK juga mengawal para saksi hingga masuk ke ruang persidangan. Dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI saat ini tengah menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan RRI, TVRI, dan Antara. Apa saja yang dibahas? Informasi selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian?
7: Iya, baik, pendengar Pro 3 RRI. Saat ini saya sedang berada di ruang rapat Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta. Dan memang saat ini Direktur Utama LPPR RI, Ibu Prasmo, sedang menjelaskan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025. Bagaimana laporannya kita ikuti bersama-sama.
8: 35 miliar rupiah, di mana kontribusi PNBP kami secara mayoritas dipoper oleh jasa siaran sebesar 45,8%. Kontribusi berikutnya berasal dari sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar 31,8%.
9: Disusul PNBP sebesar 35 miliar rupiah, di mana kontribusi PNBP kami secara mayoritas ditopang oleh jasa siaran sebesar 45,8%. Kontribusi berikutnya berasal dari sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar 31,8%. disusul pemanfaatan sarana dan prasarana TUSI sebesar 13,6% dan penjualan peralatan dan mesin sebesar 4,1%. Untuk sisi belanja negara, LPPR RI membukukan beban biaya total sebesar Rp 933 miliar. Realisasi penyerapan dana ini didistribusikan pada tiga pos utama operasional kami, yakni belanja pegawai yang terrealisasi sebesar 98,92%, belanja barang sebesar 82,6%, dan belanja modal yang terserap sebesar 54,96%. Menyambung penjelasan mengenai belanja negara, kami sampaikan bahwa berdasarkan pagu anggaran 2025, total pagu APBN RI tercatat sebesar Rp1.065.000.000. Jika dibandingkan dengan dibandingkan langsung, total realisasi belanja sebesar Rp933 miliar, mencerminkan serapan sebesar 87,6%. Namun, perlu kami garisbawahi bahwa dari total pagu itu, yang diblokir sebesar Rp106 miliar yang tidak ditarik oleh Kementerian Keuangan, serta PNBP yang tidak terserap senilai kurang lebih Rp3,6 miliar. Dengan demikian, pagu efektif yang sungguhnya yang bisa dikelola oleh APBN RI pada tahun 2025 adalah sebesar Rp955 miliar. Berdasarkan perhitungan pagu efektif tersebut, persentase realisasi penyerapan anggaran APBN RI sesungguhnya mencapai 97,65%. Saya kira itu pimpinan yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 2025. Dan diketahui dengar bahwa memang tadi Direktur Utama LPPR RI Hendra Sukma menjelaskan laporan realisasi anggaran, laporan ini memang menyajikan analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup dua komponen utama, yaitu pendapatan negara serta belanja negara selama periode. Ya. Demikian pengarahan laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Pro3.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga Suri bersama Pro 3.

Legenda timnas Inggris John Terry melontarkan kritik atas kekalahan Inggris di semifinal Piala Dunia. Alwi Farhan berhasil menyingkirkan Alex Lenier dalam melaju ke perempat final Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Reaksi kontras mewarnai semifinal Piala Dunia 2026 setelah Argentina memastikan tiket ke partai final dan Inggris harus mengakhiri harapannya. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Era que es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más meterse en una final del mundo otra vez que venimos a decir.
2: Kapten Timnas Argentina Lionel Messi menegaskan keberhasilan timnya melaju ke final Piala Dunia 2026 bukanlah sebuah kebetulan. Argentina memastikan tiket final setelah membalikkan keadaan dan mengalahkan Inggris 2-1 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste sempat tertinggal lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Enzo Fernandez kemudian berhasil menyamakan kedudukan jelang akhir waktu normal sebelum Lautaro Martinez mencetak gol kemenangan pada masa injury time. Messi menilai pencapaian itu menjadi bukti konsistensi Argentina sebagai salah satu tim terbaik dunia. Menurutnya, hasil tersebut bisa dicapai berkat kerja keras tim yang mampu mempertahankan level permainan hingga akhir pertandingan.
3: Sungguh luar biasa apa yang kembali diraih tim ini. Kami kembali lolos ke final Piala Dunia setelah datang sebagai juara dunia dan menjadi tim terbaik selama 4 tahun terakhir. Suka atau tidak suka dengan apa yang dikatakan orang, hari ini sekali lagi kami berada di antara 2 tim terbaik di dunia. Itu membuktikan bahwa semua yang kami lakukan bukanlah kebetulan dan tidak ada yang diberikan begitu saja kepada kami. Mencapai 2 final Piala Dunia secara beruntun bukanlah perkara mudah, tetapi tim ini berhasil melakukannya.
1: Para poco y este grupo lo consiguió.
2: Di sisi lain, Kapten Timnas Inggris Harry Kane menilai kegagalan menjaga momentum menjadi penyebab timnya tersingkir di semifinal. Penyerang Bayern Munich itu mengakui Inggris kesulitan mempertahankan penguasaan bola ketika tekanan lawan semakin meningkat. Situasi tersebut membuat Argentina mampu membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan.
3: Ceritanya hampir sama seperti yang terjadi di turnamen-turnamen sebelumnya. Saya merasa kami kesulitan mempertahankan momentum pertandingan. Selama sekitar 60 menit kami bermain sangat baik. Kami mencetak gol dan pantas berada di posisi unggul. Namun setelah itu karena satu alasan atau lainnya, kami kesulitan menguasai bola, kesulitan memberikan tekanan kepada lawan, dan itu membuat mereka terus membangun momentum.
2: Argentina kini bersiap menghadapi Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026. Duel dua juara dunia itu dipastikan menjadi penutup turnamen yang syarat gengsi dan kualitas. Sementara itu, meski menelan kekalahan, perjalanan Inggris belum usai. Mereka akan bertemu dengan Prancis dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kekalahan Inggris 1-2 dari Argentina pada babak semifinal Piala Dunia 2026 Kamis dini hari tadi membuat legenda timnas Inggris John Terry melontarkan kritik. Ia menilai keputusan yang diambil pelatih Thomas Tuchel dengan gaya bermain bertahan membuat The Three Lions kesulitan keluar dari tekanan Argentina. Ia juga mempertanyakan minimnya dukungan untuk Harry Kane yang dinilai terlalu sendirian di lini depan.
1: Yeah, I think that's going to be the thing that really disappoints the England supporters today because Gareth Southgate.
2: Menurut saya inilah yang paling mengecewakan pendukung Inggris. Gareth Southgate dulu sering dikritik karena dianggap terlalu berhati-hati di turnamen besar. Dan malam ini Thomas Tuchel juga pantas menerima kritik yang sama. Saat memilih bermain dengan 5 back, Inggris justru mengundang tekanan dan memberi ruang bagi Argentina untuk menguasai permainan di sisi lapangan. Sangat sulit keluar dari situasi seperti itu. Sebagai back, Anda butuh kesempatan untuk bernapas dan membutuhkan seorang target man sebagai titik tumpu serangan. Tetapi hari ini Harry Kane dibiarkan sendirian di depan. Bahkan ketika Inggris unggul 1-0, semua tahu Argentina bisa mencetak gol kapan saja. Namun setelah mereka menyamakan kedudukan, Inggris malah sudah memainkan 6 pemain bertahan. Saya ingin tahu apa pertimbangan Tuchel mengambil keputusan tersebut.
0: Sebelumnya, John Terry sangat yakin Inggris memiliki kualitas individu lebih baik daripada sang juara bertahan. Mantan kapten Inggris itu bahkan menilai Argentina tidak terlalu istimewa dan percaya Jude Bellingham mampu menjadi pembeda. Kekalahan ini sekaligus mengakhiri harapan The Three Lions meraih gelar Piala Dunia pertama sejak 1966.

Bursa transfer Liga Inggris terus menghadirkan pergerakan menarik menjelang musim 2026-2027. Manchester United menjadi sorotan setelah berhasil mendatangkan gelandang Aston Villa, Youri Tielemans, dengan nilai transfer yang disebut mencapai 36 juta pound sterling. Di sisi lain, Aston Villa melepas Louis Dobin ke Southampton dengan nilai transfer sekitar 10 juta euro. Dobin hengkang setelah gagal menembus tim utama sejak direkrut Villa pada 2024 dan belum pernah mencatatkan penampilan kompetitif. Sementara Arsenal masih berupaya memboyong winger klub Brugge, Christo Zolis. Pemain asal Yunani itu diproyeksikan menjadi pengganti Leandro Trossard yang dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan klub Turki Beşiktaş. Rangkaian transfer ini menunjukkan persaingan antar klub Liga Inggris semakin sengit. Sejumlah tim terus memperkuat skuad demi menghadapi kompetisi domestik dan turnamen Eropa pada musim 2026-2027.

masih seputar bursa pemain sepak bola. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot resmi bergabung dengan Millwall FC yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris. Pemain berusia 23 tahun didatangkan dari Ipswich Town dengan kontrak jangka panjang. Meski nilai transfernya tidak diumumkan, Elkan menjadi rekrutan kelima Millwall untuk menghadapi musim 2026-2027. Sebelumnya, ia sempat menjalani masa peminjaman di Kings Lynn, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, dan Blackpool. Bersama timnas Indonesia, Elkan telah mencatatkan 27 penampilan dan mencetak 2 gol. Usai diperkenalkan sebagai pemain baru, ia langsung terbang ke Spanyol untuk bergabung dengan skuad asuhan Alex Neil yang tengah menjalani pemusatan latihan jelang musim baru.

0: Pebalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia memanfaatkan jeda musim panas MotoGP 2026 untuk menjalani operasi endoscopic fasciotomy atau penanganan arm pump pada lengan kanan bagian bawah. Ducati memastikan prosedur tersebut berjalan lancar dan pebalap asal Italia itu kini memasuki masa pemulihan. Bagnaia masih memiliki waktu sekitar 3 pekan untuk memulihkan kondisi sebelum kembali berlaga pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone 7 hingga 9 Agustus mendatang. Tim Ducati optimistis juara dunia itu dapat kembali tampil kompetitif saat balapan dimulai. Arm pump merupakan kondisi yang umum dialami pebalap motor akibat kerja otot lengan bawah yang sangat berat selama balapan. Aktivitas menggenggam stang, menarik tuas rem, dan mengendalikan motor berkecepatan tinggi membuat tekanan di dalam otot meningkat hingga mengganggu aliran darah dan saraf. Akibatnya, pebalap dapat merasakan nyeri, lengan menjadi kaku, mati rasa, hingga kekuatan genggaman menurun. Dalam kondisi yang lebih parah, arm pump dapat menyulitkan pebalap mengoperasikan rem dan gas secara presisi, sehingga berisiko mempengaruhi performa dan keselamatan saat memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heartman memastikan hanya akan membawa 23 pemain untuk tampil di Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship. Pemusatan latihan di Bali menjadi tahap akhir untuk menentukan skuad terbaik yang akan memperkuat Garuda. Selain kualitas teknik, Heartman juga menilai karakter pemain dalam menghadapi tekanan fisik, mental, dan emosional selama pemusatan latihan. Penilaian menjadi salah satu faktor penting sebelum menetapkan daftar akhir pemain. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Kamboja pada 27 Juli dan Vietnam pada 3 Agustus di Stadion Pakansari Bogor. Sebelum bertandang ke markas Timor Leste pada 31 Juli dan Singapura pada 7 Agustus.

0: Sementara itu, pemain timnas Indonesia lainnya, Sandy Walsh, resmi bergabung dengan Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 musim 2026-2027. Ini menjadi pengalaman pertama pemain berusia 31 tahun itu berkarir di kompetisi Indonesia setelah bertahun-tahun bermain di Eropa dan Asia. Keputusan bukan diambil secara mendadak. Sandy mengaku sudah lama mengenal Persib melalui rekan-rekannya di timnas Indonesia yang kerap menceritakan atmosfer tim berjuluk Maung Bandung itu.
1: Everything went quite fast. I was looking for a new challenge, and that was within the Indonesian league.
2: Semuanya berjalan cukup cepat. Saya sedang mencari tantangan baru di Liga Indonesia karena saya melihat liga ini terus berkembang. Saya ingin turut serta dan membantu memajukan liga tersebut. Banyak orang bertanya-tanya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas Super League. Dan dengan menjadi pemain di sini, saya juga bisa ikut berkontribusi dalam kemajuan liga. Tentu saja, saya sudah berkonsultasi dengan istri dan orang tua saya mengenai kepindahan ke Persib Bandung ini. Dan mereka semua sangat antusias mendukung saya.
1: With my wife and with my parents about this move going to Persib Bandung, and yeah, they were all very excited for me.
0: Sandy yang telah mencatatkan 23 penampilan bersama timnas Indonesia berharap dapat beradaptasi dengan cepat. Kehadirannya diharapkan memperkuat lini belakang Persib dalam upaya mempertahankan prestasi pada musim 2026-2027.

Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, sukses melaju ke perempat final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis. Alex Lanier bermain di Tokyo Metropolitan Gymnasium Kamis. Alwi menang lewat pertarungan 3 game dengan skor 9-21, 21-14, dan 21-16. Alwi sempat kesulitan pada game pertama setelah terus berada di bawah tekanan Lanier. Namun pebulu tangkis asal Solo itu bangkit pada game kedua dengan permainan lebih agresif sebelum menjaga dominasinya hingga menuntaskan game penentuan. Kemenangan sekaligus menjadi ajang balas dendam bagi Alwi atas Lanier. Sebelumnya, pebulu tangkis Prancis itu menghentikan langkah Alwi pada semifinal Singapore Open 2026 dan menjadi lawan yang kerap menyulitkannya sejak level junior. Hasil tersebut memperpanjang langkah Alwi di turnamen BWF Super 750 sekaligus menjaga harapan Indonesia meraih gelar di Japan Open 2026. Momentum kemenangan juga menjadi modal penting bagi Alwi untuk menghadapi laga perempat final.

0: Ribuan atlet akan menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB ke-12 tahun 2026 sore ini di kantor Gubernur NTB. Berikut laporan Syah Manaf, RRI Mataram.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa mengejar.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan pertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi menarik lainnya. Warga Pekanbaru mengapresiasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru. Berikut laporan Alwis Surya Atmaja.
1: Antusiasme masyarakat Pekanbaru terlihat dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar oleh TVRI bersama pemerintah kota Pekanbaru di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru Kamis dini hari. Sejumlah warga menilai kegiatan nobar seperti ini menjadi wadah hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Yon Aldi Savera, warga Pekanbaru yang mengapresiasi pelaksanaan nobar tersebut.
2: Sangat bagus sekali, dapat setiap tahun dibikin seperti ini. Kalau masyarakat Pekanbaru sangat antusias dengan Piala Dunia ini. Sudah sering juga, tapi enggak tiap hari. Soalnya larut malam, kadang-kadang aja.
1: Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Bang Jo, yang menilai kolaborasi dalam pelaksanaan nobar tersebut merupakan bentuk sinergi yang baik antara berbagai pihak.
3: Untuk nobar ini sangat luar biasa, kerjasama antara Kodam dengan pemerintahan daerah dan mendukung untuk UKM. Jadi ini sangat luar biasa.
1: Pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga menghadirkan ruang interaksi sosial dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Antusiasme warga menunjukkan bahwa kegiatan publik seperti ini mendapat tempat di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian, Alwis Surya Atmaja melaporkan.
0: Hari keempat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri Kadipiro, Surakarta diwarnai dengan aksi cap jempol massal menyambut final Pesta Bola Dunia. Kegiatan tidak sekedar euforia, melainkan sarana untuk menanamkan semangat juang dan motivasi bagi para pelajar. Berikut laporan Dania Rahma, RRI, Surakarta.
4: Kan MPLS hari keempat ya, ini kegiatannya menyambut Piala Dunia, final Piala Dunia, memeriahkan. Kemudian juga membagikan semangat kepada anak-anak tentang semangat untuk meraih apa yang ingin dituju.
5: Sebanyak 147 siswa dari kelas 1 hingga 6 SD Negeri Kadipiro, Surakarta, antusias mengikuti aksi cap jempol dukung finalis Pesta Bola Dunia di halaman sekolah setempat. Kepada RRI, guru kelas 5 SD Negeri Kadipiro, Surakarta, Riki Darmawan memaparkan, kegiatan ini disisipkan pada hari keempat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS guna membagikan semangat juang kepada anak-anak. Dirinya berharap kerja keras para atlet dunia tersebut dapat menginspirasi siswa agar bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita mereka di masa depan.
4: Itu juga yang ingin diberikan kepada anak-anak tentang motivasi, bahwa semuanya itu kalau dengan sungguh-sungguh pasti akan bisa tercapai seperti itu. Kemudian juga kami juga berharap bahwa ini kan juga generasi emas nanti ya. Nah itu nanti juga bisa membawa Indonesia ke kancah yang lebih tinggi lagi.
5: Tingginya antusiasme para pelajar dalam menyambut pesta sepak bola ini dinilai tak lepas dari pengaruh media sosial yang membuat mereka lebih melek informasi. Hal tersebut dirasakan langsung oleh salah seorang siswa kelas 6, Zaifullah. Dirinya mengaku sangat gembira bisa ikut serta memberikan dukungan cap jempol untuk tim jagoannya, yakni Spanyol, dan memprediksi kemenangan bagi tim tersebut.
6: Spanyol, karena ya suka saja sama Spanyol. Ya karena aku gak pati suka Messi. 2-1, Spanyol.
5: Melalui euforia turnamen kelas dunia ini, pihak sekolah berharap para peserta didik yang merupakan generasi emas bangsa dapat memiliki mimpi besar. Penanaman motivasi sejak dini diyakini mampu mendorong mereka untuk kelak membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Dania Rahma, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara, sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik, itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Indonesia berhasil meraih 1 medali emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Kejuaraan tinju kelompok umur tingkat Asia itu berlangsung di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta pada 5 hingga 16 Juli. Etape ke-11 Tour de France 2026 mencatat sejarah sebagai balapan jalan raya tercepat selama 123 tahun penyelenggaraan. Soren Van Solt meraih kemenangan sekaligus memecahkan rekor kecepatan rata-rata yang bertahan selama 26 tahun. Kritikus sepak bola Johan Derksen mengkritik rencana FIFA untuk memperpanjang waktu jeda final Piala Dunia. Ia menilai pertunjukan paruh waktu membuat waktu istirahat pertandingan menjadi terlalu lama. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, serta menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: Kami akan hadirkan topik terkait tragedi menit akhir di semifinal. Mengapa taktik Tuchel dan Deschamps ini runtuh di saat krusial? Piala Dunia 2026 menyajikan drama semifinal tragis bagi dua raksasa Eropa, Inggris dan Prancis. Sempat berada di atas angin, Three Lions asuhan Thomas Tuchel hancur hanya dalam waktu 7 menit terakhir akibat comeback emosional Argentina. Di laga lain, Prancis racikan Didier Deschamps dibuat tidak berdaya oleh dominasi taktis Spanyol hingga peluit panjang berbunyi. Mengapa stamina taktis dan mentalitas kedua tim justru rontok di momen paling menentukan? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Irfan Oktavian yang akan membedah kesalahan fatal di menit-menit akhir babak semifinal. Bung Irfan, selamat sore, salam olahraga. Bung Irfan.
5: Ya, halo.
4: Halo, selamat sore, salam olahraga.
5: Selamat sore, salam olahraga.
4: Oke, Bung Irfan, bedah kegagalan ya. Inggris versus Argentina. Inggris sempat memimpin hingga menit ke-83 sebelum akhirnya kebobolan 2 gol cepat, satu diantaranya bahkan saat injury time. Apa yang Anda baca dari situasi ini? Apakah Thomas Tuchel terlalu cepat ini menarik pemain menyerang dan bermain defensif, atau ini murni karena penurunan fokus pemain?
5: Ya, ada banyak faktor di sini. Salah satunya adalah keputusan Thomas Tuchel sendiri yang menambah pemain defensif. Ya, jadi perubahan taktik dari 4-2-3-1 menjadi 5-4-1 yang seharusnya ini menjadi momentum gitu bagi timnas Inggris. Harusnya dia bisa memberikan perlawanan, tapi karena merasa unggul 1-0 sehingga Thomas Tuchel malah melakukan pertahanan yang lebih defend lagi kayak gitu. Jadi kayak semacam takut kebobolan, jadi dia menambah jumlah back di pertahanan. Seharusnya dia bisa memberikan perlawanan kepada timnas Argentina seperti yang dilakukan oleh tim debutan dari Afrika, yaitu Cape Verde, yang apa ya, menjadikan momentum ketika mereka membobol gawang Argentina malah lebih agresif ke mereka kayak gitu, ke Argentina. Harusnya seperti itu tuh si Thomas Tuchel.
4: Oke. Nah, kenapa lini tengah Inggris ini mendadak kehilangan kontrol dan juga membiarkan Lionel Messi ini melepaskan dua assist mematikan begitu di akhir laga? Di mana letak kegagalan komunikasinya ini, Bung Irfan?
5: Ya, itu. Jadi karena terlalu fokus defensif, kemudian juga Thomas Tuchel sendiri merasa bahwasannya Argentina diuntungkan oleh keputusan wasit dan merasa posisi Messi itu adalah offside gitu. Padahal kalau ditarik VAR, posisi Messi itu pintar banget, dia tidak offside. Sehingga ya dia bisa memberikan umpan yang cukup bagus, namun kiper Inggris tidak bisa menggapai sundulan dari pemain Argentina sendiri, yaitu Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez.
4: Oke. Nah, Bung Irfan, ini sudah ada pendengar juga yang akan ikut interaktif bersama kami. Kita akan ke Pekanbaru ini, Bung Irfan. Ada Pak Atong yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Atong. Salam olahraga. Pak Atong.
6: Sambungkan.
4: Halo, Pak Atong. Selamat sore. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Mbak Hana. Salam olahraga, Bung Irfan.
5: Halo, Pak Atong. Salam olahraga.
6: Saya itu kesalahannya dia kan terlalu cepat menarik di Klan Ras kan, jadi sama Anthony Gordon, jadi dari tengah ke depan udah ibaratnya udah kekurangan orang. Full backnya berapa di si Cedric Kwanza dimasukkan, si yang Nico Corelli juga kan, jadi akhirnya ya tahulah Messi itu siapa kan. Messi itu ya Messi sendiri, dia bisa mengacak-acak seperti apapun. Dia kesalahan lain tidak belajar dari yang terdahulu. Messi Argentina itu pasti akan menyerang. Argentina itu tidak pernah menyerang sampai panjang di tiup wasit. Jadi tidak belajar dari situ. Contoh dari Cafe Verde seperti itu, Mesir gitu, ya gitu semua ya. Jadi Thomas misalnya nggak belajar dari itu. Itu saja, Bung Irfan. Selamat sore, Mbak Ana.
4: Sore, Pak Atong. Yeah. Kita ke Bone terlebih dahulu. Ada Pak Upi yang telah bergabung. Selamat sore Pak Upi, ya. Salam olahraga.
7: Ya. Selamat sore Mbak, salam olahraga.
4: Silakan Pak Upi di Bone.
7: Begini Mbak, saya anu yang punya bisa bicara terlalu banyak teknis ya, memang nyamanya begitu, tapi artinya memang katanya saya tiba-tiba terlihat dengan istilah dari anu dari salah satu reporter bola di RRI beberapa waktu lalu, istilahnya menit terakhir itu sebenarnya menit setan, istilahnya menit setan, artinya di sini tiba-tiba akan terjadi keajaiban misalnya di situ karena tiba-tiba misalnya di situ waktu krusial biasanya akan terjadi artinya pergantian yang ternyata menjerumuskan ya, punya membuat kegalahan bagi sebuah tim, jujur artinya ganti pemain dan ya membawa hoki atau laki bagi si sebuah tim. Jadi di sini istilahnya menit-menit terakhir itu sebagai ada
4: menit setan begitu ya Pak Upi di Bone ya.
7: Tiba-tiba teringat
4: okay,
7: itu.
4: Baik.
7: Ya, namanya itu kan masing-masing punya persepsi, mudah-mudahan aja ya.
4: Iya, terima kasih Pak Upi di Bone. Salam olahraga. Baik, Bung Irfan silakan ditanggapi tadi dari Pak Atong di Pekanbaru. Kesalahannya terlalu cepat menahan tadi ya.
5: Ya, untuk strategi defensif sebenarnya tidak ada salahnya ya, karena Cape Verde sendiri mereka bisa keluar dari babak grup aja itu dia tidak pernah kalah, skornya 0-0 terus karena mereka bermain sangat-sangat defensif. Namun yang disayangkan adalah yang dilawan Argentina ketika melawan Cape Verde, melawan Mesir itu sampai babak yang menit-menit akhir juga, bahkan sama Cape Verde itu sampai babak tambahan extra time. Yang disayangkan adalah timnas Inggris, okay, bermain defensif tidak masalah, tapi mereka pasif. Bukan apa sekalinya defensif kena serang tidak melakukan counter attack yang sangat membahayakan di ke gawangnya timnas Argentina. Seandainya Anthony Gordon sendiri tidak ditarik keluar, itu memberikan efek yang cukup bagus untuk timnas Inggris ketika bisa menahan bola, memutus serangan aliran bola yang diberikan oleh pemain tengah dari Argentina. Seandainya aja itu diputus, seandainya juga Rice tidak dikeluarkan, itu pasti timnas Inggris bisa menyamakan kedudukan lah. Misalnya kebobolan 2-1 menit akhir itu pasti bisa, atau minimal bisa sampai extra time dan juga bisa sampai babak penalti. Tapi ini sangat disayangkan, Rice sendiri itu adalah kunci pilar utama dari Arsenal yang menjuarai IPL pada tahun ini sebagai defensive midfielder. Nah, dia sering banget memutus aliran bola lawan. Dia ketika dia keluar, ya sudah, timnas Inggris seperti kehilangan sosok jenderal di tengah lapangan. Malah menambah back di tengah dan lebih terlalu defensif dan pasif dalam menyerang. Atau maksudnya pasif dalam counter attack seperti itu. Jadi sangat disayangkan keputusan Thomas Tuchel pada gelaran Piala Dunia di semifinal itu, baik itu dari legenda Inggris Wayne Rooney sendiri dan juga Joe Hart, itu sangat menyayangkan sekali keputusan dari Tuchel ini sendiri.
4: Oke, baik. Nah, Bung Irfan juga tadi disebutkan ada menit setan begitu ya istilahnya ya. Akan terjadi keajaiban di sana kabarnya. Apakah betul seperti itu Bung Irfan dari pandangan Anda?
5: Ya, kalau menit-menit akhir itu memang harus dipikirkan secara matang ya. Kita bermain sepak bola, tim itu harus bermain sepak bola sampai peluit wasit itu selesai. Jadi nggak boleh leha-leha, nggak boleh terlalu defensif banget. Ya, betul sekali, menit-menit akhir itu menit-menit menentukan sekali, menit setan dari Bone ya. Kesalahan keputusan dari pelatih, kesalahan dari pemain sedikit aja, konsentrasinya berkurang, itu bisa mengakibatkan kebobolan. Itu bisa kita lihat pada saat pertandingan antara Argentina melawan Mesir. Ketika unggul 2-0, Mesir malah justru kebobolan 2-0, dan kemudian di menit-menit akhir, gol dari Enzo Fernandez membuyarkan kemenangan dari Mesir itu sendiri. Jadi benar-benar pemain itu harus fokus. Sebelum wasit meniup peluit, itu pertandingan belum selesai. Begitu.
4: Oke. Nah, Bung Irfan, apakah juga ini membuktikan ada penyakit mental almost ready Inggris sebelum benar-benar sembuh meskipun sudah dilatih oleh Tuchel?
5: Ya, ini sekali lagi bukan hanya almost ready ya, tapi ya konsentrasi pemain, kemudian juga keputusan pelatih menambah pemain defensif itu sendiri, yang seharusnya pemain defensif ada di tengah itu untuk memutus aliran bola dari timnas Argentina, itu sangat disayangkan sekali.
4: Oke, baik. Nah, Bung Irfan, nanti kami akan lanjutkan ya perbincangan ini, tapi setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik menyebut turnamen pramusim Piala Presiden 2026 berperan penting dalam proses pembentukan tim, terutama adaptasi bagi para pemain baru yang bergabung menjelang musim kompetisi 2026-2027. Ia menyebut tim pelatih terus mematangkan berbagai aspek permainan, dari komunikasi antar pemain hingga pola serangan dan transisi permainan agar para pemain semakin memahami skema yang diterapkan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Sore.

0: Nah, Bung Irfan juga sudah ada pendengar lagi nih yang bergabung bersama kami. Kita akan ke Bogor, ada Ibu Dinda di Bogor. Selamat sore, Bu Dinda. Salam olahraga. Oh baik, sayang sekali terputus, kita ke Flores terlebih dahulu. Ada Pak Mus di Flores yang telah bergabung. Selamat sore Pak Mus, salam olahraga.
1: Salam olahraga ya.
0: Silakan Pak Mus di Flores.
1: Ya, kalau menanggapi tentang pembahasan kenapa Inggris itu kebobolan 2 gol ya. Ya, soalnya tadi itu tidak ada pressing sih setelah ada gol dari Inggris itu. Bisa dibilang, sementara ini kan baru menit ke 54, kelima ya kalau saya nggak salah di gol itu. Nah, sementara setelah itu tidak ada pressing sih, jadi semua pemain-pemain Inggris itu kebanyakan di belakang. Baru setelah mereka dapat bola, hanya buang-buang ke depan begitu. Jadi ibaratnya para pemain Argentina itu dari depan, tengah maupun belakang itu masih bisa dibilang mereka sangat menguasai, ibaratnya sangat nyaman begitu ya memegang bola. Jadi ibaratnya Argentina tinggal menunggu waktu untuk mencetak gol begitu. Dan terbukti ya di menit ke 80 sampai selesai mampu mencetak 2 gol dan mampu melangkah ke final begitu.
0: Okay,
1: jadi
0: bye.
1: Seperti itu.
0: Terima kasih Pak Mus di Flores. Salam olahraga. Kita ke Palembang terlebih dahulu ini Bung Irfan, ada Pak Dian yang telah bergabung. Selamat sore Pak Dian, salam olahraga.
2: Ya, salam olahraga Mbak.
0: Silakan Pak Dian.
2: Iya, ini final yang sangat apa namanya itu menarik sekali antara Spanyol lawan Argentina Mbak ya. Ya, seperti nanti pertandingan ini akan berlanjut ke tendangan adu penalti Mbak.
0: Baik, baik.
2: Sudah. Apa itu saya jagonya Spanyol Mbak.
0: Oh, jagonya Spanyol begitu ya. Baik, iya, Pak Dian di Palembang. Terima kasih, iya, Pak Dian di Palembang. Kita ke Bone lagi nih, Bung Irfan. Ada Pak Andi yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Andi.
3: Halo, selamat sore.
0: Silakan, Pak Andi di Bone.
3: Ini kalau saya Inggris kurang apa ya? Kurang, ya tidak tahu kalau Argentina itu Honda.
0: Oke.
3: Makin panas semakin kencang larinya.
0: Oke, baik. Semakin panas dia semakin kencang begitu ya kalau Argentina ya Pak Andi ya.
3: Iya.
0: Oke, baik Pak Andi. Itu saja Pak Andi.
3: Iya, jagoan saya nanti insyaallah Argentina.
0: Oke, baik. Ini menjagokan ya, Argentina. Makasih. Terima kasih Pak Andi di Bone. Salam olahraga Pak Andi. Ini tampaknya ya Bung Irfan ya, sudah ada juga nih yang memprediksi-prediksi juga terkait seperti apa Spanyol versus Argentina. Juga sudah ada kubu-kubu pendukungnya sudah mulai masuk ini ya Bung Irfan ya. Tadi disebutkan kalau kebobolan 2 gol, soalnya tidak ada presisi begitu yang dilakukan oleh pemain Inggris. Seperti apa itu Bung Irfan?
4: Ya betul, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwasanya Inggris dari Thomas Tuchel sendiri baru menit 50-an saja sudah melakukan taktik terlalu defensif, sehingga pemain-pemain itu kurang kreatif dan juga terlalu pasif untuk melakukan serangan balik. Yaitu betul sekali tadi dari mana, dari Bone. Jadi Argentina tuh tinggal menunggu momen-momen aja untuk bisa menciptakan gol. Seperti itu.
0: Baik. Semakin panas begitu ya, Bung Irfan ya, istilahnya tadi ya, dari pendengar kita
4: betul,
0: ya.
4: Betul.
0: Oke, baik.
4: Mental pemain Argentina juga sudah terbentuk ya, dari ketika di babak grup, kemudian 64 besar, 32 besar, 16 besar, sampai ke semifinal, luar biasa sekali Argentina ya. Pemain-pemainnya sangat kompak sekali. Sepertinya mereka memang ingin membantu Lionel Messi mendapatkan gelar Piala Dunia yang kedua sebelum Lionel Messi itu sendiri pensiun.
0: Oke, baik. Nah, Bung Irfan, di laga sebelumnya juga kejadian hampir mirip ini antara Prancis versus Spanyol. Prancis ini terlihat buntu setelah tertinggal 2-0 dari Spanyol. Mengapa ini? Didier Deschamps gagal menemukan rencana cadangan, plan B, begitu, untuk membongkar lini tengah Spanyol yang dikomandoi pemain muda.
4: Ya, Prancis itu dari babak grup sudah terlihat mendominasi secara serangan. Empat pemain pilarnya di depan, yaitu Mbappe, Dembele, Olise, dan juga pemain mudanya, Barcola, itu benar-benar mendominasi serangan. Masing-masing menciptakan gol, bahkan Olise itu sudah memberikan assist lebih dari 5, kalau nggak salah. Itu sempat diredam oleh salah satu negara dari Amerika Latin, Paraguay sendiri. dengan bermain keras. Nah, dari situlah Spanyol bisa melihat dan juga bagaimana caranya untuk bisa mengatasi permainan dan juga motor serangan dari Prancis sendiri. Si Olise, Michael Olise, itu salah satu backnya yang saya sangat soroti ketika pertandingan antara Prancis melawan Spanyol, yaitu Marco Corella, back kiri asal Real Madrid ini yang baru direkrut. Itu benar-benar ketika merebut bola aja, dia tidak menunggu, sama sekali tidak menunggu pergerakan dari Olise, benar-benar ditabrak, benar-benar body, bermainan keras, bukannya kasar ya, itu bermainan keras, sehingga passing-passing dari pemain Prancis menuju ke depan itu agak kurang distribusi bolanya, seperti itu. Dan juga membuat pemain-pemain tengah dari Prancis itu jadi kurang kreatif. Prancis menggunakan formasi 4-3-3 yang berubah suatu saat menjadi 4-5-1. Jadi menumpuk di tengah. Namun ya sekali lagi pemain Spanyol itu sudah mendominasi sejak menit awal. Dari menit awal pemain Spanyol itu sudah sangat-sangat mendominasi. Kita seperti melihat permainan tiki-taka pada zamannya Iniesta, Xavi dan juga Sergio Busquets di timnas Spanyol pada gelaran Piala Dunia 2026 ini.
0: Oke, baik Bung Irfan. Tapi apakah semifinal ini juga menandai berakhirnya siklus emas generasi emas Prancis di bawah Deschamps ini?
4: Kalau saya rasa belum ya, karena pemain Prancis ini masih banyak pemain-pemain muda. Banyak banget pemain-pemain muda dan juga seperti kapten Mbappe sendiri usianya masih 27 tahun, masih bisa bermain satu atau dua Piala Dunia lagi. Barcola juga masih 20 tahunan. Mungkin ya salah satu penyumbang poin ke timnas Spanyol seperti Lucas Digne, bek kiri dari timnas Prancis sendiri, yang memberikan, yang menekling Lamine Yamal yang membuat menjadi penalti, ya itu akan pensiun ya, karena bek kiri sendiri diperlukan kecepatan. Nah, perlu ada regenerasi di beberapa sektor di timnas Prancis, salah satunya di bek sayap.
0: Oke, baik. Bung Irfan, lalu juga terkait pelajaran begitu paling penting terkait kemarin begitu kalahnya Prancis ini begitu Bung Irfan, seperti apa ini secara keseluruhan dalam menjaga konsistensi permainan selama 90 menit penuh di level tertinggi seperti Piala Dunia?
4: Ya, pemain Prancis ini rata-rata mereka adalah mega bintang di timnya masing-masing, sehingga perlu rasa kerjasama yang solid ya. Karena ini kan banyak faktor. Salah satunya adalah Kylian Mbappe sendiri. Kylian Mbappe dia masuk ke Real Madrid yang tadinya dia dari PSG ke Real Madrid berharap bisa mendapatkan Liga Champions, trofi kuping besar, malah di Real Madrid, Real Madridnya tidak dapat piala apapun di tahun ini, seperti itu. Jadi diperlukan kerjasama, nggak perlu merasa bintang. Contoh saja di PSG dia malah bisa mendapatkan 2 Liga Champion, itu bukan karena diisi oleh pemain bintang, tapi diisi oleh pemain-pemain yang merasa harus bisa berbuat banyak kepada tim. Jadi tidak perlu banyak pemain bintang, tapi lebih banyak pemain-pemain yang dibutuhkan oleh pelatih itu sendiri. Jadi ngurusin pemain bintang itu sangat sulit sekali. Ngurusin pemain bintang itu sangat sulit sekali. Merasa star syndrome, harus mendapatkan distribusi bola, harus mengoper ke dia. Ya udah. Ini kayak kita melihat timnas Portugal di tahun ini. Jadi apa-apanya harus diserahkan ke Cristiano Ronaldo. Begitu.
0: Oke, baik. Bung Irfan, ini kita tunggu saja ya Spanyol versus Argentina nantinya akan seperti apa begitu ya, Bung Irfan ya. Terima

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menegaskan proyek LNG Abadi Masela akan menjadi tonggak penting bagi kemandirian energi nasional. Proyek strategis senilai Rp355 triliun tersebut diharapkan mempercepat hilirisasi dan industrialisasi Indonesia. Bersama reporter Afriani Respati. Afriani.
1: Ya, Hana dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela, Kepulauan Tanimbar, Maluku, secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan proyek LNG Abadi Masela menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional, sekaligus mempercepat transformasi Indonesia menuju industri modern. Presiden mengatakan, proyek yang telah ditunggu hampir 3 dekade itu harus segera diselesaikan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut Presiden Prabowo, energi merupakan salah satu syarat utama kelangsungan hidup suatu bangsa. Karena itu, pemanfaatan cadangan gas besar di kawasan Masela harus mampu mendukung pembangunan dan industrialisasi nasional. Berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
2: Dengan demikian, proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Ya, pendengar. Presiden Prabowo Subianto juga tadi menjelaskan bahwa proyek LNG Abadi Masela ini merupakan salah satu investasi energi terbesar dalam sejarah Indonesia dengan nilai mencapai $20.9 miliar atau sekitar Rp355 triliun. Proyek ini akan menghasilkan setidaknya 9,5 juta ton LNG per tahunnya. Presiden Prabowo tadi mengatakan proyek ini sangat penting untuk mendukung kebutuhan energi nasional, terutama dalam mendorong program hilirisasi dan industrialisasi. Presiden meminta seluruh pihak untuk memastikan bahwa proyek ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di Indonesia Timur. Pendengar, proyek yang dikembangkan langsung oleh Inpex Masela bersama dengan Pertamina dan Petronas ini diproyeksikan menciptakan sekitar 12.000 lapangan kerja langsung selama masa pembangunannya. Dan proyek ini berkontribusi hingga $137.7 miliar terhadap produk domestik bruto nasional hingga 2055 mendatang. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto optimis LNG Abadi Masela akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri di sektor energi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pelabuhan hijau dan cerdas mendukung efisiensi logistik pangan, serta perwujudan program Presiden mengenai setiap infrastruktur di Indonesia harus aman, sehat, resik, dan indah, asri. Bersama reporter Abdul Wahab.
3: Pelabuhan hijau dan cerdas, aman, sehat, resik, dan indah, asri 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pelabuhan memiliki peran strategis memperkuat sistem logistik pangan nasional dengan pendekatan yang hijau dan cerdas. Dan ini selaras dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto melalui program aman, sehat, resik, dan indah atau asri pada setiap infrastruktur yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga pelabuhan, kata Zulhas, sapaan Menko Pangan Zulkifli Hasan, tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur logistik, tetapi juga sebagai pilihan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
4: Tentu ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden, setiap infrastruktur nasional harus menerapkan gerakan asri, aman, sehat, resik, dan indah. Sehingga pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur logistik, tetapi juga sebagai pilihan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
3: Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dakoni Khotob, usai menerima penghargaan sebagai pelabuhan terbaik nasional mengatakan, bagi Petrokimia Gresik, pelabuhan merupakan infrastruktur strategis yang memastikan kelancaran pasokan bahan baku bagi proses produksi serta distribusi pupuk ke berbagai wilayah Indonesia guna mendukung kedaulatan pangan nasional. Sehingga pihaknya menegaskan, ke depan transformasi pelabuhan akan terus dimaksimalkan melalui penguatan digitalisasi, peningkatan standar keselamatan, efisiensi layanan, serta inovasi berkelanjutan.
5: Ke depan, transformasi kepelabuhanan akan terus kami maksimalkan melalui penguatan digitalisasi, peningkatan standar keselamatan, efisiensi layanan, serta inovasi berkelanjutan agar mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus mendukung sistem logistik pangan nasional.
3: Dakoni menambahkan, penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh insan Petrokimia Gresik dan para pemangku kepentingan dalam menghadirkan pengelolaan kepelabuhanan yang semakin hijau, cerdas, dan berdaya saing.
6: Dari Surabaya, Abdul Wahab, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Pakistan mendesak Amerika Serikat dan Iran menghentikan aksi saling serang serta melanjutkan perundingan tertingkat teknis sesuai nota kesepahaman yang disepakati di Islamabad. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, mengatakan konflik yang terus berlangsung selama sepekan terakhir berpotensi semakin mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan. Andrabi menegaskan Pakistan meyakini dialog dan diplomasi merupakan satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Ia menyampaikan Pakistan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk membantu meredakan ketegangan. Berita olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia PPFPTI tidak memasang target tinggi terkait keikutsertaan dua atlet mereka dalam World Climbing Youth Championship Arco Italia pada 18 hingga 25 Juli. Pelatih Timnas Panjat Tebing Disiplin Lead Indonesia Amri menjelaskan, Ardana Cikal Damarwulan akan turun di dua disiplin, yakni lead dan boulder, dengan nomor lead U17 individual putra dan boulder U17 individual putra. Sementara Hadan Malik Bahkumiar akan tampil dalam disiplin speed dengan nomor speed U19 individual putra. PPFPTI dan tim pelatih juga berharap kedua atlet merasakan lebih banyak atmosfer turnamen internasional, sehingga semakin percaya diri membawa nama Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
2: Loh, kenapa?
1: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
2: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
1: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
3: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Lu yang
2: lepas ketenang,
1: masuk gol! Yes. Yes.
2: Luar biasa!
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional. Kemen PPPA meminta seluruh satuan pendidikan memperkuat sistem keamanan menyusul kebakaran pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan dua anak lainnya mengalami luka-luka. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arman Atanasir, memastikan seluruh warga negara Indonesia di kawasan konflik Israel-Iran dalam kondisi aman. Kementerian Luar Negeri juga terus memantau perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.go.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami menghadirkan sudut dengar parlemen dengan topik Indonesia tertekan kebutuhan batu bara dan harga BBM. Bersama narasumber Wakil Ketua Komisi 12 dari fraksi PDIP Dapil Jabar 9, Doni Maryadi Ukun.
2: Radio Republik Indonesia Pro 3 menggelar wawancara sudut dengar parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah wawancara sudut dengar parlemen.

0: kita tahu kalau saat ini sedang ada keramaian terkait dugaan korupsi batubara. Ini adalah salah satu temuan yang ini juga menjadi perhatian masyarakat.
1: Kita melihat saat ini itu memang terjadi kekurangan pasokan. Sebetulnya dikatakan kekurangan pasokan juga kita banyak batubara. Pihak SDM dan juga PLN menanyakan sebetulnya statusnya apa. Kadang-kadang mereka mengatakan garnya jadi rendah, tidak sesuai apa yang diinginkan. Nah, kita bertanya, ya di mana QC Anda?
0: Kan kita eksportir batubara, tapi sampai ada blackout di beberapa titik.
1: Balik lagi, kita sekarang dalam perubahan undang-undang minerba kemarin, itu jelas disampaikan bahwasanya para penambang wajib.
0: Wajib.
1: Ya, wajib memenuhi DMO terlebih dahulu, baru diekspor.
0: Sekarang harga BBM turun, masyarakat bertanya, kenapa kok BBM-nya juga nggak turun?
1: Pada saat yang naik, pertama kali itu naik kencang dengan signifikan, tidak ada kenaikan BBM. Harga crude bumi sudah turun, crude di dunia sudah turun. Lah, tapi kenapa BBM kita tidak turun? Nah, yang harus kita lihat bahwasanya crude yang dimasak hari ini adalah harga yang dikontrak 2 bulan lalu. Kebutuhan kita dalam 1 tahun untuk LPG itu 9 juta kiloliter. Yang 8.500.000 itu adalah subsidi. Yang 500-nya, 500.000 itu adalah yang non-subsidi. Bayangkan besarnya itu yang non-subsidi itu cuman enggak sampai 10%. Sisanya itu subsidi dan itu yang dipikul oleh negara. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, produksi LPG kita di Indonesia ini hanya 20% maksimum.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nadia balik lagi buat membahas yang memang lagi rame-ramenya, ya kan? Hampir di semua media. Secara globalnya ada, kita akan membahas soal kemandirian energi di Indonesia. Mulai dari ada batubara, kemudian bahan bakar minyak dan LPG nih juga. Kita akan bahas selengkapnya karena Nadia sudah tidak sendiri, ada Bapak Doni Mariadi Ukon dari Dapil Jabar 11 ya. Dari fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Komisi 12. Apa kabar Bapak?
3: Baik.
0: Baik.
3: Alhamdulillah. Sehat.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Tapi sebelumnya saya mau bertanya sedikit di awal. Kita tahu kalau saat ini sedang ada keramaian terkait dugaan korupsi batubara. Ini adalah salah satu temuan yang ini juga menjadi perhatian masyarakat. Apa komentar Bapak dengan ini? Apakah harus ada perbaikan, restrukturisasi dalam penataan batubara ke depannya?
3: Ya, terima kasih Nadia. Saya memang ini lagi gonjang-ganjing, memang sudah mulai ramai mengenai adanya korupsi di batubara. Sebetulnya kalau secara detail kita juga belum tahu sebetulnya seperti apa ini, karena ini masih dilakukan, didalami oleh penyidik dan pihak-pihak KPH yang melakukan ini. Cuman kita melihat saat ini itu memang terjadi kekurangan pasokan. Sebetulnya dikatakan kekurangan pasokan juga kita banyak batubara. Yang kedua, masalah yang sempat dibahas, masalah kadar dari batubara itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh PLN. Nah, ini masih didalami oleh APH, tapi intinya pada hari ini harga batubara lagi lumayan bagus. Jadi mereka banyak memang dibutuhkan diekspor. Nah, yang kita lihat adalah sempat terjadi yang dilakukan oleh kementerian yang memotong semua RKAB. Mengecilkan RKAB untuk targetnya meningkatkan harga jual kita. Tapi yang terjadi adalah si produsen ini sendiri berpikir, daripada saya nutupin ke DMO, mendingan saya di ekspor. Karena kenapa? Ya, latar belakangnya karena mereka sudah memiliki kontrak panjang dengan pembeli. Kemudian dipotong. Mereka kan ada masalah dengan kontrak mereka ini. Ini yang saya lihat. Jadi mereka memenuhi kontrak, malah bukan memenuhi DMO yang ada. Nah, ini salah satunya. Ya, tapi masih dari pemerintah juga lagi mendalami ini. Kita sudah berapa kali bertemu dengan pihak SDM dan juga PLN menanyakan sebetulnya statusnya apa. Kadang-kadang mereka mengatakan garnya jadi rendah, tidak sesuai apa yang diinginkan. Nah, kita bertanya, ya di mana QC Anda?
0: Iya.
3: QC Anda di mana dengan menggunakan barang itu masuk? Nah, ini kita lihat mungkin yang sekarang lagi bergejolak gitu ya. Ada permainan dalam gar itu sendiri yang akhirnya mereka bermain dengan harga. Misalnya gar rendah, tahu-tahu dibayar dengan gar yang dibutuhkan. Padahal itu garnya rendah yang akhirnya tidak dimanfaatkan, tidak bisa dimanfaatkan oleh PLN. Ya, itu kira-kira yang terjadi. Di satu sisi masalah harga lagi bagus, mereka lebih baik menutupi kontrak-kontrak yang mereka sudah lakukan karena RKAB mereka dikurangi gitu kan. Banyak masalah-masalah di tambang, banyak ada beberapa tambang yang sudah harus lay off pegawainya segala macam karena tidak equal dengan jumlah pekerja dengan batu bara yang ditambang yang untuk diekspor, kira-kira gitu.
0: Oke. Masyarakat kan hanya taunya kayak kan kita eksportir batu bara, tapi sampai ada blackout di beberapa titik. Apakah ini tidak menjadi satu permasalahan ketika tadi Bapak menyampaikan kita itu harus ada DMO yang harus disuplai dari setiap perusahaan batu bara ke PLN. Ya, bagaimanapun tetap harus ada tuntutan ke mereka tetap memberikan suplai ke dalam negeri terlebih dahulu baru melakukan ekspor.
3: Saya pikir harus ada ketegasan pertama mengenai dengan speknya sendiri. Supaya batu bara yang masuk ke dalam PLN ini juga bisa dimanfaatkan, ya kan? PLN membeli tapi nggak bisa dimanfaatkan sama
0: tapi
3: aja.
0: Tapi sebenarnya sebelumnya PLN sudah memberikan standarisasi kepada perusahaan-perusahaan harus dengan standarisasi seperti ini.
3: Ya itu tadi, kita kan balik lagi kepada QC-nya sendiri kan juga harus
0: di PLN
3: jelas
0: ya?
3: Di PLN-nya.
0: Oke.
3: Apa, ini betul-betul harus ditekankan mengenai QC. Sebetulnya ini ada jalan sebetulnya pada saat kita kembali kepada tahun 2020-2021 saya lupa, di akhir tahun itu sempat kita stok barang batu bara kosong yang DMO karena mereka rata-rata ekspor. Di ekspor, jadi mereka yang ketahuan ekspor itu kena denda penalti dari pemerintah. Nah, balik lagi kita sekarang dalam perubahan undang-undang minerba kemarin itu jelas disampaikan bahwasanya harus para penambang wajib memenuhi DMO terlebih dahulu baru diekspor. Itu ada di dalam undang-undang minerba yang kemarin di perubahan. Itu sudah mengatakan wajib. Jadi enggak ada excuse lagi. Nah, sebetulnya itu kan sudah kuat. Tapi tetap di lapangan masih ada yang berlaku seperti ini gitu loh. Nah, kalau kita pada saat itu mereka sudah pada yang saya bilang 2021 yang akhir tahun itu kita tempat kosong, kita memberikan ide pada saat itu menggunakan dengan pemerintah untuk membentuk satu yang namanya BLU. Konsepnya seperti itu, tapi sekarang nggak jalan. BLU itu maksudnya begini, jadi ada badan yang menampung kewajiban DMO daripada siap penambang, kewajiban DMO membayar, membayar angka hitungan DMO. Jadi mereka akan menyetorkan kepada BLU ini untuk menutupi perbanding harga gak. Nanti pada saat mereka supply, itu kan dengan harga yang $70. Tapi ada harga yang istilahnya harga ICI, Indonesian Coal Price-nya, standar ekspor kita berapa. Nah, margin itu, margin yang perbedaan harga itu ditutup oleh BLU ini. Jadi sebetulnya win-win sebetulnya pada saat itu kita menyarankan kepada pemerintah. Win-win supaya penambang juga tidak rugi, pemerintah juga tidak rugi. Dan uang ini uang mereka juga gitu untuk menutupi kewajiban DMO-nya mereka. Jadi saya pikir itu sebetulnya harus dijalankan untuk mengantisipasi kondisi kekurangan dari suplai batubara yang ada di PLN ini.
0: Tapi apakah itu menjamin kalau nanti kebutuhan batu bara kita juga akan terpenuhi? Atau kita nanti malah justru?
3: Saya pikir itu akan menjadi kebutuhan batu bara itu akan terpenuhi. Karena mereka dengan mereka mengekspor dan mereka menjual dengan kepada PLN, para penambang ini, harganya sama. Cuman ada dua pembayar yang berbeda. Satu yang bayar adalah PLN, yang kedua BLU ini yang membayar selisih tadi.
0: Oke. Okay.
3: Jadi buat penambang sendiri tidak rugi.
0: Tidak rugi.
3: Dan semua penambang wajib karena
0: dan 25%. Dan PLN juga dalam kondisi aman kan pastinya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi ini saya pikir ini satu win-win ya. Mm-hmm. Tapi saya nggak tahu kemarin sempat di akhir masa jabatan presiden yang lalu itu sampai 2024 akhirnya pembahasan itu berhenti.
0: Oke.
3: Okay. Saya tidak tahu karena apa. Tapi itu kita kemarin sempat dorong.
0: Sounding lagi.
3: Kita akan sounding lagi sih saya pikir ini. Perlu saya pikir untuk mengantisipasi situasi yang ada. Dan ini kita sudah ingatkan dengan pemerintah pada tahun 2021 kalau gak salah saya itu. Atau 2022. Itu harus seperti ini. Ada badan BLU katakanlah nanti dikumpulkan di Himbara. Nah Himbara ini yang membayar
0: selisih
3: tadi.
0: Okay.
3: Dan everybody happy buat saya. Menurut saya itu akan membuat everybody happy. Si penambang happy. PLN ada barang, masalah selesai.
0: Oke, kita lihat nanti kelanjutannya ya. Kita juga akan lihat nanti keseruan pembahasan soal energi. Kalau ada batu bara di awal, ada BBM yang nanti akan kita bahas di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Doni. Ini kita masih membahas soal ketersediaan energi, kemampuan kita untuk mandiri dalam energi. Karena sebenarnya ini adalah harapan dari Pak Presiden ya kan. Tadi kita membahas soal batu bara, bagaimana permasalahannya, kenapa sampai ada blackout gitu ya kan. Kemudian sekarang kita menuju ke BBM. Salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang harga BBM turun, masyarakat bertanya, kenapa kok BBM-nya juga gak turun? Padahal itu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebenarnya ada apa dengan kondisi BBM kita? Sejauh mana sih kita benar-benar bergantung dengan impor? Apakah kita tidak bisa untuk memiliki kemampuan memproduksi?
3: Kalau masalah BBM, itu kita harus tahu bahwasannya kita lifting kita itu kurang lebih crude ya. Sekarang rata-rata antara 580-590 ribu barrel per hari. Sementara kebutuhan BBM kita itu antara 1,3 sampai 1,5 juta. Oke, itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, lifting kita itu dengan jumlah segitu. Padahal kita di tabek tuh tahun 80-an, 90-an itu kita masih punya BBM di atas 1 juta barrel per hari. Kita pernah mencapai 1,6 juta barrel per hari. Nah, kalau minyak itu diambil terus kan, logikanya tuh akan turun,
0: turun ya
3: produksinya makin lama makin turun. Begitu nanti the peak dia akan turun. Untuk menaikkan ini bagaimana ada development baru, sumur-sumur baru yang diangkat. Nah kita melihat kebanyakan sekarang ini yang sumur-sumur yang ditemukan, yang dilakukan juga di develop oleh SKK Migas pada hari ini, itu rata-rata hasil produksinya adalah gas bumi, bukan crude. Ya pada akhirnya kita lebih memilih untuk impor. Nah impor itu ada dua. Pertama impor crude-nya sendiri. Kedua adalah impor BBM jadi.
0: BBM ya, sudah jadi. Ya,
3: yang okay. sudah jadi. Apa namanya? Base oil, sorry. Base oil ini sudah masuk ke Indonesia dan sampai di Indonesia di blending. Bukan yang kayak kemarin dibilang oplos itu salah. Itu bukan oplos, bukan itu blending. Kalau bicara oplos itu kan notifikasinya negatif ya. Nah ini blending itu untuk menemukan oktan yang sesuai.
0: Sesuai.
3: Itu yang terjadi saat ini. Nah impor ini kita kurang lebih per tahun itu hampir 130 juta barrel per tahun. Cukup besar, sangat besar gitu. Kenapa kita mau ketahan mandiri dalam, kita masih bisa develop, kita masih bisa menghasilkan minyak karena pernah punya target kita 1 juta barrel. Di tahun 2035 kalau saya tidak salah itu kita sudah punya target untuk mencapai 1 juta barrel. Tapi kenyataannya sekarang bukan dari posisi 600 malah turun jadi 580 ribu barrel kan. Kenapa ya? Memang itu kita genjot pemerintah untuk kemandirian energi ini, kita mencari sumur-sumur itu masih ada. Saya yakin kita masih punya, reserve kita masih banyak. Tinggal mereka terus mencari mendapatkan itu. Dengan kita berpatokan kepada impor. Lah, dilalanya sekarang impor itu kan bukan cuman crude import itu import bahan jadi,
0: yeah.
3: BBM jadi yang terus di blending di sini. Nah ini ongkosnya lebih mahal.
0: Oh.
3: Karena kita kan ada
0: transport. Ada perbedaan ya?
3: Ada, itu pasti akan lebih mahal. Karena ongkos kita bayar ongkos jahitnya di luar. Kita beli BBM yang jadi itu dari Singapura dan Malaysia. Mereka memproduksi base oil itu dimasukkan ke Indonesia, diimpor ke Indonesia. Nah, begitu masuk ke Indonesia itu harganya udah tinggi. Itu yang pertama.
0: Okay.
3: Nah, dampak dari geopolitik ini memang minyak tinggi, minyak naik, BBM pasti akan naik. Crude bisa mencapai 114 dolar kemarin, gitu kan. Nah, pada momentum itu yang harus dipertanyakan kan, masyarakat tidak menanyakan BBM naik nggak? Pada saat yang naik pertama kali itu naik kencang dengan signifikan, tidak ada kenaikan BBM.
0: Iya.
3: Betul kan?
0: Betul.
3: Nah, kemudian kemarin katanya BBM sudah turun. Harga crude di bumi sudah turun. Crude di dunia sudah turun. Lah, tapi kenapa BBM kita tidak turun? Malah BBM kita naik gitu. Nah, yang harus kita lihat bahwasanya crude yang dimasak hari ini adalah harga yang dikontrak 2 bulan lalu. Pada saat harga BBM itu, harga crude harga itu tinggi.
0: Oke.
3: Makanya BBM itu naik. Ya kita lihat nih, efeknya adalah kita baru beli crude yang hari ini. Baru kita produksi 1-2 bulan ke depan baru mulai turun.
0: Berarti harusnya di ke depannya akan ada kemungkinan BBM itu
3: pasti,
0: turun ya?
3: Pasti, karena situasi, kan grafiknya itu kan kelihatan. Dan itu kan tidak seperti membalik tangan. Crude datang hari, crude dibeli hari itu juga dengan harga yang sama. Tidak. Karena barang yang dimasak adalah barang yang lalu.
0: Okay.
3: Gitu kira-kira. Jadi ini yang harus pemahaman kepada masyarakat mengenai kenapa harga naik tidak signifikan, udah turun terus tidak turun gitu kan. Ya, ini situasinya yang ada. Dan Pertamina itu memikul beban yang cukup berat pada saat BBM naik.
0: Yes.
3: Itu bebannya berat sekali. Dia harus menanggung hampir sekitar 6 triliun satu bulan. Yang harus diingat mereka masih menahan harga PSO, harga subsidi. Masih bertahan. Nah, harga subsidi itu yang bertahan siapa? Beban siapa? Bukan Pertamina yang memikul beban. Pemerintah.
0: APBN.
3: APBN. Nah, sekarang APBN kita kuat gak untuk memikul itu?
0: Kemarin sih kalau telepon sama Pak Purbaya agak ngos-ngosan.
3: Ya, itu dia. Tapi kita lihat gitu lah kan. Ini pemerintah mencoba menahan yang real. Harga ini ditahan untuk yang masyarakat yang tidak mampu kan yang BBM yang PSO. Nah, balik lagi kepada masyarakatnya. Bahwa ya kalau yang sudah melakukan ya sudah mampu ya tetap beli barang-barang yang non PSO, okay.
0: non subsidi.
3: Yang subsidi adalah jatah bagi masyarakat yang tidak mampu.
0: Kemarin kan ada wacana untuk menggunakan etanol. Apakah ini menjadi salah satu cara agar kita jauh lebih efisien dalam segi harga?
3: In terms of harga memang pasti akan turun, okay. Tapi tidak akan menjadi signifikan. Jadi bebannya adalah beban ketergantungan kita terhadap minyak mentah ini berkurang kan, karena dengan adanya etanol tadi, mau dibikin B50 gitu kan, bikin ada lagi satu lagi Pertamax Green segala macam. Nah itu untuk bukannya harga pasti akan ya sedikit turun. Tapi ketergantungan kita terhadap BBM ini juga akan berkurang gitu loh. Okay. Supaya dengan adanya mix ini kira-kira ke situ.
0: Kalau wacananya adalah penggunaan etanol ini akan digaungkan nantinya, kesiapan negara kita untuk memproduksi etanolnya sudah ada?
3: Nah, itu dia. Balik lagi kan, kita sudah punya lahan belum untuk memproduksi etanol tadi. Itu kan base-nya kan dari tumbuh-tumbuhan gitu kan.
0: Dan
3: itu,
0: jagung dan yang lainnya ya.
3: Itu kan. Sekarang kita sudah siap belum? Jadi, tapi jangan jadi kayak ayam sama telur gitu kan.
0: Duluan mana?
3: Nah ini tetap memang mereka harus siapkan. Dan itu kan bukan hari ini kita bikin terus besok jadi.
0: Betul. Enggak
3: kan, itu kan harus ditanam dulu gitu. Nah, pasti kalau misalnya ini kita belum punya etanolnya, kita import etanol. Okay.
0: Berarti intinya untuk menjadi kita swasembada dalam energi, mandiri dalam energi, perjuangannya masih cukup panjang ya.
3: Panjang.
0: Kita nanti akan balik lagi di segmen ketiga dengan LPG.
3: Siap.
0: Kebutuhan ibu-ibu, ya kan? yang dikhawatirkan yang demo nanti ibu-ibu. Kayaknya saya ikut. Nanti kita balik di segmen ketiga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Doni. Kita masih membahas soal energi nih. Nah, yang terakhir adalah soal LPG, ya kan, yang sangat dibutuhkan sama masyarakat. Tadi Bapak, waktu kita membahas BBM, Bapak menyampaikan, kita sedang mencari banyak sumur untuk mencari crude-nya, ya kan. Tapi yang dihasilkan justru bukan crude-nya, tapi justru kekayaan gas. Yes. Artinya kita ini punya cadangan gas, karena masyarakat taunya gas LPG ya, gas.
3: Kondisi ini memang saya sampaikan tadi, ini bisa melebar terus kemana-mana nih. Cuman saya cuma ngasih tahu apa sih sebetulnya LPG, apa sih sebetulnya namanya gas. Yang dibutuhkan di masyarakat ini ada dua, yaitu gas, itu yang digunakan gas alam. Yang digunakan untuk industri dan juga untuk perumahan yang bentuknya
0: kluster-kluster.
3: Itu yang digunakan dengan pipa-pipa, itu gas. Gas itu tidak bisa ditahan, begitu diproduksi, lifting, itu gak langsung bisa, tidak bisa disimpan. Karena gas itu mengalir terus kan, jadi itu harus langsung didistribusi. Jadi harus menggunakan pipa. Nah, teknologi yang ada, gas itu dirobah bentuknya untuk ditransport menjadi LNG dan CNG, sampai di lokasi, dirigas lagi menjadi gas, baru didistribusi. Itu gas pipa. Dan itu sumbernya adalah gas alam. Yang kita banyak saat ini. Yang namanya LPG, itu dari penjelasannya ada liquefaction petroleum gas. Gas yang dihasilkan dari petroleum. Gitu kan? Jadi itu gas itu dibentuk dari crude tadi. Hasil proses crude mengeluarkan LPG hasilnya. Yaitu adalah propan butan C3-C4. Kalau bahasa kimianya udahlah gak usah terlalu ke situ ya, daripada bingung. Cuman dari hasil produksi LPG ini, inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas dengan menggunakan tabung. Tabung 3 kilo yang subsidi, tabung di atas 3 kilo yang non-subsidi. Kebutuhan kita dalam 1 tahun untuk LPG itu 9 juta kiloliter LPG. Yang 8.500.000 itu adalah subsidi. Yang 500-nya, 500 ribu itu adalah yang non-subsidi. Bayangkan besarnya itu, yang non-subsidi itu cuman ya gak sampai 10%. Sisanya itu subsidi, dan itu yang dipikul oleh negara. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, produksi LPG kita di Indonesia ini hanya 20% maksimum yang diproduksi oleh Pertamina dan swasta. Sisanya yang 80% itu adalah 10% dari Timur Tengah, 70% dari Amerika. Kenapa ini LPG kemarin harga naik? Ya karena kemarin
0: ketegangan
3: fasilitas, karena geopolitik itu, fasilitas yang penampungan LPG yang di Timur Tengah, yang kita punya pasar kita, pembelian kita 10% dari sana, dikena bom kemarin kan. Sementara Amerika nyombong dong, harga naik. Karena stoknya gak ada. Jadi harga itu juga harga lagi mahal. Lah kalau kita mau memperjuangkan ini LPG, ya kita harus cari alternatif sebetulnya. Karena apa? Kita cuma produksi 20%. Nah, alternatif ini yang dimulai dari gas alam ini. Apa yang kita bisa proses, yaitu menjadi CNG atau menjadi LNG nanti yang akan didistribusikan ke masyarakat. Masih dibikin studi bagaimana caranya menggunakan CNG. Nah kalau CNG ini kan juga gak gampang, karena CNG dengan LPG itu berbeda. Karena CNG itu tabungnya itu, kalau yang harus di requirement-nya tabungnya itu harus memiliki tekanan sampai 200 bar. Sementara LPG 3 kilo itu cuma 20 bar.
0: Kalau CNG 200 bar.
3: Jadi cuma 10%-nya. Kalau ini 200 bar, pertama pasti tabungnya juga mahal, dan ya investasinya cukup tinggi. Tapi kita lihat aja alternatif ini bagaimana, karena sampai hari ini dari studi kita mengatakan kalau CNG atau LNG itu cocoknya kita distribusi ke masyarakat dengan menggunakan pipa.
0: Okay.
3: Bukan dengan bawa tabung yang ditenteng. Okay. Gitu loh. Jadi itu perbedaan. Jadi sebetulnya kalau LPG ini kita kosong nanti, wah itu bahaya. Karena itu tadi emak-emak itu bakalan demo ke lapangan, kemana-mana. Jadi jualan apa nggak bisa masak di rumah segala macam, itu emak-emak yang turun ke lapangan.
0: Tadi kan kalau Bapak bilang ada gas alam dan kita cukup kaya terkait dengan gas alam ini, kenapa itu tidak menjadi salah satu opsional untuk ya dimasyarakatkan aja secara keamanan jauh lebih aman kan?
3: Secara keamanan lebih
0: jauh. Efisiensi dan harga jauh lebih murah?
3: Lebih murah, tidak jauh lebih murah, tapi lebih murah.
0: Oke. Okay. Kenapa tidak menjadi itu yang diprioritaskan untuk menutupi?
3: Kendalanya tadi kan saya bilang, itu kalau ditabungkan kan bahaya. Tapi kalau itu dipipakan, jadi sebetulnya digalakan ya pipanisasi.
0: Oke. Okay. Sudah berjalan untuk?
3: Sudah, banyak yang di kota-kota sudah, di kota-kota besar ya, di beberapa kota-kota besar sudah banyak terpasang pipa-pipa yang dengan menggunakan gas. Itu kan akhirnya nyampe ke rumahnya itu yang keluar di kompor itu gas. Karena itu kan prosesnya CNG, gas CNG yang keluar. Kalau LNG itu gas, jadi udah menjadi gas lagi karena sudah diproses lagi dari LNG.
0: Dari liquid tadi.
3: Dari liquid itu menjadi gas lagi. Gas. Nah itu yang didistribusi. Ya saya pikir masyarakat juga harus aware tentang harga. Karena lihat aja kan bicara ini lebih mudah gitu loh. Gas itu kan sesuai dengan apa yang dia pakai. Buka meter jalan. Begitu meter jalan, nah itu meter, hasil meter itu yang dia bayar.
0: Oke, okay. Itu yang gas alam tadi
3: gas
0: ya?
3: Gas alam. Tapi kalau LPG kan kita bayar dulu di muka, bawa itu barang ke rumah, baru dipakai. Ya ini juga lossesnya juga pasti ada. In terms of losses juga ada, in terms of harga juga pasti ada perbedaan.
0: Kalau tadi Bapak menyampaikan ini yang dikhawatirkan adalah kalau sampai ada kekosongan LPG, apa yang harusnya dilakukan pemerintah untuk menutupi, jangan sampai ini ada kelangkaan?
3: Ya memang ini kan semua tradingnya dilakukan oleh Pertamina ya. Pertamina juga memang mereka lagi berusaha, terus kemarin tuh sempat turun. Stok normal kita itu kira-kira kalau LPG itu 18 hari. 18 hari stok operasional. Tapi kemarin sempat waktu geopolitik terjadi itu nurun. Sampai 7 hari, 8 hari. Alhamdulillah sekarang udah naik lagi sampai kalau gak salah saya 12 sampai 14 hari.
0: Okay.
3: Jadi memang kondisinya aman. Tapi kita we never know, ke depan seperti apa. Jadi memang betul-betul ini dituntut Pertamina betul-betul cari barang, beli barang, dan harus, karena harga juga lagi mahal ya, at any cost mereka harus beli. Dan barang ini sulit gitu loh, jadi rebutan.
0: Oke, berarti artinya Pertamina sekarang sedang mencari pasar lain selain Amerika untuk melakukan cadangan ini.
3: Ya mereka semua cari gitu loh, cari barang untuk LPG ini. Jadi di beberapa negara yang produksi LPG kita coba untuk genjot mengenai kebutuhan LPG ini.
0: Oke.
3: Kira-kira gitu.
0: Kalau Bapak melihat ini kan tekanan energi ini kebutuhan kita di tengah kondisi yang belum cukup stabil. Menggambarkannya ke depan, kita harus seperti apa, masyarakat seperti apa, pemerintah seperti apa. Kita bisa benar-benar sesuai dengan keinginan Pak Presiden di asta citanya adalah mandiri energi.
3: Ya, satu kita mencari alternatif untuk masalah LPG ini terus kita jalankan. Alternatif lain untuk menggantikan LPG kira-kira. Yang kedua, pemerintah juga sekarang betul-betul mendorong produksi dalam negeri kita dari energi, yang khususnya juga kalau gas kita sudah mulai meningkat, tinggal crude kita nih, produksinya kita harus gencot supaya kemampuan kita bisa mencapai dari kemandirian dari energi tadi. Contoh soal sedikit, bahwasanya kita pernah mencapai 1,6 juta barrel per hari. Itu kita menjadi anggota dari OPEC. Nah pada saat 10 tahun yang lalu, kalau nggak salah saya lupa, kita disuspend dari anggota OPEC karena produksi kita di bawah 1 juta.
0: Turun.
3: Dan requirement menjadi anggota OPEC itu minimal punya produksi minyak 1 juta per hari. Okay. Nah kita disuspend. Ini pernyataan suspend dan dicabut itu beda kan? Kenapa kita tidak dicabut? Jadi cara kita berpikir aja lah. Kenapa kita tidak dicabut?
0: Masih karena, ada kemungkinan.
3: Karena masih ada kemungkinan yes. kita bisa naik. Mm-hmm. Dan pemerintah betul-betul sekarang memang digenjot untuk karena kemandirian energi ini untuk mencari sumber-sumber minyak yang ada.
0: Oke, berarti harapan ke depan semoga optimalisasi kerja pemerintah bisa menghasilkan kemandirian energi dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Insya Allah.
0: Oke, terima kasih Pak Doni Mariadi Ukon sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Semoga nanti akan ada waktu 2.5 jam ya, bahas soal energi lebih dalam lagi. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Akhir kata Nadia Kanaya, Pak Doni dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Bye.
4: Demikian telah kita ikuti wawancara Sudut Dengar Parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nantikan kami di edisi berikutnya.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan menghadirkan agenda DPR hari ini dalam kilas berita.
0: Kilas berita. Kilas berita. Agenda DPR hari ini.
2: Dan menurut ketentuan pasal 279 dan 281, peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib telah terpenuhi. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Kepala BPKP dan Kepala LKPP dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
3: Meninggal tapi belum dikubur, itu kan juga ada kan Pak? Sudah meninggal tapi sudah jadi mayat tapi belum dikubur. Nah ini ya, saya mohon karena ada di perpres yang mengatur itu.
4: Kalau tidak diajak, apakah tidak ada inisiatif dari LKPP? Ini harus dilakukan tender secara terbuka. Bahkan lebih lucu lagi, ini kan angkanya 20-24 triliun.
0: Inilah agenda DPR sore, Kamis 16 Juli 2026. Pada pukul 9, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikti Saintek RI dengan acara lanjutan pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat, anggaran pendapatan belanja negara, tahun anggaran 2025. Lanjut kita pada pukul 10, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan acara 1. Pembahasan LKPP Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2025 dalam rangka pembahasan Undang-Undang P2 APBN tahun anggaran 2025. Berikutnya, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja dengan BPKP dan LKPP. Rapat dibuka Ketua Komisi 11, Muhammad Misbakum.
2: Berdasarkan laporan dari Sekretariat 11 Komisi 11 DPR RI, rapat kerja Komisi 11 DPR RI hari ini dihadiri oleh 11 anggota, fraksi ada 5, dan menurut ketentuan pasal 279 dan 281, peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib telah terpenuhi. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Kepala BPKP dan Kepala LKPP dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
0: Selanjutnya, pada sesi pemaparan, mengemuka pertanyaan dari anggota Dewan, di antaranya dari Didik Haryadi.
3: Saya lihat kan di BUMN kita ini dari banyak sekali BUMN yang sakit dan BUMN yang sudah meninggal tapi belum dikubur, itu kan juga ada kan Pak? Sudah meninggal tapi sudah jadi mayat tapi belum dikubur. Nah ini ya, saya mohon karena ada di perpres yang mengatur itu, mohon untuk bisa juga ditindaklanjuti tentang BUMN-BUMN yang lagi sakit dan memang menuju ke kematian. Karena kalau tidak efisien, itu setiap hari gaji direksi, gaji komisaris, yang ada hanya menggerus keuangan negara dan rakyat juga yang harus menanggung itu.
0: Dan dari anggota Komisi 11 lainnya, Haris Turino.
4: Kalau tidak diajak, apakah tidak ada inisiatif dari LKPP? Ini harus dilakukan tender secara terbuka. Bahkan lebih lucu lagi, ini kan angkanya 20-24 triliun. Pengadaan kaos kaki di BGN, ya, yang angkanya miliaran. Dan yang paling akhir yang juga menarik adalah pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai 1,8 triliun. Yang kemudian katanya belum ada kontraknya. Nah, apakah terinfo LKPP untuk ini? Ini kan angkanya triliun-triliun ya, dan ini kan pengadaan yang jelas-jelas kasat mata. Kalau LKPP tidak dilibatkan, kenapa?
0: Berikutnya pada pukul 12, Pansus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan menerima audiensi DPN Permahi bertempat di ruang BAKN. Berikutnya di pukul 13, Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar Dialektika Demokrasi dengan tema Strategi Kebijakan Publik dalam Mencegah Kebocoran Fiskal Negara. Dengan narasumber, 1. Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Haris Turino Kurniawan. 2. Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, Peter Abdullah. Sampailah kita pada agenda terakhir, di mana pada pukul 16, Komisi 12 menggelar rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup Kepala BPLH RI Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya simak dan ikuti media sosial TV dan radio Parlemen. Saya Doni Suprianto. Sampai jumpa.
5: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: IHSG masih melanjutkan penguatan hingga akhir perdagangan sesi 2. Indeks ditutup di level 6108,20 atau menguat sebanyak 66 poin. Bersama reporter Zahfa Putri. Zahfa.
6: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, indeks harga saham gabungan menunjukkan penguatan pada akhir perdagangan Kamis sore, di mana indeks berada di level 6108,20 atau naik 66 poin, setara 1,10%. Untuk saham emiten didominasi di zona hijau, yakni sebanyak 372 saham harganya naik. Sementara itu, 238 saham lainnya melemah dan 185 saham tidak bergerak. Untuk nilai transaksi sepanjang perdagangan hari ini terhitung mencapai angka 13,26 triliun rupiah, sementara volume perdagangan sahamnya mencapai 30,1 miliar lembar. Analis mengatakan terdapat pergeseran sentimen yang signifikan setelah data menunjukkan adanya perlambatan tak terduga pada laju pertumbuhan ekonomi Cina. Hal ini juga bersamaan dengan meredanya inflasi di tingkat produsen di Amerika Serikat. Sementara itu, dari dalam negeri, Bank Indonesia juga telah merilis data utang luar negeri yang memberikan kepastian terkait stabilitas makroekonomi domestik di tengah ketidakpastian global yang saat ini masih terjadi. Menurut beberapa riset, inflasi dalam beberapa bulan mendatang masih akan bergerak bervariasi. Dan
1: Zahfa. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Zahfa Putri. Kita ke informasi berikutnya terkait Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pungutan liar pengelolaan fasilitas MCK di Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi. Nanti selengkapnya bersama reporter kami, Leni Kurniawati.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Leni Kurniawati, silakan dengan laporannya.
7: Ya, baik pendengar Pro3 RRI, saat ini saya sudah berada di Bekasi. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pungutan liar pengelolaan fasilitas MCK di Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi. Adapun satu orang tersangka yaitu JAS selaku ex-kepala bidang pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdakperin Kota Bekasi. JAS ditetapkan sebagai tersangka sejak Rabu 15 Juli 2026 dan langsung ditahan di rumah tahanan Bula Kapal usai guna kepentingan penyelidikan. Bahkan menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Rian Anugrah, berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh penyidik, ditemukan adanya permintaan uang dengan total 80 juta dari tersangka JAS kepada seseorang berinisial H dalam rangka alih nama pengelolaan MCK di Pasar Bantar Gebang. Dan permintaan uang tersebut dilakukan dalam 3 tahap, yaitu 2 kali melalui transfer ke rekening dan 1 kali diserahkan secara tunai. Berikut pernyataan dari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Rian Anugrah.
8: Bukti yang telah diperoleh oleh penyidik, jadi didapatkan didapatkan alat bukti bahwa telah ada permintaan uang sejumlah total 80 juta rupiah kepada seorang berinisial H dalam rangka alih nama pengelolaan MCK di Pasar Bantar Gebang. Nah, permintaan uang tersebut dilaksanakan sebanyak 3 tahap. 3 tahap ini 2 kali dengan cara transfer ke nomor rekening, 1 kali serahkan secara tunai.
7: Dan selama penanganan kasus tersebut, kejaksaan telah memeriksa 22 orang saksi bersalah dari berbagai unsur, mulai dari Disdag Perin, pengelola pasar, pihak swasta, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan MCK di Pasar Bantar Gebang. Dan kejaksaan juga menyita sekitar 69 item barang bukti, terdiri dari dokumen, 2 unit telepon genggam sebagai alat komunikasi, serta 1 unit komputer. Dan atas perbuatannya, tersangka JAS dikenakan pasal 12 huruf E Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI pendengar, karena juga selepas ini akan ada Warta Nusantara Sore, lalu juga informasi update terkini dan peristiwa lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Sumbar mengimbau agar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendeteksi dini, sekaligus mencegah potensi perundungan di lingkungan sekolah. Bersama reporter Dodik Setio.
1: Jangankan terjadi, sebenarnya justru kita berharap benih-benih pun kita harapkan segera dideteksi oleh pihak sekolah.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendeteksi dini sekaligus mencegah perundungan di kalangan siswa. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Mahyan, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, MPLS kini sepenuhnya menjadi kegiatan orientasi yang positif. Mahyan menjelaskan sebagai upaya mencegah budaya perundungan, seluruh kegiatan yang melibatkan senior maupun alumni saat MPLS telah ditiadakan. Menurutnya, peserta didik baru harus memperoleh pengalaman pertama di sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
1: MPLS hari ini misalnya, kita tidak mengizinkan misalnya untuk alumni masuk atau senior-seniornya gitu. Atau mungkin penggunaan-penggunaan atribut yang tidak benar gitu. Nah, artinya semuanya kita berharap standar sebagai seorang siswa. Gitu.
2: Selain itu, sekolah juga terus berupaya menghapus praktik perundungan dengan memberikan teladan

0: yang baik. Guru diharapkan mengendalikan emosi saat mengajar serta menghindari kekerasan baik verbal maupun fisik. Upaya tersebut juga memerlukan dukungan orang tua dalam membina perilaku anak di rumah. Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang Indah Sukmawati menilai manajemen sekolah telah berupaya mencegah perundungan. Namun kasus perundungan kerap terjadi di lokasi yang luput dari pengawasan seperti kantin, halaman belakang sekolah, dan toilet.
1: Perilaku bullying ini titik buta di sekolah. Arti kata, misalnya di belakang sekolah, di belakang kantin, itu cenderung kadang guru tidak melewati, tidak ada pengawasan yang khusus gitu ya, di belakang toilet. Bahkan kadang di toilet pun kita harus antisipasi.
0: Karena itu, menurut Indah, pengawasan di titik tersebut perlu ditingkatkan secara berkala dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Ia menegaskan perundungan tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan dampak psikologis berkepanjangan, bahkan berpotensi membuat korban berubah menjadi pelaku akibat akumulasi tekanan yang dialaminya. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita dalam negeri lainnya, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta kembali menerima program makan bergizi gratis pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah selesai. Bersama reporter Rohmana.
3: Kebijakan dari sekolah, Bu, karena memang kan untuk ke SPPG-nya itu kan kita MOU-nan. Nah, jadi memang kebijakan sekolah untuk minggu pertama.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta akan kembali dilaksanakan pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selesai. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal. Selain itu, terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru ini. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan ulang untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut.
3: Oke, baik-baik saja sebetulnya, karena memang kita juga punya tenaga untuk mengurus MBG itu, untuk distribusinya juga. Hanya saja nanti di tahun ajaran ini kita akan berubah. Berubahnya dalam artian gini, kita akan melakukan pendataan terkait dengan wali dan siswa yang memang betul-betul menginginkan MBG.
4: Rencana sekolah untuk mendata ulang siswa yang berminat mendapatkan MBG disambut baik oleh para siswa. Seperti Abi Praya, siswa kelas 12 ini mengaku lebih setuju dengan adanya pendataan tersebut.
5: Kalau dari saya sih, mending didata ya, karena nggak semua orang itu diam. Ya mau, jadi terus malah membazirkan. Karena emang kalau pada ngembalin omreng tuh mendingnya suka emang dibuang-buang gitu aja. Terus ya eman-eman lah, maksudnya tuh mending dialokasikan buat yang lain
6: itu,
5: yang masih membutuhkan. Karena pun ada beberapa teman-teman yang tak tanyain, dia emang modelnya pinter kan, jadi emang gak semua menu itu mau.
4: Pendataan dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi sisa makanan yang kerap ditemukan pada pelaksanaan sebelumnya. Dari Yogyakarta, Rahmana melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita mancanegara, seorang pejabat veteriner senior Selandia Baru menyampaikan galur flu burung H5N1 yang baru terdeteksi berpotensi menjadi endemik di Selandia Baru dalam hitungan bulan setelah negara itu mencatat kasus pertama pada seekor burung laut liar. Kepala Petugas Veteriner Kementerian Industri Primer Selandia Baru, Mary Van Endel, menyebutkan upaya pemberantasan kemungkinan tidak akan berhasil apabila virus tersebut menetap di populasi satwa liar. Virus H5 dikonfirmasi pada seekor burung laut yang ditemukan di pantai Peton di Wellington, ibu kota Selandia Baru. Menandai temuan pertama negara itu di tengah wabah global yang menyebar luas di kalangan burung liar. Van Endel mengatakan virus dapat menular dari burung ke manusia, tetapi kasus seperti itu tergolong langka. Seiring menegaskan, keamanan pangan tidak terdampak. Berita olahraga, pelatih timnas sepak bola putri Indonesia Satoru Mochizuki meminta anak asuhnya mewaspadai kecepatan dan daya juang Kamboja. Menjelang laga terakhir grup B ASEAN AFF Women's Cup 2026 di Stadion UITM Shah Alam. Pelatih asal Jepang itu mengatakan Kamboja merupakan tim yang memiliki intensitas tinggi, baik saat menyerang maupun bertahan, sehingga Indonesia harus tampil disiplin sepanjang pertandingan. Ia memastikan timnya tidak mengalami kendala, meski akan bertanding di Stadion UTIM yang baru pertama kali digunakan skuad Garuda Pertiwi selama berada di Malaysia. Mochizuki juga menilai para pemain sudah terbiasa beradaptasi dengan berbagai kondisi lapangan, sehingga fokus tim saat ini adalah menjaga kekompakan dan semangat juang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada seluruh kementerian untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas program makan bergizi gratis. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendukung pelaksanaan asesmen siswa baru selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Asesmen siswa baru dinilai penting mencegah stigma terhadap anak sekaligus mendukung pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing siswa. Putra Mahkota Kerajaan Inggris, Pangeran William, menyampaikan dukungannya setelah Inggris gagal melaju ke final Piala Dunia 2026. Ia memuji perjuangan tim dan meminta para pemain tetap bangga atas pencapaian mereka. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Bali. Meski demikian, aksesibilitas pada trotoar, penyeberangan jalan, dan bangunan masih perlu ditingkatkan. Selengkapnya bersama reporter Septiani Kinasih. Septiani.
2: Ya, baik. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Bali. Pelibatan tersebut memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan dan masukan kepada pemerintah. Wakil Ketua 1 DPD Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni Provinsi Bali, Inyoman Bawa mengatakan, pelibatan tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana strategis Renstra, rencana kerja Renja, hingga musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Provinsi Bali selama 2 tahun terakhir. Berikut kutipan dari Wakil Ketua 1 DPD Persatuan Tunanetra Indonesia.
3: Untuk pelibatan sudah ada ke arah langkah itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari dinas, dari pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya pada Renstra, kemudian Renja, dan yang terpenting kita 2 tahun ini sudah dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang di Provinsi Bali.
2: Nah, meski demikian, pendengar, menurut Inyoman Bawa masih ada sejumlah aspirasi penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya terwujud. Di antaranya penyediaan aksesibilitas pada bangunan, jalur pejalan kaki, dan fasilitas penyeberangan yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Inyoman Bawa berharap pelibatan penyandang disabilitas terus dilakukan dengan melibatkan seluruh ragam disabilitas sesuai Undang-Undang Tahun Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurutnya pelibatan tersebut penting agar kebutuhan setiap ragam disabilitas dapat menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Dari Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Parigi Mautong melakukan koordinasi sebagai langkah darurat untuk mengatasi abrasi pantai di sejumlah desa. Bersama reporter Susanti Akataba. Susanti.
4: Baik, pendengar, abrasi pantai terjadi di 4 desa di Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah pada hari Rabu 15 Juli 2026. Peristiwa tersebut dipicu angin laut yang cukup kencang dan gelombang tinggi mengakibatkan puluhan kepala keluarga terdampak serta merusak rumah warga. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Mautong, abrasi terjadi sekitar pukul 6.35 waktu Indonesia Tengah setelah gelombang tinggi menghantam bibir pantai di Desa Siafu, Desa Tinombo, kemudian Desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo, serta Desa Pinotu, Kecamatan Soribulu. Tercatat sebanyak 25 kepala keluarga di Desa Siafu, 2 kepala keluarga di Desa Tinombo, dan 9 kepala keluarga di Desa Ambason Mekar terdampak. Selain itu, masing-masing 1 unit rumah di Desa Tinombo dan Desa Ambason mengalami kerusakan. Abrasi juga merusak fasilitas umum berupa tanggul dan juga bibir pantai sepanjang sekitar 12 meter di Desa Siafu serta sekitar 6 meter di Desa Ambason. Tidak ada korban jiwa maupun pengungsi akibat kejadian ini. Namun Kepala BPBD Kabupaten Parigi Mautong Muhammad Tripai mengatakan pihaknya akan melakukan asesmen cepat di lokasi terdampak untuk penanganan. BPBD juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Mautong serta Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti kebutuhan perbaikan tanggul yang menjadi kebutuhan paling mendesak. Saat ini tim reaksi cepat juga masih disiagakan mengingat kondisi cuaca masih terus berubah. Dan berikut pernyataan Kepala BPBD Kabupaten Parigi Mautong Muhammad Ripai.
5: Mengalami hujan, jadi kami tetap siaga. Diri kami tempat siagakan untuk mengantisipasi cuaca yang berubah-ubah ini.
4: Dan pendengar, Kepala BPBD Kabupaten Parigi Mautong Muhammad Ripai juga mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan di lapangan dan menghimbau masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang masih dapat terjadi. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
0: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
1: Warta Nusantara.
0: Banyak ditemukan kartu PKH di gadai penerima manfaat di Kabupaten Dompu. Koordinator PKH Kabupaten ancam mencabut graduasi penerima manfaat. Bersama reporter Mujtahidin. Mujtahidin.
6: Program Keluarga Harapan atau PKH yang dirancang pemerintah sebagai instrumen memutus rantai kemiskinan diduga justru dimanfaatkan sebagai jaminan utang oleh sebagian keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Praktek tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dengan pola yang berulang dan melibatkan pihak di luar penerima bantuan. Hasil penelusuran menunjukkan modus yang digunakan relatif sederhana, penerima manfaat yang membutuhkan uang tunai meminjam kepada warga dengan menjaminkan hak atas bantuan PKH yang akan diterima. Sebagai jaminan, kartu PKH diserahkan kepada pemberi pinjaman. Saat jadwal pencairan, bantuan tiba, pemberi pinjaman diduga menguasai proses pencairan melalui layanan bank mini ataupun ATM. Modusnya, selain menyerahkan kartu ATM PKH, penerima manfaat juga memberikan PIN kepada pemberi pinjaman. Dana bantuan yang semestinya diterima keluarga miskin kemudian dipotong untuk melunasi utang. Dalam jumlah kasus, pencairan bahkan dilakukan beberapa kali hingga seluruh pinjaman dinyatakan lunas. Koordinator PKH Kabupaten Dompu Irmansa menegaskan, penggadaian maupun pemindah tanganan kartu PKH merupakan tindakan yang dilarang. Ia menjelaskan setiap kegiatan turun sosialisasi maupun pembinaan kepada keluarga penerima manfaat.
0: Mujtahidin. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Mujtahidin. Kita ke informasi berikutnya. Sistem penyediaan air minum lintas kabupaten di Desa Windu Haji Cirebon mulai dibangun. Bersama reporter Aura Aulia. Aura.
7: Ya, pendengar. Pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM lintas kabupaten yang akan mengalir dari mata air Sangkal Nurip Kabupaten Kuningan ke Desa Windu Haji Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. Saat ini tengah memasuki tahapan pengerjaan. Program yang didanai oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat tersebut diharapkan menjadi solusi krisis air bersih yang selama ini melanda warga saat musim kemarau. KU Desa Windu Haji Ika Nurhanika mengatakan bahwa perjuangan menghadirkan air bersih tidak berlangsung singkat. Sebelum proyek lintas kabupaten ini terrealisasi, berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pengeboran sumur hingga distribusi air bersih menggunakan mobil tangki dari BPBD Kabupaten Cirebon. Menurutnya, titik sumber air akhirnya dipilih di mata air Sangkal Nurip Kabupaten Kuningan karena jaraknya yang lebih dekat dibandingkan sumber mata air lain. Proses perencanaan yang dimulai sejak November 2025 dan kini telah memasuki tahap pembangunan jaringan perpipaan menuju Desa Windu Haji di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Berikut adalah keterangan KU Desa Windu Haji Ika Nurhanika.
8: Sumber air ada di bulan, lihat sana sama-sama dengan saya memilih untuk sumber mata air yang ada di Sangkal Nurip. Alhamdulillah sih, dari bulan November sampai sekarang, Juli tahun 2026, sudah direspon cepat. Itu sekarang sudah tender, sudah pengerjaan, sekarang lagi pengerjaan server di Sangkal Nurip, sumber mata airnya, dan di server di Sangkal Nurip.
7: Dan saat ini distribusi air ini dirancang untuk melayani sekitar 500 rumah melalui sistem penampungan yang ditempatkan di 3 dusun. Warga nantinya mengambil air dari tandon yang telah disiapkan sehingga kebutuhan air bersih dapat dibagi secara merata. Dan pihaknya berharap keberadaan infrastruktur tersebut mampu mengakhiri kesulitan air bersih yang setiap tahun dialami warga saat musim kemarau. Untuk menjaga keberlanjutan layanan, pemerintah desa juga telah membentuk kelompok pengelolaan sistem penyediaan air minum SPAM yang bertugas untuk melakukan perawatan dan pengelolaan jaringan. Kian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Anggaran DPRD Maluku Utara masih mengkaji rencana pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah yang diajukan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selengkapnya bersama reporter Wahyudi Yahya.
9: Sekarang kita bikin utang baru lagi itu. Berarti kan utang bayar.
10: Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih terus berupaya mendapatkan persetujuan DPRD terkait rencana pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah ke sejumlah perbankan, termasuk Bank DKI, Bank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Negara, Mandiri, hingga Bank Jawa Barat. Hingga pertengahan Juli, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Samsul Abdul Qadir telah 3 kali bertemu dengan Badan Anggaran DPRD Maluku Utara. Pertemuan dilakukan secara informal di Jakarta, kemudian secara resmi di ruang banker DPRD di Sofivi pada 13 Juli dan kembali berlanjut di kediaman Wakil Gubernur di Ternate pada Selasa malam. Rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai bersama pimpinan dan anggota Badan Anggaran. Usai pertemuan, Iqbal mengatakan, banker bersama tim ahli masih melakukan evaluasi terhadap seluruh penjelasan yang disampaikan pemerintah daerah. Pembahasan dijadwalkan kembali berlanjut pada Rabu malam, 15 Juli, untuk menentukan sikap DPRD terhadap usulan pinjaman tersebut. Menurut politisi Golkar itu, DPRD memahami kondisi fiskal daerah yang mendorong pemerintah mempertimbangkan opsi pinjaman. Namun, legislatif juga mengingatkan agar langkah itu tidak mengganggu penyelesaian utang lama yang nilainya mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah.
11: Tapi, paling tidak jangan sampai terjadi seperti yang sekarang. Utang bawaan yang pihak ketiga dana bagi hasil. Kita belum bisa menyelesaikan. Sekarang kita bikin utang baru lagi itu. Berarti kan utang bayar.
10: Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsun Akadir menegaskan, sebagian besar dana pinjaman akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sekitar 700 miliar rupiah dialokasikan untuk peningkatan jalan menjadi lapis penetrasi atau lapen, sedangkan lebih dari 200 miliar rupiah diperuntukkan bagi pembangunan jembatan. Menurut mantan PJ Gubernur Maluku Utara itu, peningkatan kualitas jalan menjadi lapen merupakan syarat penting agar ruas jalan provinsi dapat diusulkan menjadi jalan nasional pada penetapan tahun 2027. Harjo.
12: Kita berupaya di 2027 itu kita lapin supaya kita bisa serahkan biaya nasional. Kita berupaya lapin juga karena ada dua hal juga. Ada juga anggaran yang disebut dengan impres jalan daerah. Itu juga bisa meng-hot mix jalan lapin yang seperti dilakukan di Ternate.
10: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap peningkatan status jalan tersebut dapat membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat melalui skema jalan nasional maupun program impres jalan daerah, sehingga pembangunan infrastruktur di Maluku Utara dapat dipercepat tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Dari Ternate Maluku Utara, Wahyu Diyahya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 2 dapur SPPG di Aceh Singkil tidak beroperasi saat mulainya tahun ajaran baru. Bersama reporter Salihin Barus. Salihin.
13: Ya, baik. Terima kasih. Benar sekali pendengar setia dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Meski aktivitas sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 secara resmi telah dimulai di Kabupaten Singkil, terdapat 2 dari 17 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Makan Bergizi Gratis atau MBG dilaporkan tidak beroperasi. Kedua dapur SPPG MBG yang tidak operasi di Kabupaten Singkil tersebut dikarenakan karena masih dalam tahap renovasi dapur yang dimana sesuai dengan petunjuk teknis untuk meneliti petunjuk teknis dari BGN, yang dimana kedua dapur ini merupakan dapur SPPG di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian satu dapur SPPG lainnya terletak di titik di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekretariat Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Ruli Suhedi, saat berbincang-bincang dengan RRI pada hari ini.
14: Yang untuk Singkil Utara, kebetulan kemarin baru siap operasi apa renovasi. Yang untuk Singkil sama satu lagi tadi mana tuh belum dapat kabar abang kapan orangnya siap renovasinya.
13: Oh gitu.
14: Iya, alasannya renovasi ini.
13: Bukan karena memang bukan alasan karena memang belum ada cair kayak kemarin tuh ya.
14: Bukan renovasi orang nih. Memang kan kemarin sebelum anak-anak libur sekolah posisi informasi dari masing-masing pengelola dapur dengan tuntutan tuntutan dari pihak Satgas untuk pembenahan dapur ya kan, itu kesempatan yang paling logis untuk membenahi dapur pada waktu anak-anak libur sekolah ini kan nggak bahkan mengurangi porsi anak-anak jadinya kan.
13: Kemudian ketika disinggung soal dampak tidak beroperasinya dua dapur SPPG ini, Ruli menjelaskan tentu sekolah atau siswa yang selama ini tercatat penerima manfaat sementara belum mendapatkan dan menikmati makan bergizi gratis atau MBG tersebut untuk beberapa hari ke depan. Selanjutnya, sekedar informasi dari 116 desa dari 11 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Aceh Singkil, Ruli mengatakan hingga saat ini ada terdapat 17 titik dapur SPPG yang tercatat sudah pernah mengalami dan juga sudah sempat beroperasi. Sedangkan untuk dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, sejauh ini kata Ruli belum ada yang beroperasi. Demikian laporan dari Singkil Aceh, Salim Barus melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif dengan meluncurkan Rumah Digital Entertainment sebagai rumah produksi film lokal yang mengangkat nilai dan budaya khas Kaltim. Bersama reporter Zulfikar Ali.
2: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong Rumah Digital Entertainment hadir sebagai wadah kolaborasi bagi komunitas film, video, fotografi, hingga hiburan digital. Selain menjadi ruang kreatif, rumah produksi ini juga diproyeksikan menjadi tempat lahirnya karya-karya perfilman yang mengangkat potensi daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Awang Khalik mengatakan, Temindung Creative Hub dapat dimanfaatkan komunitas kreatif secara gratis sebagai ruang berkegiatan dan berkarya. Berikut keterangan dari Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Awang Khalik.
3: Ya, Rumah Digital Entertainment ini kan lebih kepada subsektor perfilman ya. Tentunya kita support karena semakin banyak teman-teman rumah digital atau PH-PH, production house, ya nanti outputnya kami itu mereka bisa menghasilkan sebuah karya film, harapannya yang produk lokal, ya kan, karya-karya lokal. Dan tadi Mas Saipulnya selaku saudara ya menyatakan ini akan dalam tahap industri. Mudah-mudahan kita aminkan, kita doakan. Memang jujur kita sudah sampai kepada industri, tapi kita masih di CGP aja. Ini kan mereka kan kolaborasi nih antara Jakarta, Makassar, ya kan, sama teman-teman di Kaltim. Ya semoga lah, kita harapkan karya-karya film mereka kita tunggu.
2: Sementara itu, owner Rumah Digital Entertainment Irmadi Susanti menjelaskan, peluncuran ini merupakan langkah awal menuju produksi film layar lebar yang akan diputar secara nasional. Berikut keterangan dari owner Rumah Digital Entertainment Irmadi Susanti.
4: Ya, kalau untuk film short movie kita pasti kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota. Terus kita bekerjasama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Itu pasti kita memasukkan unsur kearifan lokal budaya yang ada di Kalimantan Timur. Harapannya kita bisa menjadi bagian dari industri kreatif Kalimantan Timur yang bisa membawa perfilman Kalimantan Timur di kancah nasional dan bisa mengangkat potensi yang ada di Kalimantan Timur serta talenta-talenta yang tidak sempat atau kurang pengetahuan untuk kancah ke nasional, kita akan bantu.
2: Kedepan, Rumah Digital Entertainment juga akan membuka kelas akting bagi pelajar dan talenta muda sebagai upaya mencetak sumber daya manusia di bidang perfilman sekaligus memperluas peluang sineas lokal untuk tampil di industri perfilman nasional. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulung Rejo di Kabupaten Kediri mendapatkan respon positif dari masyarakat. Namun masih menghadapi kendala berupa lambatnya pengiriman barang. Bersama reporter Ayu Citra.
5: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulung Rejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri mengeluhkan lambatnya dropping barang. Hal dibenarkan oleh asisten toko KDKMP Tulung Rejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Muhammad Nasrudin. Ia mengungkapkan sejak KDKMP tersebut dibuka pada 6 Juni yang lalu, sebenarnya masyarakat memberikan respon yang sangat baik. Bahkan pengunjung yang datang ini bisa mencapai 10 hingga 15 orang per hari. Namun sayangnya, hal itu belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan sembako yang sesuai dengan permintaan pasar, seperti halnya LPG 3 kg, gula pasir, dan juga beras.
6: Sebenarnya untuk antusias masyarakat itu cukup bagus. Mungkin cuma dari ketersediaan barang itu mungkin kurang. Jadi misal masyarakat datang 1 kali, 2 kali, 3 kali, barang dicari itu tidak ada. Mungkin keempat kalinya mau kesini lagi, mungkin malas.
5: Hal serupa diungkapkan oleh Elita, seorang pembeli di KDKMP Tulung Rejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Elita mengaku sangat tertarik untuk membeli produk di Koperasi Merah Putih karena memang lokasinya nyaman dan harganya ini sangat terjangkau. Seperti ketika ia membeli minyak goreng merek Fortune yang dijual seharga Rp20.750 per kemasan 1 liter.
7: Minyak goreng.
8: Mm-hmm. Kenapa kok beli di sini?
7: Kemarin kan waktu Pare, jujur aja ya, nyoba lah lewat sini. Ternyata minyak goreng Fortune-nya ya murah lah.
8: Murah.
7: Iya, 20 ribuan. Kemarin kayaknya 20.500 saya. Ini 2.750. Toko-toko di rumah ya 22.500 sampai 23. Lumayan. Ini dia datang lagi. 3 kali.
8: Tiga kali. Ya.
5: Lebih lanjut, KDKMP Kulon Rejo Pari Kediri ini targetkan beroperasi penuh pada bulan Agustus mendatang seiring sudah berakhirnya masa retret manajer koperasi. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maluku tercatat 0 kasus keracunan pangan program MBG melalui inovasi pantau dan kawal for MBG yang digagas BPOM di Ambon bersama reporter Lina Tehupuring.
0: Balai Pengawas Obat dan Makanan BBOM di Ambon berhasil menekan resiko kejadian luar biasa KLB keracunan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Maluku. Hingga pertengahan Juli 2026, tidak ditemukan kejadian luar biasa KLB keracunan pangan pada program tersebut setelah sebelumnya tercatat 7 kasus pada tahun 2025. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BPOM di Ambon, Viva Agusta, mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan inovasi Pala for MBG yang digagas BPOM di Ambon sejak awal pelaksanaan program makan bergizi gratis. Inovasi ini dirancang sebagai upaya mitigasi resiko keamanan pangan melalui edukasi, pendampingan, serta pengawasan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan.
8: Kami sudah melaksanakan BIMTEK, 84,9% mendapatkan BIMTEK. Jadi semoga dengan peningkatan pengetahuan dari pengelola dengan maupun siswa, kita mencegah terjadinya KLBKP. Nah, itu.
0: Sementara itu, Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail, mengatakan inovasi Pala for MBG berfokus penuh pada mitigasi risiko dan antisipasi dini terhadap potensi kasus keracunan pangan di lapangan. Melalui inovasi ini, pihak BPOM berkomitmen mencegah terjadinya kejadian luar biasa yang dapat mengancam kesehatan anak-anak sekolah selaku penerima manfaat.
9: Karena fasilitasnya itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga nanti untuk memitigasi risiko terjadinya kasus keracunan, ada kontaminasi silangnya nanti di situ.
0: Tamram berharap program ini juga memperkuat sinergi lintas instansi di daerah sesuai dengan amanat peraturan presiden terbaru, di mana seluruh tahapan penyelenggaraan MBG dapat memenuhi standar keamanan pangan sehingga kasus keracunan pangan dapat dicegah sejak dini. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Singaraja menggandeng komunitas Kita Pasti Bisa untuk memperluas edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat khususnya generasi muda yang ingin mempersiapkan diri menjadi aparatur negara melalui berbagai program pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bersama reporter Tika Utami.
10: Gimana caranya kami bisa menjangkau lebih luas lagi.
11: Ini sangat bermanfaat sekali ya. Kita saling support, saling bantu dari RRI.
12: RRI Singaraja resmi menjalin kemitraan dengan komunitas Kita Pasti Bisa sebagai media partner dalam mendukung penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Founder komunitas Kita Pasti Bisa IGDD ini Agus Gunawan mengatakan kerjasama ini bertujuan memperkenalkan komunitas yang memberikan pendampingan dan pembinaan secara gratis bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi menjadi abdi negara. Melalui kerjasama tersebut, berbagai kegiatan komunitas akan disosialisasikan melalui RRI Singaraja. Program yang dijalankan meliputi latihan jasmani setiap Senin dan Rabu di lapangan Mayometra, latihan fisik di lapangan Mapolres pada Selasa dan Kamis, latihan renang setiap Sabtu dan Minggu, serta belajar kelompok pada malam hari di Taman Kota Singaraja.
10: Harapannya sudah pasti satu, gimana caranya kami bisa menjangkau lebih luas lagi dengan sosialisasi khususnya untuk anak-anak muda Buleleng, sekup Buleleng, mungkin yang lebih luas luar Buleleng. Ayo, selama ada niat pasti ada jalan untuk menggapai cita-cita menjadi abdi negara, itu aja sih.
12: Kepala RRI Singaraja Ani Hasana Mubarok menyampaikan kerjasama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Selain menghadirkan narasumber yang memberikan informasi edukatif kepada pendengar, RRI juga menjadi sarana bagi komunitas untuk menyebarluaskan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan potensi generasi muda.
11: Ini sangat bermanfaat sekali ya, kita saling support, saling bantu dari RRI, kita bisa dapat narasumber yang memberikan informasi yang mungkin belum ada sebelumnya kepada pendengar, dan juga dari komunitas Kita Pasti Bisa juga bisa memanfaatkan media RRI sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan juga memberikan sosialisasi kepada pendengar, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi generasi muda, edukasi, serta penyebarluasan informasi kegiatan komunitas ini melalui RRI Singaraja.
12: Nota kesepahaman tersebut berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Melalui kolaborasi ini, RRI Singaraja dan komunitas Kita Pasti Bisa berharap semakin banyak generasi muda, khususnya di Kabupaten Buleleng, memperoleh informasi, motivasi, dan pembinaan untuk meraih cita-cita menjadi abdi negara. Dari Singaraja Bali, Tika Utami, Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
1: Untuk menyiapkan siswa menjadi pelopor keselamatan di tengah tingginya potensi bencana, Tagana Kabupaten Tasikmalaya berpartisipasi aktif pada kegiatan MPLS di sejumlah sekolah. Bersama reporter Nova Nugraha.
13: Untuk memberi pemahaman pentingnya budaya keselamatan di lingkungan sekolah maupun dunia kerja, Tagana Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Tagana Masuk Sekolah dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Islam Tenjonegara Cigalontang. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemara Adistia mengatakan dalam kegiatan ini disampaikan materi yang interaktif di mana para siswa diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar K3, potensi bahaya di lingkungan kerja dan sekolah, upaya pencegahan kecelakaan, termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD. Selain itu, Tagana juga memberikan pentingnya membangun sikap, disiplin, dan tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Ia berharap melalui program Tagana Masuk Sekolah, para peserta didik mampu menerapkan budaya K3 dalam setiap aktivitas belajar maupun praktek kerja, termasuk menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekolah dan masyarakat, terutama di Kabupaten Tasikmalaya yang rawan akan bencana.
14: Ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran, pengetahuan, serta kesiapsiagaan bencana kepada para peserta didik baru sejak dini. Melalui materi yang disampaikan oleh kami, para siswa mendapatkan edukasi mengenai berbagai potensi bencana di lingkungan sekitar.
13: Sementara itu, Irfan, salah seorang orang tua siswa, mengapresiasi langkah Tagana memberi pemahaman mitigasi kepada siswa. Arahan ataupun materi yang diberikan tentunya akan menjadi bekal bagi siswa ketika terjadi bencana, sehingga siswa memiliki pengetahuan yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarga, termasuk lingkungan sekolah.
15: Artinya nantinya bisa jadi bekal siswa gitu di saat terjadi bencana pada saat jam sekolah.
13: Sedangkan tidak hanya siswa di SMK Islam Tenjonegara, Tagana Masuk Sekolah sebelumnya juga hadir di SMP 1 dan SMP 2 Singaparna. Tagana hadir untuk memberi pemahaman mitigasi bencana sehingga siswa mampu menjadi pelopor keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara setelah Warta Parlemen berikut ini dalam kilas berita. Komisi 8 mengingatkan transfer dana haji harus punya dasar hukum yang jelas.
16: Kilas berita.

0: Bersama saya Niken Nurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengingatkan pemerintah agar tidak mencairkan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 2027 tanpa dasar administrasi yang jelas. Menurutnya, transfer dana sekitar 4 triliun rupiah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji harus didukung dokumen resmi agar memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Wahid meminta Kementerian Haji dan Umroh segera melengkapi surat permintaan transfer, berita acara, serta dokumen hasil pertemuan pemerintah Arab Saudi dengan negara-negara penyelenggara haji sebagai dasar pencairan dana. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, Komisi 9 sepakat membentuk Panitia Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis.
1: Bagaimana selama ini perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis termasuk dokter masih belum memadai sehingga terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga medis di berbagai tempat di Indonesia. Dan selain itu, tadi kami juga sempat membahas terkait dengan kesejahteraan dokter yang ada di berbagai daerah sehingga tadi kami sudah sepakat di sini untuk membentuk panja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga medis ya untuk apa? Agar ke depan kita bisa memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis termasuk dokter bisa mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugasnya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prastiani, menegaskan pelaksanaan moratorium program makan bergizi gratis harus disertai kepastian regulasi, evaluasi yang transparan, dan solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Neti menilai pemerintah harus menyampaikan secara terbuka arah kebijakan moratorium tersebut, termasuk ruang lingkup, jangka waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Bangun budaya sadar bencana di lingkungan sekolah, ratusan siswa di SMA Negeri 36 Jakarta mengikuti edukasi kebencanaan dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Bersama reporter Setio Agung.
5: Ratusan siswa baru SMA Negeri 36 Jakarta mengikuti edukasi kebencanaan dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Melalui kegiatan yang digelar BPBD DKI Jakarta, peserta dibekali pengetahuan mitigasi bencana untuk memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan sekolah. Sebanyak 228 murid baru kelas 10 mengikuti edukasi yang dikemas melalui penyampaian materi dan praktik langsung. Saat ditemui di lokasi, petugas BPBD Korwil Jakarta Timur, Hasanuddin Yordanius Tomina mengatakan, siswa dikenalkan teknik penyelamatan diri saat gempa bumi, penggunaan alat pelindung diri ketika beraktivitas di air, cara evakuasi saat banjir dan penyebab banjir di DKI Jakarta. Edukasi tersebut bertujuan membekali para murid dengan pengetahuan dan keterampilan dasar keselamatan.
6: Semoga dia bisa mengambil pelajaran yang tadi kami edukasikan, yaitu terutama tentang teknik berlindung. Karena saat terjadi bencana gempa itu, yang bisa menyelamatkan itu diri kita terlebih dahulu, Pak. Saat kita sudah bisa selamat sendiri, itu baru kita bisa menolong orang lain.
5: Hasan menambahkan, para peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan mampu mempraktikkan teknik pelindung diri yang diajarkan. Salah satu murid baru, Rafatur Raya, mengaku edukasi tersebut menambah pemahamannya mengenai langkah awal yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana.
7: Karena kita diajarin, terus habis itu pemaparan juga kan kepada murid, jadi setidaknya buat pengetahuan pertolongan pertama lah kalau misalkan ada fenomena alam bahaya.
5: Sementara itu, salah satu guru, Buat Hasim, mengatakan pihak sekolah mengundang BPBD DKI Jakarta karena materi kesiapsiagaan bencana dinilai penting diberikan kepada murid agar siswa mengetahui langkah yang tepat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana di lingkungan sekolah maupun di tempat lain.
8: Ya, harapannya sih siswa lebih mandiri, lebih percaya diri ketika ada gempa ataupun bencana-bencana fenomena alam yang nggak kita ketahui karena kan itu sistemnya nggak dapat diprediksi ya kapan saja terjadinya.
5: Dari informasi yang dihimpun RRI Jakarta, edukasi kebencanaan serupa diselenggarakan BPBD DKI Jakarta di berbagai sekolah di seluruh wilayah DKI Jakarta, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA atau sederajat selama pelaksanaan MPLS. Program ini dijadwalkan berlangsung hingga rangkaian MPLS berakhir pada Jumat mendatang.
9: Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Direktorat Jenderal Bea Cukai melakukan penyitaan 7,7 ton narkoba hasil 869 kasus pengungkapan selama 2026 secara nasional. Bersama reporter Saada Tudaraen. Aen.
10: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta. Di lokasi ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC mencatat sebanyak 7,7 ton narkoba disita sepanjang Januari hingga Juli 2026 ini. Jumlah tersebut berdasarkan dari 869 kasus penindakan baik jalur laut maupun jalur udara di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah pengungkapan penyelundupan ganja asal Thailand melalui pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu. PLT Direktur Interdiksi Narkotika DJBC, Erwin Situmorang, mengatakan dalam operasi tersebut, petugas menemukan dua kontainer berisi 6.200 bungkus ganja dengan berat 3.371 kg atau 3,4 ton. Barang haram itu disembunyikan di dalam koper dan matras latex.
11: BNN telah melaksanakan 899 penindakan narkotika dan psikopatologika dan reusor dengan total berat barang hasil penindakan sekitar 7.740,40 kg. Angka tersebut menunjukkan bahwa perancangan penindakan narkotika melalui jalur laut, udara, barang bawaan penumpang maupun barang kiriman menjadi sangat serius.
10: Bea Cukai juga mengatakan bila ancaman penyelundupan narkotika melalui jalur laut, udara, dan juga barang bawaan penumpang maupun barang kiriman semakin serius. Oleh karena itu, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan narkotika, psikotropika, dan juga prekursor. Kemudian, yang teranyar, Bea Cukai Soekarno-Hatta dan juga Satgas NIC di Tipit Narkoba Bareskrimpori membongkar upaya penyelundupan bahan baku narkotika jenis inek atau ekstasi cair. Asal barang haram itu dari Tiongkok yang dibawa penumpang dari Malaysia dan berakhir di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan peristiwa kebakaran yang melumat area perkebunan tebu di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, pemadaman dilakukan tim gabungan sesaat setelah laporan kebakaran diterima oleh posko kebencanaan daerah setempat. Dia menjelaskan peristiwa kebakaran lahan yang melanda kawasan kebun rakyat tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa 14 Juli lalu di wilayah administrasi Desa Kertorjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Sumatera Utara agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan yang masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Prakirawan BBMKG Wilayah 1, Marta Manurung mengatakan, meskipun umumnya tidak berdampak signifikan, hujan dengan intensitas ringan tersebut dapat menyebabkan jalan licin, berkurangnya jarak pandang, serta genangan air di beberapa lokasi. Hujan terjadi akibat masih adanya aktivitas gelombang atmosfer diperkirakan aktif, belokan angin di Samudra Hindia Barat Sumatera, serta suhu muka laut yang masih sangat mendukung pembentukan awan-awan hujan. Berita mancanegara, sekitar 13.000 rumah tangga di Prancis masih mengalami pemadaman listrik setelah badai dahsyat melanda sejumlah wilayah sejak Rabu malam waktu setempat. Perusahaan operator distribusi listrik Enedis menyatakan, badai tersebut menyebabkan kerusakan luas terutama di Ardèche, Prancis Selatan. Ardèche juga mencatat lebih dari 2.200 sambaran petir dalam waktu 2 jam pada Rabu malam, menjadikannya wilayah paling terdampak selama badai tersebut. Selain itu, badai juga menyebabkan banjir dan mengganggu layanan transportasi di sejumlah wilayah. Berita olahraga, Bali United merekrut pemain muda tim Henry Victor Chapens untuk memperkuat tim tersebut berlaga pada musim kompetisi Super League 2026-2027. Tim yang juga pemain

tim nasional, timnas Indonesia itu akan berposisi sebagai bek kiri yang diharapkan memperkuat sektor pertahanan. Pemain 21 tahun itu akan reuni dengan rekan timnas Indonesia, Jens Raven, yang menambah menjadi kekuatan baru Serdadu Tridatu pada musim baru.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini
2: masuk ke tengah, masuk ke luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Investasi baik penanaman modal asing PMA dan penanaman modal dalam negeri PMDN tercatat telah membuka jutaan lapangan kerja di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani. Barang-barang ilegal masih saja lolos masuk dan dimiliki para narapidana Lembaga Pemasyarakatan Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Terbukti ratusan telepon seluler dan puluhan senjata tajam rakitan ditemukan. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI mengirimkan dua atlet mudanya untuk berkompetisi di World Climbing Youth Championship Arco Italia. Turnamen digelar pada 18 hingga 25 Juli. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter kami terlebih dahulu dari berbagai daerah. Potensi pertumbuhan awan yang mengecil di area gambut masih menjadi kendala modifikasi cuaca untuk mencegah karhutla. Bersama reporter Ayu Isti Prabandari.
2: Potensi pertumbuhan awan yang pertama kali mengecil potensi pertumbuhan awan itu malah di daerah-daerah yang sekarang, yang di Kalimantan Tengah ini adalah lahan gambut.
3: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terus digencarkan berbagai pihak menjelang puncak musim kemarau. Salah satu langkah yang dilakukan adalah operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami karhutla. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Anton Budiono mengatakan, perubahan cuaca dan iklim menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Menurutnya, di wilayah lahan gambut yang rawan karhutla seperti Pulang Pisau, potensi pertumbuhan awan justru semakin berkurang, sehingga peluang penyemaian awan menjadi lebih terbatas.
2: Nah, itu terkendala lagi dengan kondisi cuaca dan iklim kita. Jadi kalau dari beberapa kali kami melihat potensi pertumbuhan awan, yang pertama kali mengecil potensi pertumbuhan awan itu malah di daerah-daerah yang sekarang, yang di Kalimantan Tengah ini adalah lahan gambut di daerah selatan dan tenggara dari Kalimantan Tengah. Gitu. Yeah. Dan yang faktor kedua lagi dari cuacanya dan iklimnya. Di daerah Tenggara, Kapuas, Pulang Pisau, bagian pesisir itu, musim kemarau-nya duluan.
3: Lebih lanjut, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Indra Wirawan mengatakan, anggaran juga masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Meski demikian, BNPB memberikan dukungan penuh sehingga upaya pencegahan karhutla tetap dapat berjalan secara efektif sesuai kebutuhan di lapangan.
4: Jadi kalau terkait kendala, saya rasa sih tergantung potensi awan yang bisa disemai tadi, ibaratnya. Makanya kami selalu berdasarkan data dari BMKG apakah itu dia punya potensi ataupun tidak. Selain itu ya otomatis kalau kita berbicara pasti terkait ke OMC pasti berbicara mengenai anggaran ya. Untuk teknis ini dan sebagainya itu tidak terlalu ini ya. Tapi kami secara ini kalau berbicara anggaran itu didukung sepenuhnya oleh pihak BNPB dalam hal ini.
3: BMKG dan BPBPK terus memperkuat koordinasi dalam menentukan waktu pelaksanaan operasi modifikasi cuaca berdasarkan kondisi atmosfer terkini. Langkah tersebut dilakukan agar penyemaian awan berlangsung lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal dalam mengurangi risiko karhutla. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menghadapi El Niño, DPRD Makassar mengingatkan PDAM siaga menghadapi ancaman kekeringan Makassar. Bersama reporter Hairudin.
1: Komisi B DPRD Kota Makassar meminta Perumda Air Minum atau PDAM bergerak cepat mengantisipasi potensi krisis air bersih akibat musim kemarau dan ancaman El Nino tahun ini. Anggota Komisi B DPRD Makassar Basdir mengatakan persoalan distribusi air bersih di wilayah utara dan timur Kota Makassar telah berlangsung lebih dari 10 tahun meski kondisi mulai membaik setelah sejumlah pompa air kembali diaktifkan. Masih ada beberapa kawasan yang belum menikmati pasokan air secara maksimal. Basdir mengingatkan suhu udara yang diperkirakan mencapai 36 derajat Celcius berpotensi memperparah kekeringan jika tidak diantisipasi sejak dini. Ia meminta PDAM mengoptimalkan seluruh sumber air yang tersedia, mengaktifkan pompa cadangan, memperbaiki jaringan distribusi, serta menyiapkan armada mobil tangki sebagai langkah darurat apabila terjadi gangguan pasokan. Basdir mengatakan, kalau PDAM tidak melakukan langkah teknis secara mungkin, kejadian krisis air seperti beberapa tahun lalu bisa kembali terulang. Mobil tangki harus disiapkan dan semua pompa yang ada perlu dioptimalkan.
2: Nah, ini menjadi catatan dan harus menjadi perhatian PDAM. Nah, berangkat dari situ, berangkat dari data dari BMKG terkait dengan El Nino, tentu akan sangat berpengaruh. Kalau PDAM tidak melakukan langkah taktis sesegera mungkin, maka akan kembali berulang, kejadian kemarin-kemarin. Sekarang saja masih ada spot, masih ada daerah yang tidak ada airnya di utara. Masih ada yang kurang airnya. Kalau misalnya El Nino, alasannya kan selalu itu suplai air tidak ada. Tetapi setelah kita cek di daerah Manggala sana, ada aliran sungai itu yang tidak pernah dikering. Maksud saya, PDAM, kalau kurang suplai air dari Lekop Pacing, ini yang dipompa lagi masuk. Harus ada upaya-upaya seperti itu. Kemudian PDAM juga harus mengaktifkan lagi seperti kemarin itu seluruh mobil tangki untuk mengantisipasi situasi darurat.
1: Dalam rapat monitoring dan evaluasi bersama Komisi B sebelumnya, PDAM menyampaikan telah mengaktifkan sejumlah pompa serta melakukan perbaikan jaringan pipa menuju kawasan utara Makassar, dan Komisi B mengapresiasi langkah tersebut. Namun menegaskan seluruh rencana harus direalisasikan agar masyarakat tidak kembali mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Dari Makassar, Hairudin Ibrahim melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah saat ini telah memasuki musim kemarau. Hal ini ditandai dengan minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Karena itu, BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri Palu mengimbau waspada kekeringan. Bersama reporter Iketut Wiranata.
2: Yang mati, Pak. Kendala air.
3: Kondisi cuaca yang tidak menentu melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah akibat minimnya curah hujan selama beberapa pekan terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Seperti yang dialami Pak Heri, salah seorang petani di Kabupaten Sigi yang mengeluhkan berkurangnya pasokan air untuk mengairi lahan pertaniannya. Ia menuturkan, sejak akhir Juni hingga saat ini di wilayahnya belum turun hujan. Namun demikian pihaknya tetap berupaya produktif dengan memanfaatkan air dari air sungai setempat.
2: Kalau untuk pertanian Sigi, cuaca panas begini, woi, yang mati, Pak. Kendala air. Pokoknya mulai akhir Juni. Iya, akhir Juni itu tidak ada hujan itu sampai Juli ini. Makanya rumput di biar cuma di halaman rumah kayak rumput yang habis disemprot.
3: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri Palu, memprediksi sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah saat ini sudah memasuki musim kemarau. Kepala BMKG GAW Lorelindu Bariri, Asep Firmanilahi kepada RRI menjelaskan, berdasarkan hasil pantauan BMKG dasarian 2 bulan Juli 2026, sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah mengalami curah hujan cukup rendah. Karena itu perlu peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan.
4: Memasuki pertengahan bulan Juli dasarian kedua ini, BMKG memperkirakan intensitas curah hujan di wilayah Sulawesi Tengah secara umum akan berada pada kategori rendah, biasanya dalam kategori kurang dari 50 mm. Dan ini ada tempat-tempat yang harus diwaspadai, terutama di wilayah Banggai, Luwuk dan sekitarnya, kemudian Tojo Una-Una, Morowali Utara bagian utara, ini akan mengalami curah hujan yang sangat minim sekali. Dan juga curah hujan rendah antara 20 sampai 50 mm ini merata di Kota Palu, Sigi, Poso, Donggala, Parigi Motong, Toli-Toli, Buol dan di sebagian wilayah Kepulauan Banggai.
3: Menyikapi kondisi cuaca panas karena minimnya curah hujan, Asep Firman menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak serta dapat mewaspadai terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Sampang memetakan puluhan desa terdampak kekeringan, meski belum ada permintaan resmi bantuan air bersih. Pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Bersama reporter Hairul Umam.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak, namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
6: Kekeringan sendiri itu ada 3 opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka 3 kecamatan dan langka terbatas 3 kecamatan. Kering kritis itu ada 12 kecamatan. Dari 14 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengarengan sama kecamatan Ketapang.
5: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pangarengan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September. Di lapangan, warga mulai merasakan penurunan debit air sumur. Saiful, warga Desa Kulpung, Kecamatan Pangarengan, mengatakan masyarakat kini harus menghemat penggunaan air karena sumber air semakin sulit diperoleh. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk.
7: Jadi gini Mas, untuk saat ini air sudah mulai sulit didapat karena debit sumur terus berkurang, bahkan ada yang hampir kering, sehingga kami harus menghemat pemakaian air setiap hari. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kami khawatir kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kami berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih dan mencarikan solusi agar warga Desa Kulpung tidak selalu mengalami krisis air setiap musim kemarau.
5: BPBD memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh wilayah terdampak. Wilayah yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyiapkan manuver khusus kebutuhan air bersih masyarakat menghadapi musim kemarau bersama reporter Rahma Purwanto.
8: Menjelang kemarau ini harus ada.
9: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meminta Perumda Air Minum Tirta Modal PDAM Kota Semarang meningkatkan kinerja menyusul adanya keluhan warga terkait gangguan aliran air bersih di sejumlah wilayah. Agustina mengatakan jajaran PDAM telah diminta melakukan langkah antisipasi khususnya dalam menghadapi musim kemarau yang akan datang. Menurutnya perlu ada manuver khusus agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Sebelumnya sejumlah warga di Kota Semarang mengeluhkan gangguan layanan PDAM dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, Agustina menyatakan pemerintah kota tengah menyiapkan skema bantuan distribusi air bersih, terutama untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM. Menurutnya Agustina, pembangunan jaringan baru tidak dapat dilakukan secara langsung pada wilayah yang belum memiliki saluran PDAM. Ia menyebut alternatif yang disiapkan adalah pengiriman air bersih menggunakan armada tangki.
10: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air TPPBT yang tidak ada salurannya pakai air. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Kalau itu kalau nggak ada jaringan pipa kan orang yang bangun, yang bisa adalah kita mengirim air.
9: Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pujo Martanto mengatakan setidaknya ada 4 kecamatan di Kota Semarang yang masuk daerah rawan kekeringan saat musim kemarau tiba. 4 wilayah tersebut adalah Kecamatan Tembalang, tepatnya di Kelurahan Bulusan, Rawasari, Metese, dan Mangunharjo. Lalu ada di Kecamatan Ngalian, tepatnya di Kelurahan Wonosari, yang saat ini masih menjadi perhatian pemerintah. Kemudian di Mangkang, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Gunung Pati, yakni Kelurahan Cepoko dan Sadeng. Indro menjelaskan keempat wilayah tersebut saat ini masuk zona kuning yang artinya dalam status waspada kekeringan. Namun bukan tidak mungkin dalam 1 atau 2 ke depan saat puncak musim kemarau keempat wilayah tersebut masuk dalam zona merah.
11: Ya, sesuai dengan mapping yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang, ini di tahun 2026 ini dalam zona kuning. Zona kuning itu artinya adalah potensi kekeringan sedang, ya. Kalau merah itu potensi kekeringannya adalah sangat rawan. Untuk saat ini kategorinya masih sedang, ya. Ini ada di 4 wilayah kecamatan.
9: Lebih lanjut, Endro mengakui dari tahun ke tahun wilayah yang masuk dalam kategori rawan kekeringan masih didominasi di 4 kecamatan tersebut. Rama Buanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, BPBD Kota Bogor memperkuat koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan untuk menangani kekeringan di berbagai wilayah dengan turun langsung menyalurkan air bersih. Bersama reporter Sony Agung.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di RT 4 RW 7 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara. Bantuan tersebut diberikan setelah sumber mata air dari sumur warga mengering. Sekitar 50 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko mengatakan laporan mengenai kekeringan diterima dari masyarakat melalui media sosial dan langsung ditindaklanjuti oleh tim reaksi cepat TRC PB. Menurutnya, tim segera diterjunkan untuk melakukan asesmen pendataan, dokumentasi, serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan, serta pengurus RT dan RW agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dimas Tiko menjelaskan distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Ia menambahkan BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan apabila cuaca kering masih berlangsung.
13: Nah, sebagian wilayah RT 3, RT 4, RW 7, Kelurahan Kedunghalang. Nah, terima laporan, kita coba lakukan asesmen lapangan, sekaligus kita bawa tertangki air bersih. Kita coba lakukan pengecekan, ternyata memang betul mayoritas di sana itu tidak menggunakan PDAM, yang masih menggunakan sumur tanah dan sumber air alami yang dipipanisasi disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, kemarin itu total kurang lebih kita salurkan 3.000 sampai dengan 4.000 liter air bersih untuk memasok kebutuhan warga. Dan tentunya kami juga berkomunikasi dengan PDA di Kota Bogor atas petunjuk arahan dari Bapak Wali Kota. Dan teman-teman PDAM Kota Bogor juga gercep langsung melakukan pengecekan lapangan, berkomunikasi dengan warga sekitar juga sebagai bentuk daya dukung bila mana memang sewaktu-waktu secara kontingensi memerlukan suplai bantuan air bersih juga.
12: Selain penyaluran bantuan, BPBD Kota Bogor juga memperkuat pola komunikasi dan koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk memastikan ketersediaan pasokan air bersih apabila kebutuhan masyarakat meningkat.
13: Untuk lokasi Kedunghalang kemarin kurang lebih sekitar 50 kepala keluarga terdampak. Nah, selang beberapa waktu sore harinya kita juga menerima laporan kekurangan air bersih di daerah Bubulak. Nah, itu cukup banyak, sekitar 90 kepala keluarga yang kita lakukan suplai air bersih. Dan tentunya juga kembali setiap kejadian kami coba sinkronkan dengan teman-teman di PDAM. Nah, fenomena yang terjadi ini memang kurang lebih boleh kita katakan seperti kekeringan meteorologis, karena memang curah hujan Kota Bogor sudah mulai memasuki curah hujan rendah, sehingga lokasi-lokasi penampungan air alami seperti sungai, waduk, dan yang lain-lain kurang lebih ini tidak terisi ulang oleh air hujan. Itu jadi kurang lebih gambaran situasinya seperti itu. Tentunya sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Bogor, dan juga Bapak Wali Kota Bogor juga sudah mengeluarkan SK siaga bencana kekeringan. Nah, ini kita lakukan, terus lakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi supaya kurang lebih bila mana terjadi potensi dampaknya tidak meluas.
12: BPBD Kota Bogor akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan dampak kekeringan, termasuk melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kondisi serupa. Ia menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila terjadi kesulitan memperoleh air bersih agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait 23.000 warga terdampak kekeringan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengungkapkan bencana kekeringan menghantam 13 provinsi di Indonesia. BNPB menyiapkan sejumlah upaya guna mengatasi dampak kekeringan tersebut terhadap aktivitas masyarakat. Berdasarkan data BNPB, hingga pertengahan Juli ini, titik kekeringan terbanyak ada di Jawa Tengah dengan 15 titik. Menyusul berikutnya Jawa Barat 13 titik, Jawa Timur 6 titik, dan Nusa Tenggara Barat 4 titik. Nanti kami akan tanyakan update terkininya seperti apa. Terkait juga di Jawa Barat berada di posisi kedua dengan 13 titik kekeringan, daerah yang terdampak diantaranya wilayah Kabupaten Bogor, seperti Kecamatan Jasinga dan Citerep, serta Kelurahan Bubulak di Kota Bogor. Lalu pemerintah melalui BPBD di masing-masing daerah terus melakukan langkah taktis untuk meringankan beban masyarakat. Seperti distribusi air bersih, dropping air bersih menggunakan mobil tangki terus digencarkan secara rutin ke desa-desa yang mengalami krisis air. Lalu juga ada fase siaga darurat. BNPB menyiapkan fase siaga darurat hingga tanggap darurat guna mempercepat penanganan dan penyaluran bantuan di lapangan. Lantas seperti apa situasi terkininya terkait warga yang terdampak kekeringan di Jawa Barat? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, Ari Herianto.
14: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ari, selamat sore.
15: Selamat sore.
1: Pak Ari, bagaimana kondisi terkini kekeringan di Jawa Barat berdasarkan pemantauan dari BPBD?
15: Ya, saat ini untuk kekeringan memang terus ada peningkatan ya, untuk distribusi air khususnya. Jadi per hari ini itu dari 9 kabupaten kota sudah 1.100.000 lebih liter air yang didistribusikan.
1: 1.000.000 lebih liter air begitu ya, Pak
15: betul,
1: Ari ya?
15: Betul, betul.
1: Baik. Ya. Lalu kabupaten kota mana saja ini yang saat ini paling terdampak kekeringan?
15: Yang terbesar Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor dan Karawang.
1: Oke, di ya. Bogor, Bekasi dan Karawang begitu ya?
15: Betul, betul.
1: Lalu kalau untuk jumlah warga yang terdampaknya berapa ini Pak? Apakah angkanya juga terus bertambah begitu?
15: Ya, bertambah terus, bertambah dan juga ininya distribusi airnya bertambah itu 61.300 jiwa.
1: Baik, lalu kalau ya. Untuk faktor utama yang menyebabkan kekeringan tahun ini, seperti apa analisisnya dari BPBD? Apakah dipengaruhi musim kemarau yang lebih panjang atau mungkin ada faktor lainnya ini Pak Ari?
15: Nah, memang daerah-daerah tersebut, jika kita lihat tahun 2023 memang sudah terbiasa kekeringan seperti itu. Jadi ini bukan daerah baru, jadi memang masih hal yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu.
1: Tadi ya, daerah Bekasi, Bogor, dan juga Karawang begitu ya?
15: Karawang, betul, betul.
1: Baik. Nah, apakah ada wilayah yang saat ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih begitu dalam waktu yang cukup lama setelah adanya distribusi 1.000.000 liter air tadi, Pak Ari?
15: Sejauh ini tidak ada. Sejauh ini semua permasalahan kekeringan di kabupaten kota masih bisa ditangani, seperti itu.
1: Baik.
15: Karena jika kita bandingkan dengan 2023, itu Jawa Barat sendiri itu 2023 itu 33 juta Mbak, liter air.
1: Iya. Ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk langkah-langkah yang dilakukan BPBD untuk membantu warga terdampak itu selain juga tadi penyaluran air bersih begitu ya, ada apa lagi nih Pak Ari?
15: Ya, tentu karena kami di provinsi, kami lebih mengkoordinasikan BPBD Kabupaten Kota dan juga jika ada Kabupaten Kota mengalami kesulitan baik dalam hal peralatan, mobil tangki air, kita support peralatan, kita juga siap support SDM seperti itu. Namun sejauh ini sebagian besar kabupaten kota masih dapat menangani dan beberapa juga ada yang dibantu, misalnya di Bekasi dibantu juga oleh swasta, oleh Delta Mas seperti itu. Nah, baru Kabupaten Purwakarta yang mengajukan peminjaman mobil tangki air kepada kami seperti itu.
1: Baik, sejauh ini baru Purwakarta saja begitu
15: Purwakarta.
1: Ya.
15: itu yang meminjam mobil tangki air.
1: Siap. Baik, nah tantangannya dalam mendistribusikan bantuan ke wilayah terdampak ini seperti apa Pak Ari?
15: Sejauh ini kalau kita ambil contoh misalnya di Bogor, memang untuk pertama kali mengirimkan mereka mengambil stok air dari BPBD, namun selanjutnya mereka juga kerjasama dengan PDAM untuk mengambil di hidran terdekat seperti itu.
1: Baik, berarti tidak ada tantangannya begitu berjalan dengan baik ya Pak Ari ya?
15: Betul, sejauh ini masih tertangani seperti itu.
1: Baik. Nah, BPBD sendiri memprediksi kondisi kekeringan dalam beberapa minggu atau bulan ke depan ini seperti apa Pak?
15: Ya, memang kalau memang nanti El Nino itu betul-betul terjadi dan memang ini mungkin ini kan akan lebih lama lagi. Dan kami sudah menghimbau juga kepada kabupaten kota, jika sekiranya debit air itu menurun terus, kita juga akan siap membantu kerjasama dengan BNPB untuk melakukan pengeboran seperti itu.
1: Baik, itu ada daerah yang diprioritaskan begitu untuk melakukan pengeboran atau bagaimana?
15: Belum. Jadi kita sudah menghimbau kepada kabupaten kota jika ada yang membutuhkan untuk pengeboran ketika dampaknya masif misalnya, atau misalnya dari distribusi air ini tidak tercukupi, maka kita akan lakukan pengeboran tersebut. Dan kita juga Pak Gubernur sudah membuat surat edaran ke dinas-dinas teknis, baik PSDA, lingkungan hidup, untuk melaksanakan mitigasi-mitigasi sesuai dengan tugas masing-masing OPD tersebut. Misalnya dari mulai dinas PSDA untuk monitor debit air dan lain sebagainya.
1: Baik, nah Pak Ari, sejauh ini apakah status darurat kekeringan juga sudah ditetapkan di beberapa daerah?
15: Ya, terus bertambah dan sekarang juga masih banyak yang masih proses penandatanganan untuk siaga kekeringan ini. Dan sejauh ini sudah ada 16 kabupaten kota yang sudah mengeluarkan keputusan kepala daerah tentang siaga bencana kekeringan.
1: Ada di mana saja itu Pak Ari kalau di Jawa Barat?
15: Jawa Barat, sebentar. Yang pertama yang sudah satu Pemprov, yang kedua Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cirebon, dan Kabupaten Subang.
1: Baik. Berarti yang pengajuan status tersebut belum tentu di-approve begitu ya Pak Ari ya?
15: Enggak, itu sudah yang sudah menerbitkan siaga kekeringan ada 16.
1: Oke, itu sudah mengajukan begitu ya siaga darurat kekeringan.
15: Sudah menerbitkan, ya, sudah diterbitkan oleh kepala daerahnya siaga kekeringan seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, Pak Ari itu biasanya berlangsungnya berapa lama itu setelah penerbitan Pak Ari statusnya?
15: Itu kita saja itu mulai 10 sebentar. Berlaku Juli sampai sebentar. Juli sampai Agustus kalau tidak salah, saya lagi cek suratnya.
1: Juli sampai Agustus itu perkiraannya ya. Berarti sekitar satu bulan lah ya Pak Ari ya.
15: Ya, puncaknya memang ada di Agustus nanti.
1: Oke, nah Pak Ari, bagaimana ini masyarakat dapat melaporkan kalau wilayahnya mulai mengalami krisis air bersih?
15: Ya, mereka bisa berkoordinasi dengan aparat kewilayahan setempat, baik desa atau kelurahan, ataupun bisa langsung juga dengan BPBD setempat seperti itu. Kami juga sebenarnya juga bisa juga ke provinsi seperti itu.
1: Nah, langkah sederhana yang dapat dilakukan warga untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau, maka harus seperti apa ini, Pak?
15: Ya, tentu kita menghimbau agar masyarakat yang pertama memang tidak panik, namun waspada, disiplin terhadap penggunaan air seperti itu. Dan jika ada memang kendala permasalahan air baik di perumahan atau di tempat tinggal, bisa berkoordinasi dengan aparat kewilayahan, RT, RW, lurah, dan sebagainya untuk disampaikan ke BPBD, nanti kita akan bantu seperti itu.
1: Oke, baik. Nah Pak Ari, indikatornya begitu yang digunakan BPBD sendiri untuk menentukan memang suatu wilayah itu memerlukan bantuan darurat air bersih, selain penerbitan status darurat kekeringan tadi Pak Ari?
15: Ya, intinya kita BPBD itu biasanya ada surat dari kewilayahan, baik itu dari kepala desa atau dari kelurahan terkait warga, alamat, titik koordinat di mana itu yang mengalami dampak kekeringan. Lalu kita akan cek dan kita akan kirimkan air seperti itu.
1: Baik, berarti tidak memerlukan ya. Waktu lama begitu ya Pak Ari ya, langsung dikirimkan
15: betul,
1: saja
15: betul.
1: Begitu ya.
15: Kita cepat betul pengirimannya betul.
1: Oke okay, baik, berarti langsung ditangani oleh dari pihak
15: langsung
1: BPBD
15: ditangani,
1: sendiri.
15: Betul.
1: Baik, Pak Ari, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya ya Pak Ari ya. Semoga juga ini segera teratasi, lalu juga memang amin, stok amin. Air bersih tadi yang sudah didistribusikan juga telah cukup begitu ya Pak Ari ya, sehingga tidak memerlukan amin, tambahan lagi. Selamat sore baik. Pak Ari.
15: Sore, sama-sama.
1: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat Ari Herianto berbicara terkait 23.000 warga terdampak kekeringan. Saat ini di kekeringan di Jawa Barat juga memiliki peningkatan khususnya untuk distribusi air, yakni dari 9 kabupaten kota sudah 1 juta liter air yang didistribusikan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat. Kondisi paling parah ada di Kabupaten Bekasi, lalu juga Karawang dan Bogor. Daerah tersebut disebutkannya memang sudah terbiasa kekeringan dan juga telah menjadi daerah langganan.
16: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Utara, Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan proses pemadaman berlangsung selama 3 hari hingga seluruh titik api berhasil dipadamkan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Kami juga akan menghadirkan update terkini terkait topik banjirop merusak 7 rumah warga pesisir. Banjirop merusak 7 rumah warga di pesisir pantai Dusun Lauk Bindung dan Dusun Pesisir Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. BPBD saat ini melakukan rencana tindak lanjut melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana di lokasi kejadian dan menyalurkan bantuan logistik serta melakukan asesmen kaji cepat terkait kerusakan, kerugian, dan sumber daya yang terdampak. Banjirop merusak 7 rumah warga pesisir tersebut. Nanti kami akan tanyakan seperti apa update terkininya. Lalu juga bagaimana kondisi warga pasca hal tersebut yang terjadi. Nanti kami akan hubungi pihak dari BPBD, yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo, Timbul Suryanto, yang saat ini telah tersambung bersama kami.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Timbul, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak.
2: Pak Timbul, dapat dijelaskan kembali ini kronologi terjadinya banjirop yang merusak rumah warga di Situbondo.
3: Oke, siap. Terima kasih untuk kejadian banjirop di Kabupaten Situbondo. Ini kejadiannya khusus yang tanggal 13 kemarin itu di Kecamatan Kapongan, Desa Landangan, Dusun Pesisir, Dusun Lauk Bindung yang rusak berat 7 rumah dan yang terdampak ada sekitar lebih dari 50 rumah yang terdampak. Ini merupakan fenomena rutin menjelang musim kemarau. Jadi dan ini tidak terjadi hanya di Kecamatan Kapongan, berurutan rangkaian ada di beberapa tempat kecamatan, kalau boleh saya sebutkan,
2: ya, boleh,
3: Kecamatan Banyu, Kecamatan Banyu Putih tanggal 15 bulan 6 2026, Desa Wonorejo, Dusun Pandean, rusak berat 2 rumah, terus Kecamatan Besuki, Desa Pesisir, Dusun Mandaran, ini yang terdampak sekitar 100 rumah. Dusun Pesisir sendiri 20 rumah, Kecamatan Banyu Glukur, Dusun Kerajaan Utara, Desa Kalianget, sekitar 50 kakak atau 1 RT. Jadi ada 4 kecamatan yang terdampak terdampak bencana alam banjirop kemarin mulai tanggal 13 sampai 15.
2: Oke, baik.
3: Demikian sementara itu.
2: 4 kecamatan berarti itu merusak 50 rumah begitu ya, yang ada di 4 kecamatan tersebut. Begitu ya Pak Timbul ya?
3: Ada beberapa rumah yang paling banyak seperti kayak Besuki. Dusun Mandaran itu menggenang sekitar ada 3 hari. Desa Mandaran itu 100 rumah.
2: Gitu. Baik, berarti masuknya ke daerah-daerah yang 50 rumah itu yang di 4 kecamatan, maksudnya paling parah begitu ya Pak ya?
3: Kalau yang paling parah ya ada beberapa rumah kayak yang di Kecamatan Kapongan rusak parah 7 rumah. Kecamatan Banyu Putih, Desa Wonorejo tadi rusak parah 2 rumah. Yang lainnya hanya terdampak, tergenang aja.
2: Oke, baik. Nah, Pak Timbul, apakah ada korban luka maupun korban jiwa akibat kejadian ini?
3: Sementara tidak ada laporan yang luka maupun korban jiwa.
2: Baik. Nah, Pak Timbul, selain rumah, apakah juga mungkin ada akses tambak begitu dan juga jalan yang terdampak akibat hal ini?
3: Kalau jalan jelas, jalan desa jelas tergenang. Ya, itu kalau tambak belum ada laporan kalau tambak yang terdampak itu. Yang jelas rumah-rumah penduduk dan jalan-jalan desa tergenang.
2: Berarti saat ini warganya ada di mana, Pak? Apakah dihadirkan pengungsian di sana?
3: Ya, untuk pengungsi sementara aja ya, warga itu. Karena cepat surut juga, kecuali yang Kecamatan Besuki, desa pesisir ya agak lama, tapi ya mereka tetap bertahan di rumah masing-masing. Ya, ada sebagian yang ngungsi di tetangga yang agak tinggi rumahnya.
2: Nah, Pak Timbul, bantuan apa saja ini yang sudah disalurkan kepada warga terdampak?
3: Sementara bantuan logistik, sembako, dan seperti family kit, dan selimut gitu. Yang kami
2: itu didistribusikan kepada warga yang ada di 4 kecamatan yang terdampak begitu ya, Pak Timbul ya?
3: Sementara satu kecamatan yang sudah kami dropping, yang lainnya berhubung sangat banyak ini mungkin dalam waktu dekat dan cepat segera kami, dan ini sangat banyak ini yang terdampak, jadi butuh tambahan tenaga ekstra.
2: Apakah juga medannya sulit begitu, Pak, dijangkau atau bagaimana?
3: Kalau Medan, enggak.
2: Mudah saja begitu ya, Pak, ya, untuk menjangkaunya ya, terkait medannya ya. Berarti baru satu kecamatan yang didistribusikan di kecamatan mana itu, Pak Timbul?
3: Kapongan.
2: Oh, di kecamatan Kapongan tadi ya, Pak Timbul ya?
3: Iya.
2: Baik. Okay. Nah, Pak Timbul, menurut BPBD, apakah masih ada potensi banjirop susulan ini dalam beberapa hari ke depan?
3: Kemungkinan besar ada, Bu. Karena ini kejadian rutin ini di wilayah-wilayah ini, cuman mungkin bergeser sedikit, mungkin yang dulu kena rumahnya kena, sekarang enggak, tapi sebelahnya yang kena, kejadian rutin.
2: Oh, baik, berarti rumah-rumah di sekitar itu bergantian begitu terkenanya ya, Pak Timbul ya?
3: Iya, Bu.
2: Baik, Pak Timbul, apakah juga BPBD telah memiliki peta wilayah ini yang paling rawan terdampak banjirop di Situbondo?
3: Ya, punya, Bu.
2: Itu ada punya. Di mana saja, Pak Timbul? Di 4 kecamatan tadi kah, termasuk Kapongan?
3: Iya, ini ya, wilayah-wilayah ini yang memang potensi rob-nya. Karena kejadiannya hampir setiap tahun, tempatnya, kecamatannya juga tetap aja.
2: Baik. Pak Timbul, tanda-tanda apa ini yang perlu diwaspadai masyarakat sebelum banjir rob terjadi?
3: Ya, untuk antisipasi khususnya yang rumah-rumah yang di pinggiran pantai, karena ini kejadiannya tidak bisa diprediksi, sekarang ini fenomenanya tidak bisa diprediksi, kadang ombaknya pelan, kadang ombak besar, jadi agar warga yang rumahnya di pinggiran pantai waspada terhadap kejadian ini.
2: Baik, lalu terima kalau untuk mekanisme pelaporannya, kalau masyarakat melihat kondisi air laut mulai mengancam pemukiman, maka harus seperti apa ini, Pak?
3: Ya, melalui ada beberapa desa yang sudah kami bentuk, desa tangguh bencana, jadi tim desa yang memberikan sosialisasi atau pertolongan pertama bersama pemerintahan desa, kecamatan untuk memberikan pertolongan pertama bila mana terjadi. Berikut juga mitigasinya sebelum ada bencana, teman-teman dari tim Destana Desa sudah memberikan istilahnya woro-woro pada warga yang di sekitar pantai itu.
2: Baik Pak Timbul, semoga keadaan Situ Bondo ini juga lekas kondusif kembali ya Pak Timbul ya, karena juga beberapa sudah mulai surut ini, tidak ada yang tergenang lagi ya Pak Timbul ya.
3: Siap, siap.
2: Baik, terima kasih siap. Pak Timbul atas update-nya. Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situ Bondo Timbul Suryanto berbicara terkait banjirop merusak 7 rumah warga pesisir.
1: Wawancara Pro3.
2: Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 16 Juli. Saya Hana Pratiwi, selamat sore. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Rudy Zen di Indonesia Menyapa Malam. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro3 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zeid. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
2: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
1: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
5: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
4: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
6: Masalah beras ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus dipertimbangkan. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun Badan Nasional.
4: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
7: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
8: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
7: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
8: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
9: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
8: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025.
11: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
10: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025 secara

0: saja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya? Ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami mulia.
5: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, iya, di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
8: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan lahan di sungai itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya, terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan, target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya parah-parah semua kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatule Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
17: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
15: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
18: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu melawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
19: Final besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
18: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
14: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar. Ia mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
20: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
21: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
20: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
21: Habis malam ini.
20: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
14: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Pak, dulu katanya di sini hutan ya? Iya nak, dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
5: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
4: Entahlah, hewan-hewan itu termasuk kita tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
5: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
4: Kita semua yang harus menjaganya, nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
1: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Indonesia menyapa malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tepatnya di lantai 7 gedung RRI Jakarta, kami akan hadir kembali dalam Indonesia Menyapa malam hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dan kami juga telah siapkan rangkaian informasi dan juga tentu tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan di malam hari ini. Silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi yang Anda ketahui, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam.
1: Indonesia Menyapa Malam.

0: Gelombang panas yang melanda Eropa Barat masih terus dirasakan. Belanda mencatat lebih dari 900 kematian pada akhir Juni dan awal Juli karena suhu panas yang ekstrim. Institut Nasional untuk Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan atau RIVM Belanda mengungkapkan penyebab kematian itu belum diketahui secara pasti. Namun, sangat besar kemungkinan bahwa faktor cuaca panas turut berperan. Lembaga itu menyatakan bahwa negara tersebut mencatat 911 kematian, lebih banyak daripada jumlah yang biasanya terjadi pada periode 22 Juni hingga 5 Juli. Serangkaian gelombang panas yang melanda Eropa baru-baru ini telah memecahkan rekor suhu dan menyebabkan ribuan kematian berlebih di sejumlah negara, termasuk Belgia, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Kelompok ilmuwan dari World Weather Attribution mengatakan, gelombang panas yang terjadi pada bulan Juni ini dinilai hampir mustahil terjadi tanpa adanya andil dari perubahan iklim. Dan Belanda, dilanda gelombang panas, 911 orang tewas. Itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya malam hari ini bersama narasumber kami, warga negara Indonesia di Belanda, tepatnya di Den Haag Belanda, Nur Hasyim Subadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Nur Hasyim Subadi, selamat malam waktu Jakarta, Pak.
2: Halo, selamat malam. Malam waktu Jakarta. Di sini jam berapa ini? Jam setengah tiga sore.
0: Setengah tiga sore, baik. Kami ikut prihatin, Pak, ya, dengan kondisi cuaca yang saat ini terjadi di Belanda. Bisa digambarkan seperti apa ini, Pak, kondisi cuaca di Belanda, terutama dalam minggu-minggu terakhir ini, Pak?
2: Ya, memang beberapa pekan terakhir ini di Belanda sedang cuacanya panas, tapi saat ini, hari ini, itu sudah 24, jadi sudah agak sedingin, sudah agak ada angin, dingin, dan sudah tidak seperti beberapa pekan yang lalu. Begitu, Pak, kondisinya sekarang ini, Pak.
0: Iya, iya. Ketika cuaca panas, suhu mencapai berapa di sana, Pak?
2: Hampir 40, Pak, ya.
0: Hampir 40?
2: Iya.
0: Iya. Dan mungkin sebelumnya pernah terjadi dengan kondisi cuaca yang sama, Pak?
2: Saya di Belanda itu sudah hampir 20 sekian tahun. Mm-hmm. Baru sekali ini mengalami panas yang sangat ekstrim, ya.
0: Jadi sebelumnya belum pernah seperti ini, Pak.
2: Sebelumnya biasa-biasa aja. Satu hari, dua hari, tapi ini lama ini, agak beberapa hari.
0: Iya, iya.
2: Jadi memang betul-betul kondisinya sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Iya. Mulai kapan ini, Pak Nur, cuaca di Belanda sangat ekstrim, bahkan mencapai hampir 40 derajat Celcius ini, Pak?
2: Itu terjadi dua pekan yang lalu, ya, kalau salah.
0: Sudah dua pekan lalu, ya? Dan suhu menurun terhitung dirasakan mulai hari ini, Pak, ya? 24
2: mulai
0: derajat.
2: Mulai hari ini, ya. Mulai hari ini sudah mulai agak mendingan. Kemarin juga agak mendingan. Kalau subuh itu juga agak ada embun-embun gitu. Sudah mulai enak.
0: Sudah mulai enak, ya. Tapi
2: kata orang Belanda itu enak, ya.
0: Iya, tapi kalau informasi dari BMKG di Belanda sendiri, apakah ini memang sudah melewati cuaca ekstrim atau panas ekstrim itu, atau sesaat hanya untuk dapat cuaca yang rendah ini, Pak?
2: Berita-berita yang kami dengar sih sudah melewati, Pak.
0: Sudah melewati.
2: Iya.
0: Oke. Reaksi masyarakat sendiri bagaimana, Pak, ketika cuaca panas itu mereka alami nih, mereka rasakan?
2: Kalau untuk orang Belandanya sih ini sangat menikmati, ya, karena panas. Di Belanda itu kan ini sangat
0: jarang.
2: Berarti banget. Mereka ya jarang sekali. Jadi mereka berteduh di pantai, di hutan-hutan, terus kemudian di pantai gitu untuk mencari angin.
0: Ya, justru mereka menikmati, Pak, ya, dengan kondisi cuaca yang
2: menikmati. Mereka menikmati. Orang muda, ya. Orang-orang muda, terus anak-anak kecil itu menikmati. Tapi kalau untuk yang berita yang sekian banyak yang meninggal itu rata-rata memang orang-orang tua.
0: Dengan kondisi cuaca yang mendekati 40 derajat ketika itu, Pak, ada kebijakan atau bahkan mungkin imbauan dari pemerintah setempat terhadap untuk warga?
2: Iya, mereka mengeluarkan ini notifikasi kode merah, kode merah, dan di berbagai instansi, departemen ataupun sekolah-sekolah tutup, Pak, diliburkan.
0: Tutup, diliburkan.
2: Dan para pekerja, ya, para pekerja juga diperbolehkan untuk pulang ketika suhu musim itu sudah menjadi sangat ekstrim itu.
0: Oke.
2: Pada saat itu seperti itu.
0: Artinya kegiatan masyarakat dikurangi, Pak, ya, untuk di luar rumah, ya?
2: Iya, sangat sangat dikurangi. Ya.
0: Kalau tempat-tempat umum selain tadi pantai, Pak, ya, transportasi publik, pusat perbelanjaan, apakah tetap beroperasi
2: masih,
0: secara normal ketika cuaca panas
2: masih
0: itu?
2: Normal, masih normal mereka. Mm-hmm.
0: Ya. Pak Nur, Belanda ini kan bukan negara tropis ya, Pak, ya, tetapi mengalami cuaca yang begitu panasnya, apakah warga di sana juga menggunakan pendingin ruangan atau AC begitu, Pak?
2: Ya, itu yang selama ini memang tidak pernah ini tidak pernah terbayangkan, ya.
0: Mm-hmm.
2: Dan memang tidak terbiasa juga orang Belanda memakai AC kecuali kalangan-kalangan tertentu, karena memang kan di sini kan nggak perlu AC sudah enak gitu. Tapi untuk yang kali ini memang untuk langkah antisipasi memang saya apa namanya kebanyakan orang-orang Belanda juga sudah pengen menggunakan air condition.
0: Karena pemberitaannya kan masyarakat di Eropa itu memborong pendingin ruangan, Pak, ya, di
2: iya pada saat itu memang ya
0: pertokoan itu, ya, karena untuk
2: ya,
0: karena
2: ya,
0: cuaca
2: ya.
0: Yang sangat panas ini, ya. Baik, kalau dari pantauan Anda sendiri, Pak Nur, kondisi kesehatan warga di sekitar Anda sendiri atau orang-orang sekitar Anda gimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah sudah ini sudah sekarang sih sudah mulai sangat menyesuaikan, jadi tidak tidak terlalu banyak berdampak kepada kepada masyarakat yang ada di sekeliling kami. Terus kebetulan kami kan punya komunitas di masjid ini, Pak. Saya sebagai ketua masjid Al Hikmah di Denha ini kebetulan juga selalu memantau para jamaah. Alhamdulillah kondisi mereka tidak mempunyai kendala terkait dengan itu. Dan kemudian ya memang kemarin saat tinggi-tingginya itu memang sangat berdampak itu kaum rentan,
0: Kamu
2: orang-orang
0: rentan,
2: tua
0: ya?
2: itu. Kalau
0: Oke.
2: ya kalau yang anak-anak muda terus ke
0: Enggak, ya?
2: seumuran 50-60 itu enggak. Paling mereka berdiam diri di rumah sementara, tapi tidak sampai krisis atau itu enggak.
0: Ya,
2: Mungkin
0: ya.
2: kalau seminggu lagi masih begitu mungkin ya, tapi kalau sekarang sudah mulai agak surut-surut-surut dan
0: Ya.
2: alhamdulillah sudah bisa terkendalilah secara ini, secara kebiasaan.
0: Karena informasi kami terima kan cuaca ekstrim ini sampai mengakibatkan 900 lebih ini, Pak, ya, orang meninggal dunia di sana, ya, terutama kelompok rentan seperti lansia, ya.
2: Rentan.
0: Dan kondisi itu juga mengakibatkan mungkin layanan rumah sakit juga seperti apa yang Pak Nur ketahui, Pak, di Denha?
2: Untuk di Denha ini apa namanya yang berdampak gara-gara cuaca itu saya belum mendapat informasi yang lengkap, tapi yang jelas untuk apa namanya kesibukan rumah sakit itu normal aja kok,
0: Normal, ya.
2: biasa-biasa saja.
0: Ya.
2: Iya.
0: Dan tidak sedikit yang mengaitkan, ini kan tidak hanya di Belanda, Pak, ya, di Belgia juga, di Prancis, di beberapa negara atau di belahan Eropa lainnya. Dan mulai membicarakan dampak cuaca panas ini dampak dari perubahan iklim. Apakah masyarakat di Belanda juga sudah mulai intens membicarakan hal ini, Pak, mengenai perubahan iklimnya ini?
2: Ya kalau itu ini di stasiun TV sama di diskusi-diskusi di ini memang ini apa namanya ada beberapa isu yang mereka ramai untuk bicarakan itu. Cuman rata-rata mereka masih menunggu. Dalam komentarnya itu masih menunggu. Menunggu ya artinya kalau memang kemarin secara tiba-tiba muncul seperti itu terus bertahan sampai beberapa lama itu apa namanya belum ada langkah-langkah yang inilah yang antisipasi itu belum.
0: Oke. Ya, mungkin ada pesan atau hal yang bisa Bapak sampaikan terutama bagi keluarga yang ada di tanah air bertanya-tanya gimana nih kondisi di sana, kerabat saya gimana, dan hari ini kan cuaca sudah mulai sejuk. Silakan, Pak Nur.
2: Ya, terima kasih. Jadi untuk ke Bapak-bapak, Ibu atau pendengar RRI yang ada di tanah air, jadi terkait dengan pemberitaan mengenai suhu ekstrim yang ada di Eropa khususnya di Belanda ini, saat ini sudah mengalami penurunan yang sangat lumayan, sangat sangat redelek lah kata orang Belanda, sangat baik. Jadi apa namanya, tidak usah khawatir. Sementara dari KBRI sendiri, kebetulan saya sendiri sebagai staf konsuler KBRI Den Haag, Pak. Jadi kami sendiri dari KBRI sendiri juga sudah menyiapkan langkah-langkah seperti hotline, apa, telepon hotline, terus kemudian layanan-layanan informasi terkait dengan apa namanya, bagaimana seandainya terjadi seperti apa, nanti bisa menghubungi dan kontak langsung kepada KBRI. Dan saya kira para bapak ibu yang ada di tanah air nggak usah khawatir, insya Allah kami yang ada di warga negara Indonesia yang ada di Belanda, insya Allah dapat mengikuti langkah-langkah yang di apa namanya, yang telah diprosedurkan oleh pemerintah setempat, mengikuti informasi yang ada. Dan semua informasi terkait dengan cuaca ini, pemerintah Belanda sangat-sangat ini sekali, sangat-sangat baik sekali, sehingga jarang sekali warga masyarakat yang kurang informasi terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menghadapi cuaca tersebut. Gitu, Pak. Mungkin.
0: Baik. Pak Nur Hasyim Subadi, terima kasih banyak ya, Pak ya, untuk waktunya ya. Dan mudah-mudahan sehat semua untuk warga negara kita khususnya yang berada di Belanda, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sehat.
2: Kasih.
0: Selamat
2: kasih,
0: malam
2: Pak.
0: Waktu Jakarta.
2: Ya, terima kasih. Ya. Selamat malam juga, monggo.
0: Demikian tadi warga negara Indonesia di Belanda, tepatnya di Den Haag, Nur Hasyim Subadi.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pakistan mendesak Amerika Serikat dan Iran menghentikan serangan militer serta kekerasan yang terus berlangsung. Islamabad juga meminta kedua negara kembali melanjutkan perundingan tingkat teknis berdasarkan nota kesepahaman Islamabad yang sebelumnya disepakati. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam, dan nanti kami akan hadir dalam sesi To The Point. Nanti kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam sesi To The Point dengan menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau juga dapat Anda kirimkan pertanyaan Anda atau pendapat Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tentu kami juga terus mengundang partisipasi Anda untuk dapat memberikan informasi yang Anda ketahui melalui pesan WhatsApp kami.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kota Bogor menargetkan menjadi kota gastronomi. Sinergi antara petani, industri, dan praktisi kuliner dinilai penting untuk membangun ekosistem pangan dari hulu ke hilir. Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan.
5: Pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas, berbagai produk lokal diharapkan memiliki nilai tambah serta mampu dikenal lebih luas. Praktisi kuliner Vicky Mulyadi Putra mengatakan, bahan pangan lokal Bogor memiliki kualitas yang baik dan berpotensi diolah menjadi berbagai menu kreatif bernilai tinggi. Menurutnya, gastronomi menjadi wadah untuk menghadirkan inovasi kuliner yang dapat menjadi identitas baru Kota Bogor di masa mendatang.
6: Bahan lokal tuh sebenarnya mewah banget, bisa cuma jadi ini doang, padahal bisa make it something gitu loh, dari si bahan-bahan yang Bogor punya sendiri gitu loh. Makanya aku pengen angkat itu sih, value-nya si produk-produk Bogor, gastronomi Bogor ini, makanya jadi wadah nih, kayak bisa nih aku masuk ke situ gitu, untuk make it something. Dengan gastronomi Kota Bogor ini, kita bisa nge-create menu baru untuk Kota Bogor buat orang Bogor di masa depan nanti aja sih. Semoga terjadi dengan lancar dan semuanya happy.
5: Sementara itu, Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi Haidar Wujanto mengatakan, forum yang baru dibentuk telah mendapatkan dukungan pemerintah Kota Bogor sebagai langkah awal menuju pengajuan Kota Bogor sebagai Kota Gastronomi UNESCO. Saat ini, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk mempersiapkan proses tersebut.
7: Saat ini kami baru bentuk forum Bogor Kota Gastronomi di SK-kan oleh Pak Wali gitu, dan Pak Wali sudah sangat mendukung kami gitu. Karena kalau kita lihat di UNESCO itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama menyatukan kekuatan di Bogor nih. Dan kita koordinasi sama Menekraf, Menteri Pariwisata juga gitu, untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi, dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita prosesnya ke UNESCO itu lancarkan gitu.
5: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, diharapkan kekayaan kuliner dan bahan pangan lokal Bogor semakin dikenal serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kuliner di Kota Bogor. Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI, Bobby Aditya Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Herul Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
1: Iya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang beberapa waktu yang lalu anggota 5 BPK yaitu Bobby Aditya Rizaldi telah rampung diperiksa penyidik KPK terkait dengan dugaan korupsi dalam audit laporan keuangan Muara Enim. Dan tadi ketika dikonfirmasi awam media bahwa Bobby sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Dan Bobby sendiri tak banyak bicara terkait dengan kasus yang menyeret namanya dan juga orang kepercayaannya. Begitu pernyataan dari anggota 5 BPK, Bobby Aditya Rizaldi.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat.
1: Dan sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo juga membenarkan bahwa agenda pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus lanjutan dugaan korupsi dalam audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, di mana pemeriksaan ini terkait dengan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang sebelumnya wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian. Dan KPK sendiri memang memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka, yaitu salah satunya adalah Bupati Nonaktif Muara Enim, yaitu Edison. Dan kami sendiri masih menunggu hasil pemeriksaan dari KPK, apa yang didalami terhadap Bobby dalam kasus dugaan korupsi dalam pengaturan audit laporan Pemkab Muara Enim. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi seluruh Indonesia hari ini, Kamis 16 Juli 2026 bersama dengan Rogel Konrad.
3: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 16 Juli 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.100 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.000

0: Rp20.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp118.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp28.200 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp23.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp64.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp29.600 per kilogram di Sumatera Barat, harga tertinggi Rp94.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp30.100 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp117.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar harga terendah Rp30.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah harga terendah Rp31.400 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp126.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih harga terendah Rp30.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp85.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 16 Juli 2026.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Konsumen Singapura diperkirakan akan membelanjakan tambahan 1,05 miliar dolar Singapura setiap tahun di Johor Bahru, kota paling selatan Malaysia yang berbatasan dengan Singapura, setelah jalur kereta lintas perbatasan Rapid Transit System Link yang menghubungkan kedua kota tersebut dibuka. Singapura dan Johor Bahru telah lama memiliki hubungan ekonomi dan sosial yang erat. Kemacetan lalu lintas kerap terjadi di jalur perlintasan perbatasan darat yang menghubungkan keduanya, terutama pada jam sibuk dan musim liburan. Saat ini, sekitar 19,4 juta perjalanan pulang pergi per tahun dilakukan dari Singapura ke Johor Bahru dan 5,9 juta perjalanan dengan arah sebaliknya menggunakan moda transportasi yang telah tersedia. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung resmi mengakhiri kerjasama dengan bek timnas Irak, Frans Putros, setelah kontrak satu musim berakhir pada penghujung kompetisi Super League 2025-2026. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB, Aditya Putra Herawan, menjelaskan kerjasama tersebut berakhir karena proses negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak belum menghasilkan kesepakatan baru. Aditya menilai, Putros telah memberikan kontribusi penting dalam keberhasilan tim meraih gelar juara Super League 2025-2026 sekaligus mencatatkan sejarah sebagai juara secara beruntun.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah, setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Catatan Peristiwa.
1: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Saldi Isra mempersoalkan jenis kompensasi yang diterima penumpang saat pesawat mengalami keterlambatan jadwal penerbangan atau delay. Ia menilai kompensasi yang ada tidak adil untuk penumpang. Dilihat di situs Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 14 Juli 2026, hal itu disampaikan Saldi Isra dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden dalam perkara yang menguji Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan gugatan tersebut diajukan oleh Doris Manggalang Raja Sagala, Ferdinand Hutahain, John Swari Sinaga, dan lain sebagainya. Saldi Isra mengungkapkan, pertimbangan bisnis tidak boleh mengabaikan hak konstitusional penumpang. Ia mengatakan penumpang terkadang bukan sekedar berharap kompensasi. Ia menyebut orang-orang yang menggunakan pesawat biasanya telah mengatur jadwal perjalanan jauh-jauh hari sehingga keterlambatan penerbangan bisa mengacaukan rencana perjalanan.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Menjadi topik kami dalam To The Point malam hari ini. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber. Di antaranya pada sesi pertama, kami akan membahas topik tersebut dengan seorang advokat yang juga salah satu pemohon uji materil Undang-Undang Penerbangan, Amudin Laya. Kami nanti juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam sesi To The Point malam hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Inilah To The Point untuk malam hari ini.
0: To The Point.
2: Pak Amudin Laya, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak.
2: Nah, kabar baik, Pak Amudin, ya?
3: Kabar baik.
2: Ya, kami ingin mendapatkan penjelasan dari Anda nih, Pak, selaku pemohon yang juga seorang advokat tentang tema kita, kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Pertama mungkin, Pak, apa alasan yang paling mendasar yang akhirnya membuat Anda dan juga rekan-rekan lainnya memutuskan untuk membawa masalah kompensasi delay pesawat ini ke Mahkamah Konstitusi, Pak Mudin?
3: Baik, pertama-tama terima kasih bahwa perlu kami sampaikan bahwa kami dalam hal ini sebagai pemohon sebetulnya diinisiasi juga beberapa advokat yang cukup senior, yaitu Bapak Doris Manggalang Raja Sagala, Bapak Ferdinand Hutahayan juga sekaligus politisi, ya.
2: Yeah.
3: Nah, adapun alasan mendasarnya adalah kita sudah tahu dan ini sudah menjadi rahasia umum selama bertahun-tahun kita mencermati persoalan perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara yang ada di Indonesia. Nah, oleh karenanya kami kemudian mengambil bagian untuk memperjuangkan agar apa? Mm-hmm. Agar konsumen atau penumpang pesawat dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih adil.
2: Okay.
3: Itu mungkin tujuan, yeah, pertama kami harus tergerak
2: Iya. Tapi mungkin ada cerita atau pengalaman Pak Mudin, pengalaman pribadi tentunya yang Anda rasakan ternyata pengalaman itu paling Anda nilai mengecewakan ketika menghadapi keterlambatan jadwal penerbangan atau delay pesawat ini, Pak.
3: Baik, banyak sekali, tapi mungkin 1-2-3 kali pengalaman secara pribadi ya. Misalkan kita ini sudah tahu jadwal penerbangan dan kita sudah siap-siap akan berangkat ke bandara.
2: Ya.
3: Akan tetapi dalam perjalanan kita mendapat informasi biasa lewat email atau chat, WhatsApp, bahwa ternyata penerbangan yang sudah dipastikan tadi mengalami perubahan jadwal. Nah, kacaunya di sini bahwa kita sudah mengatur jadwal yang cukup teratur, tetapi karena ada informasi tersebut, tentu kecewa. Belum lagi biaya yang harus kita keluarkan.
2: Yeah.
3: Nah, itu satu. Yang kemudian, yang paling parah pernah saya alami adalah menginap di bandara satu malam itu. Aduh, luar biasa itu karena menginap. Aduh.
2: Yeah,
3: lantas jawabannya cukup ringan, enteng sekali, ada masalah teknis operasional sehingga saya harus bermalam di bandara, tidur di bandara, besok pagi ambil penerbangan dan harus langsung ke kantor pagi-pagi buta itu dan tentu beli tiket baru.
2: Oke.
3: Demikian.
2: Iya, iya. Dan hal-hal keterlambatan yang Anda alami secara pribadi atau bahkan mungkin masyarakat lainnya, menurut Anda apakah sudah sesuai dengan kompensasi yang diterima? Di luar tadi kerugian dari sisi waktu, kemudian kerugian dari sisi biaya tambahan lainnya nih, Pak Mudin.
3: Baik, mengenai hal tersebut ya benar bahwa tidak hanya saya ataupun kami para pemohon, tentu juga teman-teman mengalami hal ini dan itu mungkin tidak sekali dua kali ya. Ini sudah menjadi masalah yang cukup menara daging lah bisa dikatakan. Yeah. Nah, terkait dengan kompensasi itu, coba kita bayangkan ya, besaran ganti rugi yang kita ketahui itu hanya sebesar 300.000.
2: 300.000. Oke.
3: 300.000. Nah, menurut hemat kami, angka tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan seperti itu. Sebagai contoh sederhana ini. Biaya transportasi dari rumah menuju ke bandara saja itu kita sudah menghabiskan lebih bahkan daripada 300.000 ini.
2: Iya. Yeah. Ya,
3: kan begitu.
2: Ya, bicara di Jakarta kan sangat jauh ya, iya, jarak tempuhnya, iya, waktu tempuhnya juga. Iya, silakan Pak.
3: Nah, betul, untuk menuju ke bandara, bahkan misal lebih kan begitu. Belum lagi apabila misalkan kita sebagai penumpang itu kehilangan kesempatan bisnis, kan begitu.
2: Pernah terjadi kita seperti itu. Sampai harus kehilangan kesempatan bisnis ketika Anda mengalami keterlambatan pesawat itu, Pak.
3: Benar Pak. Nah, katakanlah sebagai contoh kami ini kan sebagian besar advokat ya.
2: Iya.
3: Kami ada kalau misalkan di satu daerah kita sudah bikin janji, ternyata ada hal semacam ini. Nah, tentu kerugiannya bukan lagi persoalan minuman atau snack ataupun misalkan diganti rugi biaya hotel. Bukan soal itu, tapi kami atau kita masyarakat luas pasti memiliki kerugian yang sangat besar jika diakumulasi.
2: Baik. Nah, pasal berapa ini Pak ketika Anda melakukan memohon untuk gugatan undang-undang penerbangan ini, pasal berapa sih di dalam undang-undang penerbangan kita yang ternyata Anda rasa paling melemahkan posisi konsumen dan ingin diubah di dalamnya?
3: Nah, kalau kita mencermati dalam permohonan kami sebetulnya itu kan ada empat pasal ya, 146 beserta penjelasannya. Kemudian ada antaranya itu pasal 176 yang sebetulnya juga ada lagi pasal 84. Nah, di mana di dalam ketentuan tersebut itu sangat kalau kita cermati bahwa memang menimbulkan kerugian bagi para konsumen sebetulnya, yang notabene jadi kewenangan penuh itu ada di maskapai. Kita seolah-olah hanya sebagai penumpang yang ketika diberitakan akan ada keterlambatan atau ada keterlambatan, jadi kita manggut-manggut saja itu tanpa ada kepastian apa persoalan sebenarnya, kan begitu.
2: Iya. Di mana letak penilaian Anda ketidakadilan dari aturan ganti rugi penerbangan yang berlaku selama ini di Indonesia nih, Pak Mudin?
3: Sebagai contoh misalkan letak ketidakadilan itu yaitu tadi mengingat kembali soal angka itu ya. Nah, ketika misalkan sebagai perbandingan ini, saya atau teman-teman atau masyarakat berangkat dari Jakarta ke Jogja itu kan sudah beda jaraknya dengan Jakarta ke Papua,
2: yeah,
3: kan begitu.
2: Yeah.
3: Tapi dipatok lagi-lagi yaitu mengenai ketentuan Rp10.000. Oh, Rp10.000 okay. Nih.
2: Yeah, yeah,
3: tiket yeah dari kedua tempat misalnya kan sudah berbeda.
2: Yeah.
3: Jadi pertanyaan mendasarnya adalah di mana nalar logisnya, di mana kan begitu kalau kita berpikir.
2: Iya, ya. Artinya semakin jelas ini kita melihat lebih dalam lagi dari sisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Pak ya, tentang penerbangan itu sendiri ya, dan hal-hal tentang ganti rugi ketika terjadi keterlambatan pesawat dirasa atau dinilai tidak adil bagi penumpang sebagai konsumen di sini. Nah, hal ini pun juga diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua MK Saldi Isra yang mempersoalkan jenis kompensasi yang diterima penumpang ketika pesawat mengalami keterlambatan jadwal penerbangan atau delay, bahkan terasa dinilai kompensasinya yang sudah ada tidak adil untuk penumpang. Anda menilai bagaimana pernyataan Wakil Ketua MK yang menyoroti permasalahan ini, Pak?
3: Kami tentunya sangat apresiasi dan bersyukur tentunya bahwa ada perhatian serius dari Majelis Mahkamah Konstitusi, terkhusus dari statement dari pada Majelis Hakim Saldi Isra.
2: Yeah.
3: Nah, ini kan harapan kita bersama, tidak hanya kami. Nah, kami ini kan hanya mewakili mungkin seluruh masyarakat Indonesia lah ya. Harapannya dengan perhatian daripada Mahkamah Konstitusi, semoga ini menjadi harapan baru dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini.
2: Iya, iya, iya. Kita juga undang pendengar ini Pak Mudin ya. Mungkin ada pengalaman dari pendengar kita yang sama dan mungkin harapannya juga disampaikan pada obrolan kita malam hari ini di To The Point. Silakan pendengar, kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Di pesan WhatsApp kami 081-399-399-888 nanti kami bacakan juga. Baik Pak, sambil nunggu pendengar ini. Ini undang-undang kan tahun 2009 ya Pak ya, artinya sudah 17 tahun berlaku di Indonesia terkait dengan undang-undang penerbangan ini. Menurut Anda, kenapa kok selama itu aturan kompensasi yang minimalis ini bisa bertahan tanpa ada perubahan yang berarti ini Pak?
3: Nah, saya tidak ingin berspekulasi, tetapi saya juga tidak paham. Padahal ini sangat penting ya. Ini menyangkut kemaslahatan banyak orang kan begitu.
2: Yeah.
3: Adapun sampai berlama-lama begini, tidak ada evaluasi, ya saya tidak bisa menjawab itu secara spesifik.
2: Oke, okay, baik. Kita sapa dulu pendengar ini Pak Mudin ya. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
4: Malam Rudi, selamat malam Pak Budin.
2: Ya, Pak Amudin Laya. Ya, beliau ya, advokat yang juga salah satu pemohon uji material Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 ya, tahun 2009. Kasih. Silakan. Iya, silakan Pak Rian.
4: Pertanyaan saya begini ya. Apa sih penyebabnya sampai terjadi delay itu ya kan? Harusnya kan disampaikan kepada mereka yang menggunakan jasa penerbangan itu.
2: Ya,
4: kemudian ya, yang kedua begini yang merugi Pak Budinda, apakah itu ada perusahaan-perusahaan tertentu kah atau maskapai perusahaan tertentu kah yang sering melakukan delay itu, ataukah semuanya dipukul rata kan seperti
2: ya,
4: itu?
2: Ya.
4: Ini kan namanya ini kan jasa penerbangan itu kan sesuatu apa ya, bisnis kepercayaan yang merugi Pak Budinda. Kalau sudah penumpang tidak percaya lagi, ya, mereka biasanya menandai, oh maskapai ini sering delay, sering
2: okay,
4: sering apa, sering melakukan keterlambatan apa segala macam kan gitu yeah, ya kan.
2: Yeah.
4: Itu dari saya merugi Pak Amudin.
2: Baik, terima kasih Pak Haryanto di Kutai Barat. Nah, pengalaman Anda Pak Amudin, pernah tidak sih alasan yang disampaikan pihak maskapai akibat atau ya delay itu terjadi karena apa, dan ya dari amatan Anda, nggak usah disebutkan namanya, apakah memang keterlambatan ini selalu didominasi oleh salah satu maskapai, beberapa maskapai, atau rata-rata semua maskapai juga ini? Gimana?
3: Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan maskapai mana atau perusahaan mana, ya benar, kita sama-sama tahu bahwa yang sudah menjadi langganan ya, mana saja itu. Nah, kembali pada intinya, apa sih sebenarnya penyebab, nah, kenapa iya sih? Kan begitu. Nah, ini yang kita tidak paham karena pada dasarnya ketika kita misalkan lagi menunggu di bandara ini tiba-tiba ada pengeras suara memberitahukan bahwa penerbangan dari sini dengan nomor sekian ditunda, yeah. Begitu. Yeah. Karena apa alasannya? Biasanya sangat klasik. Biasanya itu karena masalah operasional dan faktor cuaca. Nah, makna daripada operasional ini kan bisa bermakna luas. Apakah karena mungkin keterlambatan awak kabin atau pilot, mm-hmm. atau kursi lagi pesawatnya lagi rusak ini, atau penyetelnya lagi rusak, lantas kemudian dikatakan masalah cuaca atau masalah operasional, misalkan administrasi juga, hingga berbagai yeah. kendala teknis lainnya, kan begitu. Jadi ini okay. abstrak sekali, kita tidak dapat kepastian apa sebenarnya.
2: Yeah. Artinya penyebabnya itu tidak disampaikan atau tidak diinformasikan secara konkret kepada penumpang, begitu ya Pak ya?
3: Benar, tidak konkret. Jadi kita hanya mendengar, jadi ya sebagai pendengar yang setia saja.
2: Iya, iya, iya. Nah, seperti apa bentuk ganti rugi yang diharapkan atau yang menurut Anda ideal, yang adil, yang memang sedang diperjuangkan dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi kali ini, Pak Mudin?
3: Kita tidak ingin juga tendensius kepada perusahaan-perusahaan ya. Kita tentu apresiasikan pentingnya ini maskapai, tapi setidak-tidaknya ketika terjadi hal-hal seperti ini, mohonlah sekiranya apple to apple lah, gitu loh.
2: Oke, okay. Sebanding ya dengan kerugian yang dialami oleh penumpang itu sendiri.
3: Benar.
2: Hmm. Menurut Anda lebih baik berupa uang tunai yang sebanding atau pengalihan penerbangan secara gratis menjadi poin yang dalam tuntutan yang Anda sampaikan ini?
3: Baik, kalau kembali ke nilai materialnya, seperti yang saya singgung tadi, bahwa ini tidak bicara sebenarnya berapa nilai dari materi. Tadi kan saya sampaikan bahwa ketika kita punya urusan di satu tempat, lantas kerugian yang diakibatkan malah lebih jauh lebih besar. Kan begitu. Setidak-tidaknya misalkan kita dapat informasi yang konkret tadi itu, karena kalau memang alasan operasional, yeah. kendala-kendala penerbangan, tentu kita juga kan harus memprioritaskan namanya keamanan.
2: Yeah, yeah.
3: Nah, informasi seperti itu yang sebetulnya harus kita dengar dengan jelas dan resmi. Soal ganti kerugian, saya pikir itu ya relatif lah.
2: Oke, okay. Kalau ke MK itu kan bicaranya berarti menguji undang-undang ya, Pak ya, di sini ya, dari warga negara kepada atas undang-undang yang ada. Nah, kenapa jalur ini yang ditempuh, yang dipilih, kok nggak memilih atau mengirimkan seperti somasi lah katakanlah, atau pernyataan komplain tertulis ke kementerian yang membawahi penerbangan ini, Pak Mudin?
3: Baik, pertama kenapa harus ke MK? Karena kita tahu bahwa memang itu kan kewenangan MK terhadap pengujian undang-undang terhadap konstitusi, kan begitu. Dan kita memikirkan bahwa inilah jalan sesuatunya yang lebih memang relevan. Nah, kenapa tidak kemudian mengambil langkah seperti somasi dan menyurat kepada instansi yang terkait? Saya tidak ingin berbicara soal birokrasi bagaimana faktanya, kan begitu. Kita akan komplain, kita menyurat juga, kita tidak dapat kepastian apa jawaban dan apa solusi daripada komplain yang kita ajukan.
2: Kalau respon mungkin atau dukungan dari masyarakat luas seperti apa ini yang Anda ketahui, yang disampaikan langsung ke Anda dan teman-teman?
3: Cukup banyak ya. Jadi ada yang mengatakan terima kasih, teman-teman, bapak-bapak sudah mewakili kegelisahan kami, saya, keluarga selama ini, begitu. Semoga usaha bapak-bapak di MK sana berhasil, di antara.
2: Ya. Kalau saya baca kemarin ya sidangnya ini ya, dan ada beberapa poin penjelasan dari pihak DPR atau pemerintah. Nah, dari poin-poin penjelasan itu mana mungkin yang menurut Anda perlu dikritisi atau perlu mendapatkan penjelasan atau diskusi lebih dalam lagi, Pak?
3: Ya, diantaranya yang disampaikan kemarin itu kan memang kemarin masih kesempatan kepada pemerintah yang memberikan keterangan, sementara DPR sudah dua kali ini sudah. Nah, menurut kami apa yang disampaikan oleh pemerintah kemarin itu adalah itu bersifat teknis dan normatif, kan begitu. Bahkan mengenai tata cara atau aturan yang itu tadi, kerugiannya sudah diatur kok. Kalau terlambat sekian jam sampai berapa jam maka maksimal 300.000. Kalau yang kecil-kecil ya dapat air minum, dapat air snack begitu. Nah itu dikatakan bahwa sudah diakomodir. Yeah. Padahal bukan itu yang diinginkan.
2: Ya. Tapi ada suara juga, ada kekhawatiran dari beberapa pihak. Jangan-jangan nanti ketika ini dikabulkan, pihak maskapai akan menaikkan harga pesawat. untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini? Gimana itu, Pak?
3: Nah, jika memang demikian, saya pikir itu kan perlu pembahasan ya, apakah memang itu benar. Nah, jadi itu relatif lah itu seperti apa nantinya itu. Yang penting keamanan itu yang terpenting kita harus jaga juga. Tapi soal bagaimana hak konsumen juga, dan itu memang kan konstitusi mengatur hak kita sebagai warga negara untuk itu.
2: Oke, pesan yang mungkin bisa Anda sampaikan malam hari ini kepada pendengar kami, kepada masyarakat atau seluruh pengguna jasa penerbangan di Indonesia yang mengalami hal serupa atau memiliki pengalaman yang sama juga ini, Pak. Silakan.
3: Mungkin begini ya, kami hanya meminta mungkin support entah dalam segi moral saja, memberikan perhatian bahwa apa yang kami lakukan di MK ini, seperti yang saya katakan tadi, ini gagasan inisiasi daripada Bapak Boris Mangalarasa Segala, Ferdinand Tohayan, dan moga harapannya bahwa masyarakat juga bisa bersabarlah, kan begitu. Kalaupun tadi seperti disinggung bahwa bagaimana kemudian nanti ada mungkin kenaikan harga pesawat, kan begitu. Nah, kita menyesuaikan saja, penting bersabar, dan harapan dia kami juga kepada MK bahwa ya setidak-tidaknya agar hasilnya nanti dapat memperkuat perlindungan hukum bagi penumpang sekaligus menolong terciptanya tata kelola penerbangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
2: Amin. Pak Amudin Laya, terima kasih banyak ya Pak ya. Nanti kami tunggu update dari isi gugatan ataupun proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Amudin. Salam sehat, selamat malam Pak.
3: Ya. Selamat malam.
2: Demikian tadi sesi pertama dalam To The Point, kami sudah berbincang bersama dengan salah seorang pemohon uji materi Undang-Undang Penerbangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, yang juga seorang advokat, Amudin Laya. Nantikan sesi kedua, nanti kami akan membahasnya bersama dengan pengamat aviasi, Alvin Lee.
5: Memori kolektif bangsa.
6: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
7: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
8: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
5: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
9: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: To the point. Kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Beberapa pihak mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Penerbangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009. Bahkan hal ini pun juga disoroti oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Dan kami lanjutkan untuk sesi kedua. Kali ini kami akan berbincang bersama dengan pengamat aviasi, Alvin Lee. Pak Alvin Lee, selamat malam. Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, selamat malam.
0: Iya, ingin mendapatkan pandangan Anda, Pak, terkait dengan kompensasi pesawat delay yang dinilai tidak cukup dengan makanan ringan. Hal ini diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak. Sebenarnya Anda melihat bagaimana sih, Pak, aturan kompensasi delay di Indonesia ketika dibandingkan dengan standar internasional yang berlaku, Pak? Ada nggak itu, Pak?
1: Kalau standar internasional sebenarnya tidak ada. Jadi masing-masing negara itu bisa mengatur sendiri-sendiri tergantung dari kebiasaan di negaranya.
0: Okay.
1: Bahkan ada yang tanpa kompensasi, ada juga yang diberi jalan keluar. Kalau memang delay-nya lama, bisa dikembalikan uangnya atau dipindahkan ke penerbangan lain. Jadi tidak semua negara itu memberikan kompensasi. Saya sendiri menilai kompensasi itu kan ganti rugi ya, tapi saya menilainya ini bukan ganti rugi, ini adalah sebagai mengimbangi ketidaknyamanan. Sebab kalau ganti rugi itu nanti kan hitung-hitungan ruginya seberapa kan?
0: Iya. Artinya mengimbangi ketidaknyamanan. Seperti apa ya? Yang idealnya ini, Pak, mengimbangi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang itu, Pak.
1: Iya, saya perhatikan di Indonesia ini kan ada aturannya ya, kalau delay lebih dari 30 menit harus diberi minum, kemudian kalau lebih dari 1 jam diberi snack, dan terus bertingkat ya sampai dapat makanan berat, sampai dapat pengin apa, kalau memang delay-nya lebih dari sekian jam itu penginapan dan sebagainya. Nah, saya melihat ini memang tidak akan pernah ketemu maunya penumpang bagaimana, maunya maskapai penerbangan bagaimana. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua delay itu bisa dibebankan kepada maskapai penerbangan. Misalnya kepadatan lalu lintas udara, sehingga take off landingnya lama ya.
0: Okay.
1: Kemudian kondisi cuaca itu agak-agak ini apa tidak sederhana. Misalnya kita mau terbang dari Jakarta ke Manado, lama penerbangan sekitar 4 jam misalnya. Nah, ketika akan berangkat dari Jakarta, ini penerbangannya ditunda dengan alasan cuaca buruk. Padahal cuaca di Jakarta baik, tapi cuaca di Manado-nya diperkirakan 4 jam kemudian itu akan terjadi badai di sana. Jadi bisa saja berangkatnya ditunda agar tibanya di Manado di sana ketika badainya diperkirakan sudah lewat, daripada tetap berangkat dari Jakarta tepat waktu tapi di Manado-nya tidak bisa mendarat kan. Itu kan lebih tidak nyaman. Kemudian juga ada hal-hal seperti yang di luar kendali maskapai penerbangan, keterlambatan atau kelambanan pengisian bahan bakar, itu kan bukan dari maskapai penerbangan kan. Ada hal-hal seperti itu. Nah, ini yang perlu kejelasan. Bagi saya ya, yang saya perkirakan berdasarkan masukan dari banyak penumpang yang pernah mengalami delay, ini pada umumnya kecewa ketika terjadi delay, itu petugas pasasi dari maskapai itu justru menghilang, nggak ada, tidak di tempat. Jadi tidak ada informasi yang jelas kenapa delay, kemudian delay-nya berapa lama. Atau memberikan informasinya tidak transparan. Diberitahu delay-nya 30 menit. Nanti 20 menit kemudian delay-nya diperpanjang lagi jadi 45 menit. Terus mundur lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat penumpang itu marah. Karena tidak ada kejelasan kapan akan berangkat.
0: Okay.
1: Kalau ada kejelasan penumpang yang terdampak ini kan misalnya bisa UT, saya nggak bisa nunggu 2 jam lagi. Saya mau cari penerbangan lain yang bisa berangkat sekarang misalnya. Itu kan masih ada solusi. Tapi kalau diundur, diundur, diundur itu yang membuat penumpang marah. Gitu, Mas.
0: Oke, kalau itu dikatakan pengganti ketidaknyamanan, nah memang ada hal-hal yang memang tidak bisa di atau tidak bisa dilimpahkan itu adalah kelalaian dari maskapai. Tetapi ada tidak, lantas bagaimana menetapkan standar nilai yang adil untuk menebus ketidaknyamanan penumpang dari atau
1: Nah,
0: dampak waktu yang terbuang tadi nih Pak? Gimana?
1: itu juga nggak ada standarnya. Saya sendiri juga tidak sekali dua kali mengalami delay ya. Dan ketika diberi minuman, diberi makanan gitu, saya buka, saya juga nggak berani minum, nggak berani makan. Karena apa? Minumannya manis, makanannya semuanya mengandung karbohidrat tinggi. Bagi orang yang apa ya sudah menjelang menjelang kena diabetes atau gula darah tinggi seperti saya ini, gula darahnya udah tinggi. Saya nggak berani, menyentuh pun nggak berani. Ya udah, saya cuman menghargai niat baiknya saja, ya saya berikan pada orang lain gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan juga apa ya, diberi kompensasi seperti itu pun nggak bermanfaat bagi saya. Tapi ya makanya tadi saya menyampaikan itu sampai kapanpun antara penyelenggara angkutan dan penumpang itu akan sulit ketemu. Penyelenggara angkutan, bagi penyelenggara angkutan itu juga berat loh. Memberikan makanan, minuman, kali misalnya sekali satu pesawat itu ada 120 penumpang aja, dikalikan kan. Itu biayanya tidak kecil. Belum lagi nanti kalau sudah delay 4 jam 300 ribu.
0: Itu ada ketentuannya itu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Pak Alvin, kalau tadi Anda katakan bahwa seringkali penumpang kecewa ketika delay, tidak mendapatkan informasi dari pihak maskapai atau bahkan petugasnya tidak ada di tempat ini Pak. Nah, ada tidak Pak aturan yang bisa mempertegas itu, kewajiban maskapai untuk wajib memberikan informasi yang sedetil-detilnya transparan kepada penumpang?
1: Kalau itu sebenarnya ada, sebenarnya ada, tapi Pak implementasinya yang tanda tanya. Sebab gini, ya, sebab petugas pasasi ini adalah yang memproses kita check-in, kemudian yang memproses kita boarding. Itu kan mereka memang pakai seragamnya maskapai penerbangan. Tapi sebetulnya mereka bukan pegawai maskapai penerbangan. Mereka ini adalah pegawai dari perusahaan ground handling. Nah, seringnya mereka ini juga tidak diberi informasi yang lengkap dan memadai oleh maskapai penerbangan. Dan mereka juga tidak diberi kewenangan untuk menawarkan solusi. Jadi bagaimanapun ini kembali ke maskapai penerbangannya. Seharusnya maskapai penerbangan itu kan di setiap bandara selalu ada station manajernya. Nah, station manager inilah yang harus selalu standby ketika ada penerbangan. Begitu terjadi gangguan, delay, atau cancel bahkan, station manager ini harusnya datang menyelesaikan, bukan apa ya, petugas pasasi yang tidak punya otoritas, yang tidak punya informasi lengkap yang di depan. Nah, petugas pasasi ini merasa juga mereka ini bukan pegawainya maskapai penerbangan. Daripada dimarahin orang, dimaki-maki, ya sudah menghilang.
0: Tapi Pak Alvin, selama ini bagaimana Anda mengamati peran dan fungsi station manager yang Anda katakan tadi seharusnya ada di setiap bandara yang sewaktu-waktu dibutuhkan atau kapanpun dibutuhkan penumpang hadir dan memberikan penjelasan, Pak?
1: Iya, ini tergantung juga dari maskapai penerbangannya. Ada maskapai penerbangan bahkan yang menungguin setiap dia ber mobilitasnya tinggi. Jadi kalau ada beberapa penerbangan yang boarding hampir bersamaan, dia juga keliling memastikan antreannya tertib, kemudian juga tidak ada masalah dengan penumpang dan sebagainya. Jadi ketika terjadi delay pun juga ada di tempat. Tapi ada maskapai yang juga manajernya juga siluman juga gitu.
0: Artinya, artinya kan begini Pak ya, alasan yang kerap kali diterima penumpang kan alasannya teknis cuaca. Nah, sampai pada titik mana masyarakat atau penumpang itu bisa membedakan mana delay yang murni karena faktor-faktor tadi yang memang tidak bisa dihindari dan mana delay yang bisa jadi itu adalah kelalaian dari maskapai, Pak?
1: Nah, disinilah peran dari regulator. Regulator ini yang perlu mengatur lebih detail ya. Misalnya kalau ini adalah delay disebabkan karena cuaca. Itu harus ada keterangan resmi dari Airnav, dari ATC. Karena ATC yang mendapatkan informasi tersebut dari BMKG. Sehingga yang memberikan itu adalah station manager harus bisa menunjukkan pernyataan dari Airnav bahwa ini ditunda karena ada masalah cuaca. Kalau tanpa itu ya bisa berkelit macam-macam kan? Ya karena manajer bandara pun tidak berwenang untuk intervensi ke sana. Yang berwenang adalah otoritas bandara sebagai kepanjangan regulator itu.
0: Atau ada tidak Pak pihak yang memang melakukan pengawasan terkait hal ini? Jadi betul-betul penumpang mendapatkan informasi yang benar.
1: Ya, kalau pengawasan terhadap operasi penerbangan itu adalah otoritas bandara. Nah, otoritas bandara ini misalnya otoritas yang outbound yang di Jakarta ini ya. Outbound di Jakarta ini mengawasinya bukan hanya Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim, tapi juga Kertajati, Bandung, Lampung, Palembang itu masuk semua. Nah, itu memang kepala outbound-nya ada di Jakarta, tapi di setiap bandaranya tentunya kan ada staff-nya, staff outbound yang berada di tempat. Nah, inilah yang mereka yang seharusnya melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Kalau yang di Jawa Timur itu yang di Surabaya misalnya ya, outbound Surabaya, itu malah nyebrang pulau. Nah, itu kan nggak mungkin kepalanya muter di berbagai bandara, tapi pasti ada petugas-petugas yang ditempatkan di berbagai bandara itu di bawah pengawasan Kaotban itu.
0: Baik, Alvin, kembali ke gugatan yang sedang dalam sidang di Mahkamah Konstitusi ini, Pak ya. Seandainya itu dikabulkan, Pak, dampaknya apa, Pak? Jangan-jangan nanti harga tiket naik ini, Pak. Atau mungkin ada plan lain yang bisa diterima dalam sidang itu dari apa yang tadi Anda sampaikan dalam penjelasannya ini, Pak. Gimana?
1: Kalau kompensasi itu dinaikkan lagi, saya khawatir harga tiket pasti naik. Karena maskapai penerbangan pasti akan juga menghitung resikonya mereka kan dan memasukkan lagi itu sebagai unsur biaya. Bisa juga diasuransikan gitu. Mungkin yang dapat dilakukan sekarang adalah pertama pengawasan yang lebih ketat, kedua adalah pembinaan dari Kementerian Perhubungan terutama terhadap maskapai-maskapai yang punya rekam jejak delay management-nya buruk. Delay management ini bukan tidak pernah delay, tidak ada maskapai penerbangan yang tidak pernah delay. Delay management ini adalah ketika terjadi delay, bagaimana mereka memitigasi dampaknya itu. Nah, ini yang buruk-buruk inilah yang dikenakan pembinaan. Saya menggunakan tanda kutip pembinaan ya, itu bisa kena sanksi, sekali kena denda, atau mungkin pengurangan rutenya itu. Kemudian sebagai penumpang, saran saya adalah ketika kita memilih maskapai penerbangan, jangan hanya melihat harganya murah. Kita juga cermati rekam jejaknya bagaimana, delay-nya seperti apa. Dan ketika terjadi delay, bagaimana perlakuan mereka. Enggak susah-susah amat sih di Indonesia, maskapainya juga dihitung dengan jari juga cukup kan. Dan kita kurang lebih tahu lah, yang ini jagoan delay, yang ini jarang-jarang delay. Oh, kalau yang ini kalau delay manusianya menghilang, itu rekomendasi teman-teman juga tahu kan itu kan.
0: Iya. Baik.
1: Dan saya juga menyarankan kita membeli asuransi perjalanan.
0: Asuransi
1: Ini
0: perjalanan.
1: juga saya lakukan. Iya, saya membeli asuransi perjalanan yang sifatnya tahunan karena frekuensi terbang saya ini cukup banyak,
0: Ya.
1: baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu ada kompensasinya tersendiri ketika
0: Baik.
1: kita misalnya terbang penerbangan delay,
0: Ya.
1: akibatnya penerbangan lanjutan kita ditinggal. Nah, itu kita dapat kompensasi juga
0: Ada oke,
1: dari
0: itu
1: asuransinya.
0: iya,
1: Iya.
0: antisipasinya seperti
1: Atau
0: itu ya. Baik.
1: iya. Jadi kita
0: Ya.
1: sebagai konsumen kita juga harus pintar-pintar juga melindungi diri kita sendiri gitu.
0: Baik. Ya. Pak Alvin Lee, terima kasih banyak ya Pak untuk perbincangannya di sesi To The Point Pro 3 malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam Pak Alvin.
1: Terima kasih,
0: Iya.
1: selamat malam.
0: Demikian tadi pengamat aviasi Alvin Lee melengkapi perbincangan kami dalam To The Point di malam hari ini.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak atau BBM Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan 30 hingga 200 gross tonnage atau GT akan membantu menekan biaya operasional usaha penangkapan ikan. Trenggono mengatakan, dengan biaya operasional yang lebih efisien, nelayan dapat lebih produktif melaut, pasokan ikan bagi masyarakat dan industri dapat terjaga, serta daya saing perikanan Indonesia semakin kuat. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan, penetapan BBM khusus nelayan ini menjadi penting karena BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam kegiatan penangkapan ikan yang dapat mencapai lebih dari separuh total biaya operasional kapal. Untuk itu, penurunan harga BBM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya usaha sekaligus menjaga produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan nasional. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meminta calon perwira remaja atau capaja TNI dan Polri memiliki jiwa patriotisme yang tinggi dan adaptif akan perkembangan teknologi demi kebutuhan pertahanan negara. Menurut Syafri, sikap adaptif inilah yang akan membuat capaja semakin relevan dengan kebutuhan TNI dan Polri dalam menjaga negara di masa depan. Di samping sikap adaptif akan perkembangan zaman, Syafri menekankan sikap profesional yang berlandaskan jiwa nasionalisme yang kuat juga harus dimiliki oleh para capaja. Dengan kuatnya unsur-unsur tersebut, Menhan yakin para capaja akan mampu memberikan kinerja terbaik kepada negara ketika telah berdinas di kesatuan ataupun instansi masing-masing. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal mengatakan, perjanjian ekonomi dan perdagangan komprehensif CETA antara India dan Inggris mulai berlaku hari ini. Goyal mengatakan bahwa perjanjian tersebut memberikan akses pasar bebas bea untuk hampir 99% ekspor India dan mencakup hampir 100% nilai perdagangan. Ia menambahkan bahwa perjanjian perdagangan bebas tersebut membuka peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi industri tekstil, kulit, dan perhiasan India, serta sektor teknik, kimia, dan makanan, dan untuk ekspor pertanian. Menurutnya perjanjian itu juga menciptakan peluang baru untuk kerjasama di bidang IT, keuangan, pendidikan, dan layanan bisnis, sekaligus meningkatkan mobilitas para profesional India. Informasi dari dunia olahraga, mantan pelatih timnas U17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto resmi ditunjuk sebagai pelatih Indonesia All Stars yang akan melawan Aston Villa dalam laga tur pramusimnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 1 Agustus mendatang. Di Indonesia All Stars, Kurniawan akan bekerja sama dengan Ricky Nelson sebagai asisten pelatih dan Hendro Kartiko sebagai pelatih penjaga gawang. Bagi Kurniawan sendiri, pertandingan melawan Aston Villa akan menjadi pijakan penting bagi karirnya karena tidak bisa terlupakan di mana ia akan saling berhadapan dengan pelatih Aston Villa Unai Emery.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Kok bisa?
4: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
8: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
7: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
8: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
7: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan nggak sadar juga sudah makan berapa banyak.
8: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
7: Nah, itu kan. Makanya, yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
8: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
9: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
10: Indonesia menyapa malam.

0: Kebijakan Indonesia kembali menghadapi peringatan iklim yang bukan gangguan musiman biasa. El Nino bukan sekedar istilah meteorologi, melainkan sinyal risiko bagi pertanian, pangan, air, kebakaran lahan, dan bermuara pada ekonomi dan pendapatan rumah tangga petani. Saat ini 36 hingga 37% ekonomi rumah tangga di Indonesia atau sekitar 27 juta rumah tangga pertanian terancam terganggu jika kebijakan negara tidak tepat. Satu dari tiga rumah tangga di Indonesia adalah rumah tangga petani yang ekonominya rentan terganggu. Ketika El Nino terjadi, sebagian wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Dampaknya, produksi pertanian yang terganggu, debit sungai yang menurun, peningkatan risiko kebakaran, serta tekanan lebih besar terhadap sumber air. El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani, menjadi topik perbincangan kami malam hari ini. Kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Bayu, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Rudi.
0: Ya, El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani. Di awal, secara sederhana, Prof, bisa dijelaskan. Ya. Bedanya El Nino tahun ini dengan musim kemarau biasa apa nih, Prof?
2: Ya, memang tahun ini kan BMKG juga sudah menyampaikan bahwa istilahnya Godzilla El Nino gitu ya. Artinya El Nino yang, kan El Nino itu sebenarnya ada rendah, sedang, kuat gitu ya. Nah ini di atasnya kuat gitu ya, artinya memang akan terjadi kemarau yang lebih panjang, kemudian juga suhunya akan lebih panas begitu kira-kira. Nah apa dampaknya kalau di pertanian ini yang menyebabkan gagal tanam maupun gagal panen, artinya akan terjadi penurunan produktivitas gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi tadi, akan beberapa apa tadi rumah tangga
0: petani
2: peran petani itu yang mungkin akan terganggu juga. Artinya ya tadi karena produksinya menurun, otomatis juga pendapatannya tidak sebesar seperti biasanya. Nah inilah salah satu dampaknya di sektor pertanian seperti itu.
0: Nah ini yang ingin juga kami tanyakan, kenapa sektor pertanian yang selalu menjadi korban pertama ketika iklim-iklim seperti ini tiba, Prof?
2: Ya karena kan pertanian membutuhkan air gitu ya. Ketergantungan dengan air itu sangat tinggi. Artinya adalah tidak bisa kan air, tanah, tanaman gitu ya. Ada tanamannya, ada tanahnya, tetapi tidak ada airnya juga nggak bisa tumbuh gitu. Nah inilah salah satu kenapa alasan pertanian itu yang paling berdampak. Karena apa? Ini berpengaruh terhadap air gitu ya. Karena kering, tidak ada air, otomatis juga tanamannya tidak bisa tumbuh gitu ya. Kalau tidak tumbuh ya otomatis tidak bisa menghasilkan dan tidak bisa mendapatkan pendapatan. Kira-kira begitu.
0: Daerah mana saja nih, Prof, yang bisa dikatakan paling rawan gagal panen kalau begitu ketika puncak kemarau tiba ini, Agustus hingga September nanti nih, Prof?
2: Ya, di daerah-daerah yang menjadi penghasil apa beras atau penghasil pangan yang terbesar di Pulau Jawa gitu ya, kemudian di Sumatera dan sebagainya. Tetapi perlu diingat bahwa El Nino ini ya, seperti yang selalu saya sampaikan adalah dia spesifik lokasi juga, artinya adalah tidak semua gitu ya, seluruh satu Indonesia itu kering semua, tidak. Pasti ada bagian-bagian misalnya di Sumatera, apa di Kalimantan, atau di Papua yang mungkin ya terjadi El Nino, tapi tidak separah atau tidak sehebat di daerah lain, misalnya di Jawa gitu ya. Nah artinya inilah yang harus dimaksimalkan. Artinya di daerah-daerah yang tidak mengalami El Nino yang kuat gitu ya, artinya sumber airnya masih ada, nah inilah yang perlu dimanfaatkan.
0: Khususnya di daerah-daerah yang rawan terhadap sektor pertaniannya nih, Prof ya. Kemudian apakah informasi peringatan cuaca dari BMKG ataupun para ahli itu sudah betul-betul dipahami oleh petani di daerah-daerah tertentu atau di pedesaan ini, Prof?
2: Nah inilah yang selalu saya sampaikan bahwa kunci menghadapi El Nino itu adalah interaksi gitu ya, atau kolaborasi antara penyuluh yang dalam ini sebagai perwakilan pemerintah dan petani. Itu kuncinya di situ sebenarnya kalau saya menyampaikan. Kenapa? Karena kan kita tahu petani itu kan tidak selalu mengupdate informasi. Gitu ya. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terjadinya hujan, kekeringan dan sebagainya kan petani mungkin hanya melihat dari TV dan levelnya mungkin hanya tingkat kecamatan atau kabupaten. Yang tahu persis itu adalah dalam halnya penyuluh sebagai penyambung lidah atau yang menyampaikan yang apa biasa menyampaikan kepada petani gitu ya. Nah, apa namanya ini kolaborasi ini menjadi penting karena ya tadi si penyuluh ini harus bisa menyampaikan gitu ya. Karena tadi daerahnya tidak sama, jadi ya mungkin di Sumatera masih ada air, kemudian di Jawa sudah tidak ada air, otomatis kan penyampaiannya juga akan berbeda gitu ya. Makanya interaksi ini komunikasi penyuluh dan petani ini jadi salah satu kuncinya.
0: Kalau Anda nilai nih Prof. Bayu, baik itu penyuluh ataupun pendamping, sejauh ini apakah menerjemahkan data cuaca yang rumit mungkin ya bagi orang awam ini bisa dengan mudah menggunakan bahasa yang praktis kepada petani ini, Pak? Bagaimana ini, Pak?
2: Kalau kita lihat, kalau penyuluh itu mereka mempunyai memang dibekali gitu ya, dibekali komunikasi, cara komunikasi dengan petani. Kemudian informasi dari BMKG pun juga secara hierarki itu sudah diberikan. Artinya adalah dari BMKG ataupun dari instansi yang mengeluarkan informasi terkait dengan cuaca itu kemudian ke dinas pertanian, dari dinas pertanian karena penyuluh juga di bawah dinas pertanian gitu ya. Nah itu disampaikan dari dinas pertanian. Artinya sebenarnya penyuluh sudah dibekali informasi itu. Nah itulah yang kemudian disampaikan kepada petani. Karena kalau kita mengandalkan petani, kemudian si petani dipaksa harus melihat informasi. Nah itu mungkin kalau di Jawa sedikit mungkin masih bisa ya. Tetapi kalau di daerah pedalaman, artinya di Papua, di Maluku gitu ya, di Sulawesi itu mungkin agak berat. Nah inilah sebenarnya peran penyuluh.
0: Ya. Kalau mudahnya kan kemarau artinya ancaman ketersediaan air mengecil ini, Prof. Nah, terutama sektor pertanian Anda katakan di awal tadi sangat membutuhkan keberadaan air itu sendiri. Sejauh ini ada nggak sih, Prof, teknologi yang bisa digunakan oleh petani kita untuk bisa menghemat air ini, Prof? Ada nggak ini, Prof?
2: Kalau menghemat air sebenarnya ada beberapa gitu ya. Artinya ada beberapa misalnya dengan menggunakan sistem off-rest intensification gitu ya. Itu metode tanam yang dia tidak membutuhkan air yang banyak itu artinya adalah dalam budidayanya itu mereka dengan sistem macak-macak atau irigasi berselang. Jadi pas awal musim tanam airnya banyak kemudian semakin sedikit gitu ya. Kalau cara konvensional kan selalu digenangi secara terus-menerus gitu. Nah ini yang mungkin bisa diterapkan. Kemudian juga pemanfaatan atau penggunaan varietas-varietas yang dia tahan terhadap kekeringan. Artinya tidak membutuhkan air yang banyak. Beberapa peneliti di Indonesia sudah menemukan itu. Artinya adalah bahwa varietas yang tidak membutuhkan air yang banyak, karena kita tahu sebagai contohnya padi itu membutuhkan air yang banyak, padi jagung gitu ya. Nah ini sudah ada beberapa varietas yang dia tidak membutuhkan air yang banyak dan dia tahan terhadap kekeringan. Nah itu yang mungkin yang multipropos gitu ya, yang mungkin dikenalkan kepada petani gitu ya, itu yang digunakan. Karena saat ini petani itu mindsetnya masih pada kebiasaan, saya nanamnya varietas X gitu ya, varietas ini gitu ya. Padahal kondisi cuacanya sudah berubah, nah ini yang harus mulai dikenalkan gitu ya, dengan kondisi seperti ini, varietas seperti inilah sebenarnya yang cocok ditanam.
0: Apa yang menjadi kendala untuk mengajak petani beralih ke varietas-varietas yang tahan dengan kondisi cuaca tertentu itu, Prof?
2: Ya, karena saya selalu menyampaikan bahwa mindset itu sudah terbangun turun-temurun gitu ya. Turun-temurun. Kemudian kalau sudah percaya gitu ya, sudah saya biasanya menggunakan varietas ini. Kemudian akan diubah, itu ada sedikit kekhawatiran. Kalau gagal bagaimana? Karena memang petani itu menggantungkanlah pada si tanaman ini gitu, si varietas ini, karena harapannya bahwa bisa panen kemudian mendapatkan uang. Nah kalau menggunakan varietas atau mencoba varietas baru, kalau gagal bagaimana? Nah ini yang selalu menjadi pikiran petani. Jadi misalnya saya tuh ke suatu daerah kemudian saya mengenalkan tidak usah varietas, mengenalkan teknologi saja gitu ya. Mengenalkan teknologi itu biasanya petani, lah saya sudah seperti ini apa, biar kebiasaan saya seperti ini aja, saya sudah mendapatkan uang. Kalau saya menggunakan teknologi gitu ya, nah nanti kalau gagal bagaimana? Atau kalau seperti ini, apakah saya harus menambah uang? Hal-hal semacam itu yang sudah terbentuk dari turun-temurun gitu ya. Sehingga memang inilah sebenarnya peran penyuluh. Bahkan bahwa kondisi saat ini sudah berubah, otomatis varietasnya juga harus berubah, begitu.
0: Tapi varietas padi tersebut apakah memang sudah terbukti sangat tahan dengan kondisi kekeringan itu?
2: Ya, ada beberapa varietas ya. Tapi ada di Kementan sendiri ada beberapa. Karena kalau Pak Rudi tahu ada varietas yang untuk padi gugu, artinya padi untuk lahan kering gitu. Nah, itu kan dia tidak membutuhkan air yang banyak. Kemudian juga teman-teman IPB, kemudian teman-teman UGM itu juga sudah mengembangkan beberapa varietas yang dia tidak membutuhkan waktu siklus tanam yang panjang gitu. Yang biasanya 100 sampai 120 hari, cukup 80 hari itu bisa dipanen. Artinya apa? Ini juga mempersingkat waktu, kemudian juga kebutuhan airnya juga tidak terlalu banyak. Nah, ini kan yang harus selalu disampaikan yang digunakan.
0: Prof, kita terima dulu pendengar, Prof ya. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, Pak Matauli.
3: Assalamualaikum, Prof Tiga, salam sehat tangguh.
0: Ya, waalaikumsalam. Ada ada Prof Bayu Dwi Aprinugroho, Guru Besar Agroklimatologi UGM. Silakan, Pak Matauli.
3: Ya, pastinya mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak suka, gejala El Nino ini harus didampingi oleh pemerintah ya kepada masyarakat tani begitu, Prof. Cuman yang menjadi permasalahannya begini kan, ada nggak asuransi bagi para petani jika sudah terlanjur gagal panen dan gagal tanam? Dari yang Prof pantau sendiri di kita, sistem manajemennya itu gimana sih? Apakah dibiarkan begitu petani? Apalagi sekarang sudah ada COPDES kan, Pak Prof bilang suasembada pangan, energi gitu, itu kan berkolaborasi. Artinya kalau memang petani lokal atau tradisional hanya diapakan seperti itu, berarti kan keran impor kan terus akan menjadi apa kan, akan menjadi terbuka. Jadi kita nggak tahu apakah petani itu akan bisa mendapatkan solusi kalau penyuluhnya tadi nggak sifatnya COPDES lah kalau kita mau tahu kan, karena mereka itu kan pahlawan pangan kita gitu, dari petani, peternak, nelayan begitu. Jangan sempat keran impor ini menjadi solusi, tetapi tanpa teknologi yang tadi di China juga begitu, Prof. Saya lihat di sungai udah bisa di situ tanam sawah apung begitu ya, pakai sintesis apa begitu. Jadi apakah ini tidak dipikirkan oleh BRIN ya, di sektor pertanian dan suasembada pangan kita siklus dan berkolaborasi tadi gitu? Karena kita udah capek mendengarkan intensifikasi, diversifikasi. Sekarang diversifikasi teknologi itu kan harus mengajak BRIN dan petani desa itu yang dibawa pendidikannya itu masih tradisional gitu, Prof.
0: Baik, terima kasih Pak Matuli. Kita tampung dulu Prof. Bayu ya. Kita tampung dulu, kita sapa lagi pendengar berikutnya, Pak Roni di Jakarta. Selamat malam, Pak Roni.
4: Selamat malam, Pak Rudi, Prof. Bayu.
0: Iya, silakan, Pak Roni.
4: Ikut memberikan masukan aspirasi Pak Zen.
0: Iya, silakan.
4: Indonesia ini kan garis pantainya kan luas ya, Bayu Pasien ya. Kalau ada daerah yang kekeringan itu sebenarnya itu kalau garis pantainya panjang itu kan apa bisa gitu ketika pemerintah itu menyedot air laut itu dibawa ke darat itu loh, Prof. Jadi untuk mengawini di kampung-kampung itu untuk mereka bisa makan minum itu pakai air itu, Prof. Air laut diubah menjadi air tawar seperti itu, sehingga pemerintah seharusnya membuat jaringan pipa supaya dari air laut itu dicedot dibawa ke darat gitu loh, walaupun biayanya memang mahal, tapi kalau masyarakat urunan seperti misalnya kayak air pam itu aja masyarakat bisa mampu itu untuk bayar per bulan. Kalau pemerintah bisa menyediakan pipa-pipa untuk disambung-sambungkan itu dari Laut Jawa ke selatan misalkan 100 kilometer misalkan. Kalau jaringan itu bisa terbuat selama 30 tahun, saya yakin daerah kekeringan pasti akan berkurang gitu loh, Prof.
0: Baik, Pak Roni.
4: Walaupun pertaniannya itu malah kekeringan, tapi rumah-rumah mereka itu teraliri dengan air untuk makan minum dengan cukup gitu, Prof.
0: Terima kasih, Pak Roni. Pak Matuli tadi menarik tentang ada nggak asuransi bagi lahan pertanian yang gagal panen. Kami sebelumnya pernah membicarakan hal ini, Prof. Dan ada memang untuk luasan lahan tertentu, dengan kondisi tertentu. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi asuransi di sektor pertanian ini, dan teknologi ada nggak ini yang menyambungkan dari garis pantai kita ini untuk disambungkan ke sawah-sawah atau ke ladang-ladang petani kita nih, Bro. Silakan.
2: Ya, yang pertama adalah yang tadi dari Bapak, dari yang Sibolga tadi, asuransi ada, Pak, gitu ya. Cuman memang ini harus diperjelas dulu dari Kementan sendiri ada, gitu. Ada direktoratnya sendiri terkait dengan pembiayaan pertanian, artinya terkait dengan asuransi. Bahkan ada beberapa juga perbankan itu yang menyediakan asuransi, gitu ya. Nah ini tapi coba berkoordinasi dengan dinas pertanian setempat, gitu ya. Jadi biasanya lewat dinas juga ini ya terkait dengan asuransi ini. Nah, kemudian yang kedua tadi menarik sebenarnya, apa yang dari Pak Wakil Boga tadi, ada nggak di Indonesia itu yang mengembangkan tadi apung gitu ya, tanam secara apung. Nah, inilah salah satu, mohon maaf, ini salah satu yang mungkin Indonesia itu tertinggal karena kita terlena dengan sumber daya alam yang melimpah, Pak.
0: Terlena.
2: Salah satu yang sebenarnya teknologi sudah ada. Artinya sudah ada beberapa yang mengembangkan gitu, tetapi karena apa? Kita tuh sumber dayanya melimpah, beda dengan Cina. Cina itu mungkin dia terbatas nanamnya itu hanya di musim semi sama musim panas itu ya, musim dingin mereka nggak bisa nanam. Akhirnya yang terjadi apa ya, kita kan setiap saat bisa nanam. Akhirnya teknologi-teknologi tadi kan tidak apa, sudah ada tetapi tidak dikembangkan. Baru setelah kejadian misalnya kayak El Nino segala macam, ada bencana segala macam, ini baru kaget gitu ya, baru tergesa-gesa gitu ya, wah ini gimana nih, padahal kita sudah sebenarnya sudah ada. Tetapi karena balik lagi kita di apa, sumber daya alamnya melimpah gitu ya, itu yang menyebabkan ya kita mungkin terlena gitu ya. Nah kemudian yang Pak Roni Jakarta, memang itu menjadi salah satu hal yang menarik, tetapi perlu diingat bahwa di laut itu adalah salinitasnya tinggi, asin gitu ya. Nah ini juga membutuhkan proses yang tadi tidak hanya membuat infrastrukturnya, artinya penampung ataupun pipa, tetapi juga ada proses di situ. Karena apa? Yang asin gitu ya, kalau dari laut kemudian dialirkan langsung ke darat gitu ya, mengubah itu juga membutuhkan proses yang lumayan gitu ya, lumayan panjang, lumayan dari sisi cost-nya juga tinggi. Jadi tidak semata-mata struktur infrastrukturnya saja, pipa atau misalnya kita membuat suatu bendungan gitu ya yang mengalirkan dari laut kemudian dimasukkan ke apa, ke daratan gitu ya, tapi juga ada prosesnya di situ. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu kendala. Nah kemudian kalau Pak Rudi pernah mendengar bahwa Pak Menpan itu menyampaikan, oh kita bikin apa, buat aja hujan buatan gitu ya, itu juga menjadi salah satu solusi walaupun itu juga kosnya tinggi gitu ya. Nah ini beberapa hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan
0: kalau gitu, Prof. Inovasi teknologi pertanian apa nih yang dirasa paling mendesak untuk segera diproduksi secara massal? Ini apa nih, Prof?
2: Kalau saya kak lebih ini ya, kalau saya untuk teknologi kaitannya dengan alat segala macam, agak ini ya, kosnya tinggi. Paling yang paling mudah mungkin diterapkan adalah dalam halnya tadi varietas tadi. Kemudian juga kita ada informasi kaitan dengan kondisi cuaca itu yang dia sampai levelnya tingkat desa ataupun level lahan gitu ya, itu diinformasikan secara detail. Karena tadi saya sampaikan bahwa cuaca itu tidak bisa digeneralisasi, artinya Sumatera seperti ini kemudian Jawa akan sama, tidak, tapi kita jarak beberapa kilometer saja kondisinya berbeda. Nah inilah yang kemudian akan harus kita kembangkan, artinya spesifik lokasi itu juga harus kita gali sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang real, sehingga kita tidak mengeneralisasi bahwa seluruh Jawa itu kekurangan air gitu kan, tapi ada beberapa daerah yang mungkin airnya cukup. Nah itu yang kemudian kita maksimalkan untuk produksi begitu, Pak Rudi.
0: Prof. Bayu, terakhir pesan Anda untuk para petani tetap optimis menghadapi kemarau tahun ini, Prof. Silakan.
2: Ya, kalau saya tingkatkan komunikasi gitu ya dengan penyuluh, dengan dinas pertanian, karena bapak-bapak penyuluh, bapak-bapak dari dinas pertanian inilah sebenarnya yang mengampu atau menjadi corong atau menjadi kepanjang tangan dari pemerintah gitu ya. Segala informasi dari penyuluh, dari dinas inilah yang kemudian harus diikuti oleh petani gitu ya. Artinya kalau kondisinya seperti ini, kapan tanamnya, kemudian komoditas apa yang harus ditanam, itu juga harus mengikuti dari informasi dari dinas maupun dari penyuluh. Mungkin itu Pak Rudi yang bisa.
0: Iya, Prof. Bayu Dwi Apri Nugroho, terima kasih banyak, Prof, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam, Prof.
2: Selamat malam.
0: Demikian tadi tema kami El Nino risiko bagi ekonomi rumah tangga petani bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM Profesor Bayu Dwi Aprinugroho. Nanti kami akan lanjutkan tema tersebut berbincang dengan anggota Komisi 4 DPR RI. Tetaplah bersama kami.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
6: Porro, Olmo, Pedro Porro!
7: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
6: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
7: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, peringkat kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Dan nanti kami akan hadir kembali dalam perbincangan El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani. Dan tadi kami sudah membahas bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho. Dan nanti kami upayakan untuk bisa membahas lagi tema tersebut dari perspektif yang berbeda bersama dengan anggota DPR RI Komisi 4, Firman Subagio. Anda juga terus dapat berbagi pendapat atau memberikan pandangan Anda apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini. Kalau tadi ditegaskan adalah yang paling penting adalah berinteraksi dengan para petani, terutama para pendamping ataupun penyuluh, untuk dapat menerjemahkan kondisi cuaca sehingga mudah dipahami. Kemudian secara persuasif juga melihat kondisi yang ada menggunakan varietas-varietas yang memang tahan kekeringan. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio. Pak Firman, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Rudi.
1: Waalaikumsalam. El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani.
2: Ya. Ya.
1: Sebesar apa sih, Pak? Melihat ancaman El Nino ini mengganggu ekonomi petani secara nasional ini, Pak. Atau bahkan ekonomi kita ya. Juga ini.
2: Jadi begini, Mas. Kita ini kan memang memiliki tantangan yang besar terhadap masalah anomali cuaca. Dan kedua, tantangan besar untuk mempertahankan swasembada pangan. Kenapa swasembada pangan ini adalah merupakan program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekarang sudah tercapai. Stok pangan kita itu mencapai 5,3 juta ton. Ini jarang terjadi. Nah, oleh karena itu, ini harus kita jaga. Nah, sedangkan petani sendiri itu sangat ketergantungan dengan hasil pertanian untuk kehidupan mereka sehari-hari.
1: Yeah.
2: Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang anomali cuaca, ini kan tidak bisa kita lawan. Saya menyampaikan kepada baik pemerintah maupun masyarakat, hendaknya kita bersahabat dengan anomali cuaca ini.
1: Oke.
2: Okay. Jadi saya menggunakan terminologi harus bersahabat. Apa pengertian bersahabat? Kita harus mengenali terhadap penyebab daripada anomali cuaca ini, El Nino ini. Nah, oleh karena itu, persahabatan dengan El Nino ini kita harus berani membuat terobosan-terobosan. Yaitu mencoba melakukan cara-cara yang berbeda dengan kalau ini tidak ada El Nino. Kalau kita dalam kondisi normal, berarti kan ada air,
1: yeah.
2: Ada hujan. Nah, kalau ada air hujan itu tanaman padi atau tanaman pertanian apapun, itu masih akan hidup.
1: Yeah.
2: Tetapi yeah. Ketika terjadi El Nino, kita harus beralih kepada teknologi baru, yaitu kita harus mulai beradaptasi dengan yang namanya El Nino, menanam tanaman yang memang tidak memerlukan atau tidak membutuhkan air, yaitu menanam padi gogo. Dan kemudian juga kita bisa menanam tanaman-tanaman yang memang tidak membutuhkan air, seperti sorghum,
1: okay.
2: Jagung, tembakau, dan sebagainya. Nah, ini yang saya minta
1: yeah.
2: kepada petani, bahwa anomali cuaca tidak bisa kita lawat, tapi kita bersahabat dengan mencacati teknologi-teknologi yang ada. Nah, sedangkan untuk pemupukan, itu kita juga bisa menggunakan cara-cara. Kalau kemarin itu pupuk urea itu satu-satunya, kita harus bergeser menggunakan pupuk-pupuk jenis seperti kotoran hewan. Pupuk organik yakni kotoran hewan. Terus kemudian ada pupuk organik cair. Itu kita bisa beradaptasi. Itu sehingga ini akan sangat membantu terhadap pertumbuhan petani dan tanaman kita. Nah, bagi saudara-saudari kita petani yang memang ada aliran sungai, kita berikan solusi, yaitu adalah bagaimana pompanisasi yang sekarang sudah kita berikan program dengan pemerintah, itu kita lakukan pompanisasi menyedot air dari sungai, dinaikkan ke atas. Dan kemudian juga di siasati lagi, kita membentuk pompa-pompa atau kita bikin sumur dalam. Sumur dalam itu adalah kita membuat sumur, kita berikan pompa, dinaikkan ke toren ke atas, disalurkan lagi ke sawah-sawah yang membutuhkan. Tapi kalau sumur dalam itu kira-kira hanya satu sumur itu hanya menjangkau 4-5 hektar. Artinya akan banyak sumur. Nah, kalau banyak sumur di sana, nanti risikonya tanah kita itu menjadi rusak di bawah. Ini risikonya adalah tanah kita bisa angkles atau bisa tanah kita bisa amblek, kira-kira seperti itu. Okay. Nah, kalau ini juga berbahaya sekali. Oleh karena itu, salah satu solusi adalah menanam tanaman seperti padi gogol. Itu kami sudah lakukan, membuat percontohan-percontohan bersama dekan Fakultas Pertanian IPB, Profesor Surya itu sudah melakukan inovasi untuk demplot-demplot padi gogol. Ini yang sedang kami lakukan terus-menerus untuk mengantisipasi ini supaya panen itu bisa berkesinambungan, petani itu mendapat penghasilan, kemudian swasembada pangan bisa kita pertahankan.
1: Ya. Gitu. Ada dua hal nih, Pak Firman, yang menarik nih, terobosan konkret dan cara berbeda tadi yang Bapak sampaikan. Ini yang seperti itu, apakah perlu diatur dalam kebijakan agar kita benar-benar bisa bersahabat dengan anomali cuaca ini, Pak?
2: Ya, ini sudah kita bicarakan dengan pemerintah, termasuk kemarin, supaya untuk anomali cuaca ini program-program diutamakan yang bisa memberikan dukungan kepada konsep-konsep pembaruan tadi, atau konsep-konsep alih teknologi. Nah, oleh karena itu, ini juga kita minta agar benih gogo itu sekarang bisa didistribusikan pada masyarakat secepatnya untuk mengatasi ini. Karena sekarang gogo ini tidak ada cara lain, atau juga kita mau mengembangkan sorghum. Karena sorghum ini juga sudah mulai ditanam di beberapa wilayah. Bahkan saya sudah mencoba untuk makan langsung hasil daripada sorghum. Ketika saya mengadakan kunjungan ke Makassar, itu saya mencoba makan sorghum, itu enak. Kemudian nasi jagung itu juga enak. Bahkan di Papua masih mempertahankan minta supaya sagu dihidupkan kembali. Oleh karena itu, kebijakan kearifan lokal dengan menggunakan budaya-budaya makan lokal itu dikembangkan lagi seperti di era Orde Baru Pak Harto dulu. Okay. Jadi kita masyarakat tidak hanya bergantung kepada beras yang betul-betul itu membutuhkan air yang cukup, tetapi kita bisa menggunakan budaya makanan lokal itu, kearifan lokal itu akan mengkonsumsi makanan yang sudah terbiasa dikonsumsi mereka, yang jagung-jagung, yang singkong-singkong, yang ubi-ubi, yang kemudian sorghum-sorghum, yang kemudian padi gogo. Kira-kira seperti itu.
1: Iya. Untuk masalah pupuk tadi, Pak, secara teknis seberapa efektif ini, Pak Firman, kombinasi ataupun pupuk organik, kemudian pompanisasi yang ada di aliran sungai untuk dinaikkan ke atas untuk bisa menjaga kekuatan tanaman di tengah cuaca seperti ini, Pak?
2: Nah, gini, ini memang kemarin juga saya minta kepada pemerintah, karena jumlah petani kita kan ada 29 juta orang, sedangkan luas lahan kita ini 7 juta hektar lebih. Kalau 7 juta hektar itu dihitung dengan kebutuhan alat-alat pertanian, kemudian pompa dan sebagainya ini menggunakan APBN yang sifatnya itu adalah program bantuan, mungkin tidak akan mungkin meng-cover karena APBN kita terbatas. Yeah. Oleh karena itu, saya minta ada terobosan pemerintah dibuat skim, yaitu kerjasama dengan perbankan seperti BRI, BNI yang konon katanya Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, yang berpihak kepada petani, agar petani itu mungkin kalau perlu disubsidi oleh pemerintah bunganya. Atau mungkin diberikan bunga lunak dengan model pur tapi tanpa jaminan, dan sistem atau skim pembayarannya itu ada membayar setelah panen, yarnen.
1: Okay.
2: Kalau itu dilakukan, maka petani akan tetap untuk membeli alat-alat pertanian. Nah, alat-alat pertanian ini menjadi kata kunci, karena untuk beli pompa, untuk membeli alat pembajak itu akan meringankan biaya yang cukup tinggi. Sedangkan pupuk, karena area kita ini cukup lama menggerus daripada kesuburan lahan, maka lahan pertanian yang tidak produktif itu harus dipulihkan kembali dengan menggunakan organik supaya unsur hara tanahnya meningkat dari di bawah 3% menjadi di atas 5%. Dan kemudian pH tanah kita juga bisa lebih bagus sehingga produksi kita bisa lebih maksimal. Kira-kira seperti itu.
1: Iya. Sebelumnya kami juga menyinggung masalah asuransi untuk petani, Pak, ya, bagi panen mereka yang gagal mungkin karena cuaca ataupun apa. Tetapi ada juga pendapat dari petani bahwa klaimnya itu sulit ini, Pak. Gimana DPR mendorong solusinya ini, Pak Firman?
2: Saya sudah minta kepada pemerintah agar asuransi ini dibuka, tidak dimonopoli. Ini yang saya tegur kemarin pemerintah. Jangan kita bicara kantong kiri, kantong kanan. Artinya bahwa Jasindo sebagai salah satu perusahaan BUMN yang ditunjuk, itu tidak boleh menentukan mana yang bisa di cover, mana yang tidak. Karena Jasindo ini kan perusahaan yang harus cari untung. Mm-hmm. Nah, pemantauan saya di lapangan, petani-petani yang tingkat risiko gagal panen tinggi, itu Jasindo tidak mau meng-cover. Artinya Jasindo mencari selamat. Ini nggak boleh. Tujuan asuransi adalah justru mengatasi ketika terjadi, ya itu gagal panen. Kalau indikasi yang tidak gagal panen, ngapain di asuransi kan nggak perlu. Nah ini saya minta dirubah oleh pemerintah. Maka buka saja kepada swasta siapa yang mau untuk meng-cover asuransi kepada petani, ya silakan aja. Jangan dimonopoli oleh BUMN tapi tidak menyelesaikan masalah petani.
1: Oke. Okay. Ya. Dan apakah itu nanti akan segera bisa dilakukan dan dirasakan langsung oleh petani kita nih, Pak Firman?
2: Harus. Itu hukumnya wajib harus. Karena ini saya sebagai wakil rakyat harus membela kepentingan rakyat. Dan ini uang negara. Bapak Presiden telah menginstruksikan bahwa uang yang dikucurkan melalui APBN harus ada manfaat, harus ada membawa manfaat, membawa perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
1: Okay.
2: Kalau tidak, ya sama saja. Gak ada artinya uang ini dikucurkan kepada BUMN, tapi BUMN yang ini malah menjadi keuntungan untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat.
1: Iya. Nanti pengawasannya bagaimana nih Pak, DPR di lapangan terkait hal itu Pak?
2: Bagaimana?
1: Ya, pengawasan DPR di lapangan sendiri nanti seperti apa ini? Untuk betul-betul
2: kami,
1: implementasinya dirasakan
2: kami
1: langsung.
2: Ini, petani, kami sekarang lagi bentuk tim panja.
1: Ya.
2: Tim panja pemantauan terhadap masalah pupuk subsidi kita
1: ya,
2: bentuk.
1: Ya.
2: Terus ada panja lagi untuk alih fungsi lahan kita juga bentuk. Terus kemudian kita panja pupuk juga kita bentuk. Ini semua kita lakukan. Itu adalah untuk melakukan fungsi pengawasan langsung kepada masyarakat agar pupuk juga tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat harganya.
1: Oke. Itu kan kebijakan dari pusat Pak ya, untuk di daerah sendiri atau pemerintah daerah. Bagaimana DPR ini melihat kesiapan Pemda untuk merespon kondisi cuaca yang ada saat ini Pak?
2: Nah ini memang tidak sama ya.
1: Ya.
2: Banyak juga yang daerah-daerah, tapi rata-rata mereka itu sudah memulai mengantisipasi. Hanya problem sekarang ini daerah juga dihadapkan kepada alokasi dana transfer ke daerah yang dipangkas ini karena ada penghematan.
1: Ya,
2: ini juga menjadi problem mereka. Nah ini menjadi persoalan memang. Ini yang juga dikeluhkan bahwa mereka tidak cukup anggaran. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kami anggota DPR melalui fungsi pengawasan dari anggota DPR di daerah masing-masing, ini juga kita lakukan secara terus-menerus. Contoh kemarin terjadi gejolak harga solar, itu kami langsung pendampingan kepada mereka, kami komunikasikan baik kepada Kementerian KKP, baik kepada Kementerian SDM, baik kepada Menko, kepada Menteri Keuangan. Alhamdulillah hari ini ada solusi. Solar jadi umumkan oleh Pak Menko Perekonomian dan Pak Menteri SDM, 15.000 sesuai harapan mereka. Nah, di pertanyaan Mas Kak juga seperti ini. Nanti kita terus intensif komunikasi.
1: Oke. Okay. Kebijakan jangka panjang seperti apa ini Pak Firman yang dirasa paling mendesak untuk betul-betul melindungi sektor pertanian kita, melindungi petani dari krisis iklim ini Pak?
2: Pertama, satu alih fungsi lahan irigasi teknis itu harus di stop.
1: Oke.
2: Okay. Dan kedua, melakukan penggeseran dari pupuk anorganik menjadi pupuk organik. Kemudian membudayakan kearifan lokal tadi, ya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing, dan budaya makanan lokal itu dipertahankan. Dan kemudian dengan cara-cara seperti ini, itu akan betul-betul bisa membantu mempertahankan swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan.
1: Oke, baik. Dan sejauh ini apakah ada ruang khusus atau kanal bagi petani mungkin di dapil masing-masing untuk bisa langsung disampaikan dan berharap tentu ditindaklanjuti secara cepat, direspon secara cepat oleh pemerintah nih Pak Firman?
2: Nah, kami sudah minta kemarin agar dibentuk Satgas Tanggap Darurat terhadap masalah El Nino nih. Sehingga nanti kalau ada masalah bisa langsung ditangani. Dan juga termasuk gagal panen, hendaknya program penggantian benih atau penggantian gagal panen itu langsung disebutkan tidak melalui mekanisme yang lama melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional, tapi langsung dari Kementerian Pertanian langsung kepada petani. Itu sudah memangkas seperti pupuk subsidi yang dulu muter-muter ada kurang lebih 145 regulasi,
1: yeah.
2: Ada 14 atau 13 menteri yang mereka itu apa namanya ikut terlibat dalam rekomendasi, kita pangkas semua. Sekarang pupuk udah berhasil semua distribusi langsung kepada petani.
1: Baik. Ya. Apa pesan Anda untuk petani-petani kita, Pak, menghadapi kondisi iklim saat ini, Pak? Silakan.
2: Halo.
1: Halo, Pak Firman. Ya. Sebagai penutup, pesan yang bisa Anda sampaikan untuk para petani kita tetap optimis menghadapi kondisi iklim saat ini, Pak.
2: Ya, begini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa anomali cuaca ini atau terjadinya El Nino ini kan tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh negara ini dihadapkan kepada anomali cuaca.
1: Yeah.
2: Oleh karena itu, sekali lagi saya mengimbau, kita tidak takut, tapi kita harus bersahabat dengan cuaca, dan kita menggunakan terobosan-terobosan, menggunakan teknologi-teknologi yang betul-betul bisa mengatasi problem yang akan kita hadapi ini. Karena ini problem bukan Indonesia, tapi sudah menjadi problem negara-negara lain juga, termasuk problem global. Apalagi ditambah anomali atau geopolitik dan geoekonomi yang terjadi akibat perang ini, salah satunya juga kenapa tadi saya minta kepada masyarakat petani membudayakan penggunaan pupuk-pupuk produk mereka sendiri seperti kotoran hewan, yeah, organik itu diberikan, yeah, endorsement daripada pemerintah untuk, yeah, diberikan kemudian izinnya supaya masyarakat itu lebih kreatif untuk berinovasi dan tidak dikriminalisasi. Tapi rakyat dilindungi seperti di negara-negara lain seperti Vietnam terutama. Petani itu diberikan inovasi dan kemudian dilindungi oleh undang-undang, oleh pemerintah.
1: Baik.
2: Oleh karena itu sekali lagi, petani tidak usah panik, terutama bagi petani yang di dapilnya itu ada Komisi 4, bisa berinteraksi secara kami. Kamilah yang mampu menyelesaikan komunikasi dengan pejabat di tingkat pusat dan itu bisa kita berikan penanganan yang lebih cepat. Namun daerah lain, saya rasa perlu dibentuk satgas untuk merespon terhadap apa yang terjadi di masyarakat supaya masyarakat segera bisa teratasi problem yang dihadapi.
1: Ya. Pak Firman Subagio, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini, Pak. Salam sehat, selamat malam.
2: Baik.
1: Pak Firman.
2: Ya. Terima kasih Mas Dudi. Assalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio melengkapi perbincangan kami sebelumnya bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho tentang El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani.
0: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memajukan jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA, jenjang pendidikan SMA sederajat, sehingga memperpanjang durasi pendaftarannya selama 3 pekan dari yang semula dijadwalkan mulai 18 Agustus menjadi 27 Juli. Ketua Dewan Pendidikan Nasional atau DPN, Suyanto menilai perubahan pendaftaran TKA jenjang pendidikan SMA menjadi tanggal 27 Juli hingga 27 September tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan TKA 2025 yang menunjukkan perlunya waktu persiapan lebih panjang bagi peserta didik, sekolah, dan pemerintah daerah. Dengan pendaftaran yang dimajukan 3 pekan, hal itu dikatakan Kemendikdesmen memberikan waktu lebih luas untuk pendataan peserta, sosialisasi, dan koordinasi pelaksanaan TKA. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Sosial melalui Unit Pelaksana Teknis atau UPT Sentra Handayani berkomitmen untuk mempersingkat durasi waktu penanganan dan verifikasi birokrasi untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Sentra Handayani Kemensos, Hisham Khalil, mengatakan kepastian percepatan layanan tersebut menjadi salah satu poin rekomendasi utama dalam Forum Konsultasi Publik atau FKP yang digelar secara terpusat di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Ia menjelaskan ketetapan waktu penanganan merupakan aspek penting yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak sosial. Informasi mancanegara, pemerintah India melarang warganya yang bekerja sebagai pelaut untuk bertugas di kapal yang melintasi Selat Hormuz hingga pemberitahuan lebih lanjut karena meningkatnya serangan terhadap kapal-kapal di jalur pelayaran strategis tersebut. Dirjen Pelayaran India telah menginstruksikan kepada para pemilik kapal, pengelola kapal, dan perusahaan sertifikasi untuk tidak menugaskan awak kapal asal India ke kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Melalui akun resmi di platform X, otoritas tersebut juga meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan di Teluk Persia, Selat Hormuz, dan perairan sekitarnya. Informasi dari dunia olahraga, pengurus besar tinju Indonesia menyatakan puas terhadap olahraga tinju Indonesia yang mengukir prestasi setelah 34 tahun melalui perolehan medali emas di ajang Asian Boxing U19 dan U23 2026. Tim Nasional Tinju Indonesia mengoleksi 7 medali dalam ajang Asian Boxing yang digelar untuk pertama kali di Indonesia. Ketujuh medali itu terdiri dari 1 medali emas, 1 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sekjen Perbati Hengki Silata mengatakan, target utama Perbati adalah membawa atlet-atlet tinju Indonesia tampil di panggung multi cabang olahraga terbesar dunia, terutama Olimpiade.

Demikian Warta Berita malam ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: 6. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
2: Nesta is the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
1: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
2: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps.
3: Great strike.
1: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
4: And Schmeichel has saved this one.
1: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
2: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
1: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
4: Mbappe, Thuram, Mbappe.
1: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nyir Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa malam.
7: Argentina berhasil melaju ke babak final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Inggris 2-1. Pada pertandingan semifinal yang sengit di Atlanta Stadium, timnas Argentina akan menghadapi Spanyol di partai puncak di New York at New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. Dan hal ini yang akan kami perbincangkan, Argentina melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Pada pertandingan semifinal tersebut, Inggris sempat unggul terlebih dahulu melalui gol dari Gordon pada menit ke-55, tetapi Argentina membalikkan keadaan dengan melesakkan 2 gol sehingga unggul atas Inggris pada partai semifinal. Dan inilah yang menjadi perbincangan hangat di pecinta sepak bola. Inggris yang sudah unggul terlebih dahulu, kembali Argentina mengulang dengan mengejar ketertinggalannya dan menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Dan nanti kami akan membahas apa yang bisa diceritakan ataupun fakta-fakta utama dalam laga semifinal yang berlangsung dini hari tadi. Kemudian sejauh manakah peran krusial Lionel Messi pada pertandingan dini hari tadi, terutama pada 2 gol yang tercipta oleh Argentina ini. Dan hal ini apakah memang faktor mental atau ada faktor lain sehingga Argentina bisa membalas ketertinggalan 2 gol atas Inggris dan juga memastikan langkahnya menuju ke partai puncak atau final Piala Dunia 2026. Silakan pendengar, kami juga mengundang Anda untuk dapat bergabung malam hari ini. Dan apa yang bisa Anda sampaikan atas pertandingan dini hari tadi, dan harapan Anda tentu siapa tim yang Anda jagokan di partai puncak nanti, Spanyolkah yang sebelumnya berhasil mengalahkan Perancis 2-0, kemudian nanti akan bertemu dengan Argentina di partai final di New York, New Jersey, Amerika Serikat. Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.
6: Menyapa malam.

tidak sedikit pendengar kami yang memang melihat Argentina akan melangkah mulus sampai partai final. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Argentina akan kembali mempertahankan gelar juara setelah pada 2022 Argentina menjadi juara Piala Dunia mengalahkan Perancis ketika itu. Tetapi untuk 2026 ini, apakah Argentina akan mempertahankan gelar juara Piala Dunia dan mengalahkan Spanyol, atau sebaliknya, Spanyolkah yang akan menjadi juara setelah terakhir kali Spanyol menjadi juara Piala Dunia pada 2010 silam. Cukup lama, artinya Spanyol tidak membawa trofi Piala Dunia ini, dan akankah pemain-pemain yang saat ini berlaga di Piala Dunia akan mampu membawa trofi tersebut ke Spanyol. Ada dua nama atau ada satu nama yang menarik, yaitu Lamine Yamal yang memang disebut-sebut sebagai pemain muda Spanyol yang menjanjikan untuk membela timnas Spanyol masa depan dan yang saat ini juga membela klub Barcelona. Kemudian di Argentina ada Lionel Messi, dan keduanya memang memiliki cerita yang menarik antara Lionel Messi dan Lamine Yamal, karena ternyata keduanya pernah bertemu ketika Lamine Yamal waktu itu masih bayi, dan foto itu diunggah oleh ayahnya ketika mendapatkan undangan amal, dan ternyata mereka dipertemukan dalam sebuah pertandingan saat ini 2026 melalui Piala Dunia 2026.

Silakan kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Juga dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan jangan lewatkan nanti siaran langsung Piala Dunia ataupun di perebutan tempat ketiga antara Prancis menghadapi Inggris serta partai puncak pada final Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Spanyol menghadapi Argentina juga akan kami hadirkan. Dan malam hari ini kami akan membahas pertandingan semifinal malam tadi atau dini hari tadi, bagaimana Argentina kembali comeback 2 gol setelah tertinggal 1 gol dari Inggris dan memastikan mereka untuk melangkah ke partai final Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari DP, selamat malam, salam olahraga Bung.
1: Ya, Bung Rudi, selamat malam.
0: Iya, ini lemes kelihatannya, bukan dukung Argentina dan Inggris nih ya.
1: Iya.
0: Gimana? Ini menarik ya, pertandingan dini hari tadi. Inggris atau di babak pertama lah ya. Di babak pertama permainan begitu ketat, saling mencoba untuk membangun serangan dari masing-masing Inggris ataupun dari Argentina. Bahkan tendangan sudut pun juga sedikit di situ. Tetapi di babak kedua, tepatnya menit 55, Inggris justru mencuri gol dari Argentina, satu gol lewat Garden. Tetapi Inggris langsung merubah permainan, bertahan total, membiarkan Argentina justru mendekat di kotak penalti mereka, sehingga beberapa peluang bahkan terciptalah gol pertama dan gol kedua. Apa yang Anda bisa sampaikan, fakta-fakta utama dalam laga semifinal dini hari tadi?
1: Iya, Bung Rudi, saya jadi kalau kita perhatikan pertandingan semalam ya atau dini hari tadi, bahwa saya sih sebenarnya sejak awal memperkirakan kalau Argentina itu pasti akan menyajikan banyak drama di 10 menit terakhir gitu ya. Sejak awal saya yakin seperti itu, tapi ternyata memang seperti itu. Argentina membiarkan Inggris untuk bermain ini lebih terbuka, kemudian menyerang dan lain-lainnya. Tapi begitu Inggris lengah, Brasil mencetak 1 gol dan kemudian malah mengganti banyak pemain dengan pemain tipe defensif. Nah, itu di saat itulah Argentina memperlihatkan kapasitas nya ya, mulai mental, motivasi, kemudian pengalaman dan lain-lainnya, dan terbukti meski Messi tidak mencetak gol, tapi dia mampu memberi peran yang sangat besar dari 2 gol yang tercipta buat Argentina di menit 85 lewat Enzo Fernandez, kemudian dituntaskan oleh Lautaro Martinez. Dan yang tidak kita sangka gitu ya, Messi menyajikan asis atau umpan matang itu lewat kaki kanan gitu, yang biasanya kaki kiri, tapi sekarang itu kaki kanan. Ini adalah suatu hal yang sangat unik kalau menurut saya ya. Tapi memang momentumnya begitu pas ya, dan ya Argentina akhirnya lolos ke final.
0: Ya, tapi ketika babak kedua dimulai, Argentina terlihat sempat kesulitan ya, bahkan tidak mendapatkan ruang sebelum gol tercipta dari Inggris ya. Dan barulah Inggris menciptakan gol terlebih dahulu, kemudian barulah motivasi mental mereka terlihat di situ sebagai juara bertahan Piala Dunia. Gimana itu, Bu?
1: Iya, saya sih melihatnya kalau Argentina ini sudah teruji ya, jadi menghadapi Tanjung Verde seperti itu, kemudian lawan Mesir juga seperti itu. Tapi kita lihat memang ya Argentina seperti ini gitu, jadi sudah kelihatan tipenya seperti apa, kemudian mereka akan keluar menyerang seperti apa. Ini yang kayaknya tim yang dihadapi Argentina itu tidak menyangka gitu, padahal secara statistik kemudian dan lain-lainnya tuh Argentina memang ya seperti ini, tapi kayaknya termasuk pun Inggris juga dalam tanda kutip kegocek gitu ya, untuk satu gol kemudian merasa, kalau kita baca pernyataannya pengamat apa mantan pemain sepak bola Zlatan Ibrahimovic gitu ya, Inggris seperti sudah merasa menang gitu ketika mencetak satu gol, dan ini adalah fatal, dan terbukti memang Argentina mampu mencetak dua gol, mampu comeback dan akhirnya ya meraih tiket ke final. Ini yang saya kira jadi pelajaran yang sangat penting buat Spanyol gitu ya, untuk di final nanti jangan pernah meremehkan Argentina sampai pertandingan itu benar-benar berakhir.
0: Iya, berapa pertandingan loh Argentina itu atau mengukir atau menciptakan gol di menit-menit akhir, ini kan luar biasa ya. Oke, bicara Messi di pertandingan semifinal lawan Inggris, Anda tadi sempat bercerita Messi walaupun tidak menciptakan gol tetapi berperan ya, bahkan memberikan assist. Nah, sekrusial apa sih peran Messi dua gol kemarin tadi di pertandingan Argentina ketika mereka tertinggal ini?
1: Iya, itu kita bisa berkaca dari komentarnya Harry Kane ya setelah pertandingan. Dia mengatakan persiapan kami itu selalu dan selalu membahas soal Messi gitu. Ternyata memang sebegitu krusialnya peran Messi baik bagi timnya sendiri terhadap tim lawan juga. Tim lawan pun juga memikirkan Messi terus gitu. Tapi ternyata ya itu bisa kita pahami sebagai Messi adalah ya itu pusat permainan tersendiri gitu ya. Jadi mau bola kemanapun dikasihkan ke Messi ya nanti pasti akan peluang untuk mencetak gol itu lebih besar gitu. Ya saya kira Messi di pertandingan final nanti juga akan memegang peranan yang penting ya. Apalagi dia juga katakanlah ini adalah pertandingan terakhirnya di Piala Dunia, pasti motivasinya akan lebih tinggi lagi.
0: Ya, ini dipastikan terakhir ya, nggak akan lagi dibutuhkan nanti.
1: Iya, kita nggak tahu. Kita kan 2030 usianya pasti akan bertambah lagi 4 tahun ya. Jadi ya kita ya siapa tahu Messi masih akan main karena mungkin dia penasaran lagi bisa hat-trick membawa tim Argentina gitu ya.
0: kalau menang besok berarti double ya kan, back to back.
1: Iya, ya. Iya, okay. Betul sekali.
0: Nah, kenapa ya Argentina kok sering banget menang lewat drama di menit-menit akhir nih, menurut Anda?
1: Ya, saya kira sih ini bagian dari strategi dari Lionel Scaloni sendiri ya. Kalau mereka memang seperti memberi angin buat tim lawan untuk berkembang terlebih dahulu, bahkan barangkali memperdaya lawan gitu, terlena dengan keunggulan, kemudian mampu menguasai bola dan membiarkan lawan-lawan itu seperti seolah-olah mampu hidup di pertandingan itu. Tapi ternyata begitu mereka lengah. Ya, kita tahu kapasitas Argentina akan seperti itu dan terbukti juga dari fase terutama fase knockout ya. Argentina benar-benar itu di akhir-akhir 10 menit terakhir pertandingan bahkan di perpanjangan waktu pun Argentina juga seperti itu gitu, masih mampu mengendalikan permainan baik mental, motivasi maupun dari pengalaman bertanding di pertandingan yang krusial.
0: Iya. Dan apa perbedaan menurut Anda ya? Apa perbedaan Argentina versi 2026 dan versi 2022 ketika mereka di final mengalahkan Perancis dan menjadi juara?
1: Iya, kalau di Qatar 2022 kita tahu masih ada Angel Di Maria, kemudian ada beberapa pemain yang saat ini sudah pensiun ya, dan sekarang kelihatannya Argentina ini lebih pemain muda yang itu memberi support yang luar biasa kepada Messi gitu ya. Jadi Messi itu seperti selalu melindungi dan melayani Messi gitu. Jadi saya kira ini perbedaan yang sangat konkret ya, 2022 Argentina di Qatar dan sekarang di Amerika, Meksiko, dan Kanada ini Argentina pusatnya benar-benar di Messi. Kalau sebelumnya masih ada beberapa pemain-pemain senior yang saya kira yang saat ini sudah pensiun ya.
0: Yeah. Selain Messi, siapa nih pemain Argentina yang Anda lihat cukup konsisten sejauh ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita sapa dulu pendengar ini, Bung Arya.
1: Boleh.
0: Ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat malam, salam olahraga.
2: Jaya Pak Ririsen, Mas Ari.
0: Iya, silakan. Apa yang boleh disampaikan Pak?
2: Argentina versus Spanyol, kalau menurut saya sih Argentina itu main-main bagus ya sebenarnya ya. Dan semuanya itu juga tidak terlepas dari awal efek dari presiden FIFA yaitu Gianni Infantino. Dan efek itu juga memberikan efek positif buat Argentina untuk terus maju gitu, terutama Messi harusnya sih tidak bisa ngegolin, tapi cuma kali ini cuma membuat asis. Kalau menurut saya di final nanti nggak tahu nih antara Spanyol dan Argentina mana yang dahulu mencetak gol, pasti mereka akan seperti Inggris gitu bertahan dan seterusnya. Gitu aja Pak Rudi Sen, Mas Ari, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Roni ya. Baik, mau nanggapin dulu nggak nih Bung Ari?
1: Iya, mungkin saya jawab dulu pertanyaan yang tadi ya. Siapa saja pemain?
0: Siapa nih selain Messi ya, yang cukup konsisten?
1: Iya, pastinya di posisi penjaga gawang ya ada Emi Martinez di situ. Dia salah satu pemain yang memang memiliki pengalaman dan mampu bukan memprovokasi ya, mampu memenangi perang mental dengan para penyerang tim lawan gitu ya. Banyak perannya sangat besar sekali menurut saya untuk menjaga tidak hanya gawang tapi pertahanan di Argentina itu sendiri. Kemudian di lini belakang ada, kita tahu ada Lisandro Martinez.
0: Yeah.
1: Kemudian ada masih ada Nahuel Molina. Kemudian ada Tagliafico, ini saya kira mereka ini adalah tulang punggung yang nanti di final juga akan memberi apa peran yang besar untuk menguatkan pertahanan Argentina. Kemudian di tengah masih ada, kita tahu ada trio Leandro Paredes, kemudian Alexis McAllister, kemudian ada Enzo Fernandez. Saya kira tiga pemain ini juga sangat krusial ya perannya. Dan okay, kita tahu di depan ada Julian Alvarez dan Lionel Messi. Kemudian ya ada Simeone juga nih, mungkin nanti di pertandingan melawan Spanyol mereka komposisi ini kayaknya tidak banyak berubah.
0: Oke. Ya, kita coba untuk bicara apa yang dibicarakan publik juga nih, Bung Hari ya.
1: Ya.
0: Argentina selain juara bertahan, kemudian Lionel Messi dan bagaimana permainan mereka sejauh ini yang mengantarkan sampai ke partai puncak final. Tetapi tidak sedikit yang membicarakan mengenai keputusan wasit dan VAR, terutama waktu lawan Mesir ya, itu disorot tajam banget tuh. Nah, sebenarnya gimana menanggapi apa yang sedang jadi perbincangan publik itu? Bahkan belum lama ini ada petisi loh, jutaan orang yang mengatakan Argentina dibantu FIFA. Nah, tanggapan Anda gimana ini?
1: Iya, kalau menurut saya sih perbincangan hal-hal di luar pertandingan itu sendiri ya, pembicaraan ada pro dan kontra, itu saya kira bagian dari drama sepak bola tersebut yang membuat olahraga ini menjadi lebih seru gitu. Karena apalagi soal Argentina anak emas FIFA kemudian dan lain-lainnya itu isu yang sudah beredar gitu sejak 2022 di Qatar, dan tapi Argentina mampu melewati dan membuktikan kapasitasnya sebagai tim yang memiliki mental juara untuk sehingga mampu meraih trofi Piala Dunia lagi gitu. Dan saya kira kalau soal keputusan wasit dan lain-lainnya, kita tahu ada VAR dan sudah diawasi begitu banyak. Tinggal bagaimana wasit itu menginterpretasikan apapun panggilan dari VAR dan lain-lainnya. Kalau soal apakah berat sebelah, apakah ada kepentingan di balik permainan itu sendiri dan lain-lainnya, saya kira ini lebih ke subjektif ya. Jadi wasit pun juga tidak akan mengorbankan kapasitasnya, nama baiknya dan lain-lainnya itu untuk hanya sekedar memberi keuntungan bagi satu atau dua tim. Yeah. Kalau soal isu-isu FIFA memberi anak emas dan lain-lain itu, saya kira bagian dari drama sepak bola itu sendiri.
0: Tapi sejauh mana sih isu-isu itu akhirnya nanti terutama di partai puncak ini memberikan pengaruh kepada mentalitas bertanding pemain Argentina di final menghadapi Spanyol ini, Bung Ari?
1: Saya kira tidak linear ya. Pemain Argentina pasti juga akan menjauhi banyak berita-berita di luar persiapan mereka secara teknis. Jadi saya kira tidak akan terpengaruh. Karena sekali lagi seperti saya bilang tadi, isu seperti ini sudah bermain di sejak
0: Qatar 2022.
1: Iya, dan karena ya mungkin ada kepentingan, orang mengatakan ada kepentingan bisnis kah atau apa, Messi biar daya tarik pertandingan tetap seru dan lainnya. Yeah. Tapi saya kira para pemain Argentina ini tidak akan terpengaruh dengan apapun yang muncul di pemberitaan.
0: Oke, sekarang kita bicara Spanyol ketemu Argentina di final. Yeah. Spanyol begitu apik bermain ketika menghadapi Perancis. Kecepatan-kecepatan tiga pemain Perancis, Olise, kemudian Kylian Mbappe, dan Ousmane Dembele, seakan-akan tidak berdaya menghadapi permainan kolektif dari Spanyol itu sendiri. Nanda melihat bagaimana nanti, kira-kira nih peta kekuatan keduanya.
1: Iya, kalau saya kira Spanyol dengan pelatihnya itu akan tetap menggelar formasi 4-1-2-3 ya. Ada sebagai penjaga gawang ada Unai Simon, kemudian empat pemain bertahan ada Pedro Porro, ada Aymeric Laporte, masih ada Pau Cubarsi, kemudian ada Cucurella yang kita tahu ya rambut kontrolnya
0: tepat banget itu. Ini bahkan ada yang dijulukin Puyol gaya baru nih.
1: Puyol gaya baru ya. Dan kemudian di lini tengah ada Fabian Ruiz, ada Alex Baena, ada Rodri. Rodri ini saya kira selain kapten dia memiliki sebagai metronom di permainan Spanyol, mereka dia memegang peranan penting ya untuk membimbing pemain-pemain muda atau mengkoordinasikan sesama pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Saya kira Rodri nanti di lini tengah akan menjadi pusat permainan si Spanyol gitu. Kemudian di depan ada Dani Olmo, ada Lamine Yamal, dan ada Oyarzabal. Ya, saya kira
0: Sabel yang kemarin penalti ya lawan Perancis ya.
1: Iya. Tapi saya kira Spanyol ini yang paling penting adalah mereka sampai ke partai final ini, sampai semifinal kemarin baru kebobolan satu gol ya. Iya. Ini memperlihatkan Argentina kayaknya akan menghadapi
0: tembok pertahanan yang kokoh ini ya.
1: tembok pertahanan kokoh gitu. Bahkan tidak hanya dari garis pertahanan tapi sejak dari lini tengah kayaknya Argentina butuh butuh taktik atau strategi khusus gitu untuk bagaimana membongkar permainan dari Spanyol ini agar tertar agar ketarik atau terpengaruh dengan permainan Argentina itu. Karena satu gol sampai ke semifinal itu saya kira ini bukan catatan yang mudah gitu untuk Spanyol.
0: Ada yang menarik nih, pertemuan Messi dan Lamine Yamal. Messi viral fotonya ketika memandikan Lamine Yamal. Itu foto yang diunggah oleh ayah Lamine Yamal ya, ketika mereka mendapatkan sebuah undangan lah. Dan ada yang mengatakan juga, wah ini transfer ilmu nih dari Messi ke Lamine Yamal. Dan mereka kan juga Messi pernah di Barcelona, Lamine Yamal saat ini masih di Barcelona. Anda melihat duel generasi ini gimana nih, antar generasi ini?
1: Iya, saya kira Lamine Yamal pasti akan dalam tanda kutip sungkem ke Messi dulu ya sebelum pertandingan nanti. Karena bagaimanapun Messi itu kan adalah pernah menjadi simbol dari Barcelona itu sendiri. Dan Lamine Yamal sekarang menjadi salah satu pemain yang siap meneruskan generasinya Messi dan Ronaldo. Jadi saya kira nanti Messi menghadapi Spanyol pasti juga gak paham bagaimana cara menghadapi para pemain Spanyol gitu. Sebaliknya Yamal, saya kira Yamal sebagai pemain profesional dan lain-lainnya, dia ingin membuktikan juga bahwa saya sudah siap untuk menggantikan generasinya Messi gitu lewat permainannya di final nanti. Ya barangkali nanti kalau misalnya Spanyol bisa menjadi juara dan Yamal mampu mencetak gol di final, saya kira itu akan menjadi sejarah tersendiri ya buat Yamal, karena dulu pernah bayi masih ditimang-timang Messi gitu ya. Iya, sekarang
0: harus berhadapan
1: Messi gitu. Harus berhadapan. Ya kalau itu nanti mereka jadi juara dan Yamal bisa mencetak gol, itu akan menjadi sejarah tersendiri.
0: Oke, seberapa besar peluang Spanyol untuk kembali merebut trofi yang terakhir mereka bawa ke Spanyol tahun 2010, dan seberapa besar peluang Argentina untuk mempertahankan gelar juara ini?
1: Iya, saya sih sebagai orang yang menganut paham kalau pertandingan itu selalu dimulai dengan skor 0-0 itu berarti probabilitasnya tetap 50-50 ya. Tapi saya kira untuk di pertandingan tadi adalah motivasinya yang berbeda. Spanyol itu rata-rata usia itu 25,6 tahun, sebaliknya kalau Argentina 28,6 tahun itu. Dari segi rata-rata usia ini, saya kira motivasi dari para pemain muda Spanyol itu akan lebih tinggi daripada Argentina yang notabene mungkin baru kemarin aja juara dunia mungkin.
0: Dan berapa kali mereka harus melalui perpanjangan waktu lagi ya di turnamen sekarang ya.
1: Tapi jadi kalau dari ditanya dari siapa menjagokan siapa, dari segi motivasi saya menjagokan Spanyol, tapi dari segi pengalaman dan kematangan bermain itu saya menjagokan Argentina. Ya saya kira bisa jadi pertandingan nanti akan berlangsung sampai perpanjangan waktu.
0: Perpanjangan waktu berapa kira-kira skornya?
1: Iya. Di waktu normal kelihatannya 1-1.
0: 1-1. Iyalah, karena ada perpanjangan waktu pasti draw di situ ya, dan Anda memprediksi 1-1 karena ketat ini. Oke, kalau gitu Bung Ari DP, terima kasih untuk waktunya sudah ngobrol bersama kami Pro 3 malam hari ini.
1: Bung Rudi.
0: Salam sehat, salam olahraga Bung Ari.
1: Jaya selalu Bung Rudi, selamat malam.
0: Selamat malam. Pemerhati sepak bola Ari DP.

Indonesia Menyapa Malam. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi hingga semester 1 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,2% secara tahunan atau year on year. Kami mengajak Anda untuk menyimak konferensi pers Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani terkait realisasi investasi semester 1 2026 berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman media yang telah hadir pada hari ini. Izinkan saya melaporkan, tadi saya baru melaporkan ke Bapak Presiden mengenai capaian realisasi investasi baik di triwulan kedua tahun 2026 maupun total semester pertama tahun 2026. Boleh kami sampaikan sedikit bahwa memang di tengah masih tantangan geopolitik maupun geoekonomi dunia, alhamdulillah bisa saya sampaikan di sini komitmen dari para investor untuk berinvestasi langsung di Indonesia atau foreign direct investment ini masih inline dengan target yang dicanangkan, yang kita set up oleh Bappenas kepada kami untuk tahun di 2026 ini. Ini mungkin kita mulai dengan semester dulu, nanti bisa breakdown untuk triwulannya ada. Boleh kami sampaikan bahwa dari target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni, ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kemudian PMA PMDN-nya ini juga relatif hampir sama, total investasi dalam negerinya mencapai 502,9 triliun atau 49,8% dan PMA-nya ini mencapai 507,6 triliun. Dan kalau kita lihat di pojok sebelah kiri, ini perbandingan Jawa dan luar Jawa, sebetulnya kembali lagi hampir sama. Di Jawa ini 49,8% atau 502,8 triliun atau peningkatan 7,7%, sedangkan luar Jawa, di luar Jawa peningkatan 6,7% dibandingin tahun sebelumnya atau 507,8 triliun. Ini adalah breakdown dari penanaman modal asing maupun dalam negeri yang berinvestasi di berbagai provinsi Indonesia, walaupun kami tentunya mempunyai data yang lengkap, yang akurat dari seluruh 38 provinsi, tapi yang kami tampilkan adalah 5 besar dalam kesempatan ini. Untuk totalnya memang gabungan antara PMA dan PMDN itu DKI Jakarta masih menduduki tempat pertama 17,2%, kemudian diikuti oleh Jawa Barat 138,1 triliun, Jawa Timur 72,7 triliun, Sulawesi Tengah 68,7 triliun, dan Banten 66,3 triliun. Tetapi kalau kita lihat memang dari segi PMA, ada tiga daerah yang berasal dari luar Jawa, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau, karena memang ini investasi banyak di bidang minerals. Ya. Kemudian juga di penanaman modal dalam negerinya, ini kalau bisa dilihat langsung ya, urutan pertama adalah DKI Jakarta dengan 106,5 triliun atau 21,2%, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Nusa Tenggara Barat. Next, kemudian ini adalah 5 besar subsektor realisasi investasi PMA dan PMDN di semester pertama. Ini saya cepat saja, kurang lebih di industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya kurang lebih 150,4 triliun atau 14,9%. Jasa lainnya ini lebih banyak di data center, itu kurang lebih 114 triliun atau 11,3%. Pertambangan 105 triliun, kemudian transportasi, gudang, telekomunikasi kurang lebih 10,2%. Dan ini perumahan kawasan industri dan perkantoran 85,5% atau 8,5%. Next, ini setelahnya hanyalah breakdown dari yang sebelumnya, baik antara PMA maupun PMDN. mungkin saya tidak bacakan satu persatu, tetapi ini adalah totalnya investasi yang masuk di berbagai bidang yang tadi saya sampaikan. Next. Nah, ini negara lima besarnya, memang Singapura dalam 10 tahun terakhir ini masih memegang perannya sebagai investor nomor terbesar di Indonesia. Singapura kurang lebih 8,8 miliar dolar, kemudian diikuti oleh Hong Kong 7,8 miliar dolar, Tiongkok 3,9 miliar dolar, Jepang 1,9 miliar dolar, Amerika Serikat 1,7 miliar dolar. Tetapi sebetulnya terjadi pergeseran sedikit di quarter kedua ini, mungkin saya agak lompat sedikit, karena investor terbesar kita itu justru adalah Hong Kong di quarter pertama, di quarter kedua, mohon maaf, di quarter keduanya itu adalah Hong Kong. Nanti mungkin di itu kurang lebih 5,5 miliar, baru diikuti oleh Singapura, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia. Tapi secara overall di semester pertama ini masih ditempati oleh Singapura. Dan ini kita mengangkat sedikit mengenai hilirisasi, karena ternyata total kontribusi investasi di bidang hilirisasi ini mencapai hampir 30% atau 29,7%, peningkatan 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi ini memang peningkatan, kami melihatnya trennya peningkatan yang cukup tajam, karena kalau dibandingkan dengan tahun 2023 atau ya 2023 itu kontribusi dari hilirisasi terhadap total investasi mencapai 24-25%, tapi angka persentasenya ini sudah meningkat mencapai 29-30% di tahun 2026 ini. Jadi trennya kita melihat hilirisasi ini ke depannya baik dalam negeri maupun luar negeri, kita ketahui ada beberapa hilirisasi yang dikerjakan juga oleh Danantara sehingga akan meningkatkan peran dari investasi di hilirisasi yang memang pada saat ini masih didominasi oleh bidang minerals, kurang lebih mencapai 206,5 triliun, kemudian perkebunan dan kehutanan 54,4 triliun, disusul oleh minyak dan gas bumi 35,4 triliun, dan juga perikanan dan kelautan 3,8 triliun, yang dimana nanti kita juga akan mendorong di bidang perkebunan dan kehutanan, dan juga hilirisasi dari minyak dan gas bumi termasuk perikanan dan kelautan. Tapi memang, kalau kita lihat sedikit, investasi di bidang hilirisasi ini didominasi justru memang di luar Jawa. Ya, di luar Jawa kurang lebih 75,7% ini atau 227,3 triliun. Dan dalam negeri ini juga investasinya kayak yang berhubungan dengan hilirisasi juga persentasenya sangat tinggi. Dalam negeri itu, mohon maaf, itu 87,3 triliun sedangkan PMA-nya itu 212,8 triliun. Jadi kita ketahui ini lebih banyak di Maluku Utara, di Sulawesi, di NTB, dan lain-lainnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan berdasarkan semester pertama tahun 2026. Apakah teman-teman media mau melihat yang kuarter kedua? Kalau misalnya mau melihat kuarter kedua bisa kita tampilkan juga, karena tadi kita ini tampilkan secara keseluruhan. Nah, tolong ditampilkan yang semester kedua saja. Kalau di semester kedua, jadi yang ingin kami sampaikan bahwa memang kalau kita lihat long term commitment-nya ini terutama memang dari China, Jepang, sebetulnya negara-negara lainnya itu seperti Korea juga itu masih sangat kuat. Saya juga baru kembali dari China beberapa waktu yang lalu. Mereka melihat bahwa investasi ke Indonesia ini memang selalu berkembang dan berjalan baik dan menghasilkan return yang baik juga, sehingga para investor ini tetap berkomitmen berinvestasi di Indonesia, karena di saat bersamaan kita juga selalu menjaga dan meningkatkan iklim, terutama iklim investasi dengan kebijakan-kebijakan yang makin baik, dan ini juga direspons positif oleh para investor, terutama juga dengan adanya peraturan pemerintah yang lebih memberikan kepastian atau certainty dari terutama segi perizinan dan juga license dan permit. Nah, teman-teman media ini mungkin masih menunggu, tapi kalau boleh saya bacakan dulu ya, mohon izin. Investasi yang masuk pada triwulan kedua tahun 2026, ah udah ada, alhamdulillah. 2026 ini mencapai 511,8 triliun. Ini peningkatan 7,1% dan ini adalah triwulan pertama. Ini kok angkanya ini 498 ya? Ini kok 4G8 nih? Mohon maaf ini. Ini 4G jatuhnya. Ini mohon maaf di 498,8T atau 24,4%, triwulan keduanya 511,8T atau 25,1% dari total target. Jadi ini adalah triwulan kedua. Jadi ini khusus triwulan kedua ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan ini kalau di triwulan kedua saja ini adalah penyerapan tenaga kerjanya 742,293 orang atau peningkatan 5,1%. Ini kembali lagi hampir sama, kontribusi kita bisa lihat langsung. Ini kenapa ya? Setiap 9 jadinya G ini. Oh, oke. Okay. Ya, mohon maaf, ini 49, rekan-rekan media ya, 49,6. Apa ini hurufnya terbalik? Iya kan, kalau kita bangunin G-nya jadi 9. Jadi inilah salah satu inovasi dari kami. Ah, udah 9 gitu. Jadi kita mesti kreatif, bisa lihat sudut pandang dari atas atau ke bawah. Ya. Ini 49,6% dari PMDN kita dari dalam negeri dan 50,4% itu dari PMA kita ya. Ini kontribusinya Jawa luar Jawa ini kelihatannya hampir sama. Kalau kita lihat di semester kedua ini walaupun luar Jawa masih meningkat lebih sedikit gitu, dan kita harapkan pemerataan ini juga makin terus berkembang untuk melihat potensi-potensi lainnya. Next, kembali lagi ini juga sama penambahan modal PMA maupun dalam negerinya untuk kuarter kedua yang mungkin cukup menarik ya, ini ternyata saya mau garis bawahi yang PMA ini di Maluku Utara peningkatannya cukup tajam juga ini. Peningkatannya mereka di Maluku Utara menduduki tempat pertama, diikuti oleh DKI, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur. Jadi Maluku Utara menempati tingkat pertama dengan 39,5 triliun dari penanaman modal asing, diikuti angka-angka berikutnya. Ya, Sulawesi Tengah 34,4 triliun atau 13,3%. Ini PMDN-nya mungkin bisa, mohon maaf, bisa dilihat langsung angka-angkanya. Mungkin saya sebutkan yang DKI Jakarta 58,6 triliun, Jawa Barat 26,9 triliun, dan juga Jawa Timur 26,8 triliun. Ini lima besar subsektornya, urutannya kurang lebih untuk quarter ini dari industri logam dasar, barang logam dan bukan mesin dan peralatannya itu 81 triliun atau 15,8%, transportasi gudang dan telekomunikasi 57,3 triliun, pertambangan 53,1 triliun, jasa lainnya 9,7%, dan perdagangan dan reparasi 40,8 triliun. Kembali lagi ini breakdown-nya, bisa dilihat langsung, mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, mungkin yang saya sebutin hanya nomor satunya saja, itu untuk PMA-nya 73,9 triliun dari industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya, dan PMDN-nya itu transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Ini yang saya sampaikan, ternyata dalam kuarter kedua ini untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, China investasinya lebih agresif melalui Hong Kong, sehingga tempat pertama dari investasi di kuarter kedua ini ditempati oleh Hong Kong dengan 5,5 miliar, Singapura 4,2 miliar, Tiongkok 1,7 miliar, Jepang 0,9 miliar, dan Malaysia 0,7 miliar. Dan kita punya daftar lengkapnya, diikutin biasanya nih oleh Korea Selatan, kemudian oleh Netherlands, dan juga negara-negara lainnya. Berikutnya kita highlight sekali lagi, karena kementerian kami investasi dan hilirisasi, inilah investasi dari di bidang hilirisasi angkanya untuk triwulan kedua 152,7 triliun atau peningkatan 5,7%, dan total realisasi investasinya ini hampir mencapai 30% atau 29,8% dari total realisasi investasi triwulan kedua di tahun 2026. Nah, ini kalau kita lihat biasanya itu nikel ya kan selalu di nomor satu. Nah, ini ada shifting nih. Bauksit ini nomor satu. Biasanya kita tahu selalu nikel. Nah, ini ada shifting bauksit karena memang ada beberapa pembangunan bauksit baik yang dilakukan oleh dalam negeri maupun luar negeri, sehingga bauksit ini untuk pertama kali juga mengambil tempat nomor satu sesudah nikel. Tapi harapannya kita tetap ingin mendorong hilirisasi atau turunan dari kelapa sawit dan yang lain-lainnya, tetapi tidak berhenti karena hilirisasi yang kita lakukan ini lebih banyak mungkin hilirisasi kalau kita bilang baru step pertama atau step kedua. Tetapi kalau nikel memang sudah hampir the whole ekosistem, tentunya yang berhubungan dengan EV battery sampai dengan dari nikel ore, nikel sulfat, nikel mate, cathode, anode, kemudian cell battery, battery pack, kemudian recycle baterainya, kita sudah mempunyai the whole ekosistemnya. Nah, itu juga yang untuk kita ingin laksanakan untuk bauksit, juga turunan dari kelapa sawit dan karet, kayu, pasir silika dan yang lain-lainnya. Nah, karena kita melihat yang kita memang prioritaskan yang di mana memang ada dalam blueprint kita yang mengenai hilirisasi dan sudah kita mempunyai competitive advantage misalnya dari banyaknya cadangan atau reserve yang kita punyai di Indonesia ini. Mungkin itu gambaran secara singkat, tentunya kami akan lebih memberikan paparan lebih detail lagi dan di BKPM nanti rencananya kita akan memberikan pemaparan lebih detail mengenai hasil realisasi investasi ini. Kami hanyalah paparan singkat yang kami sampaikan pada saat ini kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman media yang saya hormati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
2: Loh, kenapa?
1: Sebentar lagi waktu ibadah. Tetangga kita kan sedang beribadah. Biar suasananya lebih tenang.
2: Oh iya juga. Menghormati itu ternyata sederhana ya. Cukup dengan peduli.
1: Betul. Kita mungkin berbeda keyakinan. Tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
3: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

telah mendaftarkan diri sebagai calon mitra penyelenggara magang nasional 2026 tahap pertama. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong pemanfaatan perdagangan karbon sebagai salah satu instrumen untuk mengembangkan pembiayaan atau investasi swasta dalam kegiatan penanaman dan restorasi hutan. Menhut menilai, mekanisme tersebut dapat mendorong perubahan model bisnis kehutanan dari menebang ke pemulihan dan peningkatan tutupan hutan. Lebih lanjut, Menhut mengatakan, pengembangan pembiayaan kehutanan berbasis nature-based solution perlu didukung dengan informasi mengenai potensi lokasi, jenis kegiatan, serta tata kelola yang jelas. Kita beralih ke informasi luar negeri. Pengawas media Korea Selatan sedang mengkaji peraturan soal pembatasan penggunaan media sosial bagi anak berusia di bawah 14 tahun di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap penggunaan platform digital secara berlebihan. Ketua Komisi Media dan Komunikasi Korea Selatan, Kim Jong-chol, mengatakan penggunaan media sosial secara berlebihan di kalangan remaja telah menjadi persoalan global. Ia menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 7 rancangan undang-undang terkait yang sedang dibahas di Majelis Nasional. Informasi dari dunia olahraga, pelatih timnas panjat tebing disiplin speed Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengungkapkan keputusan hanya mengirim satu atlet nomor disiplin speed ke World Climbing Youth Championship Arco di Italia 18 hingga 25 Juli 2026 menyusul evaluasi teknis sekaligus efisiensi anggaran. Saat ini atlet remaja yang masuk dalam skuad pelatnas untuk speed adalah Hadan Malik Bakmur Yibar dan Naura Jasmine. Hadan menjelaskan, alasan serupa mendasari disiplin lead dan boulder yang hajeng juga hanya mengirim satu atlet ke kejuaraan tersebut. Galar juga mengatakan bahwa Hadan akan mengikuti kategori U19 dalam nomor speed individu putra, sementara Cikal mengikuti kategori U17 dalam nomor lead individu putra dan boulder individu putra.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
2: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil

0: uang, tau nggak?
1: Emang ngaruh banget ya ke kita?
0: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
0: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
1: Terus, kita harus gimana nih?
0: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
1: Caranya?
0: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
7: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
8: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
7: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
8: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
7: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
8: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
9: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Kali ini kami hadir dalam informasi dan musik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya menjelaskan perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara optimal. Langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal. Karena menurutnya, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, dan upaya itu dilakukan untuk melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Meski demikian, pemerintah menegaskan berbagai langkah tersebut tetap mempertimbangkan iklim usaha nasional. Pemerintah menurut Menkyu berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan pertumbuhan ekonomi. Dan Purbaya juga menyebutkan kebijakan penerimaan negara tetap diarahkan untuk mendukung investasi dan ekspor. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjaga kelancaran kegiatan usaha di berbagai sektor.

0: Komisi 7 DPR RI mendorong Lembaga Penyiaran Publik atau LPP memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat. Hal itu di tengah maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Kami kutip dari rri.co.id, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan tantangan penyiaran publik semakin besar. Hal ini seiring berkembangnya media sosial yang dipenuhi informasi negatif. Salah satunya penguatan peran Radio Republik Indonesia atau RRI untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda terhadap Indonesia. Ia menilai algoritma media sosial membuat masyarakat terus menerima informasi yang bernada negatif, sehingga berbagai kabar baik mengenai Indonesia kerap tenggelam. Padahal, berdasarkan pengalamannya, ketika bertemu masyarakat di berbagai daerah, masih banyak optimisme dan semangat positif yang berkembang. Karena itu, Husnunia berharap RRI mampu menjadi penyeimbang dengan menghadirkan pemberitaan yang akurat dan berimbang. Sinergi TNI-Polri memperkuat kawal stabilitas dan program pemerintah di Bengkulu. Zilviani dari RRI Bengkulu melaporkan selengkapnya.
1: Komitmen menjaga stabilitas keamanan sekaligus mengawal pelaksanaan program pemerintah terus diperkuat melalui sinergi antara TNI dan Polri di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan antar lembaga, tetapi juga memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di daerah. Kolaborasi yang baik antara TNI dan Polri dinilai menjadi pondasi penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut mencerminkan keseriusan Polda Bengkulu dalam membangun komunikasi dan kerjasama yang semakin erat dengan TNI. Kesamaan langkah antara kedua instansi diharapkan mampu mempercepat proses terhadap berbagai potensi gangguan keamanan maupun kebutuhan masyarakat. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid melalui Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto mengatakan bahwa sinergi antara TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas daerah. Keamanan yang terjaga dengan baik akan memberikan ruang bagi pembangunan dan juga pelayanan publik berjalan lebih optimal. Karena itu, komunikasi yang intensif antara TNI dan Polri akan terus dipelihara agar setiap tantangan dapat dihadapi secara terpadu dan profesional.
2: Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid, SIK, bersama beberapa pejabat utama silaturahmi bertujuan dalam rangka memperkuat soliditas, sinergitas, dan koordinasi lintas instansi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas Kamtibmas sehingga dapat mendukung penegakan hukum, memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing, serta mengawal program-program pemerintah yang diamanatkan Bapak Presiden.
1: Melalui silaturahmi tersebut, Polda Bengkulu dan Kompis Napan B, Yonip 144 Jaya Yuda menegaskan komitmen untuk terus menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas negara. Sinergi yang semakin kuat diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan di Provinsi Bengkulu guna menghindari resiko kecelakaan laut. Demikian Zilviani, RRI Bengkulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Catatan peristiwa.
4: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah, menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
3: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
8: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
9: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
10: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
11: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan pemerintah daerah bahwa proyek strategis nasional atau PSN Liquefied Natural Gas atau LNG Abadi Mela atau Blok Masela tidak dibiayai oleh APBD. Oleh karena itu, pengelolaan Blok Masela harus profesional dan tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kami kutip dari rri.co.id, Bahlil meminta agar kebiasaan lama birokrasi yang tidak profesional harus ditinggalkan. Menteri Bahlil menegaskan berbicara lantang kepada pemerintah daerah karena ia merupakan putra asli Maluku. Dan juga Bahlil meminta agar TNI Polri untuk menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat sekitar harus diintensifkan sehingga kondusivitas keamanan tetap menjadi tanggung jawab bersama. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan mendorong penguatan peran paralegal dalam membantu penyelesaian persoalan hukum di masyarakat. Kehadiran paralegal dinilai dapat memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Otto ketika menerima audiensi jajaran Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau PERMAHI. Menurutnya tidak seluruh persoalan hukum harus diselesaikan melalui proses persidangan. Dalam pertemuan itu, Otto juga menjelaskan posisi strategis advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam sistem hukum Indonesia. Profesi advokat menurutnya memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum dan memastikan hak-hak masyarakat terlindungi.

0: Peta distribusi air bersih di wilayah terdampak parah di Kabupaten Cirebon. Dan untuk mengetahui peta distribusi air bersih, kami akan bergabung atau kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter RRI Cirebon, Sekar Damayanti, berikut ini.
1: BPBD Kabupaten Cirebon memvalidasi pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai dasar penyaluran air bersih selama status siaga darurat kekeringan yang berlangsung pada Rabu 1 Juli hingga Rabu 30 September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, mengatakan hasil pemetaan 3 tahun terakhir menunjukkan Kecamatan Gempol, Kelangenan, Sedong, dan Mundu menjadi wilayah dengan kategori risiko sangat tinggi. Sementara sejumlah desa seperti Cupang, Banjarwangunan, Mundu, Dumesigit, dan Pamengkang menjadi prioritas pemantauan karena diperkirakan paling terdampak apabila musim kemarau semakin panjang.
2: Berdasarkan pemetaan di kita itu Pak, dalam 3 tahun terakhir itu, wilayah-wilayah rawan kekeringan di musim kemarau itu memang dari 412 desa dan 12 kelurahan itu yang termasuk kategorinya sangat tinggi, itu kan ada 7 desa Pak. Itu yang termasuk kategorinya yang kita selalu melakukan pemantauan. Di Kabupaten Gempol itu ada daerah Cupang, terus Cibubur, Selangi, Windu Haji, Banjarwangunan, Mundu Pesigit, dan Pamengkang berpotensi besar akan kekeringan dan kekurangan air bersih.
1: Lebih lanjut, Syamsul menjelaskan BPBD juga terus memantau kondisi sumber air utama, termasuk Setu Patok yang diperkirakan debit airnya hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara itu, Camat Suranenggala, Amin Mugni, menyampaikan hingga pertengahan Juli pasokan air irigasi di wilayahnya masih mencukupi untuk musim tanam kedua. Namun pemerintah kecamatan tetap melakukan sosialisasi penghematan air, memantau kondisi sumur warga, serta berkoordinasi dengan BBWS dan pemerintah desa sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga September.
2: Tetapi kami juga tetap memberikan sosialisasi dan edukasi terutama melalui suhu-suhu yang ada di Kecamatan Suranenggala bahwa kita harus siaga, artinya harus mewaspada hasil daripada apa yang diprediksikan oleh BMKG akan terjadi kemarau di kita. Artinya mengimbau kepada masyarakat secara umum bahwa yang pertama tentunya kita harus berhemat air, terutama air bersih.
1: Menurut Amin, keberhasilan penyaluran air bersih sangat bergantung pada koordinasi antara BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat agar bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Malam, dan tetaplah bersama kami. Sesaat lagi rekan saya nanti Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentu Kopi Perut 3 akan menjadi sajian utama nanti yang dapat Anda ikuti berpartisipasi untuk memberikan komentar opini Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
2: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
3: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
2: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui sektor pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang usaha, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Pemerintah terus memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui dua jalur utama, yaitu penyelenggaraan event pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Dalam keterangannya, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana kemarin mengatakan, penyelenggaraan Karisma Event Nusantara atau KEN telah memberi dampak nyata bagi pelaku UMKM, tenaga kerja, dan perekonomian daerah.
2: Pertama, kami memiliki Karisma Event Nusantara.

0: dengan 125 event acara yang diselenggarakan di 38 provinsi. Hingga tanggal 30 Juni 2026, sebanyak 39 event terlaksana dengan 28 diantaranya sudah selesai dikaji dampaknya. Adapun penyelenggaraan ke-28 event tersebut berhasil memikat 2,46 juta pengunjung baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara serta melibatkan lebih dari 7.200 UMKM, menyerap lebih dari 61.000 tenaga kerja, pekerja seni dan komunitas dengan total perputaran ekonomi yang dihasilkan sebesar 196,97 miliar rupiah.
1: Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 39 event KEN telah digelar. Dari 28 event yang telah dievaluasi, program tersebut berhasil menarik jutaan wisatawan, melibatkan ribuan UMKM, menyerap puluhan ribu tenaga kerja, serta menghasilkan perputaran ekonomi hampir 197 miliar rupiah. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat perlindungan terhadap UMKM melalui regulasi yang memberi ruang lebih besar bagi produk dalam negeri di platform digital. Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Kurnia Ramadana mengatakan aturan tersebut mendorong produk lokal lebih mudah ditemukan konsumen sekaligus memberikan berbagai bentuk dukungan pemasaran bagi pelaku UMKM.
2: Di sisi lain, permendag ini juga memuat berbagai bentuk afirmasi untuk UMKM dan produk dalam negeri antara lain melalui pengutamaan visibilitas produk dalam negeri pada sistem pencarian dan rekomendasi, akses pemasaran bagi UMKM, serta pemberian potongan biaya promosi, biaya iklan, dan atau insentif lain bagi UMKM yang menjual produk dalam negeri. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya memuat kewajiban bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan dukungan dan afirmasi bagi UMKM untuk meningkatkan daya saingnya di platform digital.
1: Pemerintah berharap penguatan sektor pariwisata dan ekosistem digital dapat berjalan beriringan untuk memperluas pasar UMKM, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Ofla Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran. Dan tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa mendengar di Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Topiknya tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih berkat Anda masih bersama Pro 3 RRI dan seperti biasa kita akan bicara soal Pancasila. Topiknya pada dini hari ini tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari Bung Fajar Nugroho.
0: Kita ketemu lagi Pak Setio.
1: Ya.
0: Dan pendengar, Anda juga bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada Pak Setio atau kita berdiskusi bersama. Ada mungkin ada komentar ataupun opini Anda mengenai Pancasila dan budaya anti korupsi. Korupsi sedang hangat-hangatnya nih Pak Setio. Dari aparat penegak hukum tiga-tiganya sibuk semua. KPK kemarin OTT juga kepala daerah, lalu kepolisian sedang mengusut 3 kasus korupsi besar, lalu dari kejaksaan itu sedang mengurusi kasus BGN ya. Dan ketiganya sedang sibuk dan masyarakat juga tentu memperhatikan terus bagaimana perkembangan kasus ini. Di negara Indonesia yang kita punya Pancasila, tapi nampaknya korupsi merajalela, bukan sebagai budaya anti korupsi, justru sebaliknya. Silakan Pak Setio.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Memang kita dihadapkan pada fakta yang memprihatinkan ya, karena kita tidak termasuk negara yang bebas korupsi, sebaliknya kita termasuk negara yang banyak korupsinya. Dan repotnya ada indikasi bahwa korupsi ini dilakukan justru oleh pihak-pihak yang selama ini diberi mandat untuk mencegah korupsi atau untuk menindak pelaku korupsi. Ya, memang kita harus kemudian mengurai kenapa sih orang melakukan korupsi. Kenapa budaya korupsi ini menjadi sangat masif di negara kita? Sejauh yang bisa saya amati, Bung Fajar ya.
0: Yeah.
1: Jadi ada beberapa motif kenapa orang melakukan korupsi. Pertama memang kita secara sederhana sebut saja karena motif kepepet ya. Jadi
0: para pelakunya,
1: pegawai, ya, para pelaku yang pendapatannya dinilai terlalu kecil, sementara pengeluarannya relatif besar, gitu ya, mencari-cari kesempatan untuk menambah penghasilan dengan korupsi, dengan memakan uang yang bukan haknya. Ya,
0: yeah.
1: Ini kategori kepepet ini saya rasa tetap ada lah
0: ada,
1: ya.
0: Ada.
1: Gitu. Nah, yang kedua, memang orang melakukan korupsi karena saya menyebutnya sebagai dampak serakahan yang tidak berujung. Jadi dia melakukan korupsi bukan karena kepepet, bukan karena kurang duit. Secara finansial orang-orang seperti ini berlebihan. Tetapi yang namanya keserakahan itu bisa tanpa batas. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai ilusi kebahagiaan. Ada orang-orang berpikir bahwa semakin dia banyak duitnya, dia akan semakin bahagia. Dan untuk bisa banyak duit, dia harus berkuasa, maka dia mengejar kekuasaan. Nah, tetapi untuk mengejar kekuasaan, dia butuh duit juga. Dan ini saling berkait berkelindan sehingga orang berburu di dua aspek ini, kekuasaan dan uang, karena dianggap dua-duanya ini mendatangkan kebahagiaan. Ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi ada satu lagi Bang Fajar, dan ini yang kemudian perlu untuk kita cermati ya. Jadi ada fenomena orang korupsi itu karena dia ingin dianggap orang baik yang rajin sedekah. Nah, ini saya mau kasih gambaran yang lucu Bang Fajar ya. Jadi kalau ada pejabat saking jujurnya dia nggak banyak duit, dia akan dikecam oleh lingkungan dekatnya.
0: Oh.
1: Karena dianggap tidak tidak kooperatif. Masa pejabat begitu diminta duit nggak pernah ngasih, gitu ya. Jadi ada budaya masyarakat kita yang memandang pejabat itu harus suka bagi-bagi duit,
0: ya
1: pada akhirnya pejabatnya kepaksa korupsi.
0: Ya. Oke, ini menarik
1: Misalnya,
0: nih.
1: misalnya nih, misalnya ya satu pejabat katakanlah dari satu institusi pendidikan tertentu atau dari satu komunitas tertentu.
0: Ya.
1: Kemudian nanti representasi tokoh dari komunitas atau lembaga pendidikan itu berkunjung ke tempatnya si pejabat. Loh, kalau pulang nggak disanguni kan disanggung. Sementara tidak ada budget yang masuk akal kan, dia mau nggak mau dia.
0: Ya, nah ya, ini menarik juga nih karena betul cerita pengalaman teman saya seorang wartawan jurnalis sedang meliput mewawancara langsung salah satu bukan kepala daerah, ini tingkatnya lebih rendah, ini hanya sekedar camat atau lurah, saya lupa keduanya itu sampai si katakanlah lurahnya ya, Pak lurahnya minta maaf, Pak Mas, maaf ya, kalau di kami mah nggak ada uangnya, nggak ada amplopnya. Kayak saya kasih kopi aja ya, gitu. Karena biasanya itu ada kebiasaan kalau sudah sowan ya, ada masyarakat yang datang ke rumahnya, pulangnya disangoni gitu doh, Pak Setio. Karena dirasa bahwa wah ini pejabat nih gitu ya, harusnya ada. Ternyata itu yang juga mendorong perilaku koruptif ya, menjadi koruptif. Betul, ya Pak Setio.
1: Iya, dan satu lagi Bang Fajar yang kita bisa tengarai sebagai penyebab korupsi. Jadi high cost politik ya, bagaimanapun juga sistem demokrasi liberal saat ini membuat jalan untuk menjadi pejabat itu sangat terjal dan pasti membutuhkan duit yang sangat banyak ya. Baik kita bicara tentang pejabat eksekutif atau pejabat-pejabat politik yang harus dipilih gitu ya lewat sebuah mekanisme pemilihan, pilkada, pemilu. Itu tidak ada yang tidak pakai duit, Bang Wajar. Nah, karena memang untuk mendapatkan jabatan itu membutuhkan duit banyak, termasuk merawat konstituen, untuk memelihara tim pendukung gitu ya. Mau tidak mau korupsi menjadi sebuah pilihan. Jadi ini kita menyebutnya korupsi yang sangat sistemik gitu ya.
0: Sistemik.
1: Dan memang tidak gampang kemudian mau dari mana kita membongkar ini semua.
0: Oke.
1: Ya. Orang boleh bicara tentang Pancasila, tapi kan itu Pancasila diucapkan di tempat upacara.
0: Selesai upacara ya udah biasa lagi.
1: Dunia nyata berbeda. Dunia nyata membuat mereka susah untuk mengelakkan korupsi. Itu fakta yang bisa kita temukan.
0: Iya, Pak Setio, kita tahan dulu, ada pendengar. Saya coba terima pendengar lagi ya. Silakan kami undang lagi untuk Anda bisa bertanya langsung atau berdiskusi. Yeah. Dalam konteks ini mungkin Anda mempunyai pengalaman, punya pemikiran tersendiri soal Pancasila dan budaya anti korupsi. Pancasila itu sudah sangat-sangat indah dan bagus sekali. Kalau sila pertama soal ketuhanan, tentu saja setiap agama mengajarkan nggak boleh mengambil hak orang lain, dosa. Sampai sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil seluruh rakyat Indonesia. Itu konteksnya kepada pejabat publik. Jadi nggak bisa untuk diri sendiri, untuk kelompoknya, untuk pendukungnya, untuk tim suksesnya aja. Tapi harusnya adil kepada semuanya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, utama dalam konteks pejabat publik. Itu sila kelima. Belum lagi sila kedua, ketiga, keempat, semuanya mengajarkan untuk enggak ngambil hak orang lain. Tapi kita punya Pancasila ini kok korupsinya tetap merajalela ya, gitu. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo, pagi.
1: Pak Caswa ini rajin sekali.
2: Salam Pancasila Jaya.
0: Jaya.
2: Pagi.
1: Salam Pancasila, Pak Caswa.
2: Jaya. Gak ada permainan bola ya, jadinya Pancasila.
0: Tetap Jumat Jaya rutin. Juga.
2: Iya, salam sehat semuanya, Pak Setio ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Salam Pak Janugoho.
0: Iya.
2: Jadi tentang Pancasila. Saya sih sebenarnya nggak bosen ada hadirnya Pak Setio dengan penyiar. Tapi saya Pak Setio, kayaknya yang nggak korupsi itu ya, kayaknya Pak Setio dengan penyiar, dengan seorang-orang tunanetra doang. Yang lainnya. Karena mau korupsi gimana ya? Jadi gini.
0: Gimana tuh Pak Caswa?
2: Saya sih sebagai masyarakat awam. Jadi sekarang ini permainan akan menyalonkan apapun jarang, ibarat 50% semuanya pakai uang. Ya. Akhirnya uang tersebut itu harus lagi. Kembali lagi tidak mencukupi dengan gajinya sendiri, akhirnya korupsi. Korupsi ini akhirnya merajalela. Merajalela. Sekarang ini tinggal penegak hukumnya saja. Dengan presiden apa yang dikatakan sebelum penyalonan. Gitu. Tapi saya ya sekarang kalau misalkan ada pencalonan lagi, jangan sampai masyarakat tersebut ada orang iming-iming uang seperti ini.
0: Oh,
2: jangan
0: amplop,
2: bisa menerima.
0: Amplop,
2: amplop. Ya.
0: Jangan
2: jadi
0: diterima.
2: Jadi karena apa? Karena apa? Itu pasti ada imbalan.
0: Imbalannya
2: karena
0: apa tuh?
2: Karena berarti seorang dia itu pengennya menang, kan seperti itu.
0: Iya.
2: Belum yakin ke dirinya mas,
0: sendiri.
2: Ke dirinya dia sendiri gitu.
0: Iya, jadi belum sehingga yakin. harus ngasih calon yang nyoblos nih, yang punya hak suara.
2: Iya.
0: Jadi harus
2: soalnya
0: dibayar
2: kan
0: dulu.
2: Di Jawa Tengah pun seperti ini, Bung Fajar ya, calon apapun. Ada yang minta salon lah, ada yang minta inilah.
0: Tapi masalahnya gini Pak Jaswa, ini kan kita itu kan money politik ya, ngasih amplop serangan Fajar, bukan serangan saya, serangan Fajar biasanya itu jelang-jelang pencoblosan. Tapi kemudian ada fenomena yang mungkin hanya beberapa tempat aja nih, mungkin nggak di Brebes, mungkin nggak Pak Jaswa, mungkin bukan tetangganya Pak Jaswa, bukan di Brebes atau di tempat lain. Pas mau pencoblosan, ketika disuruh milih, ada duitnya nggak? Nah, malah masyarakat yang minta nih, ah nggak ada amplopnya, males ah gitu.
2: Iya.
0: Akhirnya
2: hatinya beda Mas Fajar. Bedanya kayak gini. Kadang-kadang ketika misalkan ya Bung Fajar nih memberikan uang sama saya, misalkan saya tolong ya harus nyoblos dengan saya. Saya akan mengamplokin dengan Pak Caswa. Saya diterima uang dari Mas Fajar loh. Tapi kan hatinya beda. Ah, saya mau menoblosnya Pak Setio aja.
0: Oh gitu. Gitu. Kan. Jadi di bilik suara begitu. Itu rahasia dan
2: ya, iya.
0: Bebas mau milih siapa aja. Duitnya diambil, iya. Nyoblosnya beda gitu Pak Caswa.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang di sini kayak gini Bung Fajar ya, kembali lagi. Ini di saya ada calon kepala desa ya.
0: Oh, kepala desa.
2: Yang dua, yang tiga main uang.
0: Yang satu
2: yang
0: enggak.
2: Yang satu enggak main uang.
0: Iya.
2: Tapi yang ketiga tersebut itu waktu dulu itu diterima uangnya semua. Tapi noblesnya dengan orang yang enggak memain uang. Seperti itu Bung Fajar.
0: Wah. Jadi
2: kan
0: pendidikan politik
2: ini
0: ya. Oke.
2: Okay. Dengan masyarakat kita, jangan seperti itu. Yang rugi siapa?
0: Iya.
2: Sekarang kan di Indonesia ini hukumnya lemah, jadi enggak ada hukuman mati para koruptor,
0: iya,
2: merugikan okay. Uang negara,
0: iya.
2: Merugikan uang rakyat.
0: Oke, okay, baik. Jadi terima kasih, itu. Pak Jaswa.
2: Terima kasih, Bung Fajar.
0: Iya.
2: Terima kasih, Bu Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini. Ini tentang tadi Pak Setio bilang menyambung apa yang disampaikan Pak Setio soal biaya politik yang tinggi. Itu Pak Caswa menggambarkan mungkin satu diantaranya biaya politik sebelum pencoblosan Pak Setio. Ada Mbak Gebi dulu di Yogyakarta. Mbak Gebi, selamat dini hari, ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas.
0: Iya pagi, silakan.
3: Selamat pagi.
0: Mendengar
3: Mas
0: suara
3: dengan siapa? Pak Dewantoro ya?
0: Pak Setio Hajar Dewantoro ya. Iya.
3: Lebih mudah di hafalnya Pak Dewantara.
0: Ah, Pak Dewantara.
3: Dewanturu.
0: Iya. Iya.
3: Oke, selamat pagi. Semuanya.
0: Pagi, pagi.
2: Selamat pagi.
3: Kalau mendengarkan dari tadi dari Pak Dewantara mengatakan alasan korupsi. Dari berbagai macam hal tadi itu alasan korupsi sehingga jadi korupsi gitu ya. Itu rasanya kayak semacam rilis kebenaran bahwa korupsi itu memang harus ada.
0: Nah, ini menarik juga nih. Perlu di iya ya. Lalu Pak Mbak Gebi.
3: Lalu Kalau alasannya itu memang memang seperti itu ya, dalam dalam pemahaman sederhana itu memang ya kayak gitu. Tetapi sebenarnya kan sebagai manusia itu punya harga diri ya, punya harga diri, punya kualitas diri, punya moral yang harus dipertanggungjawabkan. Seharusnya, sebaiknya itu ya, kalau memang bukan haknya ya jangan diambil lah. Iya dong.
0: Korupsi itu kan maling ya kan, mengambil bukan haknya gitu. Harusnya itu menjadi standar setiap insan manusia, enggak ngambil milik orang lain gitu ya.
3: Ya, tetapi mengapa pengingkaran terhadap kualitas diri itu terjadi begitu merajalela di Indonesia?
0: Ini pertanyaan menarik ini.
3: Saya merasa bahwa orang-orang yang seharusnya menjadi teladan dalam hidup itu sepertinya kualitas dirinya menjadi keropos dan habis. Sehingga tindakan-tindakan yang melanggar aturan etik dan moral, juga kehidupan sosial masyarakatnya itu tidak ada sama sekali. Saya merasa sangat sedih mas dengan realitas korupsi yang apalagi akhir-akhir ini.
0: Iya, banyak
3: orang-orang
0: banget
3: yang seharusnya seharusnya menjadi penegak keadilan tapi justru
0: ikut ke dalam pusaran korupsi. Ya, ke dalam pusaran korupsi.
3: Korupsi
0: ya.
3: Itu jadi rasanya tuh ya ini karena ditetapkan sebagai tersangka lalu balas ini kemudian
0: jadi masyarakat cuman jadi penonton aja nih gitu ya.
3: Terjadi kesepakatan antar dua penguasa itu lalu ngomong bahwa MBG jangan dikutik-kutik yang di sana-sana. Sama aja gini. Saya sedih banget loh mas. Sementara yang tidak jelas kesalahannya divonis berat-berat dengan apa itu yang harus bayar ini sekian.
0: Iya, kompensasi. Iya, iya.
3: Ngeri sekali gitu loh Mas, kayak jadi sorotan internasional Indonesia.
0: Ya baik, makasih Mbak Gaby.
3: Jadi orang Indonesia jadi malu. Jadi rasanya kemarin ada sinkronnya dengan tema yang kemarin tuh banyak warga negara Indonesia minta pindah warga negara.
0: Oh iya, kemarin Pro 3 RRI bahas itu, ya. Pindah kewarganegaraan ya.
3: Mungkin ada benang merahnya karena Indonesia
0: ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih Mbak Gaby.
3: Iya. Sama sekali.
0: Iya. Waduh, ini untuk Bung Sabil dan Bung Zahran di pengarah acara pada dini hari ini. Kita nanti coba dihubungin lagi Pak Ramli dan Pak Dasrunnya ya. Supaya saya enggak lupa juga nih pertanyaannya dari Pak Caswa dan juga Mbak Gaby ya. Oh lanjut dulu, oke. Pak Ramli, halo, selamat dini hari, Pak Ramli.
4: Selamat dini hari, Bung Pajar.
0: Iya, silahkan, Pak Ramli.
4: Saya mau komentar gini, Bung Pajar. Karena kawan saya kan banyak di Banda Aceh ini kan, pembesar-pembesar lah gitu. Calon gubernur harus punya uang 5M dia.
0: Itu sudah sudah tahu semua masyarakat tuh kalau mau nyalon maju jadi gubernur minimal punya uang 5M dulu gitu, Pak Ramli.
4: Iya. Harus punya modal.
0: Iya.
4: Habis itu calon wali kota Banda Aceh itu 3M dia modalnya. Karena satu orang dikasih amplop 300.000.
0: Oke. Baik. Baik. Ini sama Pak Ramli dengan Pak Caswa, money politik, biaya politik yang tinggi. Pak Dasrun di Purwokerto, Pak Dasrun pagi.
5: Selamat pagi, Wong Baku.
0: Ya, silakan Pak Dasrun.
5: Terima kasih Mas Wajar sama
0: Selamat pagi. Pak Setio, ya, terima kasih Pak Dasrun, silakan.
5: Begini, memang zaman sekarang kadang-kadang saya yang korupsi itu digembar-gemborkan, tapi saya keinginan kok dalangnya tidak sama sekali tidak dibicarakan, itu gimana ya Mas Wajar?
0: Dalang korupsi.
5: Iya, dalang korupsi yang jelas kan jadi orang-orang di apa itu yang korupsi ya korupsi itu mungkin di belakang ada seorang dalang yang jadi pendukung. Nanti seandainya ada apa-apanya tanggung jawab saya, contohnya seperti itu.
0: Oh, backupnya, backingannya.
5: Iya, terus begini, kadang-kadang memang ya apa memang pilihan bupati, apa DPR, ya memang rakyat kadang-kadang punya prinsip begini. Siapa yang ngasih uang ya itu yang jadi pilihan saya.
0: Nah, Pak Dasrun juga nggak gitu? Aduh, gimana nih?
5: Ya, kebanyakan seperti itu.
0: Pak Dasrun juga terima juga nih, kalau nggak dikasih, nggak ada amplopnya, nggak nyoblos gitu.
5: Kalau saya itu kebanyakan golput.
0: Oke, baik.
5: Presiden saja itu, ya. Milih Pak Presiden,
0: iya.
5: Saja milih Pak Prabowo. Kalau yang lain-lain sama sekali tidak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun. Golput atau tidak memilih itu merupakan hak politik memang. Tapi sebaiknya menggunakan hak politiknya untuk keberlangsungan demokrasi. Sayang banget kalau misalkan nanti yang terpilih adalah calon yang track record-nya tidak bagus. Sayang banget hak suara kita. Jadi Pro 3 RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam setiap kontestasi politik, pemilu, pilkada dan lain sebagainya, gunakan hak pilih Anda dalam garis besar sebaik-baiknya, ya. Harus dengan pertimbangan yang matang, bukan atas dasar amplop. Jadi tiga orang money politik, Pak Caswa, Pak Ramli, Pak Dasrun, biaya politik yang tinggi itu menyambung apa yang dipaparkan oleh Pak Setio. Itu salah satu pintu masuk dari korupsi. Dan yang kedua ada Mbak Gebi di Yogyakarta. Dari penjelasan Pak Setio di awal, seperti korupsi by needs, karena kebutuhan, karena mendesak. Corruption by greed, karena keserakahan. Udah kaya, udah mapan, udah punya segalanya, tapi karena serakah, ya gak ada cukup-cukupnya, korupsi terus dan terus. Itu dua. Lalu kemudian Pak Setio juga mengatakan karena sistem, sistemik. Jadi siapapun orang bersih yang masuk ke dalam lingkungan itu, dalam pusaran itu, akhirnya karena sistemnya begitu, terbawa pusaran itu. Jadi kalau misalkan pengen lurus dalam sistem yang koruptif, seperti orang waras di tengah orang-orang yang jadi orang gila di tengah orang yang waras gitu. Jadi kayak kok saya sendiri nih, ini harusnya nggak boleh nih, angkanya harusnya segini nih, udah kemarin-kemarin juga gitu gitu. Akhirnya terikut pusaran itu, mau nggak mau, suka nggak suka, ya udahlah, karena sistemnya begitu gitu ya. Atau tadi terakhir Pak Setio, karena faktor eksternal, bukan dari dirinya tuh sebagai pejabat publik, oke, saya akan amanah. Tapi dorongan dari luar, seperti ketika ada masyarakat yang sowan ke rumahnya, itu, Pak ini nggak ada uang rokoknya nih Pak, nggak ada uang bensinnya Pak gitu. Waduh ini saya gaji aja sekian gitu ya, buat sehari-hari aja masih kurang. Akhirnya karena seringnya begitu ya udah, akhirnya terpaksa dalam tanda kutip korupsi. Nah Mbak Gepi mengatakan dengan alasan-alasan itu terkesan ada pembenaran dalam tanda kutip untuk melakukan korupsi. Padahal setiap individu, setiap jiwa, soul ya, setiap nyawa manusia, setiap manusia pasti sejak lahir itu punya basic standar moral. Ya minimal nggak perlu diajarin, nggak boleh ngambil hak orang lain, itu udah menjadi standar lah. Harusnya kan gitu, Pak Setio. Silakan nih, ada 4 pendengar kita untuk ikut berdiskusi.
6: Terima kasih Bang Fajar, terima kasih juga para pemirsa ya. Tentu saja kita tidak dalam posisi membenarkan perilaku korupsi. Mau dari sudut pandang apapun, jelas koruptor itu bersalah. Salah secara moral, salah secara religi, salah secara spiritual, salah juga secara hukum positif kan. Karena jelas bahwa kalau kita bicara hukum positif juga tidak ada satu pasal pun yang
0: membenarkan.
6: Korupsi, yeah. Gitu ya. Tapi yeah, memang kita harus membaca kenapa korupsi itu terjadi dengan segala alasannya. Nah yeah, sekarang yang penting adalah bagaimana supaya perilaku korupsi ini tidak terus-menerus terjadi. Ya. Tentu saja kalau kita hanya mengandalkan pada moralitas gitu ya, ya siapa sih yang tidak tahu bahwa korupsi itu salah?
0: Iya. Yeah.
6: kita tanya saja kepada para koruptor, tahu nggak kalau korupsi itu salah gitu ya. Ya secara umum akan mengatakan bahwa itu salah, tapi tetap melakukan juga. Nah, makanya kita harus mulai merumuskan ataupun berpikir tentang cara yang paling efektif gitu ya. Kalau sejauh saya bisa renungkan, Bung Fajar, tetap bagaimanapun juga, ini yang harus memutus adalah pemimpin tertinggi. Karena ini sudah membudaya, maka harus ada ketegasan dari inti kekuasaan. Tentu saja, ya harus sang penguasanya yang kemudian memberi contoh tidak korupsi sekaligus punya keberanian untuk mendorong penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Gitu ya. Tapi juga ini tidak mudah kalau yang menjadi pemimpin tertinggi mencapai jabatannya juga dengan money politik gitu ya. Jadi ini kayak lingkaran setan, Bung Fajar. Ya, kita mau dari mana gitu ya. Misalnya ini kita bicara yang real aja ya. Kita mau sistem pemilunya diubah menjadi lebih baik supaya tidak ada money politik. Tapi pertanyaannya, bisakah ya masyarakat itu mendorong ada undang-undang yang lebih bagus atau kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli gitu ya. Kalau nggak ada duitnya, apakah DPR mau bersidang kalau nggak ada duitnya? Kan? Jadi itu dari mana kita mulainya? Kan? Jadi secara teoritik sih nggak ada yang susah untuk mengatakan solusinya begini-begini, tapi prakteknya tidak gampang ya.
0: Yeah.
6: Jadi ini kita membutuhkan sebuah momentum keajaiban sih kalau bahasa saya. Iya, karena secara nalar ini nggak ketemu. Ini mau dari mana gitu ya. Nah, kita misalnya ambil contoh beberapa puluh tahun silam.
0: Iya.
6: Ada Jaksa Agung yang dikenal sangat lempeng gitu ya.
0: Iya.
6: Pak Baharudin Lopa.
0: Iya.
6: Di zamannya Gus Dur.
0: Iya.
6: Ya. Beliau itu menjabat sebagai Jaksa Agung itu nggak lama, itu nggak hari, Pak.
0: Iya.
6: Tiba-tiba ditemukan meninggal dunia. Ya. Itu tokoh yang diharapkan bisa memberantas korupsi.
0: Ya.
6: Ketika tidak di backup kekuatan, ya akan ada saja yang membuat peristiwa yang tragis.
0: Ya.
6: Pasti Mas Fajar juga pernah mendengar kisah jenderal di masa lalu ya, Jenderal Agus Wirahadikusuma.
0: Ya.
6: Ponakannya Pak Umar Wirahadikusuma.
0: Ya.
6: Itu juga ditenggarai meninggal tanpa alasan yang jelas. Ya. Tiba-tiba ya. Meninggal setelah beliau coba untuk mengungkap kasus korupsi di kesatuannya.
0: Ya, termasuk jadi, kita punya Kapolri Pak Hugeng dulu ya.
6: Betul. Betul, Pak Hugeng tidak meninggal tapi
0: ya dicopot jabatannya.
6: Dicopot jabatannya. Jadi ini mau bagaimana gitu ya, bukan kita mau mengatakan bahwa korupsi ini benar ya, tapi memang ini menjadi sesuatu yang tidak hanya sistemik tapi juga kultural. Jadi memang harus ada kekuatan besar yang mengubah gitu ya, tapi dari dalam gitu ya.
0: Embrionya itu ya. Tidak bisa dari bottom up, dari masyarakat ke atas, tapi justru sekarang dari.
6: Saya mau tanya, Bung Fajar,
0: ya.
6: Di mana ada demonstrasi yang tidak dibiayai?
0: Ayo, dari mana yo?
6: Lawang demonstrasinya aja juga. Kalau nggak ada uang cepe, nggak ada uang dua cepe, nggak jalan.
0: Oh iya. Nggak ada yang organik emangnya, ya, maksudnya ya?
6: Nggak ada yang organik, nggak ada yang otentik ya. Ya. Walaupun ada ya nggak akan laku. Iya kan? Jadi ini bukan persoalan sederhana, Bung Fajar. Jadi kita kalau secara idealistik, sudahlah, kita semua gampang sepakat, korupsi itu salah.
0: Iya, tentu iya. Saja.
6: Tetapi bagaimana mengubah agar negara kita dari negara yang korupsi menjadi tidak korupsi, itu persoalan yang sangat berat.
0: Dan ya. saya nah, sedihnya gini nih, Pak Setio. Saya sedihnya gini, ketika konferensi pers, kejaksaan, kepolisian, iya. KPK mengumumkan misalkan, KPK mengumumkan OTT, Bupati A,
6: iya.
0: Kepala Daerah B, atau dirjen apa gitu ya, OTT. Saking seringnya, Pak Setio, itu sudah kebal telinga dan hati kita, Pak Setio. Jadi kayak, oh, OTT lagi, oh, udah. Padahal harusnya itu menjadi sesuatu yang apa ya? Apa? Episentrumnya tuh harusnya magnitudenya tuh 8 atau 9. 9 gitu. Jadi mengejutkan dan
6: jadi menjadi sebuah terapi kejut.
0: Iya, dan sesuatu yang ini salah ini. Bukan sesuatu yang terbiasa dan akhirnya menjadi biasa dan akhirnya kita sudah tidak peduli lagi. Jangan sampai seperti itu gitu.
6: Iya, kan memang gini juga Bung Fajar ya. Ada yang mengusulkan supaya korupsi ini stop, satu pemiskinan.
0: Oh iya.
6: Kemiskinan koruptor ya, perampasan aset.
0: Perampasan aset
6: yang
0: ini.
6: Yang kedua hukuman mati.
0: Gitu.
6: Tetapi kita harus hormat Bung Fajar, kalau sistem hukum kita belum berkeadilan gitu ya. Semakin dikeraskan itu akan semakin memakan korban yang tidak bersalah.
0: Oke.
6: Karena hukum seindah apapun itu tetap bisa dimainkan kalau yang ada di inti kekuasaannya tidak komitmen untuk menegakkan hukum itu sendiri.
0: Oke.
6: Hukum yang kejam, hukum yang keras itu akan memakan korban yang paling lemah, kan yang paling bersalah. Ya, sebetulnya dengan hukum yang ada sekarang ini yang dibutuhkan bukan pertama kali adalah mengubah hukumnya, tapi memastikan orang yang ada di puncak kekuasaan tidak melakukan pelanggaran hukum, tapi betul-betul menjadi contoh dari penegakan hukum.
0: Ya.
6: Nah, ini yang sekali lagi sesuatu yang tidak gampang ya. Saya sering bicara ke teman-teman gitu ya. Saya mau tanya pada teman-teman, ini maksudnya teman-teman seperjuangan saya lah. Anda kan semua pasti tidak suka melihat laku koruptif gitu ya. Anda bolehlah mengkritik pejabat segala macam gitu ya. Gitu ya. Pertanyaannya, kan sekarang Anda melakukan itu karena Anda belum jadi pejabat.
0: Jadi jangan-jangan nggak saya nggak korupsi karena nggak ada kesempatan
6: anda
0: ya?
6: Belum punya kesempatan.
0: Aduh.
6: Ya, hal yang harus gitu ya. Makanya kita kalau secara psikologi, saya punya formula dan saya udah buktikan gitu ya bagaimana tidak menjadi orang yang koruptif, tidak apa namanya tergoda untuk mengambil yang bukan haknya, itu ada sebuah disiplin sendiri gitu ya.
0: Yeah.
6: Tetapi itu tidak gampang sampai ke level itu Bung Fajar ya.
0: Yeah.
6: Jadi memang ada sebuah disiplin spiritual supaya supaya orang itu memang tidak tergiur dengan hal-hal yang bukan haknya. Ya. Nah, kalau kita mau memunculkan generasi baru yang anti korupsi, maka pengajaran Pancasila yang betul-betul sampai meresap ke tulang sumsum itu yang diperlukan, gitu ya. Bagaimana menciptakan generasi baru yang mau diiming-iming apapun tidak mau korupsi, itu penting Bung Ajat.
0: Okay.
6: Nanti kita bahas mungkin
0: baik.
6: Sesi berikutnya ya.
0: Oke, okay, baik, ya. Baik kalau gitu kita break dulu ya. Terima kasih Pak Setio, selamat pagi.
6: Ya, terima kasih.
0: Kita break dulu jelang warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah pusat mengusulkan Gua Liangkobori dan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua di dunia berada di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi warisan dunia UNESCO.
1: Ya, memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi.
2: Pemerintah pusat akan menetapkan Gua Liangkobori di Kabupaten Muna sebagai cagar budaya nasional, sekaligus mengusulkan Gua Metanduno menjadi warisan dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, saat berkunjung di Kabupaten Muna beberapa waktu lalu mengatakan, langkah ini diambil setelah temuan

0: sekali memegang-megang dinding gua, apalagi melakukan vandalisme, coret-coret itu udah pelanggaran hukum gitu ya. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi, karena itu bisa merusak lukisannya. Jadi hanya dilihat saja ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat ya.
1: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liang Kabori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
2: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri akan dilakukan cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu, salah satunya itu akan membangun akses jalan. Ya.
1: Andi Sumangiroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah akan meningkatkan industri penerbangan dengan mengembangkan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat.
1: Menghadirkan sebuah transformasi Kertajati, bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan.
2: Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan industri penerbangan di tanah air dengan mempercepat konektivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui MOU kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia atau PTDI dan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut BIJB memiliki lokasi strategis di Kertajati, Majalengka. Posisi strategis BIJB dinilai dapat mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. BIJB juga merupakan penghubung untuk penerbangan ke sejumlah kabupaten dan kota yang ada di selatan Jawa Barat. Pemerintah ingin memastikan kerjasama dapat terrealisasi untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan perawatan berbagai jenis pesawat di BIJB.
1: Bagaimana kemudian menghadirkan sebuah transformasi Kertajati, bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan, termasuk untuk kepentingan sipil dan militer. Bagaimana kita ingin menghadirkan sebuah mesin ganda untuk bisa membangun industri kedirgantaraan sekaligus penetrasi pasar Asia Pasifik, karena kita harus berpikir besar, bukan hanya dalam negeri, tapi juga kenapa tidak kalau kita punya sesuatu yang berkualitas dan membanggakan juga kita pasarkan ke pasar internasional, termasuk tentunya terkait dengan pemerataan pembangunan wilayah di Jawa Barat, khususnya di kawasan Perdana.
2: Sementara itu, Dirut PTDI Gita Ampereyawan mengapresiasi dukungan pemerintah untuk memajukan industri penerbangan melalui MOU kerjasama dengan BIJB. Ia akan menindaklanjuti kerjasama tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, khususnya para pelaku industri penerbangan.
3: Karena dari Kertajati bisa kami langsung antarkan langsung ke industri kami di luar. Karena itu mohon izin Pak Menko, seperti yang terdapat di dalam skup maupun kerjasama, pertama kali kami akan melakukan existing dulu. Kami itu akan bekerja mulai Agustus. Perintah dari Kemhan itu, fleet readiness TNI harus bisa naik pada 1 Oktober. Kalau kami menunggu 17 Agustus akan diresmikan Pak itu penggunaan kembali Bandara Husein. Itu kami harus menunggu Pak slot untuk terbang flight test. Jadi saya mohon izin, pertama kali akan kita manfaatkan adalah untuk semua flight test fleet readiness hasil pemilihan kami.
2: Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan oleh Kepala Biro Perekonomian Serda Jawa Barat Budi Kurnia mendukung pengembangan BIJB. Ia mendorong melalui kerjasama tersebut dapat terjalin kolaborasi nyata yang terencana dan konsisten.
4: Menjadi salah satu pusat industri dirgantara nasional, sebuah kawasan yang diharapkan mampu melahirkan investasi baru, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri nasional, inovasi dan ahli teknologi. Karena itu harapan kami dari momentum penandatangan memorandum saling pengertian ini, kita dapat mewujudkan kerjasama yang nyata dengan langkah yang terukur serta implementasi yang

0: konsistensi yang mampu memberikan manfaat.
1: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berharap melalui kerjasama antara PTDI dan BIJB memiliki potensi besar untuk pasar industri penerbangan domestik dan internasional. Potensi pasar tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan industri penerbangan di dunia, terutama di Asia Pasifik dan Afrika. Dari kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menghadirkan sebuah transformasi Kerta Jati, bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's
3: hero! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
5: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
5: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
5: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
5: Terus, kita harus gimana nih?
4: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
5: Caranya?
4: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
0: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih dalam kebersamaan Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Kami masih coba untuk menghubungi narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro, bicara tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Sudah terhubung lagi Pak Setio, selamat dini hari Pak. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, kita sambung lagi Pancasila dan budaya anti korupsi. Tadi kita membahas tentang pejabat publik yang korupsi. Saya mulai sesi kedua ini dengan pertanyaan tadi sempat saya merenung gitu ya Pak Setio.
1: Iya.
0: Jangan-jangan, jangan-jangan nih Pak Setio.
1: Iya.
0: Bukan pejabat publik aja, korupsi itu ada di sekitar kita, bahkan masyarakat-masyarakat biasa seperti saya.
1: Iya.
0: Korupsi itu kan mengambil hak orang lain,
1: iya,
0: yang bukan haknya gitu ya Pak Setio.
1: Iya.
0: Kalau lagi ngantri di slip gitu ya, ada yang menyelak antrian, apa bahasa Indonesia menyelak antrian? Itu kan bukan haknya tuh, mengambil hak orang lain. Yeah. Yang ngantri yeah sudah lama, akhirnya mundur lagi, lama lagi. Atau yeah, kita melihat fenomena sehari-hari di sekitar saya misalkan, di jalan raya. Trotoar haknya pejalan kaki. Tapi ya udah, kalau satu motor lewat, ya semuanya ngikut. Yang di belakang, itu aja motor bisa lewat, saya juga bisa dong gitu ya, biar gak macet. Nah, atau trotoar yang diperuntukkan bukan sebagai pejalan kaki, dimakan trotoarnya untuk misalkan berjualan.
1: Yeah.
0: Atau saluran air yang harusnya bisa mengaliri air jalan gitu supaya gak banjir, disemen. Untuk memperluas misalkan rumah atau memperluas toko, membuat parkiran. Dan akhirnya yang merugi ya orang-orang sekitar. Jangan-jangan korupsi hal-hal seperti itu memang kita tanpa sadar juga melakukan korupsi begitu Pak Setio.
1: Iya. Iya. Halo.
0: Iya, silakan. Iya, silakan Pak Setio.
1: Iya. Yeah. Kalau kita bicara tentang korupsi ya Bung Fajar, ini kan bicara tentang karakter dan perilaku yang tentu saja dia punya akar-akar psikologis. Secara faktual jelas ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang sedang punya jabatan gitu ya. Jadi banyak sekali juga di antara rakyat, orang-orang yang kita katakanlah orang biasa ya, yang juga melakukan korupsi, punya watak koruptif. Seperti yang tadi Bung Fajar sampaikan. Jadi yang membedakan dengan pejabat adalah yang rakyat ini belum punya kesempatan aja jadi pejabat. Ya. Nah, memang ini yang kemudian harus ada sebuah strategi kultural ya. Bagaimana membuat semakin banyak orang tidak punya watak koruptif. Tapi memang ini juga sesuatu yang tidak gampang dinalar ya. Ya agak-agak misterius Bung Fajar ya. Karena kita harus mengakui ya, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang bertuhan
0: ya.
1: Kita punya Pancasila,
0: agamis lah.
1: Jadi yang ini orang juga sangat agamis rata-rata gitu ya. Tetapi pada faktanya perilaku koruptif ini sudah sangat meruyak di mana-mana ya. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana gitu ya. Bahkan ketika seseorang diberi mandat mengelola dana publik gitu ya, bikin yayasan, bikin ormas gitu ya, mau labelnya apapun, untuk tidak korupsi di situ juga tidak gampang. Bahasa lugasnya itu banyak orang dikasih kesempatan dikit aja nyolong. Ini mau bagaimana gitu ya, sementara ya tidak ada satupun yang ingin korupsi ini terus berjalan. Makanya saya begini Bung Fajar ya, saya punya concern sangat tinggi terhadap perkara ini. Tetapi memang dengan melihat problematikanya luar biasa kompleks ini, harus ada sebuah terobosan yang realistis yang bisa kita lakukan. Nah, makanya saya tidak bisa bicara panjang juga kalau tidak memulai dari diri sendiri gitu ya. Saya misalnya ambil contoh Bung Fajar. Kami di Pusaka Indonesia itu kan betul-betul berkegiatan dengan dana swadaya ya. Kami ini kegiatan apapun itu saweran, gotong royong ya, ada yang nyumbang 50.000, 100.000, 1.000.000, 2.000.000 dan seterusnya lah. Nah, kami ingin memastikan bahwa uang rakyat ini ya itu tidak kami pergunakan untuk kepentingan personal, misalnya saya sebagai ketua umumnya. Makanya di satu sisi saya sendiri harus punya disiplin ya, disiplin yang kuat supaya tidak tergoda terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan uang. Yang kedua, memang ada sebuah sistem yang transparan, sistem yang akuntabel gitu ya. Jadi setiap bulan pasti kita kasih laporan keuangan detail, uang masuk berapa, keluar berapa, untuk apa saja, semua bisa mengakses gitu ya. Nah, tetapi yang lebih penting daripada itu memang pendidikan terus-menerus dalam soal karakter. Jadi memang kayak di Pusaka Indonesia ini, kita menggembleng para kader itu, ya bahasa gaulnya itu habis-habisan. Dan tentu memang harus berangkat dari keteladanan. Sekarang Bung Fajar bayangkan gitu ya, kita ngomong jangan korupsi gitu, tetapi saya yang sebagai pemimpinnya justru menjadi contoh buruk. Saya yang nyolong duluan, ya ucapan saya akan berguna apa tidak? Enggak berguna.
0: Iya.
1: Iya kan. Nah, ini perkara keteladanan, perkara penegakan hukum gitu ya. Kalau ada yang salah ya kita katakan salah, harus diproses dengan benar gitu ya. Nah, ini yang kita belum melihat betul-betul ada di skala yang lebih luas gitu ya. Karena kita seakui Bung, bahkan di ormas-ormas pun juga ini isu yang sangat serius, isu yang memprihatinkan maksudnya.
0: Iya.
1: Begitu Bung.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, ini perkara yang harus menjadi kepedulian kita bersama, dan mari kita menjadi pemberi solusi yang nyata ya, dimulai dari lingkungan terdekat yang kita bisa jangkau.
0: Oke, okay, baik. Saya terima pendengar lagi ya. Saya undang pendengar ya, lagi ya. Kita berdiskusi bareng tentang Pancasila dan budaya anti korupsi, yang kalau bicara dalam konteks korupsi mungkin beberapa hari terakhir ini terasa semakin heboh, semakin santer diberitakan karena sedang menjadi menyita perhatian publik ya. Padahal kita punya Pancasila, kok bisa ya kayak sekarang ini gitu ya. Sekarang saya coba ke Pak Ismail di Pariaman. Pagi Pak Ismail.
2: Selamat pagi Bung Fajar.
0: Salam sehat Pak Ismail, silakan. Ya,
2: salam sehat. Nampaknya Bung Fajar ada kawan ini buat dialog.
0: Ada kawan ya?
2: Iya ada kawan. Selamat.
0: Pak Setio, Pak Setio Hajar Riwantoro.
2: Iya, saya panggil Bung karena Bung, dia pejuang untuk mencari kebenaran.
0: Siap, Bung Setio. Oke.
2: Bung Setio ya.
0: Iya.
2: Ya, salam dini hari.
0: Iya.
2: Gini Bu Fajar dan Bu Prasetyo ya, kalau hemat saya, jangan dulu kita bicara Pancasila dan budaya anti korupsi. Yang harus diperjelas sekarang ini adalah untuk anti korupsi ini apa yang bisa diperbuat. Kenapa? Karena semuanya membuat indikasi terjadinya korupsi itu banyak sekali sistem. Sistem yang ada yang menciptakan akhirnya terpaksa korupsi. Nah ini. Jadi nanti jika kalau seandainya sistem misalnya money politik segala macam untuk mencari jabatan itu memang masih masif dan terjadi. Ongkos politik, ongkos partai segala macam buat mencalonkan diri masih mengganggu, membebani bagi para pejabat. Ini akan sangat, ya apalah namanya, kalau kita bicara Pancasila sih tinggal Pancasila Bung. Nah, kalau sistem ini bagaimana mau jadi pejabat, memang Pancasila membiayai kita untuk jadi pejabat. ini agak-agak sedikit agak apa kata-kata saya ini agak-agak sedikit mungkin agak kurang ada tidak punya adat ini tidak ada aturan kata-kata saya ini karena kenyataannya memang aturan yang ada membuat sistem ini jadi korupsi itu sangat kuat menciptakan korupsi ini sangat kuat mulai dari money politik mulai dari ongkos biaya naik jadi pencalonan itu aja udah sekian-sekian bukan puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Nah ini macam mana diambil dari mana mau jadi pejabat menyelamatkan rakyat bangsa Indonesia ini okay. Harus berkorban sedemikian banyak dari mana uangnya. Nah, ini jadi nantilah bicara dulu tentang Pancasila, bagaimana moral, bagaimana agama. Tapi ya dari mana datangnya memang Tuhan turunkan duit kamu jadi pejabat. Pak Israel, ini duit. Nah, ini. Duit. Tidak ada cerita, duit. Ini inti pokoknya permainan duit ini. Kalau tidak bisa dihentikan, mulai dari pencalonan, mulai dari ya pendaftaran ke partai harusnya patuh.
0: Itu kalau ini dalam konteks politik, Pak Ismail. Tapi kalau dalam konteks masyarakat, misalkan, apa iya duit itu menyebab, duit itu sebagai kebutuhan yang menyebabkan siapapun bisa berperilaku koruptif, tidak benar. Jujur atau bisa mengambil hak orang lain karena materi, karena duit, Pak Ismail.
2: Benar. Begini Pak Fajar, menurut apa saya, nasi saya sekarang ini mungkin tidak ada aturan ini, ya. Yang membuat manusia itu manusia yang beriman atau manusia yang Pancasila itu mabuk ada tiga perkara. Pertama uang, yang kedua barang yang memabukkan, yang ketiga wanita. Kalau salah satu dari tiga faktor itu yang udah kena ya udah mabuk dah, mabuk duit, mabuk okay. Jabatan, apa lagi cerita yang
0: punya. Maaf
2: Bung Prasetyo.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, pagi.
3: Pagi, Mas Fajar, Pak Setio.
0: Ya, silakan.
3: Soal korupsi, kalau korupsi besar itu kan awalnya kan dari korupsi yang kecil, Mas Fajar.
0: Iya.
3: Contoh, misalnya korupsi waktu, itu juga korupsi juga.
0: Walaupun
3: dengan KPK, nggak ada hubungannya.
0: Iya.
3: Korupsi waktu misalkan nih, berangkatnya itu terlambat.
0: Pulangnya cepetan, lebih cepat.
3: Betul. Ada di rumah ada acara ini itu gitu. Datangnya terlambat mungkin ya kebanan lah.
0: Bangunnya
3: kesiangan lah. Berantem dulu sama suami, sama istri lah dan seterusnya itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa-apa itu bisa dibeli, Mas Wajar. Sogok. Sekolah unggulan.
0: Ini penerima siswa baru ya.
3: Supaya anaknya yang satu beli. Kalau dulu masuk ke papan tulis nggak bisa jawab.
0: Oke.
3: Awalnya dari situ urusannya.
0: Oke.
3: Korupsi itu apa ya? Selain korupsi besar yang duit itu ngumpul ke satu titik. Yang lainnya itu seperti enggak kebagian, itu seperti apa-apa bisa lebih mahal gitu loh Mas.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Roni. Iya, itu hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Bukan masalah uang karena sudah punya jabatan, korupsi uang, ngumpulin batangan emas, iya. Atau lain sebagainya, tapi hal-hal kecil yang kita bukan sebagai pejabat, kita masyarakat biasa tanpa disadari melakukan hal itu. Ingin cepat supaya jadi, misalkan bikin KTP, kasih amplop. Anaknya pengen sekolah di sekolah yang bagus, kasih amplop. Penerima siswa baru gitu ya. Dan lain sebagainya lah. Itu yang digambarkan oleh Pak Roni. Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
4: Selamat dini hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
4: Ikhtiarnya atau usahanya, kayaknya menurut saya yang pas tuh undang-undang perampasan aset lah, yang digodok.
0: Yang harus disahkan di DPR, itu undang-undang perampasan aset, Pak Udin. Supaya apa?
4: Supaya
0: nggak ada lagi korupsi, nggak kapok gitu.
4: Hukuman mati atau hukuman seumur hidup gitu.
0: Jadi lebih kepada bukan muaranya, bukan hulunya, tapi ke hilirnya aja. Daripada merunut ke hulunya, penyebabnya apa, apakah kurang pendidikan Pancasila atau gimana, tapi lebih baik udah efek jeranya aja udah kasih, biar kapok, biar nggak ada lagi yang korupsi gitu, Pak Udin. Jadi sanksinya diperkuat gitu.
4: Iya, jadi Indonesia tuh udah punya orang yang ingin memberantas korupsi. Jadi dia udah, Indonesia udah punya orang yang lebih melebihi profesi gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin. Ya, ini menarik nih. Ketimbang kita susah-susah untuk misalkan mendidik karakter sejak dini, menanamkan Pancasila dari PAUD gitu ya. Ah, udahlah, ini karena sudah banyak yang kasus korupsinya terus terkuah, enggak selesai-selesai. Kita langsung ke hilirnya dulu deh. Di ujungnya dulu tentang efek jera. Hukumannya dimaksimalkan, tadi ada Pak Udin menyebut hukuman mati, ada perampasan aset dan lain sebagainya. Pak Roni, tentang korupsi di sekitar kita, tidak mengenal pejabat tapi masyarakat seperti kita atau saya sendiri pun kadang, apakah tanpa disadari juga seringkali melakukan itu, mengambil sesuatu yang bukan haknya gitu ya. Pak Satyo, silakan.
1: Iya, terima kasih Bung Fajar dan teman-teman semua yang sudah berpendapat gitu ya. Jadi memang ada banyak strategi untuk membuat perkara korupsi ini bisa ditangani sehingga terjadi transformasi negara kita ini, berkurang tingkat korupsinya ya. Nah, memang soal penegakan hukum jelas ini menjadi perkara yang paling penting gitu ya. Tetapi juga ini problematis Bung Fajar ya, ketika kita tidak punya pemimpin, tidak punya aparatur penegak hukum yang betul-betul kita bisa punya trust pada mereka. Mau dikasih instrumen hukum apapun, itu tetap bisa dimainkan. Ya. Sekarang kita misalnya mengacu pada hukum yang sudah berlaku saja sekarang. Ya. Seorang Nadiem Makarim itu bisa divonis 10 tahun penjara plus denda yang kalau tidak dibayar, itu senilai dengan 5 tahun penjara. Total bisa 15 tahun penjara. Ya. Dan kita sama-sama tahu bahwa soal kesalahan Nadiem ini masih debatable gitu ya, masih bisa dibahas di berbagai sudut pandang, ada yang bilang salah, ada yang tidak gitu ya. Tapi saya mau tanya saja, apakah tidak ada menteri lain, pejabat lain yang kesalahannya lebih gamblang? Mereka yang kesalahan lebih gamblang itu dapat hukuman apa tidak? Dikasuskan apa tidak? Pertanyaannya, kenapa tidak dikasuskan? Tentu karena punya power, punya kedekatan dengan yang paling berkuasa dan seterusnya. Jadi hukum mau seberat apapun, selama ada yang sungguh-sungguh menegakkannya, ini pasti bisa dimain-mainkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bung Fajar, ketika hukum dibuat seberat-beratnya, maka nanti pasti akan ada korban. Yang dikorbankan yang paling lemah.
0: Yang tidak punya backingan, yang tidak punya... Iya.
1: Gitu. Saya tidak mengatakan Nadiem tidak salah, gitu ya. Tapi kita harus fair soal pembanding. Pejabat-pejabat lain itu apakah tidak lebih gamblang kesalahannya, ya? Itu banyak kasus tapi kan tidak juga tersentuh. Nah, memang pada akhirnya seperti yang tadi saya sampaikan, ini membutuhkan sebuah keteladanan dari lingkaran yang paling inti di kekuasaan, ya. Nah, tetapi ketika misalnya pejabat tertingginya saja sudah bermain-main gitu ya, antara yang diucapkan dengan dipraktikannya berbeda gitu ya, itu terus masyarakat akan bubar. Mau ngomong apapun jadi nggak akan bisa diterima, dan prakteknya juga nanti akan jauh sekali dari idealitas. Jadi memang kita membutuhkan waktu yang sangat panjang, Bung Fajar, untuk bisa mengubah situasi dan kondisi seperti ini. Makanya strategi kultural, strategi pendidikan ini ya krusial lah.
0: Oke.
1: Kecuali sekarang begini Bung Fajar, tiba-tiba ada presiden ya, atau ada kandidat atau ada tokoh yang tidak bisa dibujuk, tidak bisa dirayu, tidak bisa takut-takutin, ujuk-ujuk jadi presiden gitu ya. Dia menjadikan dia sebagai contoh. Kalau orang korupsi atau dirinya sendiri korupsi, dia yang pertama-tama dihukum misalnya. Dia tidak membiarkan ada lingkarannya itu yang korupsi. Tidak membagi-bagi jabatan atas dasar
0: kedekatan.
1: Berterima kasih atau atas kedekatan atau balas jasa gitu ya. Tapi sekarang prakteknya kan tidak seperti itu, Bung.
0: Iya.
1: Jabatan komisaris lah, jabatan wakil menteri, bahkan
0: jabatan
1: menteri. Iya, iya. Kalian atau apa?
0: Iya, tidak ini ada
1: lingkaran setan yang tidak gampang gitu ya. Oh, dari mana matanya memang.
0: Dan itu sayangnya sangat mirisnya diketahui oleh publik dan dibukanya oleh publik bahwa itu tidak ada sistem meritokrasi, right man in the right place. Latar belakangnya nggak tahu gimana bisa menjabat sebagai wakil menteri misalkan atau jadi komisaris misalkan. Seperti sudah dilihat secara blak-blakan terbuka bahwa oh ternyata kalau mau sukses dekat-dekat aja sama orang.
1: Iya, banyak-banyak menjilat.
0: Iya, banyak pejabat kalau gitu ya. Biar cepat siapa tahu jadi komisaris gitu. Ya. Oke, okay,
1: pas ini kita berhadapan dengan degradasi value dari jabatan ya. Kita boleh saja tidak suka dengan masa Orde Baru, pelajar ya. Tapi coba kita tengok di masa lalu. Menteri di zaman Orde Baru itu enggak ada yang ecek-ecek, Bung.
0: Iya.
1: Kita memang harus fair ya, memang okay lah gitu ya, bahwa pada masa itu juga tidak bersih dari korupsi. Tapi ingat, korupsi di masa itu lebih terkelola karena terpusat. Sekarang, bukan hanya yang
0: sporadis ya. Karena
1: ini ide-ide transparansi, ide-ide partisipasi itu pada prakteknya ketika masyarakat sakit, itu akan menjadi celah untuk korupsi yang masif.
0: Okay.
1: Jadi saya punya pengalaman, Bung Fajar.
0: Sebentar. Sebelum dibagi pengalamannya, Pak Setio, karena ada pendengar kita jauh sekali dari Merauke. Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, selamat pagi. Pak Sutrisno. Oh ya, selamat pagi, Pak Sutrisno.
5: Yo, selamat pagi.
0: Iya, silakan, Pak Sutrisno.
5: Saya bicara masalah korupsi mumet di Pak Fajar itu.
0: Mumet ya, pusing ya.
5: Orang Jawa bilang mumet. Cuma saya punya pendapat sedikit nih kalau bisa usul nih. Para-para korupsi itu kalau dipenjarakan supaya dibuatkan di Pulau Buru atau di Nusa Kambangan itu aja.
0: Ya, efek jera lagi-lagi ya, supaya jera ya, supaya kapok ya.
5: Jadi nggak usah di, soalnya apa ya?
0: Di suka miskin gitu, difokuskan sana gitu.
5: Iya, yang pencuri ayam aja 3 tahun.
0: Iya, yang korupsi 5 tahun, selisih 2 tahun tuh. Padahal korupsinya miliaran ya. Kalau gitu daripada maling ayam, mendingan yang gede aja sekalian gitu ya, selisih 2 tahun ini gitu. Keluar dari penjara, dapat remisi lebih cepat. Keluar dari penjara, kaya juga tuh.
5: Jadi tolong pemerintah buatkan penjara khusus saja tuh.
0: Oke, baik, terima kasih. Maksud saya intinya ya penjara artinya efek jera lah ya, hukumannya efek dari hukuman ya, dari kita Pak Sutrisno dan juga Pak Udin tuh bicara soal hilirnya lah. Ketimbang kita harus merunut ke hulunya, penyebabnya dan lain sebagainya. Pak Hadi di Jakarta Timur. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Pak Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Hadi dan Pak Setio.
6: Selamat pagi.
0: Iya, silakan, Pak Hadi.
6: Untuk pewawancaranya.
0: Mau
6: kasih tambahan aja.
0: Iya.
6: Kalau Bapak lihat itu tukang parkir, parkir juga sama itu.
0: Gimana tuh?
6: Korupsi.
0: Gimana tuh?
6: Korupsi tukang parkir.
0: Iya, gimana korupsinya tuh?
6: Kan nggak pakai mesin.
0: Oh, parkir liar, bukan pakai seragam, ya, parkir liar.
6: Nggak juga, nggak liar. Itu di pinggir jalan biasa, protokol.
0: Iya, tapi artinya ini bukan pegawai dari resmi dari Dishub gitu.
6: Justru itu kerjasama dengan Dishub.
0: Oh gitu.
6: semua daerah parkir yang protokol itu kan.
0: Iya. Oke. Itu
6: kan ada pembagian.
0: Iya, oke.
6: Jadi begitu ada juga pembagian ke keamanan.
0: Iya.
6: Jadi ke polisi setempat. Ada itu tiap sore. Itu saya tahu.
0: Iya. Oke, baik. Itu juga termasuk ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Kita itu contoh keseharian kita. Parkir yang sebenarnya itu lahan seharusnya untuk space jalan, tapi dimakan sebagian untuk parkir yang bukan peruntukannya, sehingga macetnya minta ampun. Entah gimana kok bisa dibiarkan begitu aja. Kecurigaannya dari Pak Hadi, ya ini masih dugaan ya, ada kerjasama lah dengan kita nggak tahu juga sih, tapi ya udahlah. Tapi contohnya itulah, jadi ada hak yang diambil. Jadi korupsi itu kan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Maling lah, nyuri lah gitu ya. Nah itulah yang kita lihat sehari-hari. Dan itu seperti ya udah terbiasa gitu. Nah itu sangat disayangkan sekali Pak Setio. Kita belum bicara soal yang korupsi emas batang atau miliaran nih Pak Setio nih. Silakan Pak Setio.
1: Iya baik. Pertama saya ingin berbagi pengalaman ya.
0: Oh iya pengalaman.
1: Jadi kita yang pernah hidup di era Orde Baru tahulah bahwa pasca peristiwa reformasi itu banyak orang sangat traumatis dengan Orde Baru ya. Makanya mengusung banyak ide-ide yang dianggap ini bertolak belakang dengan tradisi di Orde Baru ya. Jadi banyak NGO misalnya itu mengusung ide demokratisasi, transparansi ya, kemudian juga partisipasi gitu ya. Ide-ide yang luar biasa indah di atas kertas, Bung.
0: Iya.
1: Oke. Nah, saya pernah terlibat di dalam sebuah proyek lah ya, bagaimana mengusung ide demokratisasi, transparansi, partisipasi itu ke level grassroots gitu ya. Bagaimana misalnya ketika ada perencanaan di tingkat kota, kabupaten itu nanti orang-orang dari kelurahan, orang-orang dari RT, RW, itu bisa ikut serta. Gitu ya. Idenya kan bagus, Bung.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi, Bung?
0: Apa tuh yang terjadi?
1: Yang terjadi adalah yang muncul di dalam proses penganggaran perencanaan itu adalah preman-preman kampung. Jadi mereka itu ingin ikut serta mencicipi. Jadi namanya partisipasi itu artinya ikutan dong.
0: Iya. Urut rembuk ya, ya kan musyawarah gitu kan.
1: Proses pembangunan itu menjadi lebih baik, tapi dia mengusung idenya sendiri, mengusung kepentingan sendiri atas nama partisipasi.
0: Atas jadi nama partisipasi kan dengan unsur pemaksaan, jangan-jangan.
1: Iya.
0: Ya jatuhnya premanisme ya, bukan iya. Partisipasi tuh.
1: Bukan. Tapi judulnya partisipasi, transparansi ya. Memang di tengah masyarakat yang sakit ini ide apapun jadi salah jalan.
0: Ya. Padahal idenya bagus ya.
1: Idenya bagus ya. Ya. Siapa yang tidak setuju dengan ide otonomi daerah?
0: Iya. Kemudian iya, dana desa membangun dari desa, dana desa itu kan luar biasa ya.
1: Luar biasa tapi memang tidak gampang ketika di lapangan.
0: Iya.
1: Ya, kalau kita mau fair misalnya atau mau lebih objektif gitu ya. Tingkat korupsi antara ketika pejabat daerah atau pimpinan daerah ini dipilih secara langsung dan dipilih oleh pejabat atasannya, lebih sedikit ketika dipilih oleh pejabat atasannya. Ya, karena sekarang setiap pilkada itu betul-betul high cost politik.
0: Iya. Oke.
1: Dan itu membuat orang jadi tidak sungkan lagi untuk menjustifikasi praktik korupsinya. Makanya memang ini butuh perbaikan yang luar biasa.
0: Oke, baik.
1: Makanya,
0: Pak Setio. Ya, Pak Setio. Saya kemarin sempat memandu jalannya siaran Piala Dunia ya. Kita lagi heboh soal Piala Dunia nih. Piala Dunia, lalu kemudian ada satu negara yang pencapaiannya Piala Dunia 2026 ini luar biasa adalah Norwegia. Bukan negara Eropa, tapi Norwegia ini 2026 ini bisa masuk ke perempat final. Itu pencapaian prestasi yang sangat luar biasa, menempatkan Norwegia ke peta persepak bolaan dunia. Norwegia ini perlu diperhitungkan. Kemudian yang terjadi Pak Setio, di sosial media saya feednya itu banyak yang mensugeskan untuk melihat yang patut Anda ketahui soal Norwegia. Ternyata Norwegia itu banyak banyak hal yang menariknya, bahwa Norwegia adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah. Dari indeks persepsi korupsi, dari skala 0 sampai 100, kalau 0 itu korupsi banget, 100 itu bersih banget. Nah, Norwegia itu 81. Indonesia berapa ya? Indonesia itu skornya cuma 34. Peringkatnya 109 dari 180 negara. Nah, Norwegia itu skornya 81. Kemudian, salah satu yang menariknya lagi adalah biaya pendidikan dari sekolah dasar hingga menengah itu gratis. Gaji guru di sana itu minimal 90 juta, kalau dirupiahkan 90 jutaan. Lalu kemudian yang menariknya lagi, Norwegia punya dua, kalau Anda pendengar Pro 3 ada ingin browsing silakan, ada penjara di Norwegia yang begitu mewah. Penjara Halden dan penjara Bastøy. Bastøy itu terindah, kalau Halden itu termewah. Ada TV-nya, ada wah fasilitasnya luar biasa. Dan yang anomalinya, tingkat kejahatannya di Norwegia terendah.
1: Itu minimalis ya.
0: Terendah. Untuk residivis, orang yang sudah masuk penjara, keluar lagi, terus masuk lagi, itu terendah. Jadi pembinaannya tuh berjalan. Membina orang yang bersalah, dihukum, kemudian keluar lagi. Ia bertobat, tidak ingin melakukan kejahatan lagi. Ini suatu hal yang menarik, sebuah anomali. Bahkan kalau di netizen Indonesia itu komentar-komentarnya lucu. Saya harus melakukan kejahatan apa supaya bisa masuk penjara di Norwegia ya? Itu lebih mewah dari kosan saya katanya. Sampai itu lucu, selucu itu netizen Indonesia. Jadi benar-benar apa ya? Sesuatu yang saya nggak habis pikir gitu. Kok bisa mereka itu bisa menciptakan sebuah sistem yang begitu luar biasa, pendidikannya gratis, tingkat korupsinya terendah, penjaranya mewah, tingkat kejahatannya rendah, kok bisa begitu? Padahal mereka nggak punya Pancasila nih maksudnya. Sila, itu gimana tuh? Itu menarik tuh.
1: Ya, memang sangat menarik, Bung. Jadi saya kalau ke Norwegia belum pernah ya, tetapi saya ke Denmark, ke Finlandia saya sudah.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya. Ya memang faktanya seperti itu, tidak jauh beda lah negara-negara di Eropa Utara itu. Memang mereka menunjukkan prestasi luar biasa lah dalam soal kemanusiaan, dalam soal pemerintahan gitu ya. Relatif mereka pemerintahnya itu bersih, fokus pada kesejahteraan rakyat dan seterusnya gitu ya. Dan lagi-lagi memang ini bukan perkara yang bisa dibangun dalam waktu yang
0: semalam ya. Gitu. Ya, ya, atau memang, mungkin kuncinya memang transparansi publik ya.
1: Budaya, budaya dan yang dibangun sejak awal ya. Makanya kita kasih garis bawah, Bung. Di sana itu yang ditekankan adalah pendidikan. Pendidikan di sana itu yang terbaik gitu ya. Nah,
0: betul,
1: memang
0: betul,
1: ini pernah ada salah jalan, Bung, ketika kita pernah itu mengirim orang-orang ahli tahun 60-an kemana-mana. Gara-gara ada peristiwa politik yang tragis itu, mereka nggak bisa pulang.
0: Orang-orang hebat. Padahal Indonesia,
1: kita sudah disiapkan gitu ya untuk membangun pendidikan yang handal di sini. Jadi peristiwa politik kita yang membuat kita ini menjadi seperti kayak sekarang ya. Jadi kita harus memetik buah yang pahit dari sebuah tragedi di masa lalu, Bung. Dan memang ini memang resiko dari negara yang kaya sumber daya. Kita harus sama-sama akui bahwa ini bukan hanya perkara kesalahan internal kita, tapi juga faktor eksternalnya banyak sekali. Karena kita ini kaya raya, banyak orang pengen mencengkram kekayaan kita. Dan mereka akan memberikan pengaruh dengan cara yang luar biasa. Jadi ini nih, kita harus prihatin karena dari sisi kita banyak orang yang sakit gitu ya. Di luar sana juga banyak orang pengen mencengkram. Mereka tinggal kolaborasi kan, sama-sama untung lah kira-kira. Yang kecepu kaget belata. Ya, kita hanya bisa berharap keajaiban, Bung. Mungkin di
0: atau mungkin gini Pak Setio. Minimal dimulai dari diri sendiri dan meyakinkan diri sendiri bahwa kalau kita punya kesempatan untuk korupsi, kita tidak melakukannya. Saya khawatir banget nih, tadi Pak Setio bilang, saya nggak korupsi jangan-jangan karena nggak punya kesempatan aja. Mudah-mudahan sih ketika ada kesempatan itu kita nggak korupsi gitu ya. Jangan, kita minimal nggak ada lagi berita soal truk pengangkut sembako terguling dijarah. Nah itu mudah-mudahan nggak ada lagi. Karena di Jepang yang nggak punya Pancasila, lost and found-nya itu luar biasa. Gudangnya banyak,
1: betul.
0: Teraman. Anda ketinggalan laptop di kafe, ketinggalan handphone di kereta, saya itu balik lagi tuh.
1: Nyata dong, bersama kawan itu ke Jepang,
0: dia
1: ketinggalan HP, ketemu tuh di
0: kantor polisi. Nah, coba kalau di sini, ayo.
1: Banyak saudara.
0: Padahal kita adalah negara yang terkenal religius,
1: agamis,
0: ya agamis. Sementara Jepang yang non religius, bahkan sedunia itu Jepang juga terkenal dengan itunya. Tapi tetap saja, bukan masalah uang. Berharap bahwa kalau ngebalikan dompet itu akan diberikan uang, nggak ada itunya. Tapi emang kesadaran mereka pribadi itu bukan haknya gitu.
1: Betul, mereka tidak mau ngambil yang bukan haknya.
0: Nah itu dia, mudah-mudahan ya. Bisa lah kayak gitu ya, kayak Norwegia, kayak Jepang gitu ya.
1: Harus. Kita mulai dari pendidikan, Bung, kalau itu.
0: Dari pendidikan. Dari
1: lingkaran kita. Ya, makanya seperti tadi saya sampaikan, saya sangat serius membangun sebuah komunitas yang tidak koruptif ya. Mulai dari, betul tadi, kita tidak korupsi waktu, tidak korupsi dalam hal-hal yang kecil, supaya terbiasa untuk tidak korupsi ketika ada hal yang besar.
0: Oke.
1: Begitu, Bung.
0: Baik kalau gitu. Pak Setio, kita ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih banyak.
1: Sampai jumpa di lain waktu.
0: Iya, selamat pagi, Pak Setio.
1: Selamat pagi.
0: Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, topiknya Pancasila dan Budaya Anti Korupsi. Bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Pangan Nasional mengatakan bantuan pangan beras yang digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan.
1: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
2: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan.
1: Berdasarkan

0: Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah.
1: Masalah beras ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun Badan Pangan Nasional.
0: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikan warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardana mengatakan kunjungan Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Nah, kalau kita lihat data-data terakhir yang ada untuk tahun sebelumnya 2025, di mana sepanjang tahun 2025 pariwisata nasional disebut sudah menjadi motor penggerak utama perekonomian, di mana devisanya mencapai rekor tertinggi yaitu sebesar 18,27 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang 2025. Sementara itu untuk kunjungan Wisman di 2025, 15,39 juta orang atau naik 10,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan di 2026 ini, pemerintah mempunyai target kunjungan Wisman mencapai 16 sampai dengan 17,6 juta orang pada 2026. Pemerintah juga disebut terus mendorong pariwisata berkualitas atau quality tourism, bukan hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Nah, dengan data seperti ini, apakah ini memang menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia semakin kuat atau semakin baik? Kita akan berbincang soal ini ya. Kami sudah bersama dengan pemerhati pariwisata Nasional Universitas Trisakti, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Azril, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi, Mas Zain.
1: Pagi, baik, Prof. Azril. Prof, dengan...
2: Fotonya masih sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh, masih dong.
2: Ya,
1: oke, okay, Prof. Ini kan data-data sudah disampaikan oleh Kementerian Pariwisata ya. Nah, apakah data-data positif seperti ini menunjukkan bahwa kualitas pariwisata kita makin baik begitu, Prof?

0: mungkin membaik, iya, tetapi belum signifikan.
1: Kenapa karena belum signifikannya, Prof?
0: Karena harus bisa kita comparable, jadi harus bisa dibandingkan dengan sektor lain, satu di Indonesia, kemudian dengan negara lain minimal dengan ASEAN. Contoh sederhana, dengan negara ASEAN saja, Indonesia selama ini posisi keempat setelah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kemudian kita sekarang sudah disalip oleh Vietnam. Vietnam jadi nomor 3, kita nomor 5. Nah, sekarang apakah kita berbangga? Mungkin kita sudah baik majunya dengan jalan bagus, tetapi negara lain atau ASEAN itu dengan lari dia. Akhirnya majunya yang lain negara jauh lebih maju.
1: Lebih cepat jadi, begitu ya kemajuannya.
0: Lebih cepat, jadi harus dibandingkan. Jadi dibandingkan itu, satu lagi, jangan hanya dengan jumlah wisatawan saja. Jangan hanya dengan devisa saja. Jadi banyak yang lain, misalnya lama tinggal, length of stay. Itu berapa sih sebenarnya? Kemudian jumlah yang dibayarkan.
1: Spendingnya begitu ya, Prof ya?
0: Spending money-nya, ini yang menjadi devisa nanti ya. Tapi juga yang paling penting menurut saya adalah berapa sih kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB. Sehingga bisa kita comparable terhadap sektor lain. Nah, kalau kita masih 5%, itu bukan unggulan namanya. Kita harus bisa di atas 15%, 20%, seperti sektor-sektor lain. Kemudian berapa sih jumlah tenaga kerja baru yang bisa diserap di kita. Jadi
1: termasuk juga dampaknya terhadap UMKM bagaimana begitu ya, Prof? Ya, bisa jadi ukuran begitu ya.
0: Jadi intinya bagi saya adalah bahwa motor penggerak utama tadi di bidang perekonomian itu harus dilihat di selain dari berapa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, berapa kita masuk ranking keberapa. Kemudian adalah yang paling penting multiplier effect, pengaruhnya terhadap direct effect langsung, tidak langsung, dan juga yang jadi ikutan atau lanjutan. Nah, ini belum pernah, jadi Mas Denny, sayangnya Indonesia ini kok belum pernah menghitung selama adanya negara kita itu multiplier effect sektor pariwisata terhadap
1: masyarakat begitu, atau ekonomi masyarakat.
0: Jadi bagaimana sih sektor pariwisata ini sudah satu atau lebih dari satu sekarang multipliernya? Nah, kalau hanya satu saja ya buat apa? Itu sama aja direct effect. Nah, indirectnya itu berapa dan indirectnya berapa? Sehingga kita akan berbangga sektor pariwisata ini bisa termasuk UMKM tadi yang disampaikan, dan juga yang lain-lain, dan sektor-sektornya ini dibandingkan. Nah, yang terakhir adalah menurut saya, kita itu lemahnya adalah, kalau kita lihat di KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, sektor pariwisata itu bukan sektor unggulan. Kenapa? Tidak ada namanya sektor pariwisata. Yang ada, kita masuk pada kategori-kategori lain. Kalau sektor lain, misalnya pertanian itu satu blok. Kemudian pertambangan, satu blok. Industri, satu blok. Kita berada minimal di empat kategori, yaitu akomodasi dan makanan dan konsumsi, kemudian dalam perdagangan, kemudian ada dalam bidang transportasi, kemudian olahraga dan rekreasi. Jadi kita menyebar, kita nyomot-nyomotnya.
1: Belum jadi blok utama pariwisata begitu ya, Prof ya?
0: Itu yang saya bilang. Kalau negara kita negara utama, itu blok dong. Nah, ini diambil dari yang lain-lain, di minimal empat tadi, dan itu diambil sedikit-sedikit. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kok bisa? Nah, itu bilang bahwa kita adalah bahwa penggerak atau motor penggerak utama perekonomian kita. Saya jadi question mark bagi saya.
1: Jadi kalau sebenarnya Bob, kalau disebut sebagai motor penggerak utama perekonomian, harus ada datanya seperti multiplier efeknya bagi masyarakat atau dunia usaha bagaimana begitu ya? Tidak hanya dari devisa saja tercatat sekian begitu, Prof.
0: Betul, multiplier effect itu kan kalau kita secara umum lah ya, barangkali itu adalah efek domino dibilang orang, atau efek pengganda. Nah, berapa sih sebenarnya multipliernya? Kalau hanya satu atau di bawah atau minus barangkali. Nah, ini saya atau di bawah satu, ini jadi masalah. Itu tolong dikaji, jadi secara ilmiah dong. Jadi maksud saya, data itu ya bagus data, karena ada juga kan ilmu dari statistik, how to lie with the statistic. Bagaimana kita berbohong dengan statistik. Nah, ini hati-hati. Jadi statistik itu bisa membagikan kita, tapi hati-hati juga bisa juga menghancurkan kita sendiri kalau kita salah menggunakannya.
1: Comparable. Jadi Prof, yang disebut sebagai kunjungan pendapatan wisatawan itu naik, kemudian juga disebut devisa juga meningkat, ini belum bisa menjadi salah satu indikator utama begitu ya, Prof ya, bahwa pariwisata kita berhasil atau lebih baik begitu?
0: Belum, betul, sangat belum, karena kita belum comparable, belum bisa dibandingkan. Nah, devisa kita bandingkan dengan sektor lain.
1: Ya.
0: Nah, sektor lain memang devisanya tidak ada, tapi mereka dari kontribusinya terhadap PDB itu jauh lebih tinggi, itu di atas 15%, bahkan ada yang 20%.
1: Ya.
0: Nah, kita berapa? Perhitungan saya masih 5%, di bawah 5%. Nah, ini apakah kita unggulan? Question mark bagi saya.
1: Ya.
0: Nah, marilah kita sama-sama menganalisis secara ilmiah, saintifik. Polisi aja sudah secara saintifik kan kita, kenapa? Bahkan pariwisata itu sudah jadi ilmu mandiri dan dia berada di dalam ilmu-ilmu eksak, satu rumpun dengan ilmu pertanian, satu rumpun dengan ilmu kesehatan kedokteran, dan satu rumpun dengan ilmu engineering teknik.
1: Yeah.
0: Nah, eksaknya ada, hitungannya ada. Nah, ini yang terlalu diabaikan oleh pemerintah kita, terutama Kementerian Pariwisata kita.
1: Ya. Ya. Nah, Prof, tadi kalau kami tampung pendapat dari masyarakat juga ya tadi pagi ya. Nah, itu juga mengatakan bahwa sebaiknya ini juga bisa dilihat dari pemerataan destinasi wisata itu sebenarnya dampaknya ke masyarakat bagaimana, tidak hanya berfokus pada Bali misalkan begitu. Itu bagaimana pendapat ya, seperti itu menurut Profesor?
0: Nah, itulah multiplier effect-nya dari setiap provinsi itu harus ada.
1: Karena kita punya banyak destinasi unggulan sebenarnya begitu ya, Prof ya?
0: Ya, kita dibilang ada 5 destinasi prioritas, kemudian ada 10 destinasi super prioritas, sama juga yang prioritas yang 10, yang mana yang 5. Tapi belum pernah sampai saat ini yang 5 sama 10 itu dievaluasi menyeluruh.
1: Yeah.
0: Marilah kita bersama-sama, saya ajak, kita evaluasi itu. Jangan berbangga dengan yang 5 dan 10. Mungkin ada daerah lain atau destinasi lain atau dan lain yang dampaknya jauh lebih besar dari yang 5 tadi. Nah, ini nggak pernah dihitung, sehingga kita tidak bisa memberikan data comparable terhadap ini, bahwa ini betul-betul motor penggerak atau bukan, atau motornya menjadi memperlambat atau motornya sudah rusak barangkali. Nah, ini yang jadi masalah.
1: Yeah. Yeah. Nah, kalau tadi Profesor katakan bahwa sebenarnya harus diukur juga spendingnya berapa, tidak hanya jumlahnya atau devisanya begitu ya, dari masa masing-masing Wismanto spendingnya seperti apa. Tapi bukankah ada satu faktor penting lagi, Prof, di mana harusnya bisa dibuat mereka bisa kembali lagi ke kita begitu, Prof? Itu bukankah satu indikator juga yang harus diperhatikan?
0: Sustainable itu juga pariwisata kan harus begitu. Dan dilihat juga mitigasi dari pariwisatanya sudah sejauh mana bisa terjadi mitigasi. Dan ini selalu terabaikan di kita. Yang terjadi kemarin di Komodo, ya, di yang finishing yang tenggelam, kemudian dia yang di NTB dan sebagainya, yang warga negara Brazil, kemudian ada. Nah, itu juga mitigasi kita juga. Nah, sekarang
1: supaya mereka mau kembali lagi lah, wisatawan yang sudah datang ke sana begitu ya. Kalau secure, melihat kondisi secure-nya seperti itu, mungkin mereka berpikir akan kembali lagi begitu, Profesor.
0: Ya, safety and security. Dan kita itu yang paling-paling lemah dan terabaikan. Kalau membuat satu destinasi atau event, itu menjadi prasyarat dulu, bukan persyaratan. Jadi mitigasi itu adanya prasyarat. Kalau tidak ada mitigasinya, jangan dibangun destinasi di sana. Jangan buat event. Nah, kita belum pernah menghitung secara ilmiah berapa sih mitigasi di kita yang harus kita wajib adanya hukumnya sebelum dilaksanakan destinasi di setiap daerah. Saya betul setuju sekali, destinasi lain itu banyak sekali. Misalnya di daerah Gorontalo itu ada ikan hiu paus ya. Itu jaraknya nggak sampai 100 meter dari bibir pantai. Bisa melihat tidak? Nah, kemudian ikan dolphin di Sabang, Pulau Sabang, itu sampai ribuan itu barangkali. Karena ini banyak lagi, di Papua juga ikan yang bisa, burung yang bisa menari, yang bisa mencuri barang-barang, the smart bird.
1: Yeah.
0: Jadi banyak sekali unggulan kita, tapi sayang. Contoh wellness tourism saja, itu kita sudah disalib oleh Thailand. Nah, wellness tourism itu kayak spa, masjid, kecantikan itu sekarang nomor satunya itu Thailand. Nah, jadi kita nggak hilang. Padahal itu keunggulan kita, wellness tourism. Jadi kita itu sudah bergeser menjadi pariwisata yang special interest tourism. Jadi minat khusus. Ini tidak diperhatikan oleh pemerintah kita. Kita masih mass tourism. Jumlah saja. Kok jumlah itu menjadi indikator utama? Iya, boleh. Tapi jangan hanya itu. Ada yang lain lagi. Nah, kalau kita menyadukku pada quality tourism, sekarang sudah masuk paradigmanya itu adalah customized tourism. Special interest itu adalah yang paling dominan sekarang. Jadi health tourism, atau wisata kesehatan dengan wellness tourism, kemudian biro untuk tourism, wisata untuk lanjut usia,
1: yeah,
0: tidak terabaikan.
1: Jadi kalau fokusnya masih di quality tourism, sudah ketinggalan begitu, Prof?
0: Udah dilewat. Quality tourism itu tahun 2000 sampai 2020 itu quality tourism, di mana ada film, mungkin masih ingat ya,
1: yeah,
0: ini film Eat, Pray and Love.
1: Ya.
0: Yeah. Julia Roberts.
1: Ya, yeah, nah, di Bali ya.
0: Yeah. Melihat di Bali ya. Itulah yang menghebatkan. Itu udah lewat 2020.
1: Oh, oke.
0: Okay. Sekarang sudah masuk lain. Jadi safety security itu basic sekali bagi kita. Nah, itu kita abaikan, sayang.
1: Iya. Yeah. Tapi Prof, kalau tadi Profesor katakan bahwa kita memang sudah tertinggal lah dengan negara tetangga seperti Thailand, bahkan mungkin Myanmar, Vietnam, begitu ya. Nah, Vietnam, tapi kan kalau saya tanya soal ini, jawabannya adalah tidak bisa dong membandingkan Indonesia apple to apple dengan negara-negara tersebut. Karena Indonesia negaranya luas, infrastrukturnya juga butuh pembangunan yang butuh biaya besar juga dan sulit untuk daerah-daerah itu. Nah, itu bagaimana menurut Profesor dengan alasan saya seperti itu?
0: Tidak ilmiah itu. There is no scientific approach for that. Jadi bukan karena besarnya kita, kalau kita bandingkan dengan Singapura. Ya, mulailah kita dengan provinsi kita, kan nggak begitu-begitu besar juga. Yeah. Sama aja dengan negara itu. Nah, kenapa tidak dengan provinsi? Katakanlah provinsi itu menjadi negara bagian negara lah.
1: Yeah.
0: Nah, kita kumpulkan Indonesia, seluruh negara kita kumpulkan di Indonesia. Nah, provinsi itu kan, karena pusat-pusat kan tidak punya wilayah.
1: Iya. Yeah.
0: Tidak punya wilayah, dia tidak punya pariwisata. Yang punya pariwisata itu adalah daerah. Jadi kabupaten, provinsi yeah, juga tidak punya wilayah dia. Jadi kabupaten atau kota. Nah, itulah kita kembangkan. Itu kita anggap sebagai satu negara. Kita bandingkan apple to apple, silakan itu.
1: Yeah.
0: Nah, kita totalinya sebagai united-nya itu adalah persatuannya itu adalah Indonesia. Jadi menurut saya itu adalah ngeles yang there is no scientific. Jadi itu yang saya bilang bahwa marilah kita the life, how to live with the statistics. Nah, itu yang barangkali yang jadi.
1: Yeah.
0: Jangan hanya mengandalkan devisa tok dan jumlah wisatawan tok.
1: Okay.
0: Itu tidak bisa comparable, tidak bisa membandingkan. Sayang kita,
1: yeah,
0: bahwa kementerian kita kan harusnya scientific approach sudah dilaksanakannya.
1: Yeah.
0: Kenapa ini tidak kembangkan? Dan kita berada di ilmu, bukan ilmu sosial, bukan ilmu humaniora.
1: Yeah.
0: Kita ilmunya sama dengan ilmu kesehatan, dan ada lebih approach-nya kepada eksak itu ada sangat banyak.
1: Yeah.
0: Hitungan jumlah wisatawan saja Bali, pernahkah kita menghitung berapa jumlah carrying capacity-nya?
1: Kapasitas, yeah,
0: apa? Belum pernah sampai saat ini. Kuta, berapa jumlahnya? Ya. Kemudian pantai Jerman, itu berapa sih jumlahnya? Nah, dari sana kita lihat, kalau lebih stop. Nah, nanti kalau orang itu keluar 10, baru masuk 10 lagi.
1: Yeah.
0: Nah, itu tidak pernah dilaksanakan. Itu, waduh, saya ngajarkan ke mahasiswa saya S3, itu sampai ke sana. Jadi, kalau stop, nah, kita tidak pernah. Kita maunya over tourism.
1: Yeah.
0: Wow, rame-rame, terjadilah.
1: Masalah, akhirnya begitu ya, seperti di Bali.
0: Kriminalitas.
1: Yeah.
0: Jadi, sedo ekonomi terjadi. Nah, kalau kita bahas sedo ekonomi itu lebih ngeri lagi.
1: Oke. Okay. Ya, Prof, sebenarnya kalau begitu PR besar apakah yang memang harus masih dibenahi oleh pariwisata Indonesia?
0: Marilah kita bahwa pariwisata itu sudah menjadi ilmu.
1: Ya.
0: Dan itu sejak tahun 2008, 13 Februari 2008 saya terlibat langsung terhadap hal ini. Kemudian semua pendekatan kita, marilah kita dekati secara ilmiah. Jangan berdasarkan feeling kayak tadi.
1: Oh, ya.
0: Indonesia ini kan besar sehingga lambat. Waduh. Malaysia kan besar juga kan, barang beberapa
1: yeah,
0: ada di Borneo ya, dan juga semenanjung Malaysianya, Thailand juga demikian. Jadi janganlah ngeles, tapi marilah kita bersama-sama memperbaiki secara ilmiah itu bagaimana sih sebenarnya pariwisata itu. Memang tidak semua wilayah bisa aja untuk daerah pariwisata, betul.
1: Yeah.
0: Zonasi kita itu tidak ada. Belum pernah kita menentukan zonasi utama untuk pariwisata yang mana. Ada 5 sama 10. Ya, menurut saya itu harus dievaluasi itu, Pak. Mohon, Pak, saya minta 5 destinasi super prioritas sama yang 10 destinasi prioritas itu mohon dievaluasi. Sampai sekarang belum pernah. Tapi evaluasinya menyeluruh. Hitunglah multiplier effect-nya. Kalau memang iya, mungkin daerah lain ada yang bagus, yang betul lebih super daripada yang super prioritas kita.
1: Yeah. Nah,
0: ini barangkali yang harus kita ajikan. Marilah kita mengkaji secara ilmiah. Gunakanlah data itu secara komprehensif dan juga comparable. Jadi jangan membandingkan diri sendiri, oh kita tinggi, tapi dibandingkan dengan diri sendiri. Kalau kita lihat dengan orang lain, dengan bahasa Indonesia aja,
1: yeah,
0: bagaimana? Ya oke, rata-rata. Tapi bandingkan dengan negara lain, bagaimana keadaan kita? Nah, bandingkanlah harus ada comparable. Nah, itu yang paling penting, dan evaluasi itu menurut saya paling penting sekali. Kita belum pernah, bahkan tadi multiplier effect belum pernah sampai di ini, Mas Jaini. Jadi mohon saya sarankan sharing capacity, kapasitas tiap zonasi itu juga berapa sih jumlah wisatawan yang bisa hadir, yang bisa masuk ke sana, kapasitasnya berapa, itu juga belum pernah ada. Nah, bagaimana kita mau menyatakan kita itu adalah motor penggerak utama perekonomian Indonesia? Gagah kalimatnya, tetapi
1: karena dukungan datanya itu yang belum valid begitu ya,
0: belum
1: Prof ya?
0: Ada, ya betul.
1: Ya, jadi selain itu PR kita juga di pariwisata mungkin kualitas SDM begitu ya, Prof ya. Kemudian secure and security, safety begitu ya, Prof ya. Jadi PR juga begitu ya.
0: Betul, ya. Jadi safety, security, dan healthy ya.
1: Ya, healthy.
0: Ya, seringkali satu hal yang menurut saya itu utama, mutlak itu menjadi prasyarat sebelum kita mengembangkan dan kita mengembangkan destinasi itu bukan hanya destinasi tapi juga event.
1: Yeah.
0: Karena event itu kadang-kadang pemasukannya itu biasanya jauh lebih besar daripada destinasi biasa. Dan ini kan kita kurang. Misalnya wisata belanja. Nah, wisata belanja itu di dunia sudah bergerak itu bukan shopping tourism, that is namanya retailtainment.
1: Nah, retailtainment.
0: Retail dikaitkan dengan entertainment, jadi happy. Dulu kita pernah ada suatu festival Citayam festival week
1: fashion week
0: kita, tapi dilarang oleh pemerintah. Padahal hari Sabtu minggu itu boleh bebas kendaraan ya, free day. Tapi yang ini nggak boleh. Padahal ini dekat sekali dengan belanja ya. Apa namanya Tamrin City dan juga Tanah Abang. Kenapa nggak kita kembangkan model fashion ini? Nah itu negara lain sudah menggunakan. Jadi dia integrated, dia komprehensif pelaksanaan, makanya disebut retailtainment.
1: Yeah.
0: Itu bukan hanya retail saja, shopping saja, tapi juga ada entertainment bagi mereka. Mereka melihat bagaimana fashion ini jalan, akhirnya mereka membeli, oh ini kalau membeli ini, nanti adanya di toko yang sana. Jadi terkait antara fashion dengan shoppingnya, itu disebut retailtainment. Kita sayang ketinggalan.
1: Ya, baik kalau begitu, Prof. Profesor, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Prof.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi, ya, Profesor.
0: Udara Mas Daini. Terima kasih.
1: Demikian tadi pengamat pariwisata Universitas Trisakti, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azil Azhari.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
1: Kita masih berbincang soal sektor pariwisata di mana Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, kita berbincang lebih jauh ya bersama dengan juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Ahir. Pak Ahir, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, baik, Pak Ahir, sehat, Pak. Pak, tadi dari dua narasumber yang sudah kita hadirkan sebelumnya, dari Asita dan juga Pemerhati Pariwisata, mempertanyakan, angka ini sebenarnya korelasinya dengan perbaikan kualitas pariwisata kita bagaimana? Nah, mungkin Pak Ahir bisa jawab itu, Pak. Silakan, Pak.
4: Oh, oke, jadi angkanya sudah dibahas begitu ya. Tapi izin saya menyampaikan kembali baik dari jumlah angka wisatawan mancanegara maupun masih wisatawan Nusantara begitu ya. Jadi kalau bicara tentang wisatawan mancanegara ini adalah warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk berwisata. Memang angka kunjungan di bulan Mei ini data terkini yang dikeluarkan oleh BPS begitu. Karena selalu dua bulan sebelumnya dari bulan Juli berarti kita akan dapat data terkini di bulan Mei 2026 ini meningkat 5,83% dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun kemarin gitu, dan sekarang jumlahnya adalah di 1,38 juta pengunjung wisatawan mancanegara. Nah, sementara untuk kunjungan secara kumulatif itu naik sebanyak 7,68%, artinya di bulan Mei ini dari Januari sampai Mei 2006 secara kumulatif ini sudah sebanyak 6,07 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Nah, pertanyaannya tadi menarik karena dengan Asita dan juga tadi dengan narasumber sebelumnya itu adalah bagian dari ekosistem pariwisata yang Ibu Menteri Widianti Putriwardana selalu berkoordinasi dan sering juga beraudiensi bersama kami di Kementerian Pariwisata. Ini artinya menjadi dorongan utama untuk kita lebih giat lagi membangun pariwisata, katakanlah destinasi pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi lebih baik lagi. Begitu. Jadi saya ingin sebut bahwa program sejak kepemimpinan dari Bu Menteri Widi ini, Bu Widi di awal tahun sudah mempunyai program unggulan diantaranya dengan di tahun pertama ya dengan gerakan wisata bersih. Ini jadi sejak awal sudah menyentuh 3A mengenai amenitas, kebersihan, kemudian juga termasuk tentang kebersihan toilet. Itu satu hal basic yang kemudian ini adalah akar dasar bagaimana membenahi pariwisata untuk menjadi lebih baik lagi. Itu salah satu contoh dasar. Tapi kemudian itu yang sifatnya quick win, yang sifatnya jangka pendek, perbaikan terhadap kualitas, dan tentunya juga berkoordinasi selalu dengan kementerian, lembaga, dan daerah. Karena isu pariwisata ini tidak hanya sendirian dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Sejak, saya sedikit lagi tambahkan, sejak otonomi daerah di awal tahun 2000-an gitu ya, kewenangan besar justru ada di daerah tingkat 2, Mas Zaini, gitu, dalam mengelola pariwisata. Kami di Kementerian Pariwisata kemudian terus mendorong, tetap memantau, dan juga menjaga agar tren pertumbuhan ini menjadi selalu positif. Demikian.
1: Ya, tapi barometer bahwa quality tourism kita ini memang sedang meningkat ya Pak, selain tadi dari data jumlah wisman yang datang ataupun sumbangan ke devisa, apalagi sih Pak barometernya sebenarnya yang bisa diukur begitu?
4: Barometernya baik. Ini saya akan ukur kalau saya sampaikan.
1: Yeah.
4: Jadi kalau bicara barometer, kalau misalkan istilah bahasa Indonesia adalah indikator.
1: Indikator, ya betul.
4: Ya, itu dalam bahasa Inggris adalah KPI. Begitu.
1: Yeah.
4: Indikatornya adalah tadi jumlah wisatawan mancanegara, kemudian perjalanan wisatawan Nusantara, begitu. Kemudian juga devisa negara dari sumber pariwisata, gitu. Kemudian tenaga kerja pariwisata, Mas Zaini.
1: Yeah.
4: Harus tahu bahwa di tahun jumlah atau tepatnya data terkini, sektor pariwisata sudah menyumbang setidaknya 25,91 juta pekerja pariwisata untuk tenaga kerja, ya, begitu. Lalu parameter yang selanjutnya adalah yang disebut dalam bahasa Indonesianya adalah rata pengeluaran per kedatangan,
1: yeah,
4: atau ASPA dalam istilah asingnya, gitu, arrival spending per average spending per arrival. Jadi setiap turis yang datang ke sini berapa lama tinggal, mereka spending berapa lama, berapa banyak dibagi, begitu, di hitungan, gitu. Kita sudah mencapai 1.267 US dollar atau setara dengan 21,19 juta. Jadi rata-rata turis asing datang ke Indonesia spendingnya sedemikian besar. Pariwisata kita tahu bahwa 18,27 miliar dolar Amerika Serikat merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Indonesia dan tepatnya juga di sejarah di devisa pariwisata di Indonesia kontribusinya. Kemudian juga berbicara mengenai kontribusi pariwisata ke PDB ini, indikator yang ke-6. Ini mencapai di kisaran 3,97 sampai dengan 4,8%. Ini diperkirakan setara dengan nilainya 945,7 triliun atau sampai dengan 1.143,4 triliun. Banyak ya jumlahnya, dan tentu ini dihitung dengan kontribusi lewat cara perhitungan efek berganda atau multiplier effect. Dan yang terakhir parameter ketujuh adalah bicara tentang seberapa besar sih investasi yang masuk dalam sektor pariwisata. Angkanya di tahun 2025 ini menjadi di angka 73,6 triliun rupiah atau dalam presentasi ini meningkat sebanyak 56,05 dibandingkan pencapaian 2024. Nah, tapi begini Mas Zaini, saya mau tambahkan sedikit. Artinya angka-angka ini adalah parameter yang patut kita lihat terus begitu, karena itu menjadi suatu ukuran yang sepasti mungkin begitu. Tapi kita juga harus bicara hal-hal yang ada di balik angka begitu. Seperti misalkan ketika bicara tentang tenaga kerja pariwisata, ini adalah indikator ketiga dari kementerian atau tepatnya dari sektor pariwisata, 25,91 juta. Ini sebuah ukuran yang tentunya sudah dilakukan oleh BPS begitu, dan disebut sebagai penyumbang ketiga terbesar setelah pertanian, kehutanan dan perikanan, dan juga untuk sektor perdagangan besar dan eceran. Kita bisa lihat bahwa sektor pariwisata ini dimanapun menggeliat begitu, dan bisa dikatakan salah satu keunggulannya adalah karena lower entry barrier ya, artinya relatif lebih mudah jika ingin berkontribusi atau mulai sesuatu yang sifatnya berbau wisata begitu, dan bisa pada akhirnya terhitung sebagai tenaga kerja pariwisata itu.
1: Ya. Tapi selain tenaga kerja, sejauh mana juga pengaruhnya Pak terhadap ekonomi masyarakat sekitar lokasi pariwisata lah paling tidak, kemudian bagi Pemda dan juga untuk UMKM, Pak Akhir.
4: Baik, menarik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang cerdas. Kemudian ini juga sekaligus membantu kami untuk mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Menteri Pariwisata, Ibu Widianti, bersama dengan DPR. Jadi, Mas Zaini, di tahun pertama kepemimpinan Ibu Widi dan kemudian juga di Kabinet Merah Putih ini, kita mengetahui di tanggal 2 Oktober 2025, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, artinya sudah 16 tahun berjalan sebelumnya, begitu, berhasil ketok palu tentang kepariwisataan. Apa hal penting yang utamanya muncul di sini adalah perubahan paradigma berpikir melihat pariwisata tidak lagi sebagai atau hanya dipandang sebagai industri, tetapi dihitung sebagai ekosistem. Nah, jadi pertanyaannya tepat sekali tadi Mas Zaini bilang, ekosistem pariwisata ini termasuk di, juga sampai di level pedesaan. Kami ingin sampaikan pagi ini program utama atau program unggulan dari Ibu Widi dan juga Kementerian Pariwisata adalah Desa Wisata. Satu dari lima program unggulan ini kemudian dikemas bagaimana kita juga sejalan dengan asta-cita dari Presiden Prabowo Subianto begitu, agar ini semangat untuk adanya pemerataan ekonomi di pedesaan bisa masuk lewat desa wisata. Caranya proaktif sebetulnya Mas Zaini begitu, dari masing-masing desa bahkan melalui Dinas Pariwisata setempat kembali tingkat 2 gitu, seperti yang saya bilang di awal, ini adalah sebuah ruang besar bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan untuk kemudian bisa menjadi bagian dari desa wisata. Lalu kami di pusat memberikan arahan kemudian bagaimana agar bertumbuh menjadi sampai dengan desa wisata yang maju. Kabar baiknya di tahun ini sudah ada desa wisata kelima, tepatnya di Desa Pemuteran di Bali Utara begitu ya, yang kemudian mendapatkan tidak tanggung-tanggung Mas Zaini, ini adalah penghargaan dari UN Tourism tertinggi di dunia, Best Tourism Village. Itu karena desa ini bukan hanya sekedar keindahan destinasi wisata, tapi juga memiliki prinsip atau menerapkan prinsip sustainability dalam pengelolaan pedesaannya. Ini sesuatu yang sudah melangkah jauh. Memang ini sesuatu hal yang selalu butuh kita bersama-sama, begitu tahu, boleh posting, begitu ya, siapapun itu. Dan pagi ini adalah saat yang tepat juga untuk menyampaikan hal ini. Demikian, Mas Zaini.
1: Nah, tadi kalau saya berbincang dengan Asita, Asita menyampaikan juga data atau angka-angka begitu ya, Pak Akhir ya. Target Kementerian Pariwisata ini kan sekarang fokusnya ke wisatawan dari Asia Pasifik, Pak Akhir, kalau tidak salah begitu ya. Nah, Asita mengatakan bahwa kebanyakan sekarang ini yang datang adalah dari Malaysia. Mereka hanya kebanyakan sampai di Jakarta, sementara kalau untuk ke daerah lain masih terhambat oleh harga tiket yang mahal. Nah, ini kan PR besar juga nih, Pak Akhir. Itu bagaimana sebenarnya, Pak?
4: Betul-betul. Ini satu pertanyaan dengan banyak poin nih. Mas Zaini, coba bedah satu-satu ya. Ketika berbicara tentang tiket mahal, ini bicara juga tentang konektivitas, kita berada di halaman yang sama gitu. Dalam konteks ini, pariwisata itu terdampak dengan adanya tiket mahal. Dan saya sudah bilang tadi, kami selalu juga menyatakan dari dan arahan dari Ibu Menteri juga untuk menyatakan bahwa ketika bicara tentang pariwisata ini selalu satu hal yang sifatnya lintas sektor. Jadi tentang tiket sendiri, harus dilihat bahwa isunya atau tepatnya penanganan yang menjadi leading sektor ada di Kementerian Perhubungan. Tetapi karena juga pariwisata juga terkait erat dengan soal ini, kita terus berkoordinasi gitu Mas Zaini dengan Kementerian Perhubungan dan juga kementerian dan lembaga serta daerah lain, selalu penyebutannya selalu KLD begitu ya, Kementerian Lembaga dan Daerah, untuk kemudian sebisa mungkin ini terjangkau begitu. Caranya, salah satu buktinya apa Mas Zaini? Di masa liburan sekolah kemarin begitu, pemerintah memberikan sejumlah diskon perjalanan termasuk juga diskon terhadap tiket penerbangan udara begitu ya. Tapi kita harus pahami bahwa ketika bicara tentang tiket mahal ini sebuah elemen yang bisa dikatakan kompleks itu, karena kita tahu situasi global sekarang kan mau damai katanya Amerika dan Iran, ternyata belum
1: perang lagi begitu ya.
4: Artinya apa? Dampak terhadap harga aftur dunia ternyata pasti berpengaruh harganya, itu tergantung dengan harga pasar. Itu faktor eksternal ya Mas Zaini dan juga para pendengar RRI dan juga Sobat Pesona. Saya mau nyapa nih Sobat Pesona, ini berarti teman-teman yang cinta pariwisata Indonesia begitu ya. Itu harganya akan dinamis begitu. Kita juga mesti mengapresiasi bahwa harga aftur di Indonesia ini termasuk yang kemudian top 3 atau bahkan top 2 begitu kalau menurut penilaian internasional, yang termurah. Artinya kita memiliki ketahanan energi, sampai di situ dulu kemudian. Kemudian kita juga tahu bahwa ini ada harga tiket yang tergantung dengan maskapai masing-masing, ada elemen perhitungan yang mesti dibedah lebih lanjut. Tapi saya ingin sampaikan pesannya bahwa baik dari Kementerian Pariwisata maupun Kementerian dan lembaga lainnya untuk harga tiket ini kita selalu berusaha. Begitu. Bahwa pada akhirnya mungkin masih dirasakan belum seperti yang semula, karena memang kondisinya juga demikian, belum seperti yang semula. Nah, bicara tentang turis, begitu, ya, ada dampak yang saya bilang tadi, karena efek pengaruh geopolitik global ini, penerbangan dari Timur Tengah yang menjadi salah satu hub utama atau hubung utama dari wisatawan Eropa yang long haul, sebutannya yang penerbangan jauh, yang akan spending uang lebih banyak
1: lebih banyak lama,
4: karena kan logikanya begini, kalau udah jauh-jauh nggak mungkin dong sehari dua hari gitu, mereka terhambat nih, begitu. Saya punya cerita nanti tentang resiliensi pariwisata, tapi saya tahan dulu situ. Saya mau bilang, kemudian kita tidak bisa mengontrol faktor eksternal itu, yang ada kita adjust menjadi lebih agile, istilahnya, kalau di istilah dan juga arahan dari Entourism. Dan kemudian arahan dari Bu Widi, begitu, dan juga dari Kementerian Pariwisata, kita segera melakukan pivot strategy. Ini juga sudah didiskusikan dengan Komisi 7 DPR RI yang terus kita berdiskusi sebagai mitra. Kemarin kita juga baru bertemu bicara tentang anggaran, gitu, termasuk soal ini juga. Itu mereka juga sama check and balance sebagai perwakilan dari masyarakat Indonesia.
1: Yeah.
4: Di antaranya yang dilakukan adalah melakukan segera pivot strategy atau mengalihkan strategi dengan cara dari long haul tadi dikatakan terganggu, kita segera beralih kepada pasar yang sifatnya short haul dan medium haul, jarak dekat dan menengah. Tapi Mas Zaini, ini kan kue pariwisata yang jumlahnya banyak, tetapi juga nggak hanya Indonesia yang dikunjungi begitu. Di ASEAN ini saling mengunjungi. Nah, sebelum kemudian kejadian ada katakanlah dinamika politik global ini, geopolitik global yang sedang dinamis ini terjadi, memang top 3 bahkan katakanlah gitu wisatawan asing yang datang ke Indonesia adalah Malaysia, begitu. Bahkan tetap kita harus mencatat dan saya mesti berbagi pagi ini cerita di balik kunjungan wisatawan Malaysia menjadi Malaysia ke Indonesia menjadi lebih katakanlah melihat adanya pasar baru. Mengapa? Karena dengan adanya orang kemudian di negara manapun berpikir, aduh kalau pergi jauh khawatir pesawatnya nanti terjadi macam-macam, katakanlah gitu, karena cancellation, mungkin penerbangan berkurang gitu. Mereka yang dekat, orang Malaysia ini kalau Mas Zaini lihat, baik di sosmed maupun di pemberitaan, semakin banyak yang datang ke Indonesia, untuk mencari Indonesia namanya, mereka bus, kereta cepat, ini menambah pola perjalanan dari wisatawan Malaysia. Dan ini kemudian kenapa, seperti saya bilang di awal, angka pertumbuhan wisatawan mancanegara negara justru meningkat gitu, sejauh ini di tengah situasi seperti sekarang.
1: Ya. Nah, Pak Akhir, kita ini kan punya destinasi wisata yang luar biasa, keindahan alam yang juga luar biasa, Pak Akhir ya. Sejauh ini, Pak, sampai dengan hari ini, sejauh mana sih Indonesia sudah menjadi sebuah hub, paling tidak bagi kawasan ASEAN lah, bagi Wisman sebelum kemana-mana ke Indonesia dulu, Pak Akhir.
4: Oke. Ini menarik sekali pertanyaannya, saya coba mencerna terlebih dahulu, karena gini, ketika berbicara hub, orang tuh lebih cenderung identik kepada penerbangan, gitu ya. Artinya, pola-pola penerbangan yang kemudian katakanlah menjadi penghubung sebelum menuju ke tempat-tempat lain, itu menjadi sesuatu yang katakanlah dikejar oleh negara-negara agar kemudian kalau bisa direct flight, gitu, agar langsung tidak ada hub begitu. Nah, berbicara menjawab hal ini, yang akan saya sampaikan adalah kembali begitu di Kementerian Pariwisata dan tentunya juga arahan dari berdasarkan terjemahan dari arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan oleh Bu Widi begitu, untuk kemudian bagaimana satu berusaha untuk kemudian sebisa mungkin sampai saat ini melakukan lobby pendekatan, kemudian juga tentunya dalam konteks yang profesional ya, agar penerbangan secara langsung semakin banyak terjadi. Dengan demikian itu bisa mencapai ke sini, bertambah positif terhadap banyak hal. Contoh, sudah ada penerbangan dari Oman atau dari Muscat ke Medan, ke Kuala Namu begitu, yang baru dibuka dan sudah berjalan begitu. Bagaimana ternyata ada, kita bisa melihat pola perjalanan yang menarik. Oh, orang di Timur Tengah tertarik untuk datang tidak hanya ke Jakarta, tapi di dengan hubnya adalah Kuala Namu. Nah, bicara hub, kita bicara lihat dulu bahwa yang didorong kemudian oleh pemerintah saat ini juga sedang berlangsung dan akan kemudian berlanjut adalah tentang bagaimana semakin mengencangkan, katakanlah secara positif ya, keberadaan bandara-bandara internasional yang statusnya ada di Indonesia. Kita setidaknya memiliki 36 bandara internasional,
1: ya.
4: Begitu, yang sudah dibuat dan akan terus bertambah, dan ini kan kalau udah ada harus terisi. Nah,
1: yeah.
4: Itu kemudian Kementerian Pariwisata berusaha untuk berkontribusi sebanyak mungkin mengenai hal ini dengan diantaranya tadi menghadirkan penerbangan-penerbangan langsung dan kemudian juga membuat paket-paket perjalanan travel pattern yang kemudian ini bisa lebih menarik perhatian dari calon wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia. Jadi bicara tentang hub, kita melihatnya hal seperti itu. Kita kan negara kepulauan,
1: yeah.
4: Kita sudah memiliki bandara internasional lebih banyak, kita dari sisi Kementerian Pariwisata akan mendorong lebih jauh untuk kemudian bagaimana agar ini hal bandara-bandara ini terisi. Kita juga melihat bahwa mungkin kalau mengikuti perkembangan terakhir di Bandung misalkan, jika memang ini kemudian sesuai rencana Bandara Husein Sastra Negara akan dibuka kembali, dari sisi pariwisata itu menjadi hal yang positif karena itu bisa menjadi hub bukan hanya Jakarta atau Bali begitu ya, selama ini menjadi hub internal di Indonesia, tapi Bandung juga bisa berperan seperti itu.
1: Ya, nah mungkin bisa disampaikan kembali ke masyarakat ya, Pak Akhir ya, target besar 16 sampai dengan 17,6 juta pada 2026 ini untuk Wisman, itu apa upaya yang dilakukan untuk mencapai target itu, Pak? Silakan, Pak Akhir.
4: Baik, dengan situasi geopolitik global yang masih dinamis, arahan pemerintah, arahan presiden, dan kemudian juga Ibu Widi terhadap apa yang diarahkan oleh pemerintah ini, targetnya tidak berubah.
1: Yeah.
4: Begitu tetap 16 sampai dengan 17 juta seperti yang tadi Mas Zeni sampaikan. Tentunya ini patut kita pahami, ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
1: Yeah.
4: Jadi yang kita lakukan adalah tentu dengan segala perangkat di Kementerian Pariwisata baik di tingkat pusat, kemudian kemudian kembali berkoordinasi dengan kementerian lain dan lembaga dan daerah, kita terus usaha. Salah satu di antaranya tentu peran besar dari Kementerian Pariwisata adalah tetap melakukan pemasaran tentang pariwisata Indonesia, Mas Zaini, begitu baik untuk pasar dekat, jarak menengah maupun jarak jauh. Di antaranya itu kenapa tetap untuk pameran-pameran pariwisata baik di Malaysia, di Jepang, di Asia Timur, begitu kan, di Cina, bahkan kembali yang rutin itu di Berlin dan di Inggris gitu, di London, tetap kita jalankan dengan memberikan membawa storytelling tentang atau kisah bertutur tentang pariwisata Indonesia yang terbaru, karena kita memiliki semua itu begitu kan, agar mereka lebih tahu dan bisa mengakses. Dan kemudian kembali dengan cara pemasaran, di antara yang kedua adalah selama kepemimpinan dari Ibu Widi di tahun pertama sudah melakukan yang dinamakan program unggulan Tourism 5.0, Mas Zaini. Dan ini terus berlangsung di tahun kedua. Apa? Indonesia termasuk negara ke-6 katakanlah di dunia begitu yang sudah memiliki website yang sudah di-revamp, yang sudah dibuat diperbaharui begitu menjadi website pariwisata yang berbasis AI. Begitu. Jadi speech to text atau text to speech itu bisa. Kami memiliki figur yang bernama Maya yang kemudian kalau bisa dibuka di indonesia.travel begitu ya, akses Maya. Kan sekarang kita juga membaca pola perjalanan, bukan hanya setiap generasi punya pola yang beda ya, untuk generasi milenial dan Gen Z, bahkan mereka butuh dibantu untuk memberikan mendapatkan informasi yang dengan website yang di indonesia.travel ini sudah terkurasi, dan kemudian dengan tinggal ngomong sama Maya karena bisa ada 19 bahasa gitu ya, bantu untuk membuat travel pattern perjalanan, karena Maya ini adalah sosok digital travel companion. Ini salah duanya, di antara pemasaran terus digencarkan begitu kan, kemudian tourism 5.0 terus dilakukan, dan termasuk di tahun ini tourism 5.0 bukan hanya sekedar memperbaharui website, dan itu sudah dilakukan dan terus berjalan begitu. Tapi juga kami di Kementerian Pariwisata dengan arahan dari Bu Menteri sendiri melakukan juga terus koordinasi dengan katakanlah untuk penertiban akomodasi pariwisata untuk non-hotel, begitu, untuk villa, untuk kemudian homestay, bahkan gitu, untuk dibantu agar kemudian mereka terdaftar secara resmi, memiliki NIB, dan itu artinya apa? Mereka ketika ada di platform, katakanlah seperti Airbnb, di Traveloka, begitu, mereka resmi, mereka akan kemudian mendapatkan keuntungan ketika ada yang memesan, baik dari turis manapun, tetapi juga pajak masuk ke negara kita. Ini kendala yang berjalan, untuk kemudian bahasanya bukan di tepi, apa ya, kita dorong untuk kemudian lebih on the track begitu, agar kemudian kembali sesuai amanah undang-undang, ekosistem pariwisata ini semuanya bertumbuh secara positif.
1: Ya, begitu. Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari Kementerian Pariwisata. Terima kasih banyak Pak Hir. Waktunya pagi
4: terima
1: ini Pak.
4: Terima kasih, sama-sama.
1: Selamat pagi sama-sama. Pak Hir. Demikian tadi juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Ahir.
5: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
6: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
7: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
8: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
9: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
7: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Salah satu isu yang muncul terkait dengan pariwisata adalah isu lingkungan. Nah, sejauh mana kemudian tempat-tempat wisata juga memperhatikan masalah lingkungan seperti ini? Kami sudah bersama dengan pegiat lingkungan dan tokoh penggerak utama wisata desa Ngargo Retno, kawasan Lereng Menoreh Borobudur, Soim Setam. Pak Soim, selamat pagi juga, Pak.
10: Selamat pagi.
1: Pagi. Bagaimana kabarnya di kawasan Lereng Menoreh saat ini, Pak Soim?
10: Kabar baik.
1: Kabar baik ya. Cuaca bagaimana, Pak? Mendukungkah untuk kunjungan wisata ke sana?
10: Musim kemarau.
1: Oh, begitu. Baik, Pak Soim. Masalah lingkungan kan menjadi salah satu isu utama ya dari sektor pariwisata. Nah, sejauh mana kemudian Pak Soim dan juga masyarakat di sana juga memperhatikan soal ini, Pak?
10: Sebenarnya apa yang kami lakukan itu adalah kegiatan bentuk pariwisata yang memang pariwisata sesuai karakter desa yang ada di perbukitan Menoreh. Jadi yeah, semua adalah kegiatan-kegiatan yang sangat sinergi dengan alam, dengan lingkungan seperti itu.
1: Ya, yeah. Nah itu kegiatan apa saja Pak yang bisa mensinergikan antara alam dengan lingkungan dan juga wisata?
10: Selain tentang alam, landscape yang memang unik ya, karena kami berada di lereng, di pegunungan, juga beberapa kegiatan edukasi, kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat seperti peternakan, kemudian kegiatan-kegiatan pembibitan,
1: yeah,
10: kemudian kegiatan edukasi yang tentunya itu memang ada real, ada di kegiatan masyarakat seperti itu. Jadi kami tidak membuat-buat wisata, hanya mengkreat kegiatan yang tadi.
1: Oh, begitu. Jadi alami begitu ya, Pak Soim ya? Apa adanya begitu ya, Pak?
10: Apa adanya, betul.
1: Pak, tapi kan dengan banyaknya orang berkunjung ya ke desa wisata Ngargo Retno ini kan bisa menimbulkan dampak juga terhadap lingkungan sekitar. Nah, menjaga itu bagaimana, Pak Soim?
10: Sebenarnya dampak, terutama apa ya, dampak-dampak budaya dari luar, dampak-dampak baik budaya yang tidak tampak maupun dampak seperti sampah itu, yeah, ada, cuman tidak kemudian harus kita antisipasi sedemikian rupa,
1: yeah,
10: sehingga setiap kegiatan tentunya ada plus minusnya, sehingga tergantung bagaimana kita mengelola sebuah minimalisir sebuah dampak yang akan terjadi. Artinya selain mengedukasi kepada para tamu, kita juga mengedukasi kepada pelaku-pelaku yang ada di internal, kira-kira seperti itu,
1: Pak. Ya. Nah, itu mengelola desa wisata Ngargo Retno itu sistemnya bagaimana sebenarnya, Pak Soim? Selain tadi ya, membiarkan saja yang sudah ada di masyarakat itu berjalan seperti biasanya begitu. Apalagi, Pak, yang dilakukan, Pak, di sana, Pak, dalam pengelolaan itu?
10: Yang dilakukan terutama kami, kegiatan kami dilakukan oleh masyarakat sendiri, sehingga yeah, mass tourism. Kami menggerakkan masyarakat yang memang sudah turun temurun melakukan kegiatan itu, kemudian meng-create untuk kemudian masyarakat menjelaskan kepada tamu, menjelaskan kepada orang lain bagaimana yang mereka kunjungi, yang mereka nikmati itu adalah hasil karyanya. Terus kemudian bisa mampu menjelaskan kepada orang lain.
1: Yeah.
10: Kemudian kegiatan-kegiatan wisata ini tentunya akan menghasilkan dampak ekonomi karena mereka juga akan membelanjakan, akan menjajakan kuliner yang tentunya tidak mereka memakan mencicipinya saja, tapi mereka tahu asal usulnya.
1: Yeah.
10: Tidaknya mereka tahu mengerti unique selling point yang mereka dapatkan dari atas kunjungan tersebut.
1: Ya. Sebenarnya ada apa saja, Pak, di kawasan wisata desa Ngargeretno ini, Pak?
10: Terutama untuk di wisata desa kami yang kami kelola, kami ada edukasi peternakan,
1: ya,
10: ada peternakan kambing etawa dan peternakan lebah madu, yang dimana kambing etawa ini menghasilkan susu kambing,
1: yeah,
10: serta produk daging kayak kambing guling dan turunannya. Terus kemudian lebah madu juga menghasilkan madu, ada pembibitan, ada gula jawa, gula aren,
1: yeah,
10: sekaligus gula semut. Terus kemudian kopi, ada teh, dan ada beberapa kegiatan pangan lokal lainnya seperti jamu-jamuan dan beberapa produk pangan lokal yang memang secara turun-temurun itu sudah menjadi khas makanan kami di kawasan Lereng Menoreh.
1: Ya. Nah, di awal 2026 ini sampai dengan Juni atau Juli begitu ya, ada peningkatan kah kunjungan wisatawan, Pak Soim, ke sana, Pak?
10: Setiap tahunnya kami mengalami pasang surut,
1: ya,
10: terutama kegiatan seperti halnya objek-objek pada umumnya. Saat pandemi kami juga mengalami penurunan tamu, tapi produk kami justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi
1: yeah,
10: di beberapa kegiatan terakhir dengan adanya isu penghematan segala macam tentunya akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang tentunya berakibat pada kunjungan kami. Tapi setidaknya karena pariwisata itu adalah menjadi bonus bagi kami, sehingga kami masih, yeah, bisa menjual produk-produknya dan sangat survive dengan situasi itu.
1: Ya, yeah. Ada juga wisatawan asing, Pak, yang berkunjung ke sana, Pak Soim?
10: Ada juga, karena kami jarak kami dari Borobudur itu hanya sekitar 4 kilo, Bapak.
1: Yeah.
10: Jadi hanya 4 kilometer, terutama wisata asing yang suka trekking itu melewati.
1: Oh, ya, jadi mereka mampir ke sana kalau untuk trekking juga begitu ya, Pak Soim ya.
10: Betul.
1: Tapi apa harapan Pak Soim di 2026 ini agar memang ada peningkatan kunjungan wisata ke desa wisata Ngargeretno ini, Pak?
10: Harapan kami kepada pemerintah terutama karena akses kami lumayan cukup jauh di,
1: yeah,
10: yang tentunya kami masih survive dengan kegiatan wisata-wisata adventure seperti jeep dan lain sebagainya. Harapannya kepada pemerintah terutama untuk memperhatikan akses-akses infrastruktur utama, terutama jalan. Bagaimana, yeah, jalan ini dipikirkan supaya bus besar bisa masuk sampai kawasan Lereng Menoreh.
1: Yeah.
10: Karena kami masyarakat membuat infrastruktur jalan, kira-kira seperti, ya, itu.
1: Baik, kalau begitu. Pak Soim, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari desa wisata Ngargeretno. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Soim. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak.
10: Selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi pegiat lingkungan dan tokoh penggerak utama wisata desa Ngargeretno, kawasan Lereng Menoreh, Borobudur, Soim Setam.
11: Wawancara Pro 3.

0: Warta berita kita awali dari Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia Ermarini, mengatakan kerjasama Indonesia dengan Peru diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Lebih lagi, IP CEPA diharapkan menjadi...
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru CEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
1: Lebih lagi, IP CEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IP CEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor.

Pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark. And Schmeichel has saved this one. Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1990.

0: 2008, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. He's made himself a hero tonight, hasn't it? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Mbappe, Thuram, Mbappe. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Kita masih bahas soal sektor pariwisata yang disebut oleh Kementerian Pariwisata menjadi motor penggerak utama perekonomian. Karena data-data yang disebutkan oleh Kementerian sampai dengan di awal 2026 sampai Mei ya, 2026 di mana jumlah kunjungan Wisman mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Nah, seperti apa gambaran peningkatan tersebut? Kami juga sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Budianto Ardiansyah.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Budianto, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, Pak Budianto. Jadi kalau dari ASITA, sebenarnya gambaran terjadinya peningkatan kunjungan Wisman atau perjalanan kunjungan wisata domestik bagaimana, Pak, gambarannya, Pak?
4: Ya, sebenarnya ini satu kondisi yang baik sebenarnya. Yeah. Dimana kita melihat bahwa saat ini dimana pada saat terjadi situasi geopolitik yang tidak menentu, ya, kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang juga memang kurang baik lah ya. Tapi di satu sisi ya, di sisi lain kita melihat bahwa ada terjadi kenaikan kunjungan wisatawan masuk ke Indonesia.
3: Yeah. Ya.
4: Tahun ini kalau tidak salah, Kementerian Pariwisata itu menargetkan antara 16 sampai 17,6 yeah. juta.
3: Tahun ini ya. Betul ya.
4: Tahun ini betul ya. Nah, angka ini memang tadinya kita agak pesimistis sebenarnya angka ini.
3: Kenapa pesimis, Pak? Ya.
4: Karena kita tahu pada di awal-awal tahun saja di akhir bulan Februari yeah. saja kan terjadi perang Timur Tengah
3: yeah.
4: ya. Kemudian juga kita tahu di beberapa belahan dunia lain juga ya, kemudian juga krisis energi dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah kita lihat memang ada langkah, kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Tentu saja memang bersama-sama dengan seluruh stakeholder ya, termasuk asosiasi dan industri, bahwa pada saat itu juga cepatnya dilakukan langkah pengalihan pasar.
3: Yeah.
4: Ya. Yang tadinya kita mengandalkan pada market-market jauh seperti di Eropa, Amerika, dan sebagainya ya. Kemudian yang terjadi perang ini, segera dia melangkah untuk melakukan pengalihan market ke kawasan Asia Pasifik.
3: Yeah.
4: Dan ini saya lihat cukup berhasil ya. Karena memang kawasan Asia Pasifik ini, terutama di kawasan Asia, ini juga menjadi market yang bagus sebenarnya untuk Indonesia. Dan alhamdulillah kita lihat memang marketnya tidak tergerus ya. Ada kenaikan kunjungan wisatawan terutama yang berasal dari kawasan Asia Pasifik tersebut.
3: Ya, nah kalau dari kawasan Asia Pasifik, kalau dari tren yang ada sekarang ini ya Pak, itu paling banyak dari mana Pak, dari data ASITA Pak?
4: Iya, sementara ini Malaysia paling banyak.
3: Oh Malaysia, ya.
4: Malaysia. Malaysia kemudian ikut oleh Singapura, dan juga beberapa daerah lain, Australia juga termasuk banyak ya, termasuk ya. Juga Tiongkok, dan sekarang ini yang mulai banyak ini juga adalah India. Ya.
3: Ya. Pak, saya konfirmasi dia, betulkah kalau dari Malaysia yang datang ke Indonesia, itu lebih banyak datangnya ke wilayah Jakarta untuk wisata belanja atau retail begitu ya. Sementara kalau untuk kunjungan ke kawasan wisata lainnya seperti ke luar Jakarta begitu, mereka masih menahan diri karena harga tiket pesawatnya mahal atau yang lainnya begitu. Betulkah seperti itu, Pak?
4: Iya, memang ini situasi yang terjadi pada saat ini.
3: Ya.
4: Pertama tentu saja memang masalah aksesibilitas juga ya. Banyak dari flight ini sekarang kan masih banyak ke Jakarta ya, kalau kita lihat dari beberapa rute dari Malaysia, maksudnya ke Jakarta dan beberapa kota lain di kawasan Jawa ya, termasuk ada beberapa Sumatera memang ya. Nah kemudian yang jadi problem adalah setelah mereka datang ke Jakarta atau ke kota lain itu, mereka tidak melakukan perjalanan lagi ke daerah lain karena kenapa? Karena tiket domestik kita masih mahal. Ya ini yang terjadi, sehingga ini yang selalu saya katakan bahwa kalau dengan situasi tiket domestik yang masih tinggi saat ini, seperti saat ini, tentu saja akan susah terjadi pemerataan kunjungan wisatawan mancanegara di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Jadi akhirnya konsentrasi daripada wisatawan-wisatawan asing itu hanya akan tertuju di beberapa kawasan.
3: Ya.
4: Itu yang jadi masalah.
3: Yang tidak harus ke daerah lain dengan membayar tiket pesawat yang mahal begitu ya, Pak Budianto ya?
4: Betul.
3: Ya. Nah, dengan begitu apakah bisa dikatakan bahwa meskipun Wisman meningkat, kemudian devisa yang masuk juga meningkat, tapi untuk kualitas kunjungan Wismannya agak sedikit berkurang begitu, Pak? Kalau konsentrasinya hanya di Jakarta misalkan, tidak ke daerah lain yang punya potensi wisata lebih besar begitu?
4: Ya, otomatis itu pasti akan menjadikan masa tinggalnya atau lengus stay-nya menjadi tidak panjang.
3: Ya, spendingnya juga makin sedikit begitu ya?
4: Iya betul, sehingga spendingnya juga jadi sedikit. Seandainya mereka bisa meneruskan ke kawasan-kawasan lain atau daerah lain, tentu saja pasti length of stay-nya akan lebih lama dan otomatis spendingnya juga akan lebih banyak ya. Ini sebenarnya kan yang ditargetkan oleh pemerintah saat ini. Jadi sebenarnya bukan pada angka saja ya. Jadi sekali lagi ya, Kementerian Pariwisata walaupun ada target angka tetap dinaikin ya jumlah kunjungannya, tapi sebenarnya yang tuju adalah quality tourism ya, arti berapa banyak mereka wisatawan asing ini akan spending dan menambah devisa Indonesia.
3: Ya, nah kalau begitu sebenarnya apa PR yang memang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan quality tourism itu tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan saja, Pak Budianto?
4: Ya, saya rasa pertama yang harus dilakukan adalah pembukaan sebanyak mungkin direct flight ya dari negara-negara yang berpotensi kunjungan yang banyak ke Indonesia. Ya. Katakanlah kalau dari kawasan Asia Pasifik saja, itu mungkin penerbangan-penerbangan dari kota-kota dari Malaysia, Singapura, India, China, dan sebagainya ya, untuk masuk ke kawasan-kawasan yang menjadi destinasi prioritas atau super prioritas ya di Indonesia atau yang mau dijual ya, supaya terjadi pemerintahan ini. Itu pertama ya, direct flight. Kedua tentu saja ya, kita berharap juga bahwa kondisi daripada harga tiket pesawat domestik ini juga akan turun, ya, sehingga juga ya, itu yang saya sampaikan tadi akan terjadi pemerataan. Ya. Ketiga, harus didorong agar kawasan-kawasan di seluruh Indonesia ini berlomba-lomba untuk membuat semakin banyak festival dan event di daerah masing-masing, ya, sehingga konsentrasi dari pariwisatawan ini tidak akan masuk hanya ke beberapa titik saja, ya, tapi dengan banyaknya event dan sebagainya ini, mereka akan juga masuk ke daerah-daerah lain gitu loh.
3: Iya.
4: Dan yang paling penting juga tentu saja masalah infrastruktur ya, masalah infrastruktur, fasilitas dan sebagainya harus tetap ditingkatkan daerah. Dan satu lagi yang paling penting promosi.
3: Iya.
4: Ya, jadi promosi ini yang harus tetap dilakukan ya. Karena sebaik-baiknya satu kawasan, satu destinasi kalau misalnya tidak dipromosikan, tentu saja juga akan tidak akan tersosialisasikan dengan baik.
3: Ya, nah yang disampaikan oleh Pak Budianto sebenarnya kan masalah-masalah yang sudah lama yang belum selesai begitu ya Pak. Nah itu respon dari kementerian bagaimana Pak setelah disampaikan oleh ASITA soal itu?
4: Iya, terkait ini memang lintas sektoral juga ya, terkait terutama misalnya masalah infrastruktur dan sebagainya, tentu saja itu tidak dikerjakan oleh Kementerian Pariwisata ya, Kementerian PU dan kementerian lainnya ya. Masalah tiket pesawat juga terkait dengan Kementerian Perhubungan dan sebagainya ya. Nah ini memang sudah diterima segala masukan-masukan yang kami sampaikan. Ya kita hanya berharap mudah-mudahan proses ini terus berjalan gitu loh.
3: Yeah.
4: Ya segera mungkin ya, memang saya melihat belum ada deadline ya sebenarnya yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Seharusnya ada deadline kapan kira-kira penyelesaian masalah-masalah ini bisa tuntas gitu loh.
3: Ya. Yeah.
4: Kalau tidak ya ini akan menjadi masalah yang terus-menerus sepanjang dari tahun ke tahun.
3: Iya. Yeah. Tapi dengan target kunjungan 2026, 16 sampai dengan 17,6 juta dengan masih adanya masalah seperti itu, sejauh mana Asita juga yakin target masih bisa tercapai begitu, Pak?
4: Ya, memang kita harus tetap optimis ya.
3: Ya.
4: Nah, sekarang ini kan kalau tidak salah, Kementerian Pariwisata juga sudah menambah ya daftar daripada BVKS ya,
3: ya,
4: bebas visa kunjungan singkat ya. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu langkah ya. Walaupun ya seperti kita tahu bahwa ini kan tadi awalnya juga menjadi perdebatan kan dengan keimigrasian dan sebagainya kan.
3: Yeah.
4: Ya ini juga yang kita kawal terus juga supaya memang daftar negara penerima BVKS itu adalah negara-negara yang memang benar-benar negara-negara yang potensial ya. Jadi bukan asal kasih juga, tidak berkesan obral dan sebagainya, tapi
3: yeah,
4: ini menjadi salah satu dorongan ya supaya negara-negara yang kita berikan fasilitas BVKS itu akan lebih banyak lagi warga negara mereka yang berkunjung ke Indonesia.
3: Iya. Jadi hanya tidak sekedar angka, tapi sejauh mana kualitasnya juga begitu ya, Pak Budianto. Itu yang memang harus dikejar begitu, Pak.
4: Iya. Dua-duanya harus jalan ya. Dua-duanya harus jalan sebenarnya menurut saya. Tapi yang memang yang diprioritaskan saat ini adalah sebenarnya quality tourism-nya.
3: Iya.
4: Karena memang angka yang banyak, kalau misalnya kualitasnya jelek kan juga sama ya. Takutnya efek-efek lain nih, nanti yang lain-lain protes nih. Misalnya keseimbangan alam lah yang katanya terganggu lah dan sebagainya ya, belum lagi hal-hal lain ya. Nah ini yang kita harap semuanya bisa beriring berjalan dengan baik ya, sehingga baik dari jumlah ataupun kualitas dari pariwisata serta itu dapat kita capai
3: ya. Ya baik kalau begitu, Pak Budianto Ardiansah, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak.
4: Terima kasih, sama-sama.
3: Selamat pagi Pak Budianto. Ya demikian tadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia Asita Budianto Ardiansyah.
5: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
6: Kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Kami akan membahas topik tersebut dengan seorang advokat yang juga salah satu pemohon uji materil Undang-Undang Penerbangan, Amudin Laya. Ya, Pak Amudin Laya, kabar baik Pak Amudin ya.
7: Kabar baik.
6: Ya, kami ingin mendapatkan penjelasan dari Anda nih Pak, selaku pemohon yang juga seorang advokat tentang tema kita, kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Pertama mungkin Pak, apa alasan yang paling mendasar yang akhirnya membuat Anda dan juga rekan-rekan lainnya memutuskan untuk membawa masalah kompensasi delay pesawat ini ke Mahkamah Konstitusi, Pak Mudin?
7: Baik, pertama-tama terima kasih bahwa perlu kami sampaikan bahwa kami dalam hal ini sebagai pemohon sebetulnya diinisiasi juga beberapa advokat yang cukup senior, yaitu Bapak Doris Manggalang Raja Sagala, Bapak Ferdinand Hutahayan juga sekaligus politisi ya.
6: Yeah.
7: Nah, adapun alasan mendasarnya adalah kita sudah tahu dan ini sudah menjadi rahasia umum selama bertahun-tahun kita mencermati persoalan perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara yang ada di Indonesia. Nah, oleh karenanya kami kemudian mengambil bagian untuk memperjuangkan agar apa? Mm-hmm. Agar konsumen atau penumpang pesawat dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih adil.
6: Okay.
7: Itu mungkin tujuan pertama kami. Kami harus tergerak.
6: Iya, tapi mungkin ada cerita atau pengalaman Pak Mudin, pengalaman pribadi tentunya yang Anda rasakan ternyata pengalaman itu paling Anda nilai mengecewakan ketika menghadapi keterlambatan jadwal penerbangan.
7: Tapi mungkin 1-2-3 kali pengalaman secara pribadi ya. Misalkan kita ini sudah tahu jadwal penerbangan dan kita sudah siap-siap akan berangkat ke bandara. Akan tetapi dalam perjalanan kita mendapat informasi biasa lewat email atau chat, WhatsApp, bahwa ternyata penerbangan yang sudah dipastikan tadi mengalami perubahan jadwal. Nah, kacaunya di sini bahwa kita sudah mengatur jadwal yang cukup teratur, tetapi karena ada informasi tersebut, tentu kecewa. Belum lagi biaya yang harus kita keluarkan. Nah, itu satu. Yang kemudian, yang paling parah pernah saya alami adalah menginap di bandara satu malam itu. Aduh, luar biasa itu karena menginap. Aduh. Lantas jawabannya cukup ringan, enteng sekali, ada masalah teknis operasional. Sehingga saya harus bermalam di bandara, tidur di bandara, besok pagi ambil penerbangan dan harus langsung ke kantor pagi-pagi buta itu dan tentu beli tiket baru.
6: Demikian. Dan hal-hal keterlambatan yang Anda alami secara pribadi atau bahkan mungkin masyarakat lainnya, menurut Anda apakah sudah sesuai dengan kompensasi yang diterima? Di luar tadi kerugian dari sisi waktu, kemudian kerugian dari sisi biaya tambahan lainnya nih, Pak Mudin.
7: Baik, mengenai hal tersebut ya benar bahwa tidak hanya saya ataupun kami para pemohon, tentu juga teman-teman mengalami hal ini. Dan itu mungkin tidak sekali dua kali ya. Ini sudah menjadi masalah yang cukup menara daging lah bisa dikatakan. Nah, terkait dengan kompensasi itu, coba kita bayangkan ya, besaran ganti rugi yang kita ketahui itu hanya sebesar 300 ribu.
6: 300 ribu, oke.
7: 300 ribu. Nah, menurut hemat kami, angka tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan seperti itu. Sebagai contoh sederhana ini, biaya transportasi dari rumah menuju ke bandara saja itu kita sudah menghabiskan lebih bahkan daripada 300 ribu ini.
6: Kan begitu. Bicara di Jakarta kan sangat jauh ya jarak tempuhnya, waktu tempuhnya juga. Silakan Pak.
7: Nah, betul, untuk menuju ke bandara bahkan bisa lebih kan begitu. Belum lagi apabila misalkan kita sebagai penumpang itu kehilangan kesempatan bisnis, kan begitu.
6: Pernah terjadi seperti itu? Sampai harus kehilangan kesempatan bisnis ketika Anda mengalami keterlambatan pesawat itu, Pak?
7: Benar, Pak. Nah, katakanlah sebagai contoh, kami ini kan sebagian besar advokat ya. Kami ada, misalkan di satu daerah kita sudah bikin janji, ternyata ada hal semacam ini. Nah, tentu kerugiannya bukan lagi persoalan minuman atau snack, ataupun misalkan diganti rugi, biaya hotel. Bukan soal itu, tapi kami atau kita masyarakat luas pasti memiliki kerugian yang sangat besar jika diakumulasi.
6: Baik. Nah, pasal berapa ini Pak ketika Anda melakukan memohon untuk gugatan undang-undang penerbangan ini, pasal berapa sih di dalam undang-undang penerbangan kita yang ternyata Anda rasa paling melemahkan posisi konsumen dan ingin diubah di dalamnya?
7: Nah, kalau kita mencermati dalam permohonan kami sebetulnya itu kan ada satu pasal, ada empat pasal ya, 146 beserta penjelasannya. Kemudian ada antaranya itu pasal 176 yang sebetulnya juga ada lagi pasal 84. Nah, di mana di dalam ketentuan tersebut itu sangat kalau kita cermati bahwa memang menimbulkan kerugian bagi para konsumen sebetulnya, yang notabene jadi kewenangan penuh itu ada di maskapai. Kita seolah-olah hanya sebagai penumpang yang ketika diberitakan akan ada keterlambatan atau ada keterlambatan, jadi kita manggut-manggut saja itu tanpa ada kepastian apa persoalan sebenarnya, kan begitu.
6: Di mana letak penilaian Anda ketidakadilan dari aturan ganti rugi penerbangan yang berlaku selama ini di Indonesia nih, Pak Mudin?
7: Sebagai contoh misalkan letak ketidakadilan itu, yaitu tadi mengingat kembali soal angka itu ya. Ketika misalkan sebagai perbandingan ini, saya atau teman-teman atau masyarakat berangkat dari Jakarta ke Jogja itu kan sudah beda jaraknya dengan Jakarta ke Papua.
6: Yeah.
7: Kan begitu.
6: Yeah.
7: Tapi dipatok lagi-lagi yaitu mengenai ketentuan Rp10.000. Rp10.000 nih.
6: Iya, iya.
7: Tiket dari kedua tempat misalnya kan sudah berbeda.
6: Iya.
7: Yeah. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah di mana nalar logisnya, di mana kan begitu kalau kita berpikir.
6: Iya, iya. Artinya semakin jelas ini kita melihat lebih dalam lagi dari sisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Pak ya, tentang penerbangan itu sendiri ya. Dan hal-hal tentang ganti rugi ketika terjadi keterlambatan pesawat dirasa atau dinilai tidak adil bagi penumpang sebagai konsumen di sini. Nah, hal ini pun juga diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua MK Saldi Isra yang mempersoalkan jenis kompensasi yang diterima penumpang ketika pesawat mengalami keterlambatan jadwal penerbangan atau delay, bahkan terasa dinilai kompensasinya yang sudah ada tidak adil untuk penumpang. Anda menilai bagaimana pernyataan Wakil Ketua MK yang menyoroti permasalahan ini, Pak?
7: Kami tentunya sangat apresiasi dan bersyukur tentunya bahwa ada perhatian serius dari Majelis Mahkamah Konstitusi, terkhusus dari statement dari pada Majelis Hakim Saldi Isra.
6: Yeah.
7: Nah, ini kan harap kita bersama, tidak hanya kami. Nah, kami ini kan hanya mewakili mungkin seluruh masyarakat Indonesia lah ya. Harapannya dengan perhatian daripada Mahkamah Konstitusi, semoga ini menjadi harapan baru dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini.
6: Iya, iya, iya. Ini undang-undang kan tahun 2009 ya Pak ya, artinya sudah 17 tahun berlaku di Indonesia terkait dengan undang-undang penerbangan ini. Menurut Anda, kenapa kok selama itu aturan kompensasi yang minimalis ini bisa bertahan tanpa ada perubahan yang berarti ini Pak?
7: Nah, saya tidak ingin berspekulasi, tetapi saya juga tidak paham. Padahal ini sangat penting ya. Ini menyangkut kemaslahatan banyak orang kan begitu.
6: Yeah.
7: Adapun sampai berlama-lama begini tidak ada evaluasi, ya saya tidak bisa menjawab itu secara spesifik.
6: Oke, baik. Nah, pengalaman Anda Pak Amudin, pernah tidak sih alasan yang disampaikan pihak maskapai akibat atau ya delay itu terjadi karena apa? Dan ya dari amatan Anda, nggak usah disebutkan namanya, apakah memang keterlambatan ini selalu didominasi oleh salah satu maskapai, beberapa maskapai atau rata-rata semua maskapai juga ini? Gimana?
7: Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan maskapai mana atau perusahaan mana, ya benar kita sama-sama tahu bahwa yang sudah menjadi langganan ya, mana saja itu. Nah, kembali pada intinya, apa sih sebenarnya penyebab, nah, kenapa iya sih dan begitu. Nah, ini yang kita tidak paham, karena pada dasarnya ketika kita misalkan lagi menunggu di bandara ini, tiba-tiba ada pengeras suara memberitahukan bahwa penerbangan dari sini dengan nomor sekian ditunda.
6: Yeah.
7: Kan begitu.
6: Yeah.
7: Karena apa? Alasannya biasanya sangat klasik, biasanya itu karena masalah operasional dan faktor cuaca. Nah, makna daripada operasional ini kan bisa bermakna luas. Apakah karena mungkin keterlambatan awak kabin atau pilot, atau kursi lagi pesawatnya lagi rusak ini, atau penyetelnya lagi rusak, lantas kemudian dikatakan masalah cuaca atau masalah profesional, misalkan administrasi juga, hingga berbagai ya kendala teknis lainnya kan begitu. Jadi ini abstrak sekali, kita tidak dapat kepastian apa sebenarnya.
6: Ya, artinya penyebabnya itu tidak disampaikan atau tidak diinformasikan secara konkret kepada penumpang, begitu ya Pak ya?
7: Benar, tidak konkret. Jadi kita hanya mendengar, jadi ya sebagai pendengar yang setia saja.
6: Iya, iya, iya. Nah, seperti apa bentuk ganti rugi yang diharapkan atau yang menurut Anda ideal, yang adil, yang memang sedang diperjuangkan dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi kali ini, Pak Mudin?
7: Kita tidak ingin juga tendensius kepada perusahaan-perusahaan ya. Kita tentu apresiasikan pentingnya ini maskapai. Tapi setidak-tidaknya ketika terjadi hal-hal seperti ini, mohonlah sekiranya apple to apple lah, gitu loh.
6: Oke, okay. Sebanding ya dengan kerugian yang dialami oleh penumpang itu sendiri.
7: Benar.
6: Menurut Anda lebih baik berupa uang tunai yang sebanding atau pengalihan penerbangan secara gratis menjadi poin yang dalam tuntutan yang Anda sampaikan ini?
7: Baik, kalau kembali ke nilai materialnya, seperti yang saya singgung tadi, bahwa ini tidak bicara sebenarnya berapa nilai dari materi. Tadi kan saya sampaikan bahwa ketika kita punya urusan di satu tempat, lantas kerugian yang diakibatkan malah lebih jauh lebih besar. Kan begitu. Setidak-tidaknya misalkan kita dapat informasi yang konkret tadi itu, karena kalau memang alasan operasional, kendala-kendala penerbangan, tentu kita juga kan harus memprioritaskan namanya keamanan. Nah, informasi seperti itu yang sebetulnya harus kita dengar dengan jelas dan resmi. Soal ganti kerugian, saya pikir itu ya relatif lah.
6: Oke. Kalau ke MK itu kan bicaranya berarti menguji undang-undang ya, Pak ya, di sini ya. Dari warga negara kepada atas undang-undang yang ada. Nah, kenapa jalur ini yang ditempuh, yang dipilih, kok nggak memilih atau mengirimkan seperti somasi lah katakanlah, atau pernyataan komplain tertulis ke kementerian yang membawahi penerbangan ini, Pak Mudin?
7: Baik, pertama kenapa harus ke MK? Karena kita tahu bahwa memang itu kan kewenangan MK terhadap pengujian undang-undang terhadap konstitusi kan begitu. Dan kita memikirkan bahwa inilah jalan sesuatunya yang lebih memang relevan. Nah, kenapa tidak kemudian mengambil langkah seperti somasi dan menyurat kepada instansi yang terkait? Saya tidak ingin berbicara soal birokrasi bagaimana faktanya, kan begitu. Kita akan komplain, kita menyurat juga, kita tidak dapat kepastian apa jawaban dan apa solusi daripada komplain yang kita ajukan.
6: Kalau respon mungkin atau dukungan dari masyarakat luas, seperti apa ini yang Anda ketahui, yang disampaikan langsung ke Anda dan teman-teman?
7: Cukup banyak ya, jadi ada yang mengatakan terima kasih teman-teman, bapak-bapak sudah mewakili kegelisahan kami, saya, keluarga selama ini begitu. Semoga usaha bapak-bapak di MK sana berhasil di antara.
6: Kalau saya baca kemarin ya sidangnya ini ya, dan ada beberapa poin penjelasan dari pihak DPR atau pemerintah. Nah, dari poin-poin penjelasan itu mana mungkin yang menurut Anda perlu dikritisi atau perlu mendapatkan penjelasan atau diskusi lebih dalam lagi, Pak?
7: Ya, diantaranya yang disampaikan kemarin itu kan memang kemarin masih kesempatan kepada pemerintah yang memberikan keterangan, sementara DPR sudah dua kali ini. Nah, menurut kami apa yang disampaikan oleh pemerintah kemarin adalah itu bersifat teknis dan normatif, kan begitu. Kan mengenai tata cara atau aturan yang itu tadi, kerugiannya sudah diatur kok. Kalau terlambat sekian jam sampai berapa jam, maka maksimal 300.000. Kalau yang kecil-kecil ya dapat air minum, dapat air snack begitu. Nah itu dikatakan bahwa sudah diakomodir. Padahal bukan itu yang diinginkan.
6: Tapi ada suara juga, ada kekhawatiran dari beberapa pihak. Jangan-jangan nanti ketika ini dikabulkan, pihak maskapai akan menaikkan harga pesawat untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Gimana itu, Pak?
7: Nah, jika memang demikian, saya pikir itu kan perlu pembahasan ya, apakah memang itu benar. Nah, jadi itu relatif lah itu seperti apa nantinya itu. Yang penting keamanan itu yang terpenting, kita harus jaga juga. Tapi soal bagaimana hak konsumen juga, dan itu memang kan konstitusi mengatur hak kita sebagai warga negara untuk itu.
6: Oke, pesan yang mungkin bisa Anda sampaikan malam hari ini kepada pendengar kami, kepada masyarakat atau seluruh pengguna jasa penerbangan di Indonesia yang mengalami hal serupa atau memiliki pengalaman yang sama juga ini, Pak. Silakan.
7: Mungkin begini ya, kami hanya meminta mungkin support entah dalam segi moral saja, memberikan perhatian bahwa apa yang kami lakukan di MK ini, seperti yang saya katakan tadi, ini gagasan inisiasi daripada Bapak Boris Mangalarasa Segala, Ferdinand Tohayan, dan enggak harapannya bahwa masyarakat juga bisa bersabarlah, kan begitu. Kalaupun tadi seperti disinggung bahwa bagaimana kemudian nanti ada mungkin kenaikan harga pesawat, kan begitu. Nah, kita menyesuaikan saja, yang penting bersabar, dan harapan dia kami juga kepada MK bahwa ya setidak-tidaknya agar hasilnya nanti dapat memperkuat perlindungan hukum bagi penumpang sekaligus menolong terciptanya tata kelola penerbangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
6: Amin. Pak Amudin Laya, terima kasih banyak ya Pak ya. Nanti kami tunggu update dari isi gugatan ataupun proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Amudin. Salam sehat.
7: Ya.
2: Catatan peristiwa.
8: Timor Timur masuk menjadi provinsi ke-27 sejak 17 Juli 1976 dengan Dili sebagai ibu kotanya. Wilayah ini sebelumnya menjadi bagian Portugal selama 450 tahun. Namun setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia dan merubah nama daerah tersebut menjadi Timor Leste. Hari Keadilan Sedunia atau Day of International Criminal Justice dilatar belakangi oleh penandatanganan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Statuta Roma berfokus melindungi orang-orang dari kejahatan genosida, agresi, perang, serta kejahatan kemanusiaan lainnya. Selain itu, terdapat sebuah peristiwa bersejarah di Kamboja, di mana terjadi pembantaian akibat dari Perang Dunia Kedua.
6: Kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Beberapa pihak mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Penerbangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Bahkan hal ini pun juga disoroti oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra. Kali ini kami akan berbincang bersama dengan pengamat aviasi, Alvin Lee. Pak Alvin Lee, apa kabar Pak?
9: Alhamdulillah.
6: Iya, ingin mendapatkan pandangan Anda Pak terkait dengan kompensasi pesawat delay yang dinilai tidak cukup dengan makanan ringan. Hal ini diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak. Sebenarnya Anda melihat bagaimana sih Pak aturan kompensasi delay di Indonesia ketika dibandingkan dengan standar internasional yang berlaku Pak? Ada nggak itu Pak?
9: Kalau standar internasional sebenarnya tidak ada. Jadi masing-masing negara itu bisa mengatur sendiri-sendiri tergantung dari kebiasaan di negaranya.
6: Okay.
9: Bahkan ada yang tanpa kompensasi, ada juga yang diberi jalan keluar. Kalau memang delay-nya lama, bisa dikembalikan uangnya atau dipindahkan ke penerbangan lain. Jadi tidak semua negara itu memberikan kompensasi. Saya sendiri menilai kompensasi itu kan ganti rugi ya, tapi saya menilainya ini bukan ganti rugi, ini adalah sebagai mengimbangi ketidaknyamanan. Sebab kalau ganti rugi itu nanti kan hitung-hitungan ruginya seberapa kan?
6: Iya. Artinya mengimbangi ketidaknyamanan. Seperti apa ya? Yang idealnya ini Pak, mengimbangi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang itu Pak.
9: Ya, saya perhatikan di Indonesia ini kan ada aturannya ya, kalau delay lebih dari 30 menit harus diberi minum, kemudian kalau lebih dari 1 jam diberi snack, dan terus bertingkat ya sampai dapat makanan berat, sampai dapat pengin apa, kalau memang delay-nya lebih dari sekian jam itu penginapan dan sebagainya. Nah, saya melihat ini memang tidak akan pernah ketemu maunya penumpang bagaimana, maunya maskapai penerbangan bagaimana. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua delay itu bisa dibebankan kepada maskapai penerbangan. Misalnya kepadatan lalu lintas udara, sehingga take off landingnya lama ya.
6: Okay.
9: Kemudian kondisi cuaca itu tidak sederhana. Misalnya kita mau terbang dari Jakarta ke Manado, lama penerbangan sekitar 4 jam misalnya. Nah, ketika akan berangkat dari Jakarta, ini penerbangannya ditunda dengan alasan cuaca buruk. Padahal cuaca di Jakarta baik, tapi cuaca di Manado-nya diperkirakan 4 jam kemudian itu akan terjadi badai di sana. Jadi bisa saja berangkatnya ditunda agar tibanya di Manado di sana ketika badainya sudah diperkirakan sudah lewat, daripada tetap berangkat dari Jakarta tepat waktu tapi di Manado-nya tidak bisa mendarat kan, itu kan lebih tidak nyaman. Kemudian juga ada hal-hal seperti yang di luar kendali maskapai penerbangan, keterlambatan atau kelambanan pengisian bahan bakar, itu kan bukan dari maskapai penerbangan kan. Ada hal-hal seperti itu. Nah, ini yang perlu kejelasan. Bagi saya ya, yang saya perkirakan berdasarkan masukan dari banyak penumpang yang pernah mengalami delay, ini pada umumnya kecewa ketika terjadi delay, itu petugas pasasi dari maskapai itu justru menghilang, nggak ada, tidak di tempat. Jadi tidak ada informasi yang jelas kenapa delay, kemudian delay-nya berapa lama. Atau memberikan informasinya tidak transparan. Diberitahu delay-nya 30 menit. Nanti 20 menit kemudian delay-nya diperpanjang lagi jadi 45 menit. Terus mundur lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat penumpang itu marah. Karena tidak ada kejelasan kapan akan berangkat.
6: Okay.
9: Kalau ada kejelasan penumpang yang terdampak ini kan misalnya bisa okay, saya nggak bisa nunggu 2 jam lagi. Saya mau cari penerbangan lain yang bisa berangkat sekarang misalnya. Itu kan masih ada solusi. Tapi kalau diundur, diundur, diundur itu yang membuat penumpang marah. Gitu Mas.
6: Oke. Kalau itu dikatakan pengganti ketidaknyamanan. Nah, memang ada hal-hal yang memang tidak bisa di atau tidak bisa dilimpahkan itu adalah kelalaian dari maskapai. Tetapi ada tidak? Lantas bagaimana menetapkan standar nilai yang adil untuk menebus ketidaknyamanan penumpang dari atau dampak waktu yang terbuang tadi nih Pak. Gimana?
9: Nah, itu enggak itu juga enggak ada standarnya. Saya sendiri juga tidak sekali dua kali mengalami delay ya. Dan ketika diberi minuman, diberi makanan gitu, saya buka, saya juga enggak berani minum, enggak berani makan. Karena apa? Minumannya manis. Makanannya semuanya mengandung karbohidrat tinggi. Bagi orang yang sudah menjelang kena diabetes atau gula darah tinggi seperti saya ini, gula darahnya udah tinggi. Saya nggak berani menyentuh pun nggak berani. Ya udah, saya cuma menghargai niat baiknya saja. Ya saya berikan pada orang lain gitu. Nah hal-hal seperti ini kan juga diberi kompensasi seperti itu pun nggak bermanfaat bagi saya. Tapi ya makanya tadi saya menyampaikan itu sampai kapanpun antara penyelenggara angkutan dan penumpang itu akan sulit ketemu. Penyelenggara angkutan, bagi penyelenggara angkutan itu juga berat loh. Memberikan makanan, minuman, kali misalnya sekali satu pesawat itu ada 120 penumpang aja dikalikan kan. Itu biayanya tidak kecil. Belum lagi nanti kalau sudah delay 4 jam 300.000.
6: Iya. Itu ada ketentuannya itu ya Pak ya. Oke.
9: Betul.
6: Iya. Pak Alvin, kalau tadi Anda katakan bahwa seringkali penumpang kecewa ketika delay, tidak mendapatkan informasi dari pihak maskapai atau bahkan petugasnya tidak ada di tempat ini Pak. Nah, ada tidak Pak aturan yang bisa mempertegas itu, kewajiban maskapai untuk wajib memberikan informasi yang sedetil-detilnya transparan kepada penumpang?
9: Kalau itu sebenarnya ada, sebenarnya ada, tapi Pak implementasinya yang tanda tanya.
6: Implementasi.
9: Iya, coba petugas pasasi ini adalah yang memproses kita check in, kemudian yang memproses kita boarding. Itu kan mereka memang pakai seragamnya maskapai penerbangan. Tapi sebetulnya mereka bukan pegawai maskapai penerbangan. Mereka ini adalah pegawai dari perusahaan ground handling. Nah, seringnya mereka ini juga tidak diberi informasi yang lengkap dan memadai oleh maskapai penerbangan. Dan mereka juga tidak diberi kewenangan untuk menawarkan solusi. Jadi bagaimanapun ini kembali ke maskapai penerbangannya. Seharusnya maskapai penerbangan itu kan di setiap bandara selalu ada station manager-nya. Nah, station manager inilah yang harus selalu standby ketika ada penerbangan. Begitu terjadi gangguan, delay, atau cancel, bahkan station manager ini harusnya datang menyelesaikan, bukan petugas pasasi yang tidak punya otoritas, yang tidak punya informasi lengkap yang di depan. Nah, petugas pasasi ini merasa juga mereka ini bukan pegawainya maskapai penerbangan. Daripada dimarahin orang, dimaki-maki, ya sudah menghilang.
6: Tapi Pak Alvin, selama ini bagaimana Anda mengamati peran dan fungsi station manager yang Anda katakan tadi seharusnya ada di setiap bandara, ya, yang sewaktu-waktu dibutuhkan atau kapanpun dibutuhkan penumpang hadir dan memberikan penjelasan, Pak?
9: Iya, ini tergantung juga dari maskapai penerbangannya. Ada maskapai penerbangan bahkan yang menungguin setiap mobilitasnya tinggi. Jadi kalau ada beberapa penerbangan yang boarding hampir bersamaan, ya, dia juga keliling memastikan antreannya tertib, kemudian juga tidak ada masalah dengan penumpang dan sebagainya. Jadi ketika terjadi delay pun, ya, juga ada di tempat. Tapi ada maskapai yang juga manajernya juga siluman juga gitu.
6: artinya kan begini, Pak, ya, alasan yang kerap kali diterima penumpang kan alasannya teknis cuaca. Nah, sampai pada titik mana masyarakat atau penumpang itu bisa membedakan mana delay yang murni karena faktor-faktor tadi yang memang tidak bisa dihindari dan mana delay yang bisa jadi itu adalah kelalaian dari maskapai, Pak?
9: Nah, disinilah peran dari regulator. Regulator ini yang perlu mengatur lebih detail, ya. Misalnya kalau ini adalah delay disebabkan karena cuaca,
6: ya,
9: itu harus ada keterangan resmi dari Airnav, dari ATC, karena ATC yang mendapatkan informasi tersebut dari BMKG.
6: Okay.
9: Sehingga yang memberikan itu adalah station manager harus bisa menunjukkan pernyataan dari Airnav bahwa ini ditunda karena ada masalah cuaca.
6: Iya, iya.
9: Kalau tanpa itu ya bisa berkelit macam-macam kan?
6: Yeah.
9: Ya, karena manajer bandara pun tidak berwenang untuk intervensi ke sana.
6: Yeah.
9: Yang berwenang adalah otoritas bandara sebagai kepanjangan regulator itu.
6: Yeah. Atau ada tidak, Pak, pihak yang memang melakukan pengawasan terkait hal ini? Jadi betul-betul penumpang mendapatkan informasi yang benar.
9: Iya, kalau pengawasan terhadap operasi penerbangan itu adalah otoritas bandara.
6: Oke.
9: Nah, otoritas bandara ini misalnya otoritas yang outbound yang di Jakarta ini, ya. Outbound di Jakarta ini mengawasinya bukan hanya Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim, tapi juga Kertajati, Bandung, Lampung, Palembang itu masuk semua.
6: Oh, iya.
9: Nah, itu memang kepala outbound-nya ada di Jakarta, tapi di setiap bandaranya tentunya kan ada staff-nya, staff outbound yang berada di tempat. Nah, okay, inilah yang mereka yang seharusnya melakukan pengawasan lebih ketat lagi.
6: Okay.
9: Kalau yang di Jawa Timur itu yang di Surabaya misalnya, ya, outbound Surabaya, itu malah nyebrang pulau.
6: Oh,
9: nah, itu kan nggak mungkin kepalanya muter di berbagai bandara,
6: iya,
9: tapi pasti ada petugas-petugas yang ditempatkan di berbagai bandara itu di bawah pengawasan Kaoutband itu.
6: Iya. Baik, Pak Alvin, kembali ke gugatan yang sedang dalam sidang di Mahkamah Konstitusi ini, Pak, ya. Seandainya itu dikabulkan, Pak, dampaknya apa, Pak? Jangan-jangan nanti harga tiket naik ini, Pak. Atau mungkin ada plan lain yang bisa diterima dalam sidang itu dari apa yang tadi Anda sampaikan dalam penjelasannya ini, Pak?
9: Iya.
6: Gimana?
9: Kalau kompensasi itu dinaikkan lagi, saya khawatir harga tiket pasti naik. Karena maskapai penerbangan pasti akan juga menghitung resikonya mereka, kan, dan memasukkan lagi itu sebagai unsur biaya, bisa juga diasuransikan gitu. Mungkin yang dapat dilakukan sekarang adalah pertama pengawasan yang lebih ketat, kedua adalah pembinaan dari Kementerian Perhubungan terutama terhadap maskapai-maskapai yang punya rekam jejak delay management-nya buruk.
6: Okay.
9: Delay management ini bukan tidak pernah delay. Tidak ada maskapai penerbangan yang tidak pernah delay. Delay management ini adalah ketika terjadi delay, bagaimana mereka memitigasi dampaknya itu. Nah, ini yang buruk-buruk inilah yang dikenakan pembinaan. Saya menggunakan tanda kutip pembinaan, ya. Itu bisa kena sanksi, sekali kena denda, atau mungkin pengurangan rutenya itu. Kemudian sebagai penumpang, saran saya adalah ketika kita memilih maskapai penerbangan, jangan hanya melihat harganya murah. Kita juga cermati rekam jejaknya bagaimana, delay-nya seperti apa. Dan ketika terjadi delay, bagaimana perlakuan mereka. Enggak susah-susah amat sih, di Indonesia maskapainya juga dihitung dengan jari juga cukup kan. Dan kita kurang lebih tahulah, ah yang ini jagoan delay, yang ini jarang-jarang delay. Oh kalau yang ini kalau delay manusianya menghilang, itu rekomendasi teman-teman juga tahu kan itu kan.
6: Iya. Baik.
9: Dan saya juga menyarankan kita membeli asuransi perjalanan.
6: Asuransi perjalanan.
9: Ini juga saya lakukan. Iya, saya membeli asuransi perjalanan yang sifatnya tahunan, karena frekuensi terbang saya ini cukup banyak, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu ada kompensasinya tersendiri ketika kita misalnya terbang, penerbangan delay, akibatnya penerbangan lanjutan kita itu kita ditinggal. Itu kita dapat kompensasi juga.
6: Ada kok.
9: Dari asuransinya. Iya.
6: Antisipasinya seperti itu ya. Baik.
9: Iya. Jadi kita sebagai konsumen kita juga harus pintar-pintar juga melindungi diri kita sendiri gitu.
6: Baik. Ya, Pak Alvin Lee, terima kasih banyak ya Pak untuk perbincangannya di Pro 3, Pak. Salam sehat, Pak Alvin.
9: Terima kasih.
6: Demikian tadi pengamat aviasi Alvin Lee.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana potensi pertumbuhan awan yang mengecil di area gambut masih menjadi kendala dalam modifikasi cuaca, mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya.
1: Potensi pertumbuhan awan yang pertama kali mengecil potensi pertumbuhan awan itu malah di daerah-daerah yang sekarang, yang di Kalimantan Tengah ini adalah lahan gambut.
2: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terus digencarkan berbagai pihak menjelang puncak musim kemarau. Salah satu langkah yang dilakukan adalah operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami karhutla. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Anton Budiono mengatakan, perubahan cuaca dan iklim menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Menurutnya, di wilayah lahan gambut yang rawan karhutla seperti Pulang Pisau, potensi pertumbuhan awan justru semakin berkurang, sehingga peluang penyemaian awan menjadi lebih terbatas.
1: Nah, itu terkendala lagi dengan kondisi cuaca dan iklim kita. Jadi kalau dari beberapa kali kami melihat potensi pertumbuhan awan, yang pertama kali mengecil potensi pertumbuhan awan itu malah di daerah-daerah yang sekarang, yang di Kalimantan Tengah ini adalah lahan gambut, di daerah selatan dan tenggara dari Kalimantan Tengah. Gitu. Yeah. Dan yang faktor kedua lagi dari cuacanya dan iklimnya, di daerah Tenggara, Kapuas, Pulang Pisau, bagian pesisir itu,

0: selalu berdasarkan data dari BMKG, apakah itu dia punya potensi ataupun tidak. Selain itu ya otomatis kalau kita berbicara pasti terkait ke OMC pasti berbicara mengenai anggaran ya. Untuk teknis ini dan sebagainya itu tidak terlalu ini ya. Tapi kami secara ini kalau berbicara anggaran itu didukung sepenuhnya oleh pihak BNPB dalam hal ini.
1: BMKG dan BPBPK terus memperkuat koordinasi dalam menentukan waktu pelaksanaan operasi modifikasi cuaca berdasarkan kondisi atmosfer terkini. Langkah tersebut dilakukan agar penyemaian awan berlangsung lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal dalam mengurangi risiko karhutla. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian Bertoni powering through his Kempes. Oh, Young will save it, and it's got it. Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas

0: atas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani. Kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho.
2: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Bayu,
4: Pak Rudi.
3: Ya, El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani. Di awal, secara sederhana Prof bisa dijelaskan. Bedanya El Nino tahun ini dengan musim kemarau biasa apa nih Prof ya?
4: Ya, memang tahun ini kan BMKG juga sudah menyampaikan bahwa istilahnya Godzilla, El Nino gitu ya. Artinya El Nino yang, kan El Nino itu sebenarnya ada rendah, sedang, kuat gitu ya. Nah ini di atasnya kuat gitu ya, artinya memang akan terjadi kemarau yang lebih panjang, kemudian juga suhunya akan lebih panas, begitu kira-kira. Nah, apa dampaknya kalau di pertanian ini yang menyebabkan gagal tanam maupun gagal panen? Artinya akan terjadi penurunan produktivitas gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi tadi, akan beberapa apa tadi rumah tangga
3: petani
4: yang, peran petani itu yang mungkin akan terganggu juga. Artinya ya tadi karena produksinya menurun, otomatis juga pendapatannya tidak sebesar seperti biasanya. Nah inilah salah satu dampaknya di sektor pertanian seperti itu.
3: Nah ini yang ingin juga kami tanyakan, kenapa sektor pertanian yang selalu menjadi korban pertama ketika iklim-iklim seperti ini tiba, Prof?
4: Ya, karena kan pertanian membutuhkan air gitu ya. Ketergantungan dengan air itu sangat tinggi. Artinya adalah tidak bisa kan air, tanah, tanaman gitu ya. Ada tanamannya, ada tanahnya, tetapi tidak ada airnya juga nggak bisa tumbuh gitu. Nah, inilah salah satu kenapa alasan pertanian itu yang paling terdampak. Karena apa? Ini berpengaruh terhadap air gitu ya. Karena kering, tidak ada air, otomatis juga tanamannya tidak bisa tumbuh gitu ya. Kalau tidak tumbuh ya otomatis tidak bisa menghasilkan dan tidak bisa mendapatkan pendapatan. Kira-kira begitu.
3: Daerah mana saja nih Prof yang bisa dikatakan paling rawan gagal panen kalau begitu ketika puncak kemarau tiba ini, Agustus hingga September nanti nih Prof?
4: Ya, di daerah-daerah yang menjadi penghasil apa beras atau penghasil pangan yang terbesar di Pulau Jawa gitu ya, kemudian di Sumatera dan sebagainya. Tetapi perlu diingat bahwa El Nino ini ya, seperti yang selalu saya sampaikan adalah dia spesifik lokasi juga, artinya adalah tidak semua gitu ya, seluruh satu Indonesia itu kering semua, tidak. Pasti ada bagian-bagian misalnya di Sumatera, apa di Kalimantan, atau di Papua yang mungkin ya terjadi El Nino, tapi tidak separah atau tidak sehebat di daerah lain misalnya di Jawa gitu ya. Nah artinya inilah yang harus dimaksimalkan. Artinya di daerah-daerah yang tidak mengalami El Nino yang kuat gitu ya, artinya sumber airnya masih ada, nah inilah yang perlu dimanfaatkan gitu
3: ya. Khususnya di daerah-daerah yang rawan terhadap sektor pertaniannya nih Prof ya. Kemudian apakah informasi peringatan cuaca dari BMKG ataupun para ahli itu sudah betul-betul dipahami oleh petani di daerah-daerah tertentu atau di pedesaan ini, Prof?
4: Nah, inilah yang selalu saya sampaikan bahwa kunci menghadapi El Nino itu adalah interaksi gitu ya, atau kolaborasi antara penyuluh yang dalam ini sebagai perwakilan pemerintah dan petani. Itu kuncinya di situ sebenarnya kalau saya menyampaikan. Kenapa? Karena kan kita tahu petani itu kan tidak selalu mengupdate informasi. Gitu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terjadinya hujan, kekeringan dan sebagainya kan petani mungkin hanya melihat dari TV dan levelnya mungkin hanya tingkat kecamatan atau kabupaten. yang tahu persis itu adalah dalam halnya penyuluh sebagai penyambung lidah atau yang menyampaikan yang apa biasa menyampaikan kepada petani gitu ya. Nah, apa namanya ini kolaborasi ini menjadi penting karena ya tadi si penyuluh ini harus bisa menyampaikan gitu ya. Karena tadi daerahnya tidak sama, jadi ya mungkin di Sumatera masih ada air, kemudian di Jawa sudah tidak ada air, otomatis kan penyampaiannya juga akan berbeda gitu ya. Makanya interaksi ini komunikasi penyuluh dan petani ini jadi salah satu kuncinya.
3: Kalau Anda nilai nih Prof. Bayu, baik itu penyuluh ataupun pendamping, sejauh ini apakah menerjemahkan data cuaca yang rumit mungkin ya bagi orang awam ini bisa dengan mudah menggunakan bahasa yang praktis kepada petani ini, Pak? Bagaimana ini, Pak?
4: Kalau kita lihat, kalau penyuluh itu mereka mempunyai memang dibekali gitu ya, dibekali komunikasi, cara komunikasi dengan petani. Kemudian informasi dari BMKG pun juga secara hierarki itu sudah diberikan. Artinya adalah dari BMKG ataupun dari instansi yang mengeluarkan informasi terkait dengan cuaca itu, kemudian data dinas pertanian, dari dinas pertanian karena penyuluh juga di bawah dinas pertanian gitu ya. Nah itu di disampaikan dari dinas pertanian. Artinya sebenarnya penyuluh sudah dibekali informasi itu. Nah itulah yang kemudian disampaikan kepada petani. Karena kalau kita mengandalkan petani, kemudian si petani dipaksa harus melihat informasi. Nah itu mungkin kalau di Jawa sedikit mungkin masih bisa ya. Tetapi kalau di daerah pedalaman, artinya di Papua, di Maluku gitu ya, di Sulawesi itu mungkin agak berat. Nah inilah sebenarnya peran penyuluh seperti itu.
3: Kalau mudahnya kan kemarau artinya ancaman ketersediaan air mengecil ini, Prof. Nah terutama sektor pertanian Anda katakan di awal tadi sangat membutuhkan keberadaan air itu sendiri. Sejauh ini ada nggak sih, Prof, teknologi yang bisa digunakan oleh petani kita untuk bisa menghemat air ini, Prof? Ada nggak ini, Prof?
4: Kalau menghemat air sebenarnya ada beberapa gitu ya. Artinya ya ada beberapa, misalnya dengan menggunakan sistem off-grass intensification gitu ya. Itu metode tanam yang dia tidak membutuhkan air yang banyak itu artinya adalah dalam budidayanya itu mereka dengan sistem macak-macak atau irigasi berselang. Jadi pas awal musim tanam airnya banyak, kemudian semakin sedikit gitu ya. Kalau cara konvensional kan selalu digenangi secara terus-menerus gitu. Nah ini yang mungkin bisa diterapkan. Kemudian juga pemanfaatan atau penggunaan varietas-varietas yang dia tahan terhadap kekeringan. Artinya tidak membutuhkan air yang banyak. Beberapa peneliti di Indonesia sudah menemukan itu. Artinya adalah bahwa varietas yang tidak membutuhkan air yang banyak, karena kita tahu sebagai contohnya padi itu membutuhkan air yang banyak, padi jagung gitu ya. Nah ini sudah ada beberapa varietas yang dia tidak membutuhkan air yang banyak dan dia tahan terhadap kekeringan. Nah itu yang mungkin yang multipropos gitu ya, yang mungkin dikenalkan kepada petani gitu ya, itu yang digunakan. Karena saat ini petani itu mindsetnya masih pada kebiasaan, saya nanamnya varietas X gitu ya, varietas ini gitu ya. Padahal kondisi cuacanya sudah berubah. Nah ini yang harus mulai dikenalkan gitu ya, dengan kondisi seperti ini, varietas seperti inilah sebenarnya yang cocok ditanam begitu.
3: Apa yang menjadi kendala untuk mengajak petani beralih ke varietas-varietas yang tahan dengan kondisi cuaca tertentu itu, Prof?
4: Ya, karena saya selalu menyampaikan bahwa mindset itu sudah terbangun turun-temurun gitu ya. Turun-temurun. Kemudian kalau sudah percaya gitu ya, sudah saya biasanya menggunakan varietas ini. Kemudian akan diubah, itu ada sedikit kekhawatiran. Kalau gagal bagaimana? Karena memang petani itu menggantungkanlah pada si tanaman ini gitu ya, si varietas ini. Karena harapannya bahwa bisa panen, kemudian mendapatkan uang. Nah, kalau menggunakan varietas atau mencoba varietas baru, kalau gagal bagaimana? Nah ini yang selalu jadi pikiran petani. Jadi misalnya saya tuh ke suatu daerah, kemudian saya mengenalkan, tidak usah varietas, mengenalkan teknologi saja gitu ya. Mengenalkan teknologi itu biasanya petani, lah saya sudah seperti ini apa, biar kebiasaan saya seperti ini aja saya sudah mendapatkan uang. Kalau saya menggunakan teknologi gitu ya, nah nanti kalau gagal bagaimana? Atau kalau seperti ini, apakah saya harus menambah uang? Hal-hal semacam itu yang sudah terbentuk dari turun-temurun gitu ya. Sehingga memang inilah sebenarnya peran penyuluh. Sampaikan bahwa kondisi saat ini sudah berubah, otomatis varietasnya juga harus berubah. Begitu.
3: Tapi varietas padi tersebut, apakah memang sudah terbukti sangat tahan dengan kondisi kekeringan itu?
4: Ya, ada beberapa varietas ya. Saya Kenapa? Tapi ada di Kementan sendiri ada beberapa, karena kalau Pak Rudi tahu ada varietas yang untuk padi gugu, artinya padi untuk lahan kering gitu. Nah itu kan dia tidak membutuhkan air yang banyak. Kemudian juga teman-teman IPB, kemudian teman-teman UGM itu juga sudah mengembangkan beberapa varietas yang dia tidak membutuhkan waktu siklus tanam yang panjang gitu, yang biasanya 100 sampai 120 hari, cukup 80 hari itu bisa dipanen. Artinya apa? Ini juga mempersingkat waktu, kemudian juga kebutuhan airnya juga tidak terlalu banyak. Nah ini kan yang harus di, selalu disampaikan yang digunakan.
3: Ada nggak asuransi bagi lahan pertanian yang gagal panen? Yeah. Kami sebelumnya pernah membicarakan hal ini, Prof. Dan ada memang untuk luasan lahan tertentu, dengan kondisi tertentu. Nah mungkin bisa diperjelas lagi asuransi di sektor pertanian ini, dan teknologi ada nggak ini yang menyambungkan dari garis pantai kita ini untuk disambungkan ke sawah-sawah atau ke ladang-ladang petani kita nih, Prof. Silakan.
4: Ya, yang pertama adalah yang tadi dari Bapak, dari yang Sibolga tadi, asuransi ada, Pak, gitu ya. Cuman memang ini harus diperjelas dulu, dari Kementan sendiri ada gitu, ada direktoratnya sendiri terkait dengan pembiayaan pertanian, artinya terkait dengan asuransi, bahkan ada beberapa juga perbankan itu yang menyediakan asuransi gitu ya. Nah ini tapi coba berkoordinasi dengan dinas pertanian setempat gitu ya. Jadi biasanya lewat dinas juga ini ya terkait dengan asuransi ini. Nah kemudian yang kedua tadi menarik sebenarnya, apa yang dari Bapak Silboga tadi, ada nggak di Indonesia itu yang mengembangkan tadi apung gitu ya, tanam secara apung. Nah inilah salah satu, mohon maaf, ini salah satu yang mungkin Indonesia itu tertinggal karena kita terlena dengan sumber daya alam yang melimpah, Pak.
3: Terlena, salah satu
4: yang sebenarnya teknologi sudah ada. Artinya sudah ada beberapa yang mengembangkan gitu, tetapi karena apa, kita tuh sumber dayanya melimpah, beda dengan Cina. Cina itu mungkin dia terbatas nanamnya itu hanya di musim semi sama musim panas gitu ya, musim dingin mereka nggak bisa nanam. Akhirnya yang terjadi apa ya, kita kan setiap saat bisa nanam. Akhirnya teknologi-teknologi tadi kan tidak apa, sudah ada tetapi tidak dikembangkan. Baru setelah kejadian misalnya kayak El Nino segala macam, ada bencana segala macam, ini baru kaget gitu ya, baru tergesa-gesa gitu ya, wah ini gimana nih, padahal kita sudah sebenarnya sudah ada, tetapi karena balik lagi kita di apa, sumber daya alamnya melimpah gitu ya, itu yang menyebabkan ya kita mungkin terlena gitu kan. Nah kemudian yang Pak Roni Jakarta, memang itu menjadi salah satu hal yang menarik, tetapi perlu diingat bahwa di laut itu adalah salinitasnya tinggi, asin gitu ya. Nah ini juga membutuhkan proses yang tadi tidak hanya membuat infrastrukturnya, artinya penampung ataupun pipa, tetapi juga ada proses di situ. Karena apa? Yang asin gitu ya, kalau dari laut kemudian dialirkan langsung ke darat gitu ya, mengubah itu juga membutuhkan proses yang lumayan gitu ya, lumayan panjang, lumayan dari sisi cost-nya juga tinggi. Jadi tidak semata-mata struktur infrastrukturnya saja, pipa atau misalnya kita membuat suatu bendungan gitu ya yang mengalirkan dari laut kemudian dimasukkan ke daratan gitu ya, tapi juga ada prosesnya di situ. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu kendala. Nah kemudian kalau Pak Rudi pernah mendengar bahwa Pak Mentan itu menyampaikan, oh kita bikin apa, buat aja hujan buatan gitu ya. Itu juga menjadi salah satu solusi, walaupun itu juga kosnya tinggi gitu ya. Nah ini beberapa hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan
3: teknologi. Kalau gitu Prof, inovasi teknologi pertanian apa ini yang dirasa paling mendesak untuk segera diproduksi secara massal? Ini apa ini Prof?
4: Kalau saya kak lebih ini ya, kalau saya untuk teknologi kaitannya dengan alat segala macam, agak ini ya, kosnya tinggi. Yang paling mudah mungkin diterapkan adalah dalam halnya tadi varietas. Kemudian juga kita ada informasi kaitan dengan kondisi cuaca itu yang dia sampai levelnya tingkat desa ataupun level lahan gitu ya, itu diinformasikan secara detail. Karena tadi saya sampaikan bahwa cuaca itu tidak bisa digeneralisasi, artinya Sumatera seperti ini kemudian Jawa akan sama, tidak, tapi kita jarak beberapa kilometer saja kondisinya berbeda. Nah inilah yang kemudian akan harus kita kembangkan, artinya spesifik lokasi itu juga harus kita gali sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang real, sehingga kita tidak mengeneralisasi bahwa seluruh Jawa itu kekurangan air gitu kan, tapi ada beberapa daerah yang mungkin airnya cukup. Nah itu yang kemudian kita maksimalkan untuk produksi begitu, Pak Rudi.
3: Prof. Bayu, terakhir pesan Anda untuk para petani tetap optimis menghadapi kemarau tahun ini, Prof? Silakan.
4: Ya, kalau saya tingkatkan komunikasi gitu ya dengan penyuluh, dengan dinas pertanian, karena bapak-bapak penyuluh, bapak-bapak dari dinas pertanian inilah sebenarnya yang mengampu atau menjadi corong atau menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah gitu ya. Segala informasi dari penyuluh, dari dinas inilah yang kemudian harus diikuti oleh petani gitu ya. Artinya kalau kondisinya seperti ini, kapan tanamnya, kemudian komoditas apa yang harus ditanam, itu juga harus mengikuti dari informasi dari dinas maupun dari penyuluh. Mungkin itu Pak Rudi yang bisa.
3: Iya, Prof. Bayu Dwi Apri Nugroho, terima kasih banyak Prof. untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, Prof.
5: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
3: El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio. Pak Firman.
6: Assalamualaikum Mas Budi.
3: Waalaikumsalam. El Nino, risiko bagi ekonomi rumah tangga petani. Ya. Sebesar apa sih Pak? Melihat ancaman El Nino ini mengganggu ekonomi petani secara nasional ini Pak? Atau bahkan ekonomi kita juga ini?
6: Jadi begini Mas, kita ini kan memang memiliki tantangan yang besar terhadap masalah anomali cuaca. Dan kedua, tantangan besar untuk mempertahankan swasembada pangan. Karena Pak, swasembada pangan ini adalah merupakan program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekarang sudah tercapai. Stok pangan kita itu mencapai 5,3 juta ton. Ini jarang terjadi. Nah, oleh karena itu, ini yang harus kita jaga. Nah, sedangkan petani sendiri itu sangat ketergantungan dengan hasil pertanian untuk kehidupan mereka sehari-hari.
3: Iya.
6: Oleh karena itu kalau kita bicara tentang anomali cuaca, ini kan tidak bisa kita lawan. Saya menyampaikan kepada baik pemerintah maupun masyarakat, hendaknya kita bersahabat dengan anomali cuaca ini.
3: Oke.
6: Okay. Jadi saya menggunakan terminologi harus bersahabat. Apa pengertian bersahabat? Kita harus mengenali terhadap penyebab daripada anomali cuaca ini, El Nino ini. Nah, oleh karena itu, persahabatan dengan El Nino ini kita harus berani membuat terobosan-terobosan. Yaitu mencoba melakukan cara-cara yang berbeda dengan kalau ini tidak ada El Nino. Kalau kita dalam kondisi normal, berarti kan ada air, ada hujan. Nah, kalau ada air hujan itu tanaman padi atau tanam pertanian apapun, itu mesti akan hidup. Tetapi ketika terjadi El Nino, kita harus beralih kepada teknologi baru. Yaitu kita harus mulai beradaptasi dengan yang namanya El Nino, menanam tanaman yang memang tidak memerlukan atau tidak membutuhkan air, yaitu menanam padi gogo. Dan kemudian juga kita bisa menanam tanaman-tanaman yang memang tidak membutuhkan air, seperti sorghum, jagung, tembakau, dan sebagainya. Nah, ini yang saya minta kepada petani, bahwa anomali cuaca tidak bisa kita lawat, tapi kita bersahabat dengan mencacati teknologi-teknologi yang ada. Nah, sedangkan untuk pemupukan, itu kita juga bisa menggunakan cara-cara. Kalau kemarin itu pupuk urea itu satu-satunya, kita harus bergeser menggunakan pupuk-pupuk jenis seperti kotoran hewan. pupuk organik yang dikotoran hewan. Kemudian ada pupuk organik cair. Itu kita bisa beradaptasi. Itu sehingga ini akan sangat membantu terhadap pertumbuhan petani dan tanaman kita. Nah, bagi saudara-saudari kita petani yang memang ada aliran sungai, kita berikan solusi, yaitu adalah bagaimana pompanisasi yang sekarang sudah kita berikan program dengan pemerintah, itu kita lakukan pompanisasi menyedot air dari sungai dinaikkan ke atas. Dan kemudian juga disiasati lagi, kita membentuk pompa-pompa atau kita bikin sumur dalam. Sumur dalam itu adalah kita membuat sumur, kita berikan pompa, dinaikkan ke toren ke atas, disalurkan lagi ke sawah-sawah yang membutuhkan. Tapi kalau sumur dalam itu, itu kira-kira hanya satu sumur itu hanya menjangkau 4-5 hektar. Artinya akan banyak sumur. Nah, kalau banyak sumur di sawah, itu risikonya tanah kita itu menjadi rusak di bawah. Ini risikonya adalah tanah kita bisa angles atau bisa tanah kita bisa amblek, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini juga berbahaya sekali. Oleh karena itu, salah satu solusi adalah menanam tanaman seperti padi gogo. Itu kami sudah lakukan, membuat percontohan-percontohan bersama dekan Fakultas Pertanian IPB, Profesor Surya itu sudah melakukan inovasi untuk demplot-demplot padi gogo. Ini yang sedang kami lakukan terus-menerus untuk mengantisipasi ini supaya panen itu bisa berkesinambungan, petani itu mendapat penghasilan, kemudian swasembada pangan bisa kita pertahankan.
3: Ya. Gitu. Ada dua hal nih Pak Firman yang menarik nih, terobosan konkret dan cara berbeda tadi yang Bapak sampaikan. Ini yang seperti itu apakah perlu diatur dalam kebijakan agar kita benar-benar bisa bersapa dengan anomali cuaca ini, Pak?
6: Ya, ini sudah kita bicarakan dengan pemerintah, termasuk kemarin, supaya untuk anomali cuaca ini, program-program diutamakan yang bisa memberikan dukungan kepada konsep-konsep pembaruan tadi, atau konsep-konsep alih teknologi. Nah, oleh karena itu, ini juga kita minta agar benih gogo itu sekarang bisa didistribusikan pada masyarakat secepatnya untuk mengatasi ini. Karena sekarang gogo ini tidak ada cara lain, atau juga kita mau mengembangkan sorghum. Karena sorghum ini juga sudah mulai ditanam di beberapa wilayah. Bahkan saya sudah mencoba untuk makan langsung hasil daripada sorghum. Ketika saya mengadakan kunjungan ke Makassar, itu saya mencoba makan sorghum, itu enak. Kemudian nasi jagung itu juga enak. Bahkan di Papua masih mempertahankan minta supaya sagu dihidupkan kembali. Oleh karena itu, kebijakan kearifan lokal dengan menggunakan budaya-budaya makan lokal itu dikembangkan lagi seperti di era Orde Baru Pak Harto dulu. Jadi kita, masyarakat tidak hanya bergantung kepada beras yang betul-betul itu membutuhkan air yang cukup, tetapi kita bisa menggunakan budaya makanan lokal itu, kearifan lokal itu, akan mengkonsumsi makanan yang sudah terbiasa dikonsumsi mereka, yang jagung-jagung, yang singkong-singkong, yang ubi-ubi, yang kemudian sorghum-sorghum, yang kemudian padi gogo. Kira-kira seperti itu.
3: Ya. Untuk masalah pupuk tadi Pak, secara teknis seberapa efektif ini Pak Firman? Kombinasi ataupun pupuk organik, kemudian pompanisasi yang ada di aliran sungai untuk dinaikkan ke atas, untuk bisa menjaga kekuatan tanaman di tengah cuaca seperti ini Pak?
6: Nah gini, ini memang kemarin juga saya minta kepada pemerintah, karena jumlah petani kita kan ada 29 juta orang, sedangkan luas lahan kita ini 7 juta hektar lebih. Kalau 7 juta hektar itu dihitung dengan kebutuhan alat-alat pertanian, kemudian pompa dan sebagainya ini menggunakan APBN yang sifatnya itu adalah program bantuan, mungkin tidak akan mungkin meng-cover karena APBN kita terbatas. Yeah. Oleh karena itu, saya minta ada terobosan pemerintah dibuat skim, yaitu kerjasama dengan perbankan seperti BRI, BNI yang konon katanya Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, ya berpihak kepada petani agar petani itu mungkin kalau perlu disubsidi oleh pemerintah bunganya atau mungkin diberikan bunga lunak dengan model pur tapi tanpa jaminan, dan sistem atau skim pembayarannya itu ada membayar setelah panen, yarnen. Kalau itu dilakukan maka petani akan tetap untuk membeli alat-alat pertanian. Nah, alat-alat pertanian ini menjadi kata kunci, karena untuk beli pompa, untuk membeli alat pembajak itu akan meringankan biaya yang cukup tinggi. Sedangkan pupuk, karena area kita ini cukup lama menerus daripada kesuburan lahan, maka lahan pertanian yang tidak produktif itu harus dipulihkan kembali dengan menggunakan organik supaya unsur hara tanahnya meningkat dari di bawah 3%.

0: menjadi di atas 5%. Dan kemudian pH tanah kita juga bisa lebih bagus sehingga produksi kita bisa lebih maksimal. Kira-kira seperti itu. Ya.
1: Sebelumnya kami juga menyinggung masalah asuransi untuk petani, Pak ya, bagi panen mereka yang gagal, mungkin karena cuaca ataupun apa. Tetapi ada juga pendapat dari petani bahwa klaimnya itu sulit ini, Pak. Gimana DPR mendorong solusinya ini, Pak Firman?
0: Saya sudah minta kepada pemerintah agar asuransi ini dibuka, tidak dimonopoli. Ini yang saya tegur kemarin pemerintah, jangan kita bicara kantong kiri, kantong kanan. Artinya bahwa Jasindo sebagai salah satu perusahaan BUMN yang ditunjuk, itu tidak boleh menentukan mana yang bisa di-cover, mana yang tidak. Karena Jasindo ini kan perusahaan yang harus cari untung. Nah, pemantauan saya di lapangan, petani-petani yang tingkat risiko gagal panen tinggi, itu Jasindo tidak mau meng-cover. Artinya Jasindo mencari selamat. Ini nggak boleh. Tujuan asuransi adalah justru mengatasi ketika terjadi, ya itu gagal panen. Kalau indikasi yang tidak gagal panen, apa di asuransi nggak perlu. Nah ini saya minta dirubah oleh pemerintah. Maka buka saja kepada swasta siapa yang mau untuk meng-cover asuransi kepada petani, ya silakan aja. Jangan dimonopoli oleh BUMN tapi tidak menyelesaikan masalah petani.
1: Oke. Okay. Ya. Dan apakah itu nanti akan segera bisa dilakukan dan dirasakan langsung oleh petani kita nih, Pak Firman?
0: Harus. Itu hukumnya wajib harus. Karena ini saya sebagai wakil rakyat harus membela kepentingan rakyat. Dan ini uang negara. Bapak Presiden telah menginstruksikan bahwa uang yang dikucurkan melalui APN harus ada manfaat, harus ada membawa manfaat, membawa perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
1: Okay.
0: Kalau tidak, ya sama saja. Gak ada artinya uang ini dikucurkan kepada UMN, tapi BUMN-nya ini malah menjadi keuntungan untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat.
1: Iya. Nanti pengawasannya bagaimana nih, Pak? DPR di lapangan terkait hal itu, Pak?
0: Bagaimana?
1: Ya, pengawasan DPR di lapangan sendiri nanti seperti apa ini? Untuk betul-betul
0: kami,
1: implementasinya dirasakan langsung.
0: Kami sekarang ini, kami sekarang lagi bentuk tim panja.
1: Ya.
0: Tim panja pemantauan terhadap masalah pupuk subsidi kita bentuk.
1: Ya.
0: Terus ada panja lagi untuk alih fungsi lahan kita juga bentuk. Terus kemudian kita panja pupuk juga kita bentuk. Ini semua kita lakukan. Itu adalah untuk melakukan fungsi pengawasan langsung kepada masyarakat agar pupuk juga tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat harganya.
1: Oke. Itu kan kebijakan dari pusat, Pak ya. Untuk di daerah sendiri atau pemerintah daerah, bagaimana DPR ini melihat kesiapan Pemda untuk merespon kondisi cuaca yang ada saat ini, Pak?
0: Nah ini memang tidak sama ya.
1: Ya.
0: Banyak juga yang daerah-daerah, tapi rata-rata mereka itu sudah memulai mengantisipasi. Hanya problem sekarang ini, daerah juga dihadapkan kepada alokasi dana transfer ke daerah yang dipangkas ini karena ada penghematan.
1: Ya,
0: ini juga menjadi problem mereka. Nah ini menjadi persoalan memang. Ini yang juga dikeluhkan bahwa mereka tidak cukup anggaran. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kami anggota DPR, melalui fungsi pengawasan dari anggota DPR di daerah masing-masing, ini juga kita lakukan secara terus-menerus. Contoh kemarin terjadi gejolak harga solar, itu kami langsung pendampingan kepada mereka, kami komunikasikan baik kepada Kementerian KKP, baik kepada Kementerian SDM, baik kepada Menko, kepada Menteri Keuangan. Alhamdulillah hari ini ada solusi. Solar jadi umumkan oleh Pak Menko Perekonomian dan Pak Menteri SDM 15.000 sesuai harapan mereka. Nah, di pertanian Mas Kak juga seperti ini. Nanti kita terus intensif komunikasi.
1: Oke. Okay. Kebijakan jangka panjang seperti apa ini, Pak Firman, yang dirasa paling mendesak untuk betul-betul melindungi sektor pertanian kita, melindungi petani dari krisis iklim ini, Pak?
0: Pertama, satu alih fungsi lahan irigasi teknis itu harus stop.
1: Oke.
0: Okay. Dan kedua, melakukan penggeseran dari pupuk anorganik menjadi pupuk organik. Kemudian membudayakan kearifan lokal tadi, ya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing, dan budaya makanan lokal itu dipertahankan. Dan kemudian dengan cara-cara seperti ini, itu akan betul-betul bisa membantu mempertahankan swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan.
1: Oke, baik. Dan sejauh ini apakah ada ruang khusus atau kanal bagi petani mungkin di dapil masing-masing untuk bisa langsung disampaikan dan berharap tentu ditindaklanjuti secara cepat, direspon secara cepat oleh pemerintah nih, Pak Firman?
0: Nah, kami sudah minta kemarin

0: agar dibentuk satgas tanggap darurat terhadap masalah El Nino ini. Sehingga nanti kalau ada masalah bisa langsung ditangani. Dan juga termasuk gagal panen, hendaknya program penggantian benih atau penggantian gagal panen itu disebutkan tidak melalui mekanisme yang lama melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional, tapi langsung dari Kementerian Pertanian langsung kepada petani. Itu sudah memangkas seperti pupuk subsidi yang dulu muter-muter ada kurang lebih 145 regulasi, ada 14 atau 13 menteri yang mereka itu apa namanya ikut terlibat dalam rekomendasi, kita pangkas semua. Sekarang pupuk sudah berhasil semua distribusi langsung kepada petani.
1: Baik, ya. Apa pesan Anda untuk petani-petani kita, Pak, menghadapi kondisi iklim saat ini, Pak? Silakan.
0: Halo?
1: Halo, Pak Firman. Ya, sebagai penutup, pesan yang bisa Anda sampaikan untuk para petani kita tetap optimis menghadapi kondisi iklim saat ini, Pak.
0: Ya, begini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa anomali cuaca ini atau terjadinya El Nino ini kan tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh negara ini dihadapkan kepada anomali cuaca.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu, sekali lagi saya mengimbau, kita tidak takut, tapi kita harus bersahabat dengan cuaca, dan kita menggunakan terobosan-terobosan, menggunakan teknologi-teknologi yang betul-betul bisa mengatasi problem yang akan kita hadapi ini. Karena ini problem bukan Indonesia, tapi sudah menjadi problem negara-negara lain juga, termasuk problem global. Apalagi ditambah anomali atau geopolitik dan geoekonomi yang terjadi akibat perang ini, salah satunya juga kenapa tadi saya minta kepada masyarakat petani membudayakan penggunaan pupuk-pupuk produk mereka sendiri seperti kotoran hewan, organik itu diberikan endorsement daripada pemerintah untuk diberikan kemudian izinnya supaya masyarakat itu lebih kreatif untuk berinovasi dan tidak dikriminalisasi. Tapi rakyat dilindungi, seperti di negara-negara lain, seperti Vietnam terutama. Petani itu diberikan inovasi, dan kemudian dilindungi oleh undang-undang, oleh pemerintah.
1: Baik.
0: Oleh karena itu, saya lagi, petani tidak usah panik, terutama bagi petani yang di dapilnya itu ada Komisi 4, bisa berinteraksi secara kamilah yang mampu menyelesaikan komunikasi dengan pejabat di tingkat pusat, dan itu bisa kita berikan penanganan yang lebih cepat. Namun daerah lain, saya rasa perlu dibentuk satgas untuk merespon terhadap apa yang terjadi di masyarakat supaya masyarakat segera bisa teratasi problem yang dihadapi.
1: Ya. Pak Firman Subagio, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Pak, salam sehat, Pak Firman.
0: Ya. Terima kasih Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 4 DPR RRI Firman Subagio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 17 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Sumatera Selatan. Dari Bengkulu hingga Jambi, di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Karimata, Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Banda, perairan selatan Nusa Tenggara, Laut Arafuru, Laut Halmahera, Laut Filipina Tenggara Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Jambi, Tanjung Pinang, dan kota Pontianak. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, Kota Palangkaraya, dan Kota Samarinda. Kemudian untuk potensi udara kabur berada di kota Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Ambon, Kota Nabire, Kota Jayawijaya, dan Kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Dan potensi asap atau kabut di Kota Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Pemkab Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional Sekolah Rakyat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Abalia.

0: Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kepala BPB UMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria memperkuat sinergi antar BUMN untuk mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP agar mampu memberikan layanan yang semakin luas dan efektif bagi masyarakat desa. Basarnas menyatakan sebanyak 46 dari 70 orang penumpang termasuk awak kapal motor KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ditemukan selamat. Pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerjasama strategis di sektor mineral dan logam melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU tentang in-change cooperation in the minerals and metals sector. Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan dari RRI Makassar.
1: Masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudiang Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat, dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung

0: Maka itu Wal Kantri Basri, salah seorang orang tua siswa, mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
1: Ya senang. Bangga juga dengan
2: begini. Sebelumnya dia sekolah di mana?
1: Di STIP 2.
2: Di?
1: Layang.
2: Terus dengan sekolah kayak gini, kita gak rindu sama dia ini?
0: Program sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional sekolah rakyat yang telah dibangun di kabupaten tersebut. Laporan disampaikan oleh reporter Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
4: Kulon Progo sudah membentuk tim transisi sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat.
5: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk tim transisi dalam rangka mendukung operasional sekolah rakyat atau SRD Lendah. Salah satu yang dipersiapkan adalah guru tamu sembari menunggu guru dan tendik definitif. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, mengatakan tim transisi tersebut telah mematangkan persiapan, terutama terkait dengan pemenuhan tenaga pendidik. Penugasan guru tamu ini menjadi tantangan tersendiri karena Kulon Progo masih menghadapi kekurangan guru. Salah satu ketugasan guru tamu ini jelas Erna, yakni untuk kegiatan MPLS dan juga matrikulasi.
4: Tim transisi tersebut sudah melakukan rapat koordinasi 2 kali, karena tim transisi itu punya tugas dari Kemensos terkait dengan masa transisi ini, yaitu pemenuhan guru dan tenaga kependidikan selama menunggu proses pengadaan guru dan tendik definitif. Pemkab menyediakan guru tamu, ya namanya guru tamu, yang diambilkan dari guru ASN maupun P3K yang ada di Kulon Progo untuk diperbantukan.
5: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan, sekolah rakyat sangat diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
6: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di, bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia. Ada 114 proyek yang sama untuk mencetak SDM-SDM unggul berkualitas.
5: Agung menambahkan, pihaknya akan terus mengawal keberlangsungan sekolah rakyat tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
3: Puluhan petani Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendesak pemerintah desa setempat segera normalisasi irigasi sawah yang mulai alami kekeringan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy, RRI Semarang.
7: Warga Desa Kalipancur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit.
8: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurunnya debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, kemarin sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
7: Walaupun ini saluran Sudi Kampir ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogianya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu, turut serta nanti pada hari Rabu itu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudi Kampir.
8: Ia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesesi, Bojong, dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah

0: mengalami gagal panen. Sementara itu, Kepala Desa Kalipancur, Muhroji, mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
1: Harapan dari masyarakat itu, saluran khususnya untuk pertanian supaya normal, sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
0: Muhroji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudikampir, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen akhirnya menambah rombel atau rombongan belajar untuk jenjang SMP hingga SMA, sehingga kini masing-masing menjadi 4 rombel. Namun, sebagian calon siswa terlanjur mencabut berkas dan mendaftar sekolah reguler karena terlalu lama menunggu kuota sekolah rakyat dan khawatir tidak mendapatkan sekolah. Berikut laporan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
3: Penjangkuan 137, terus kemudian SMA 115.
4: Kuota peserta didik baru di Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen dipastikan bertambah setelah pemerintah pusat menyetujui penambahan masing-masing satu rombongan belajar atau rombel untuk jenjang SMP dan SMA. Kendati demikian, lamanya proses turunnya keputusan dari pusat membuat puluhan calon peserta didik mundur dan memilih masuk ke sekolah reguler karena khawatir tidak mendapatkan sekolah. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yudiarti mengungkapkan bahwa lamanya proses persetujuan penambahan rombel tersebut berdampak pada pergeseran jumlah calon siswa yang bertahan hingga proses akhir. Yuniarti merinci, saat proses penjangkauan awal tercatat ada 137 calon siswa untuk jenjang SMP dan 115 calon siswa untuk jenjang SMA. Setelah proses pleno dan dinamika pencabutan berkas tersebut, jumlah siswa yang terdata saat ini stabil di angka 105 siswa untuk SMP maupun SMA. Sementara untuk jenjang SD, kuotanya tetap bertahan di angka 1 rombel dengan total 10 murid. Meski proses seleksi utama sudah berjalan, Yuniarti menegaskan bahwa SR Terintegrasi 78 Sragen masih membuka kesempatan bagi anak-anak putus sekolah melalui sistem multi-entry.
3: Cadangannya terlalu banyak, makanya kita mohon untuk penambahan rombel. Di tengah kita proses mohon, delalah terus ada yang rasa sabar, takut kalau nanti tidak dapat sekolah gitu, ada yang cari sekolah yang lain. Sekarang yang SMP 105, SMA juga 105, tapi barangkali nanti tadi disampaikan Pak Menteri kan multi entry ya, barangkali ada putus sekolah yang mau masuk masih kita terima, karena rombel tambahan, yang satu rombel tambahan itu masih ada peluang.
4: Terkait mekanisme penerimaan, Yuniarti menjelaskan bahwa proses penyaringan siswa dilakukan secara ketat dan objektif, bukan berdasarkan rekomendasi sepihak pendamping. Data awal bersumber dari rilis Kementerian Sosial yang diturunkan ke pendamping program Keluarga Harapan PKH. Setelah itu, asesmen langsung di lapangan menggunakan instrumen khusus. Sementara itu, minimnya jumlah siswa jenjang SD yang hanya terisi 10 anak berbanding terbalik dengan jenjang SMP dan SMA yang justru kelebihan peminat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui bahwa pemenuhan kuota untuk tingkat sekolah dasar masih menjadi pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah pusat dan pengelola di daerah. Secara nasional, Kemensos mengalokasikan kuota sekitar 9.000 siswa untuk program sekolah terintegrasi ini.
5: Ya, memang ini tantangan buat kami ya. Secara nasional, alokasinya sekitar 9.000 siswa. Sampai hari ini untuk SD sudah lebih dari 5.000 siswa. Untuk SMP dan SMA sudah tercukupi alokasinya. Nah, khusus untuk SD ini kami sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan pemahaman ya untuk menjangkau lebih banyak lagi yang tingkat sekolah dasar.
4: Gus Ipul sapaan akrabnya membeberkan bahwa kendala utama di lapangan umumnya berkaitan dengan faktor psikologis orang tua yang belum siap melepas anak usia SD untuk tinggal di asrama. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
2: Daerah Istimewa Yogyakarta segera memiliki sarana transportasi wisata ramah lingkungan. Hal ini terkait dengan langkah Kementerian Keuangan yang meluncurkan becak kayu listrik wisata untuk mendukung pengembangan sektor wisata yang ramah emisi karbon. Wahyu Suryo melaporkan dari RRI Yogyakarta.
6: 3, 2, 1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purbaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
7: Ini kan baru 80, mereka minta 1000, saya pikir itu sejumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas, diundur dulu, jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi, kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
6: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
8: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
6: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satpol PP Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Polres Kota Kediri terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Berikut laporan Anne Kusuma dari RRI SP Kediri.
9: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
10: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pipanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Mudah-mudahan berhenti, kalau harapan saya jalan terus bertambah berarti bukan keberhasilan, justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami, tetapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
9: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri Arintoko Dwi Wiharto menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
11: Konsen terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang terkena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai legal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
9: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Anu Kusuma melaporkan.
2: Rumah Sakit Kalawa ATI membuka pelayanan bagi pasien yang terpapar narkoba berat dengan sistem berbayar. Namun tidak menutup kemungkinan pelayanan gratis selama persyaratan terpenuhi. Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
12: Jadi mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini memiliki gedung rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di RS Kalawate yang diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terbebas dari ketergantungan narkotika. Fasilitas rehabilitasi ini menerapkan pendekatan therapeutic community dengan pilihan layanan berbayar maupun gratis sesuai persyaratan yang berlaku. Direktur RS Kalawate Seneriati mengatakan, kehadiran gedung rehabilitasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan pemulihan bagi penyalahgunaan narkoba.
12: Gratis untuk, karena memang kita ditunjuk oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN, Rumah Sakit Kalawate, salah satu IPWL, penerima wajib lapor. Jadi kami resmi adalah IPWL. Itu gratis untuk IPWL. Syaratnya apa? SKTM. Kemudian BPJS, BPJS PBI untuk kasus-kasus dual diagnosis. Jadi ini memang mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab. Di mana bangunan-bangunan kami yang ada, ini sudah ada dan akan terintegrasi yang ada. Itu bisa dari sini dia pindah ke kelas sana, hampir seperti kuliah. Kelas memasak dia ke situ, mau main bola di depan sini, mudah-mudahan kita bisa lengkapi, mau kelas musik dia bisa pilih, mau melukis, mau dan sebagainya.
13: Pihaknya mengajak keluarga yang memiliki anggota terpapar narkoba agar segera datang berobat sehingga dapat dipulihkan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Program rehabilitasi ini menyediakan beberapa pilihan kelas layanan, yaitu tarifnya mulai dari Rp373.618 per hari untuk kelas 3 hingga Rp405.618 per hari untuk kelas PIV. Fasilitas yang disediakan antara lain kamar perawatan, televisi, perpustakaan, ruang serbaguna, area terbuka, layanan laundry, serta makan 3 kali sehari. Biaya tersebut belum termasuk layanan detoksifikasi dan obat-obatan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menyambut baik hadirnya gedung rehabilitasi narkoba. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat penting mengingat peredaran narkoba di Kalimantan Tengah semakin memprihatinkan.
14: Bukannya berarti rumah sakit jiwa identik dengan rehab nafsa, bukan. Tapi rehab nafsa merupakan bagian dari pelayanan di rumah sakit jiwa secara umum. Dan tadi sudah disampaikan pula bahwa setiap pelayanan yang diberikan itu harus dilakukan secara holistik, komprehensif. Berarti bukan hanya klien atau korban atau pasiennya, tapi juga masyarakat, keluarganya akan dilakukan pendampingan.
13: Ia berharap dengan tersedianya layanan di RS Kalawate, semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan kembali produktif di tengah masyarakat. Edi Suroso melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami berharap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa pagi.

Selamat pagi pendengar Indonesia Menyapa Pagi, kembali hadir menyapa Anda hari ini Jumat 17 Juli 2026. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan setelah menyimak warta berita tadi, pagi ini kami kembali akan menghadirkan ragam informasi dari reporter kami di berbagai wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Universitas Musamus Merauke diminta terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selengkapnya bersama dengan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
2: Saat menghadiri Festival Proyek Sistem Informasi dan Peluncuran Smart Center di Merauke, Bupati Merauke Yosef Gipse mengatakan perkembangan dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi dan konektivitas. Bahkan, sejumlah negara mulai bergerak menuju era 5.0. Kondisi tersebut menuntut seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah, untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke telah diterapkan melalui berbagai sistem elektronik yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Yosef Gipse menilai hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat melalui konsep link and match. Kampus tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi mitra strategis dalam menghasilkan penelitian dan inovasi yang dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
3: Di mana digitalisasi dan konektivitas ini menjadi satu kebutuhan bagi seluruh penyelenggara daripada pembangunan, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat secara luas, dan kita harapkan ini bisa diaplikasikan. Apa-apa yang adik-adik temukan atas bimbingan para dosen itu bisa kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat.
2: Sementara, Wakil Rektor 2 Universitas Musamus, Yeni Pasaribu menyatakan perkembangan teknologi digital menuntut seluruh pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk terus beradaptasi dengan berbagai inovasi. Smart Center yang digagas Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Universitas Musamus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai solusi berbasis teknologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Hasil karya mereka ini mudah-mudahan bisa dilirik oleh dinas. Mungkin ada dinas yang tertarik dengan sistem informasi yang akan ditampilkan oleh mahasiswa-mahasiswi kami dengan tangan terbuka, kami menerima masukan dan juga kami menerima kerjasama.
2: Yeni berharap hasil karya mahasiswa Universitas Musamus dapat menarik perhatian pemerintah daerah maupun berbagai instansi untuk diterapkan secara lebih halus. Menurutnya, inovasi yang lahir dari kampus memiliki potensi memberikan solusi bagi berbagai sektor pembangunan di Papua Selatan. Dan Universitas Musamus membuka peluang kerjasama dengan pemerintah maupun mitra lainnya untuk mengembangkan hasil riset dan inovasi mahasiswa. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan uji kompetensi dengan menghadirkan narasumber dari Jayapura guna memastikan pimpinan pertama cakap dan berkompeten di bidang OPD masing-masing. Jo Devri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar uji kompetensi bagi para pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas birokrasi dan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut menghadirkan tim penguji dan narasumber independen dari Jayapura untuk memastikan proses penilaian berlangsung objektif dan profesional. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan uji kompetensi merupakan langkah strategis dalam memastikan setiap pimpinan OPD memiliki kemampuan, integritas, dan kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang diemban. Menurut Mesak Magai, jabatan pimpinan tinggi pratama bukan hanya sekedar posisi struktural, tetapi juga amanah yang menuntut kepemimpinan, inovasi, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menambahkan, kehadiran narasumber dan tim penguji dari Jayapura diharapkan mampu memberikan penilaian yang independen sehingga hasil uji kompetensi dapat menjadi dasar dalam pengembangan karir aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan profesionalisme birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire.
6: Di kompetensi ini ada Kabupaten Nabire, pasti ada juga yang seleksi terbuka yang nanti kita akan lakukan. Ada berapa OPD, ada juga yang pensiun, ada ada juga yang pindah ke provinsi, itu ada berapa PD. Sehingga nanti setelah ini kami juga akan menyuruh juga dan juga pada minta untuk Pak Prof dan Ibu serta para mandei tetap kita akan konsultasi kembali setelah ini. Kami masih ada seleksi terbuka dan ada hukum lagi beberapa PD kami akan hukum. PD-PD tertentu yang menurut saya evaluasi kinerja yang kami lakukan sehingga kami bisa lakukan saja hukum nanti. Nah, sehingga juga bahwa kami juga akan minta kepada arahan dan masukan daripada BKN 09 Papua dan Yogyakarta untuk seleksi terbuka dan hukum yang kami akan lakukan di Kabupaten Kediri.
5: Bupati Mesak Magai juga menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap pejabat dituntut terus meningkatkan kapasitas, memahami tugas pokok dan fungsi, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang. Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Ketimpangan gender di Papua Barat membaik meski budaya patriarki masih menjadi tantangan kesetaraan. Laporan disampaikan Rizka dari RRI Manokwari.
4: Upaya mewujudkan kesetaraan gender di Papua Barat menunjukkan perkembangan positif berdasarkan data statistik. Namun, tantangan masih membayangi terutama karena budaya patriarki yang dinilai masih mempengaruhi kesempatan perempuan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, hingga posisi kepemimpinan. Statistik Ahli Muda PPS Provinsi Papua Barat, Citra Rizky Handayani, mengatakan indeks ketimpangan gender Papua Barat tahun 2025 mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, tingkat kesenjangan masih perlu ditekan agar semakin mendekati kondisi yang setara.
5: Untuk keadaan ketimpangan gender di Provinsi Papua Barat, kalau kita lihat dari kondisi terbaru, di BPS kita menggunakan indikator ketimpangan gender yang terakhir dirilis itu di bulan Mei untuk data 2025. Nilainya sendiri, IKG sekarang berada di angka 0,535. Secara nilai, ini masih cukup tinggi karena di atas 50% ya, tapi secara perubahan atau perkembangan dari 2024 sendiri itu sebenarnya membaik karena untuk indeks ketimpangan gender sendiri semakin kecil atau semakin mendekati nilai nol, artinya ketimpangan gendernya semakin membaik seperti itu.
4: Citra menjelaskan IKG disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Pada sektor ketenagakerjaan, data BPS mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Papua Barat sebesar 57,73%, sedangkan laki-laki mencapai 80,03%. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses perempuan dalam dunia kerja. Di sisi lain, aktivis perempuan dan anak Papua Barat, Yuliana Numberi, menilai ketimpangan gender tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga budaya patriarki yang telah mengakar di masyarakat.
6: Ya, saya sendiri melihat bahwa sebenarnya masalah yang terjadi di Papua Barat saat ini dan lebih khusus di Manokwari itu ada relasi kuasa yang telah terbentuk di dalam kehidupan masyarakat atau ada konstruksi sosial di mana kita memiliki budaya patriarki yang kuat itu berpengaruh terhadap posisi dan peran perempuan dan laki-laki di ruang publik ataupun di mana saja, sehingga ketika di dalam rumah, di dalam keluarga itu sudah mengutamakan laki-laki daripada perempuan, itu akan terbawa sampai di dunia publik dan peran-peran itu akan berpengaruh terhadap tindakan, sikap, dan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di luar publik. Kemudian kita bicara tentang peran perempuan, sebenarnya kita harus lihat bahwa perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, karena hak asasi manusia itu hak yang secara kodrati sudah ada dalam kehidupan seseorang manusia ketika dia lahir. Jadi hak mutlak yang dimiliki oleh setiap orang. Makanya ketika kita bicara terkait dengan kesetaraan dan keadilan, harus kita tanamkan itu dalam nilai-nilai kehidupan kita, terutama hak asasi manusia, karena kita bicara hak perempuan dan hak anak itu bagian dari hak asasi manusia. Itu diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sehingga tidak boleh ada pembedaan di antara kita.
4: Menurut Yuliana, perubahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dengan menanamkan nilai kesetaraan pada anak laki-laki maupun perempuan sejak usia dini. Ia menilai dukungan kebijakan yang berbasis data disertai perubahan pola pikir masyarakat menjadi langkah penting untuk memperluas kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pendidikan, dunia kerja, dan pembangunan. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyelenggaraan Sale to Indonesia 2026 berdampak terhadap perkembangan UMKM di Kota Tual. Laporan disampaikan oleh Resti Febrianti dari RRI Tual.
7: Pemerintah Kota Tual menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Sale to Indonesia 2026 yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 22 Juli 2026. Kegiatan bertema The Key Archipelago Blue Corridor Experience tersebut menjadi ajang untuk memperkenalkan potensi pariwisata bahari Kota Tual sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan produk unggulan daerah kepada wisatawan mancanegara yang datang menggunakan kapal layar atau yacht. Untuk memeriahkan kegiatan tersebut, pemerintah Kota Tual mengajak para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berpartisipasi dengan membuka stan dan memasarkan berbagai produk lokal. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum kedatangan wisatawan asing sebagai peluang memperluas pasar sekaligus memperkenalkan kekhasan kuliner dan kerajinan daerah. Salah satu pelaku UMKM pemilik nasi bakar Hanjum, Juliati Limau, mengatakan produk nasi bakar yang dipasarkan telah dipastikan halal dan diolah secara higienis sehingga aman dikonsumsi oleh seluruh pengunjung. Menurutnya, kualitas bahan baku dan proses pengolahan menjadi perhatian utama agar mampu memberikan kesan positif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Tual.
8: Kalau untuk pertama kali ya, aku baru pernah pertama kali untuk di sale di Kota Tual. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyediakan ini. Harapannya semoga dengan ada kegiatannya sale-sale seperti ini memajukan UMKM Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara khususnya di Kota Tual. Harapannya dengan sale ini juga bisa membantu masyarakat, terus pemerintah untuk selalu memperkenalkan kekayaan kebudayaan yang ada di Kota Tual, Maluku Tenggara.
7: Juliati optimis cita rasa nasi bakar buatannya akan sesuai dengan selera wisatawan internasional yang hadir dalam Sale to Indonesia 2026. Selain menyajikan varian dengan rasa yang lebih ramah bagi wisatawan mancanegara, ia juga tetap menyediakan nasi bakar bercita rasa pedas yang ditujukan bagi wisatawan lokal maupun masyarakat yang menyukai makanan khas dengan sensasi pedas. Kedatangan wisatawan asing menggunakan kapal yacht ke Kota Tual diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisata, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai produk UMKM lokal ke pasar internasional. Pemerintah Kota Tual berharap kegiatan Sale to Indonesia 2026 mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, serta memperkuat citra Kota Tual sebagai salah satu destinasi unggulan wisata bahari di kawasan timur Indonesia. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua WNA Tiongkok yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo. Selengkapnya dilaporkan oleh Mario Alberto.
9: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua wisatawan asal Tiongkok yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 15 Juli 2026. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah diduga terseret gelombang tinggi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan keduanya masing-masing bernama Guo Xingyu dan Sa Gingyang. Informasi insiden ini diterima Kantor SAR Maumere melalui Porsar Manggarai Barat sekitar pukul 12 WITA.
10: Dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap dua orang wisatawan asal Cina yang mengalami tenggelam pada saat melaksanakan snorkeling di perairan Pulau Kelor, Kabupaten Manggarai Barat. Tim kembali melaksanakan pencarian, kemudian pada pukul 16.44 terima informasi bahwa satu korban kembali diketemukan dalam kondisi meninggal pada kedalaman 23 meter dengan jarak 0,21 nautical mile dari lokasi posisi laporan awal kantor penjawab kolong memilih terima informasi tersebut. Nah, dari informasi tersebut, menelanjuti laporan tersebut, informasi dari rumah sakit bahwa satu korban yang awalnya ditemukan dalam keadaan selamat, diinformasikan bahwa kondisi korban sudah meninggal. Jadi total korban diketemukan sebanyak 2 orang dalam kondisi meninggal.
9: Wisatawan di sekitar lokasi bersama tim SAR gabungan sempat memberikan resusitasi jantung paru atau RJP selama proses evakuasi menuju pelabuhan Labuan Bajo. Namun setelah mendapat penanganan medis di RSUD Komodo, Dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Sementara itu, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap korban kedua dengan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian serta berkoordinasi dengan nelayan dan unsur SAR lainnya. Korban kedua, Saging, yang akhirnya ditemukan sekitar pukul 16.44 WITA di kedalaman sekitar 23 meter atau sekitar 0,21 mil laut dari lokasi kejadian, dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo sebelum dibawa ke RSUD Komodo untuk penanganan lebih lanjut. Salah seorang penyelam dari Lanal Labuan Bajo, yaitu Laut Yelame Korang Lawang, mengatakan korban kedua ditemukan masih mengenakan perlengkapan snorkeling yang lengkap.
11: Kami menemukan korban posisi terlentang, masih tetap menggunakan butis, maskernya masih tetap di kepala, snorkelnya masih ada, terus posisi itu di kedalaman 23 sekian. Terus korban kami langsung evakuasi.
9: Dengan ditemukannya kedua korban tersebut, operasi SAR resmi ditutup.
12: Dari Labuan Bajo, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPK mencatat pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut masih berada dalam kategori rentan korupsi dalam pengelolaan anggaran. Informasinya bersama dengan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut berada dalam kategori rentan korupsi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI, KPK mencatat indeks integritas Pemprov Papua belum mampu keluar dari kategori tersebut. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Maruli Tua Manurung mengatakan, hasil SPI 2025 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilainya masih berada pada area rentan korupsi.
2: Kita akan ke akar masalahnya ya. Jadi bagaimana mempersempit atau meminimalisir tadi ya, ya memang harus terus diperkuat tata kelola tadi, tata kelola keuangan daerahnya dan juga sistem pemerintahannya ya. Ya termasuk tadi data hasil survei penilaian integritas. Ya memang dari 2024 ke 2025 memang ada sedikit perbaikan tapi itu masih di area rentan korupsi. Sehingga memang perlu upaya sangat ekstra ya dari pemerintah Provinsi Papua ya supaya indikator indeks integritas tadi itu bisa meningkat.
1: Ia menyebut integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia sebagai area yang perlu dibenahi. Persoalan pada area tersebut dinilai menjadi akar berulangnya temuan dalam tata kelola Pemprov Papua. Reski Kurniawan melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat program pemberdayaan ekonomi orang asli Papua atau OAP melalui workshop otonomi khusus atau OTSUS. Selengkapnya bersama dengan Randy Mahardika dari RRI Sorong.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui pelaksanaan workshop ekonomi OAP yang dibiayai dana otonomi khusus. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam mewujudkan Papua yang cerdas, sehat, dan produktif. Kegiatan digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Papua Barat Daya dihadiri OPD terkait serta pelaku UMKM orang asli Papua. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Epsalosa mengatakan, workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah agar program pemberdayaan ekonomi benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat OAP. Menurutnya, workshop melibatkan akademisi serta mitra yang selama ini aktif mendampingi masyarakat sehingga perangkat daerah dapat memperoleh pengalaman dan strategi dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif. Ia menjelaskan seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan mampu menyelaraskan program kerja dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga belanja yang bersumber dari dana OTSUS benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat orang asli Papua. Victor menambahkan sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya hingga pemerintah definitif saat ini, berbagai program pendampingan bagi pelaku UMKM orang asli Papua terus dijalankan dan akan dievaluasi secara berkala agar semakin efektif.
2: Jadi terkait dengan workshop di hari ini, di mana ini yang dilaksanakan kan teman-teman dari perangkat daerah Baperinda, sudah barang tentu bahwa mereka kerja ini kan dalam rangka untuk mendorong atau menggerakkan visi misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lalu sekaligus bagian dari penjabaran apa mana undang-undang OTSUS ya, undang-undang OTSUS, terutama terkait dengan tiga isu utama yaitu Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif, di mana kegiatan ini dibiayai didanai langsung oleh dan OTSUS. Kemudian topik atau tema tadi terkait dengan orang asli Papua, sehingga diharapkan dari kegiatan ini bisa ada satu lompatan lah, terutama di teman-teman dari internal pemerintah, yaitu dinas-dinas teknis untuk di dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di perangkat daerahnya masing-masing.
1: Pemerintah provinsi juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh program pemberdayaan ekonomi berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rindu Madika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung memberikan atensi ke jajarannya untuk mengawasi penyaluran BBM.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memajukan jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA jenjang pendidikan SMA sederajat sehingga memperpanjang durasi pendaftarannya selama 3 pekan. Dari yang semula dijadwalkan mulai tanggal 18 Agustus menjadi 27 Juli.

0: Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhisa Dewa menegaskan, pemerintah telah menurunkan bunga pinjaman usaha mikro bagi pelaku UMKM dari 22% menjadi 8%. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan hingga Juni 2026 mencatat telah menerima pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak dari DKI Jakarta dan Jawa Barat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi menyampaikan informasinya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
2: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi $21 miliar atau setara Rp374 triliun. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta.
1: Strategis nasional abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20

0: Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
1: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini, prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
0: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena. Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung memberikan atensi ke jajarannya untuk mengawasi penyaluran BBM. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
3: Pendistribusian BBM melalui SPBU yang belakangan ini kita lihat kalau ada.
4: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terkait pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kapolda mengingatkan agar pendistribusian BBM bersubsidi harus disalurkan kepada masyarakat sesuai peruntukannya. Kapolda juga telah memerintahkan jajarannya untuk turun ke lapangan guna mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan. Ia juga menegaskan tidak akan pandang bulu jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum terkait penyaluran BBM bersubsidi, termasuk jika ditemukannya adanya keterlibatan anggotanya.
3: Pendistribusian BBM melalui SPBU yang belakangan ini kita lihat kalau ada antri panjang di lapangan, sambil kita melihat apa yang menjadi problem dan permasalahannya, dan kami tadi menemukan ada solusi-solusi, saya pikir nanti ini akan dibawa dengan rapat di pemerintah daerah besok, mudah-mudahan nanti ada solusi untuk antisipasinya. Yang jelas gini, pendistribusian BBM khususnya yang bersubsidi harus disalurkan kepada orang yang diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya. Tidak boleh dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya.
4: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi isu kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Ferry Aprianto, mengatakan berdasarkan laporan sementara dari pihak Pertamina, pasokan ketersediaan BBM di Bangka Belitung saat ini dalam kondisi aman dan normal. Terkait adanya isu kelangkaan, Perry menjelaskan pemerintah Provinsi Babel segera mengambil langkah cepat dengan melakukan koordinasi intensif bersama pihak Pertamina untuk memetakan kondisi real yang terjadi di masyarakat.
5: Nah, itu nanti kan kita lakukan koordinasi dengan Pertamina, hal yang terjadi seperti apa. Tapi laporan sementara dari Pertamina, pada posisi sekarang kuota untuk BBM kita di Bangka Belitung pada posisi yang semua normal sih. Ya. Kita harapkan ke masyarakat tidak panik ya.
4: Sementara itu sebelumnya Pertamina Patraniaga Area Bangka Belitung menyebutkan adanya pengisian berulang, penggunaan QR code yang sama, ganda hingga penggunaan nomor polisi palsu menyebabkan antrian panjang BBM di SPBU se-Bangka Belitung ini. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Sebanyak 118 bangunan sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan belum bersertifikat atas nama pemerintah provinsi. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan pemerintah. Berikut laporan Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin.
6: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti masih banyaknya sekolah menengah atas atau SMA di Kalimantan Selatan yang belum memiliki sertifikat aset. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembangunan, revitalisasi fasilitas pendidikan hingga penyaluran bantuan pemerintah. Permasalahan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran unit pelaksana teknis. Rapat yang membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 digelar di ruang Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel Kota Banjarmasin. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jihan Hanifah mengungkapkan capaian sertifikasi aset sekolah masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, baru sekitar 51% SMA di Kalimantan Selatan yang telah memiliki sertifikat aset. Menurut Jihan, legalitas aset sekolah merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan mutu sarana pendidikan. kepastian hukum atas

0: Lahan sekolah juga menjadi syarat penting agar berbagai bantuan pemerintah dapat direalisasikan tanpa hambatan.
1: Ini sebenarnya jadi kendala juga. Kenapa? Artinya kalau tidak bersertifikat, pasti ada kendala juga untuk membantu revitalisasi bangunan. Nah, takutnya nanti bermasalah. Tentunya hal ini juga tadi pas kita rapat terekspos, ternyata ada 51% yang tersertifikat dan ada 49%, berarti ada sekitar 118 sekolah yang belum bersertifikat. Nah, hal ini akan kita tindak lanjuti karena kita rapat tidak bisa hanya dengan Disdik, tapi juga kita harus melibatkan juga teman-teman dari BPKAD yang mengatur juga aset di sana.
0: Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Dedi Hidayat, menjelaskan sebagian sekolah sebenarnya telah memiliki sertifikat. Namun, dokumen tersebut masih tercatat atas nama pihak yang menghibahkan lahan sehingga belum dibalik nama menjadi milik pemerintah.
2: Memang untuk sertifikat sedang kita upayakan, jadi memang ada beberapa sekolah yang belum bersertifikat atas nama sekolah. Jadi memang ada yang sudah ke tangan kita, cuma namanya masih mungkin nama orang yang menghibahkan dan sebagainya. Jadi ini kita coba untuk dibalik nama lah seperti itu.
3: Targetnya kapan selesai, Pak?
2: Ini coba kita perubahan, cuma target kami sih 20-30% dulu, bertahap ya. Kita melihat kondisi keuangan juga, kalau memungkinkan sertifikat tanah di sekolah ini kita selesaikan.
0: Melalui penyelesaian persoalan aset pendidikan, DPRD Kalsel berharap pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal. Kepastian status lahan sekolah juga diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik. Fitriana Rahma melaporkan.
4: Warga Makassar terbantu dengan adanya stan pemeriksaan kesehatan gratis di setiap event atau kegiatan yang terselenggara di Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
5: Sejumlah warga di Makassar menyambut baik hadirnya program pemeriksaan kesehatan gratis yang tidak hanya bisa diakses di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, tetapi juga hadir di beberapa event atau kegiatan yang diselenggarakan di Makassar. Salah seorang warga Makassar, Dewi, yang juga merupakan salah satu penerima manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mengaku sangat terbantu dengan adanya stan pemeriksaan kesehatan yang tersedia di berbagai kegiatan atau event. Menurutnya, layanan seperti pemeriksaan gula darah dan tekanan darah memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pekerja yang memiliki keterbatasan waktu untuk memeriksakan kondisi kesehatannya di puskesmas atau klinik.
6: Menurutku, sebagai penerima manfaat untuk pemeriksaan gratis itu di beberapa event, misalnya cek gula darah sama tensi, itu bermanfaat sekali. Karena kenapa? Kita sebagai pekerja yang mungkin sibuk dan tidak terlalu sempat untuk pemeriksaan kesehatan di puskesmas misalnya atau di klinik, itu pas ada event dan kita ada di situ tuh dan tidak bayar, kayak satu privilege. Jadi menurutku itu bermanfaat sekali, apalagi kalau gratis. Perlu lebih ditingkatkan lagi event-event yang ada CSR-CSR pemeriksaan kesehatan gratisnya.
5: Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Kafrawi Sayenong menilai program tersebut harus dibuat merata hingga ke masyarakat pelosok dan kepulauan. Ia menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis ini belum dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Indonesia.
7: Ya, kalau kita melihat ya, saya sebagai masyarakat dan melihat juga dari pendapat masyarakat, dari pemberitaan-pemberitaan yang ada ya, media-media, ya memang ini hanya terlihat di lapisan masyarakat yang ya kita bisa bilang yang mungkin paling dekat fasilitas puskesmas misalnya, yang paling terbawah ya. Mungkin yang di bawahnya sedikit puskesmas ya pustu, tapi kita harus lebih bijak seperti bagaimana misalnya masyarakat yang ada di dataran tinggi, ada yang di pulau-pulau, ada yang di ya yang 3T itu yang harusnya menjadi perhatian utama, yang sehingga kesehatan gratis ini betul-betul menyentuh masyarakat yang memang.
5: Adapun data Dinas Kesehatan Kota Makassar per Juli 2026, penerima manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebanyak 19,71%.
4: Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bantul, sebanyak 27 warga di Banguntapan mendapatkan bantuan modal usaha. Berikut kami hadirkan informasinya bersama dengan Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
8: Kan ini harus datanya harus benar-benar fix ya. Data dari Bapeda itu yang kemiskinan ekstrim terutama.
9: Sebanyak 27 warga kurang mampu di Kapanewon Banguntapan Bantul menerima bantuan modal usaha di pendopo Kapanewon Banguntapan pada Kamis pagi. Diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan Basnas, agenda ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta mengatakan, bantuan modal ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor UMKM. Para penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Aris mengapresiasi penuh sinergi antara pemerintah daerah dan Basnas. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini akan terus dilakukan di wilayah lain di Kabupaten Bantul.
10: Alhamdulillah, Basnas senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa membantu berkontribusi kepada seluruh masyarakat Bantul yang memang mempunyai usaha. Usaha-usaha kecil untuk membangkitkan, untuk menambah modal, untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan agar usahanya bisa semakin baik dan bisa meningkatkan taraf hidupnya.
9: Wakil Ketua 1 Basnas Bantul Syahroini Jamil menjelaskan, dalam pelaksanaan distribusi bantuan ini, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul. Sehingga bantuan yang diberikan dipastikan dapat tepat sasaran.
11: Kemudian kita rapat koordinasi dengan Pemda itu dipimpin Bapeda, kemudian Dinas Koperasi, kemudian Dinas Kesehatan, beberapa PU, ada dinas-dinas yang lain. Kemudian kita memutuskan setiap orang itu menerima sekitar 2 juta. Nah, ini untuk pengembangan UMKM. Jadi bagaimana pemberdayaan. Jadi kita lebih konsen kepada pemberdayaan daripada konsumtif.
12: Pak, jumlahnya sebantul berapa?
11: Jadi rata-rata di Kapanewon itu 30 per Kapanewon.
12: Kali 17 ya?
11: Iya, kali 17.
9: Sebagai informasi, bantuan usaha ini diberikan kepada total 345 orang di Kabupaten Bantul. Hingga Juli 2026, setidaknya ada 109 penerima manfaat yang sudah mendapatkannya. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun, terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Bus Tommy Ahmad melaporkan dari RRI Sungai Liat.
13: Seperti daerah antara Kabuk dengan Netlang, itu agak di tengah-tengah hutan.
14: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun karena terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Belasan gerai tersebut tersebar di 7 dari 8 kecamatan yang ada. Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan, 19 gerai KDMP tersebut dominan berada di wilayah pedesaan yang terkendala aturan wajib aset atau lahan desa serta lokasi yang strategis.
13: Dalam proses pencarian lahan itu sebanyak ada 19 koperasi yang belum mempunyai lahan karena di desa itu kan tidak ada lahan desa. Itu kan wajib lahan desa kan, kas desa. Aset desa di daerah dalam kampung, dalam kondisi ramai, strategis, sulit.
14: Baharudin menjelaskan kendala yang terjadi saat ini terus dilakukan percepatan untuk mengejar target pembangunan fisik hingga 100%. Ia menyebut total KDMP yang akan dibangun di Kabupaten Bangka sebanyak 81 unit. Ada sekitar 14 KDMP yang sudah rampung 100% dan 53 diantaranya dalam proses penyelesaian bangunan fisik. Menurutnya, penyelesaian bangunan fisik sebanyak 53 unit ini ditargetkan selesai hingga akhir bulan ini atau Juli 2026 karena akan diluncurkan serentak untuk tahap 2 oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Agustus nanti. Sebelumnya, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengakui kendala yang terjadi, namun ia berharap permasalahan ini bisa teratasi dengan cepat dan baik.
15: Ya, mudah-mudahan kan kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah, baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya, begitu ya. Jadi gerak maju bersama lah. Termasuk Bapak kan ketua satgasnya untuk pemantauan terapangan pengendalian lah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
14: Ia menyebut pemerintah daerah mendukung dan membantu penuh serta memfasilitasi program KDMP karena bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pameran Flora dan Fauna Bumi Katulistiwa di Pontianak tahun ini tidak hanya menjadi ajang berburu tanaman dan mempertemukan para pegiat flora dan fauna. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan gerakan penanaman ribuan pohon yang digagas Polresta Pontianak sebagai upaya memperkuat penghijauan kota. Berikut laporan Indri Rizkita dari RRI Pontianak.
16: Sebanyak 1.500 bibit pohon ditanam di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Penanaman dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan pameran flora dan fauna Bumi Katulistiwa di kawasan parkir kolam renang Ampera. Selain menjadi ruang promosi tanaman produktif, kegiatan ini juga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam pohon buah maupun tanaman penghijauan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono menilai, gerakan ini dapat memperkuat ruang hijau sekaligus mendorong masyarakat menanam tanaman produktif.
17: Menginspirasi warga dan sangat produktif untuk Kota Pontianak sebagai kota yang hijau, ya, yang bersih, dan tentunya ramah lingkungan. Nah, kita berharap tanaman yang kita tanam ini bisa terawat dan tumbuh. Ini tanaman buah-buahan bisa menghasilkan produktif. Sementara yang pameran ini bisa menjadi ajang silaturahmi para penggemar flora fauna, termasuk ada aneka ragam tanaman-tanaman produktif buah-buahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk ditanam di halaman rumah.
16: Gerakan penghijauan ini merupakan bagian dari program Green Policing yang diinisiasi Polresta Pontianak. Sebelumnya, Polresta mengimbau instansi, mitra, dan masyarakat mengganti karangan bunga ucapan Hari Bhayangkara dengan bibit tanaman. Bibit yang terkumpul kemudian ditanam secara serentak di dua lokasi, termasuk di kawasan Ampera. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tripurwanto mengatakan, langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap kelestarian lingkungan.
18: Inilah wujud kami namakan Green Policing, di mana polisi juga hadir sebagai penggerak penghijauan. Mengingat alam kita tahu saat ini cuaca sudah susah ditebak, yang seharusnya sudah mulai masuk musim kemarau namun kebalikan dan seterusnya. Tentunya, ayo, mari kita jaga alam, karena nanti kalau kita menjaga alam, alam yang akan menjaga kita.
16: Melalui pameran flora dan fauna yang dipadukan dengan penanaman pohon, pemerintah kota dan Polresta Pontianak berharap gerakan penghijauan dapat melibatkan lebih banyak masyarakat sehingga lingkungan kota menjadi semakin hijau, produktif, dan berkelanjutan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
19: Program cetak sawah rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Program cetak sawah rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan untuk menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat.
20: PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado menegaskan, dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, pihaknya mendorong masyarakat dan kelompok tani memperluas lahan baku sawah dalam upaya meningkatkan produksi padi. Kepada RRI di Kupang, PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sarlin Celado mengatakan, program cetak sawah baru merupakan solusi pemerintah memaksimalkan sumber mata air dengan mendorong para petani membuka lahan baru.
19: Pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya, dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma. Itulah yang dipakai kenapa curah hujannya 3 bulan tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu. Apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang juga kita maksimalkan untuk kegiatan cetak sawah rakyat ini.
20: Semangat petani untuk membuka lahan sawah baru ditegaskan Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Beni Kanuk, merupakan komitmen pihaknya dalam mendukung program cetak sawah baru sebagai jaminan meningkatkan mutu hasil pertanian di daerah.
1: Kami para petani besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
20: Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu langkah strategi memperkuat produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang. Dengan lahan yang tetap dimiliki dan dikelola masyarakat, didukung bini unggul, irigasi dan teknologi modern, petani mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta mewujudkan kemandirian pangan. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
4: Ini baru enak.
5: Mulai yang semalam ini di area di New
6: York. Luar biasa.
7: Aku baru aja
8: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan setelah menyimak warta berita tadi, kali ini kami akan hadirkan sejumlah topik Indonesia Menyapa Pagi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah buah dari evaluasi MBG target 1 bulan dari Presiden, kemudian modus baru pelaku judol yang mengiming-imingi Rp100.000 ke petani hingga IRT. Kemudian ada juga topik Kadin yang menyatakan bahwa perputaran ekonomi selama Piala Dunia 2026 mencapai Rp5.03 triliun. Ada juga euforia Piala Dunia 2026 dan juga pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Silakan Anda bisa menyampaikan topik-topik pilihan tadi dan juga menyampaikan pendapat di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Saya sapa Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
2: Selamat pagi Mbak Safira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya. Cirebon cerah Mbak Safira.
1: Nah, tidak ada hujan ya, cerah terus ya.
2: Iya, alhamdulillah. Tapi ya para petani ini mulai pakai pompa air untuk
1: sudah mulai kekeringan di sana.
2: Sawahnya. Ya.
1: Sudah mulai kekeringan berarti di sana. Perlu perairan ya, lagi ya.
2: Iya, iya, okay. Gitu. Kemudian untuk apa? Untuk topiknya tadi ya. Pas Ibu telepon Mbak Safira sebutkan jadi.
1: Pagi ini kita mau bahas evaluasi MBG ya, ditargetkan 1 bulan oleh Presiden agar evaluasinya menyeluruh, kemudian modus baru pelaku judol yang mengiming-imingi Rp100.000 ke petani bahkan hingga IRT. Kemudian perputaran ekonomi selama Piala Dunia 2026 mencapai 5,03 triliun. Ada juga euforia Piala Dunia 2026 dan juga pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Bu Indra pilih yang mana untuk pagi ini?
2: Yang MBG. Mbak, ya. Ya. Bagaimana mau dievaluasi secara keseluruhan? Sementara di Desa Bu Indra aja yang namanya enggak terlalu pelosok-pelosok amat, tapi ya, di daerah kabupaten ini sampai sekarang belum mendapat MBG,
1: Mbak. Masih belum ada di sana?
2: Iya. Okay. Nah, waktu Ibu ke tempat Ibu mengajar dulu sebelum pensiun, di kota itu sudah dapat. Kebetulan saat itu daging yang didapat itu keras. Kemudian katanya kalau menolak untuk ikut MBG tidak bisa.
1: Nanti kita simak ya penjelasannya Bu Indra ya, bergantian dengan yang lain. Terima kasih Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Pak Upi di Bone. Selamat pagi Pak Upi.
3: Pagi Mbak Safira.
1: Iya, silakan memilih topik yang mana Pak Upi pagi ini.
3: Nomor 1 dan nomor 4 tentang Piala Dunia kedua-duanya.
1: Oh, Piala Dunia. Ya, silakan komentarnya.
3: Begini Mbak, artinya saya sekarang sudah agak berkurang percaya saya tentang MBG karena masih banyak daerah di Sulawesi Selatan utamanya di Bone Mbak sudah berdiri, anunya sudah berdiri dapurnya, sudah terbentuk tim SPPG-nya. Sampai sekarang belum ada kegiatan.
1: Belum beroperasi ya di wilayah Bone. Ya,
3: jadi ada pun yang sudah beroperasi ya begitu aja. Sudah beroperasi ya, yang belum ada progres yang belum ini beroperasi. Mbak, bagaimana ini ya?
1: Kita nantikan nanti ya jawabannya dengan narasumber ya. Pak Upi ya.
3: Iya. Berikutnya saya tentang
1: Piala Dunia. Silakan.
3: Dan perkembangan ya. Saya ringkas saya perkembangan perekonomian di Indonesia Mbak. Kalau kita sendiri menyampaikan bahwa Piala Dunia ini punya omset punya perekonomiannya sangat tinggi Mbak karena di saat seorang lagi menunggu-nunggu jam-jam Piala Dunia misalnya warung-warung itu rata-rata kalau di Bone utamanya ya, atau utamanya di tempat saya rata-rata tutupnya jam 1 Mbak.
1: Jam 1
3: malam sudah tutup, tapi sekarang
1: karena ada nonton bareng ya, jadi bukannya lebih lama.
3: biasanya buka sampai jam
1: 2
3: Pak.
1: Baik.
3: Walaupun nantinya mereka terima
1: ya.
3: Terima anu tempatnya tidak makan di tempat
1: apa ya. Cukup berdampak ya ekonomi di sana. Oke, terima kasih Pak Upi di Bone, selamat pagi. Saya ke Makassar ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi.
0: Selamat pagi, Mbak.
1: Ya, silakan komentarnya.
0: Itu yang bikin, Mbak.
1: Ya.
0: Satu bulan. Mm-hmm. Enggak cukup satu bulan itu. Biar satu tahun juga enggak cukup. Contoh di Makassar saja ini yang kota besar. Saya pernah katakan TK-TK yang di jalan-jalan kecil. Itu yang TK-nya itu muridnya sampai 40-50 orang. Sampai sekarang belum dapat. Banyak TK-TK di. Kalau TK-TK yang besar, yang banyak siswanya, muridnya, dan lokasinya di jalan besar, dia dapat. Tapi kenapa yang di jalan kecil kok tidak dapat? Hmm. Kan TK juga sama-sama. Ini sesuai dengan perintah presiden.
1: Berarti belum merata ya di wilayah Makassar?
0: Belum
1: seperti
0: merata.
1: Itu.
0: Kemudian mengenai harga-harga di Makassar semua naik, Mbak. Tidak usah saya sebutkan. Semua naik harga di Makassar. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Saya sapa Pak Edi di Solo. Selamat pagi, Pak Edi.
4: Pagi Mbak Risi, sehat keluarga.
1: Dengan Vira di Studio Pro 3, Pak Edi.
4: Ya ini kapan bisa beri masukan Pak Presiden untuk masa Indonesia serentak, bingung ngurangi sakabe. Ya, mudah-mudahan nanti musibah bencana ini kurangi, bahkan digaduh.
1: Amin.
4: Macam-macam, sudah MBG, Komdes, ini sing masalah TNI, Polri, Kejaksaan Agung. Nah ini mudah-mudahan kalau MBG, stop MBG itu paling mudah. Ganti uang, kasih orang tuanya, tiap bulan 250-300 ribu sudah beres seluruh Indonesia bagian semuanya. Mm-hmm. Itu yang terlanjur ya sudah 1,5 tahun biar nanti diurusi belakang.
1: Okay. Enggak
4: usah diurus sepala-sepala bersih. Yang keracunan sudah 30 ribu lebih kok. Ya, kan gaduh bahkan masuk hukum apa. Semoga
1: ya, makanya ini nanti akan dievaluasi ya Pak Edi ya.
4: Tidak perlu dievaluasi. Ganti kasih uang, itu paling mudah, simple, aman, adil seluruh Indonesia. Oke. Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi di Solo. Saya sapa Pak Arianto di Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Arianto.
5: Selamat pagi Mbak Sapira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memilih topik yang mana pagi ini?
5: Yang pertama Mbak Sapira.
1: MBG ya?
5: Iya, setelah satu bulan lebih ya, libur anak sekolah. Perlu dievaluasi memang, di mana kekurangannya.
1: Yeah.
5: Perlu dibenahi secara menyeluruh tata kelolanya, kualitas menu MBG-nya, supaya tepat sasaran. Ini kan untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, generasi emas, untuk menuju Indonesia emas, bonus demografi 2045. Ini keponakan saya ini belum dapat nih Mbak Sapira.
1: Oh, padahal belum dapat juga ya?
5: Iya itu saya
1: ini heran. Ini apa, sekolahnya SD, SMP atau apa?
5: SD negeri dia,
1: Di,
5: ya malum lah di kawasan pinggiran. Nah, jadi rata lah seluruh Indonesia, nggak peduli dia daerah 3T kah, di pelosok kan, di pedalaman. Jadi dapat semua merasakan yang namanya makan bergizi gratis itu ya kan, terpenuhi ke apa kebutuhan gizinya. Jadi
1: kita harapkan segera merata ya, Pak Arianto.
5: Merata itu. Terima kasih Mbak Sudira.
1: Terima kasih Pak Arianto. Selamat pagi. Pak Cliff di Minahasa Selatan. Selamat pagi.
6: Ya, halo, selamat pagi, Pro 3.
1: Iya, silakan. Mau pilih topik yang mana pagi ini?
6: Saya pilih topik yang pertama itu apa, evaluasi MBG kan?
1: Iya.
6: Kalau dari saya sih bukan evaluasi lagi. Dihentikan aja, di stop. Saya setuju dan 100% sama Pak Sabak. Edi kan yang tadi kan, dari mana itu? Dari Solo ya?
1: Dari Solo ya, Pak Edi.
6: Betul, kasih uang sama orang tua itu, hitungannya per hari itu berapa. Itu kan sudah terdata dengan dari Kementerian Pendidikan, sekolah itu berapa, anak sekolah itu berapa, tersedia itu berapa.
1: Okay.
6: Anak sekolah itu berapa kan. Jadi tepat sasaran loh. Tapi kalau begini, tetap terus-menerus korupsi tetap ada. Dari hulu ke hilir tetap ada korupsi. Contoh, cuma 500 pendapat, apa gitu, penerima manfaat.
1: Penerima manfaat.
6: Masuk ke provinsi, naik 500 lagi, ke pusat 500. Itu kan korupsi. Jadi, yang praktis itu kasih uang itu kan sudah dihitung kan, orang tua aja yang yang buat itu kan, yang buat. Jadi tolong bukan evaluasi lagi, dihentikan saja. Sudah banyak yang tidak setuju, yang orang yang demonstrasi itu, mereka nggak tahu, mereka pengennya itu maunya itu dapat uang nggak benar itu.
1: Baik.
6: Jadi lebih baik bukan dievaluasi, di stop aja, diberhentikan MBG ini kasih uang saja sama orang tua.
1: Oke.
6: Okay. Selesai.
1: Itu pendapat dari Pak Cliff ya.
6: Ya.
1: Oke, okay, terima kasih.
6: Sulawesi Utara, selamat pagi.
1: Pagi Pak Cliff. Saya ke Toli-Toli Bu Haryanti. Selamat pagi Bu Haryanti.
7: Selamat pagi Mbak Salvira.
1: Pagi
7: Bu Haryanti. Ya, semangat untuk Mbak Salvira bersama tim.
1: Terima kasih Bu Haryanti juga. Toli-toli selamat
7: cerah.
1: Pagi.
7: Semoga
1: ya.
7: Jakarta juga cerah ya.
1: Ya.
7: Cerah suara Mbak Salvira.
1: Amin. Mau pilih Mbak topik mana nih pagi ini?
7: Pada rame.
1: Kenapa?
7: Semua pada rame tuh MBG.
1: Iya.
7: Kalau MBG sih, kalau dari kami ya tetap setuju lah MBG itu terus berjalan. Cuma benar harus tetap ada evaluasi ya. Semoga bisa lebih baik ke depannya. Nggak ada isu-isu lagi yang seperti kemarin.
1: Okay.
7: Terus saya mau pilih topik itu deh. Yang modus baru judol. Bukan
1: judol, ya?
7: Belajar sih. Hmm. Tapi kita mau belajar bagaimana cara... agar semuanya terbebas dari judol ya, itu aja. Apalagi sekarang demam Piala Dunia, di situ ada judol juga itu Mbak Safira ya.
1: Jadi taruhan ya, siapa yang menang ya.
7: Dari Pro 3 nanti.
1: Okay.
7: Ya itu aja Mbak Safira, terima kasih. Selamat pagi.
1: Pagi, terima kasih. Wassalamualaikum Bu Haryanti di Toli Toli. Saya ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat pagi Pak Suranto.
8: Selamat pagi Mbak Safira Amalia, itu bantu pas pagi ya?
1: Iya nih, lagi pagi-pagi nih Pak Suranto.
8: Iya, pagi-pagi yang dingin di Malang. Jakarta bagaimana Jakarta?
1: Jakarta cukup dingin tadi ya, tidak terlalu dingin.
8: Iya, tapi sudah kemarau semua ini ya.
1: Iya. Mau pilih topik mana pagi ini Pak Suranto?
8: Kalau saya betul, saya sepakat jangan dievaluasi, dihentikan dikasih uang, karena kan ini MBG kan tiap hari mesti masakan segitu banyak orang kan ya. Kalau orang tua kan lebih tahu apa yang dibutuhkan. Kalau orang tua kan lebih tahu selera anaknya gitu kan, jadi kalau dikasih uang kan lebih enak gitu daripada devaluasi. Apalagi ada yang keracunan segala macam gitu ya. Ini pendapat saya sih begitu.
1: Jadi lebih baik pakai uang gitu, Pak Suranto berpikir.
8: Lebih praktis kan, jadi nggak tiap hari masak untuk berapa ribu orang dapurnya kan.
1: Waduh. Yeah.
8: Ya demikian Mbak Safira Amalia, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Mas Ranto, selamat pagi. Saya ke Aceh Tengah, ada Pak Dasrun. Selamat pagi Pak Dasrun.
9: Selamat pagi Mbak Safira, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan mau pilih topik mana pagi ini?
9: Euforia.
1: Piala Dunia ya?
9: Piala Dunia, RRI luar biasa.
1: Iya, bagaimana pendapatnya tentang Piala Dunia 2026? Ada tim jagoan yang masuk ke final nih, Pak Dasrun?
9: Biasa, bersama Mbak Resti jagoannya ke final Spanyol dengan Argentina.
1: Iya. Nanti akan bertemu ya pada tanggal 20 Juli di final.
9: Jadi untuk juaranya tetap Argentina, karena pun sama Argentina luar biasa.
1: Jadi prediksinya Argentina nih tahun ini?
9: Argentina 1-0.
1: 1-0 untuk Argentina ya?
9: Argentina.
1: Oke. Suasana nobar di sana seperti apa Pak Dasrun?
9: Kebetulan saya ini kan nggak bisa melihat.
1: Tunanetra.
9: Atau melalui RRI. Saya salah satu warga Indonesia yang berbahagia dengan hadiah RRI di Piala Dunia ini.
1: Iya. Baik, terima kasih ya. Kami juga coba untuk menghadirkan siaran terbaik ya untuk para pendengar semuanya, bagaimana menghadirkan Piala Dunia 2026. Ya,
9: terima kasih RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Dasrun di Aceh Tengah. Ada Pak Dasrun lainnya ya, kali ini dari wilayah Purwokerto. Saya sapa Pak Dasrun, selamat pagi.
10: Selamat pagi Mbak Safira.
1: Iya, pagi Pak Dasrun. Silakan, mau topik yang mana?
10: Saya sering-sering mendengarkan bahwa MBG itu harus diganti uang gitu ya Mbak Safira. Kira-kira itu Pak Prabowo mendengarkan apa tidak? Kalau seandainya tidak mendengarkan, mungkin juga digubris, mungkin tidak. Lebih baik usulnya langsung ke Pak Prabowo, jadi direspon mau... apa memang seharusnya menerima uang apa gimana itu nanti kan ada jawaban dari Pak Prabowo. Itu sebaiknya contohnya kan Pak Edi kan sudah usul bolak-balik ternyata tidak diterima, tidak digubris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pada Dasrun di Purwokerto. Mungkin tidak digubris ya, tapi semuanya ada proses untuk perbincangan yang mungkin tidak tersampaikan ke masyarakat. Dan juga ini masih terus menjadi PR ya bagi pemerintah untuk bagaimana MBG ini bisa terus bisa diterima dengan masyarakat dengan baik dan juga merata di seluruh Indonesia. Kita sapa pendengar lainnya Pak Bedu di Wajo Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Pak Bedu.
11: Iya, selamat pagi.
1: Ya, silakan mau pilih topik yang mana pagi ini?
11: Ya, saya pilih yang anu yang itu yang nomor 1 dengan yang nomor 2.
1: Oke, soal MBG dan juga judol ya yang mengimingi Rp100.000 ke petani hingga IRT. Silakan.
11: Ya, nomor 1 begini saja, kasih saja itu orang tuanya anu. Katanya orang tuanya itu pembeli beras sama pembeli ikan. Karena lebih tahu itu orang tuanya apa yang suka anaknya. Hmm. Jangan sampai dikasih anaknya ayam baru anaknya terus suka ikan. Begitu pun sebaliknya. Anaknya cuma sukanya begitu, begitu sebaliknya. Okay. Jadi begitu mungkin.
1: Ya, jadi maksudnya biar lebih bisa apa ya dimakan, tidak pilih-pilih anaknya gitu. Jadi orang tua yang harus mengatur gitu ya.
11: Karena biasa juga katanya nasinya basi. Biasa kan ini masuk jam 2 malam baru sampai jam 10 pagi baru dimakan. Bagaimana coba rasanya? Biasa itu bukan makanan segar, makanan basi nih.
1: Ya, ini masih terus dievaluasi ya oleh pemerintah. Oke.
11: Hai. Berikutnya ini nomor 2 ini, artinya ini masyarakat juga perlu pengawasannya perlu kena di sini kan, kalau masyarakat dikasih uang pasti ya sampai mal, apalagi petani kes yang pasti pasti butuh rokok beli atau beli pestisida atau beli pupuk, pasti kalau ada yang mau anu mau ini saya juga mau tapi ya namanya
1: diiming-imingi uang jadi mau ya. Dengan uang 100.000 meskipun judul ini Pak.
11: Iya. Iya, makasih Bu.
1: Terima kasih Pak Bedu di Wajo Sulawesi Selatan ya. Cukup banyak yang merespon soal MBG karena memang ini juga merupakan salah satu program strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk bagaimana membangun karakter ataupun bisa mensejahterakan masyarakat termasuk di anak-anak sekolah ya untuk mendapatkan gizi yang baik. Saya ke Pekanbaru, ada Pak Alpin. Selamat pagi, Pak Alpin. Pak Alpin mungkin
12: Selamat pagi,
1: bisa dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback. Mendengarkannya cukup melalui telepon saja, Pak, untuk berbincang.
12: Oh.
1: Ya, jadi terlanda akhirnya nih.
12: Oh ya.
1: Oke, silakan. Mau pilih topik mana pagi ini?
12: Saya tentang judol, Pak.
1: Ya, silakan.
12: Tentang judol,
1: ya.
12: Judi online.
1: Komentarnya?
12: Ya, kalau saya menurut saya judi online itu banyak merugikan dan itu membuat dampak yang negatif.
1: Yeah.
12: Contohnya aja lah, orang kalau berjudi kan kalau jakalah pasti akan membuat kejahatan. Kalau saya diberlakukan oleh pemerintah perundangan tentang judi online itu diperketat. Tapi jangan dicari ini yang bandarnya sekalian selangsung kan. Ini kan judi online ini kan dari awalnya
1: berantas ya bandar, semuanya kan? Ya.
12: Ya, jadi itu semua itu akan kena. Karena judi online ini satu, kalau orang sudah ada kalah ya, pasti dia bisa berutang. Satu, dia membuat kejahatan. Satu lagi, dia bisa juga nanti akan melakukan hal-hal yang negatif.
1: Karena ada banyak dampaknya ya dari judi online ini.
12: Karena judi online itu, maaf ya, kalau saya dilihat, kalau Las Vegas kan secara profesional kan, kalau Anda kalah, ada
1: bertanggung jawab. Seperti itu ya.
12: Ya, ada kalah bertanggung jawab kan.
1: Okay.
12: Kalau di sini rusak, masalahnya mentalnya berumput pendidikan. Kalau Anda kalah, dia membuat kejahatan, kadang mabuk, dan merugikan orang. Kalau saya, bandar-bandar itu dipertegaskan, ditangkap semua. Mbak Sepira, terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih Pak Alpin di Pekanbaru.
12: Ya,
1: waalaikumsalam. Pak Nuri Loksemawe, selamat pagi Pak Nuri. Halo Pak Nuri.
13: Ya, halo.
1: Ya, silakan. Mau topiknya mana pagi ini? Pilih topik mana?
13: Tentang MBG.
1: Ya, silakan. Ya, Pak Nuri, komentarnya?
13: Lebih baik MBG dapur langsung di... Apa yang penting kan itu gaji P3K yang harus di...
1: Oh, untuk ini ya, dialihkan ke yang lain seperti itu maksudnya. Okay.
13: Ini sekarang P3K nggak ada gaji, gimana ini?
1: Di wilayah Loksemawe, ini ada kerabat ya, atau di siapa?
13: Di Aceh pokoknya.
1: Ya. Okay. Ada lagi komentarnya Pak Nuri?
13: Nggak, ini itu aja ya.
1: Okay. Baik, terima kasih Pak Nuri di Loksemawe. Dari Aceh saya ke Merauke, Pak Sutrisno. Selamat pagi.
14: Selamat pagi, Mbak Sabira.
1: Pagi, Pak. Silakan, mau topik yang mana?
14: Topik yang itu, Piala Dunia aja.
1: Ya, silakan, Piala Dunia. Seperti apa di sana kemeriahannya, Pak Sutrisno?
14: sangat-sangat meriah.
1: Wah, oke. Pak Sutrisno menjagokan siapa nih? Spanyol atau Argentina ya di final?
14: Saya rasa kok saya untuk tahun 2006 ini kok Spanyol ya,
1: Mbak. Oh, untuk Spanyol ya. Tidak memberikan kesempatan Argentina untuk mengulang kemenangan di 2022 ya, Pak Sutrisno ya?
14: Iya. Karena Spanyol sudah makin bagus dan dari Argentina itu kebanyakan di sisi belakang itu lemah sekali.
1: Jadi prediksinya berapa nih untuk Spanyol?
14: Ya mungkin perkiraan saya sampai adu penalti itu nanti.
1: Oh, seri bahkan adu penalti ya. Jadi semakin seru ya untuk final Piala Dunia kali ini ya. Oke. Kalau gitu kita nantikan ya Piala Dunia 2026 nanti tanggal 20 Juli. Terima kasih Pak Sutrisno di Merauke.
14: Terima kasih kembali.
1: Ya, oke. Dari Merauke kembali lagi ke Aceh di wilayah Melabuh ada Pak Kasiman. Selamat pagi, Pak Kasiman.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya. Pagi, Pak Kasiman, silakan mau pilih topik yang mana pagi ini?
15: Tolong diulang topiknya dulu.
1: Topik pagi ini ada diantaranya adalah evaluasi MBG ya, ditargetkan 1 bulan dari Presiden, kemudian modus pelaku judi online yang mengimingi Rp100.000 ke petani hingga ERT. Ada juga Kadin yang menyampaikan bahwa perputaran ekonomi selama Piala Dunia mencapai 5,03 triliun dan juga euforia Piala Dunia 2026. Ada juga harga pangan di sejumlah daerah. Pak Kasiman mau pilih yang mana pagi ini?
15: Ya, saya cuma pilih yang nomor 4 ini tadi,
1: Piala Dunia.
15: Ya. Karena memang saya memang penggemar ini untuk Piala Dunia ini, untuk sepak bola. Jadi
1: mengikuti terus ya Piala Dunia dari awal ya.
15: Memang saya ikuti. Ya, ini saya mau tanya ini grand final ini tanggal berapa ini?
1: Kalau finalnya antara Spanyol dan Argentina tanggal 20, Pak, di jam 2 pagi ya. Kalau untuk perebutan juara ketiga, Prancis Inggris di hari Minggu 19 Juli jam 4. Iya, seperti itu Pak Kasiman.
15: Informasinya.
1: Terima kasih Pak Kasiman di Melabuh. Ya. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung pagi ini di Indonesia Menyapa Pagi untuk menyampaikan komentar ataupun pendapat terkait dengan topik-topik yang akan kami hadirkan sepanjang Indonesia Menyapa Pagi hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita akan jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.